0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan. Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
2: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
1: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lain.
3: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
1: Ya, Risti, hari ini tahun penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran pelayanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar, sehingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah, atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pemulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Isliamati, Islamiyati maksud saya, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
2: Baik, Risti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
3: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
2: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Siti Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
4: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatul Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit, maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
5: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
4: Proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu, sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Demarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
2: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
1: Bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik, dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
2: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi, menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
3: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat puja sera gitu kan, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
2: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi, siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
4: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata, ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil, ya misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
2: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Teguran, ini sanksinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
0: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
5: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
6: Menurut saya sih, kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu baru disuruh bayar dan daftar.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis, UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diar Abdul Itilole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini kita edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan.

0: Sejak awal laga, hasilnya, Julian Quiñones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
1: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
2: Tendangan lagi,
1: Meksiko. Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
3: Ya, Julian Quiñones.
1: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
0: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sithole, menerima

0: Alar. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
1: Masih pemain resiko, crossing cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan ke Meksiko, ada 2 pemain.
0: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut.

0: pemain Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
1: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan masuk dari pertahanan dari Meksiko terjatuh, pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Pendengar, jangan lewatkan kesempatan untuk mendengarkan laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pendengar, saat ini kami sudah tersambung dengan Brigadir Varian yang akan menyampaikan bagaimana situasi lalu lintas untuk pagi hari ini. Halo, selamat pagi Bapak Brigadir Varian.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Bagaimana kabar Bapak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Pagi ini lagi di mana Bapak lokasinya?
2: Saya sedang berada di Simpang Perla, Mbak, pagi
1: Simpang
2: ini.
1: Perla ya. Mendung-mendung manja ya, Pak, pagi ini ya, Pak, ya?
2: Benar sekali, Mbak.
1: Baik, enak redup nih. Silakan Bapak, bagaimana situasi lalu lintas untuk pagi hari ini? Sampaikan informasinya.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masyarakat Kota Tanjung Pinang, para pendengar radio Republik Indonesia. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Tanjung Pinang akan melaporkan pantauan arus lalu lintas pada hari ini Jumat tanggal 12 Juni tahun 2026 sekitar pukul 07.34 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Brigadir Varian, anggota Satlantas Polresta Tanjung Pinang, melaporkan situasi arus lalu lintas secara keseluruhan di wilayah Kota Tanjung Pinang. Terkhusus dari tempat saya berdiri saat sekarang ini, saya sedang berada di Simpang Perla, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, kilometer 5 bawah. Kami juga dari Satuan Lalu Lintas Polresta Tanjung Pinang saat ini sedang memberlakukan sistem jalur one way satu arah dari arah Simpang Perla menuju ke arah traffic light kilometer 6. Untuk jalur one way ini sendiri akan kami berlakukan hingga nanti sampai pukul 08 waktu Indonesia bagian Barat. Situasi saat sekarang ini untuk volume kendaraan sudah mulai meningkat, namun tetap dalam keadaan lancar, aman, dan terkendali. Kami juga menghimbau bagi masyarakat Kota Tanjung Pinang yang akan berangkat beraktivitas keluar rumah agar selalu berhati-hati, tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan tetap mengikuti arahan petunjuk dari petugas kami di lapangan, dan tetap menjaga jarak aman saat berkendara. Bagi pengendara roda 2, agar selalu menggunakan helm ganda apabila membawa penumpang serta menggunakan kaca spion. Kemudian bagi para pendengar roda 4, agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara, karena tertib berlalu lintas merupakan cermin dari budaya bangsa. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam sehat dan salam presisi. Demikian, saya Brigadir Varian melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran Kota Tanjung Pinang. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Oke, terima kasih juga Bapak Brigadir Varian informasinya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Tanjung Pinang Pagi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan berikan untuk selanjutnya kami ajak Anda melangkah ke opini publik.
4: Opini publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
1: Selamat pagi pendengar di mana saja berada, kembali kita berjumpa di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Untuk pagi hari ini pendengar mengangkat topik tentang sistem penerimaan murid baru SPMB 2026. Jadi pendengar, sebentar lagi kita sudah masuk ya. Ini kayaknya udah ada yang mulai juga ya, sudah mulai penerimaan siswa baru atau mahasiswa baru ya pendengar. Di pagi hari ini Anda bisa menyampaikan terkait dengan sistem penerimaan murid baru. Bagaimana opini Anda terkait dengan yang sudah pernah terjadi atau harapan Anda tentang perubahan terkait dengan sistem penerimaan murid baru ini, boleh sampaikan opini Anda pendengar di line telepon dan juga WhatsApp kami di Opini Publik jelang ke penghujung nanti ya, pukul 7.55 menit waktu Indonesia Barat. Silakan sampaikan di line telepon dan juga WhatsApp kami. Penelpon pertama kami terima. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bapak Umar, silakan.
5: Murid baru ya.
1: Iya, penerimaan murid baru nih Bapak.
5: Murid baru. Kalau di Tanjung Pinang Timur tuh di sekitar mana ke apanya tuh? Apakah boleh di Basuki Rahmat atau di SMA 1 itu? Bisa nggak?
1: Wah, kalau untuk pertanyaan nanti ke narasumber Bapak.
5: Nah, soalnya dia begini. Saya dengar cerita di Kuantan itu, dia pilih orang yang bermutu. Nah, ibaratnya yang tinggi nilainya, itu bisa masuk SMP 2. Kalau nilainya kurang bagus, dimasukkan SMP yang tidak berkualitas. Jadi sebenarnya, kalau pendapat Pak Omar, tidak bolehlah dibeda-bedakan. Yang berkualitas, tidak berkualitas, sama aja lah. Kadang-kadang ada anak-anak ini, kemampuannya kan tak semampu. Apakah jangan dibikinkan sekolah favorit ya? Ini misalnya anak Liza ini tinggi nilainya. Anak Pak Omar rendah. Anak Pak Omar tak bisa masuk di sekolah itu. Dia masuk di sekolah itu juga. Jadi tak bisa masuk. Dia kena berkawan-kawan tak bisa masuk di situ. Okay. Banyak putus sekolah kadang-kadang. Masuk di SMP lain tak bisa juga kan. Jadi pendapat Pak Omar itu jangan dibeda-bedakan, baikpun dia tinggal di Tanjung Pinang Timur, dia mau sekolah di Tanjung, di Bukit Bistari SMP 4 atau ya, atau SMP 1 di Meja 7. Nah, jadi kan kalau yang Pak Omar tahu SMA yang berporit kan, SMP 1, SMA 1 yang berporit ya. Nah itu, jadi janganlah, kalau bisa janganlah dibeda-bedakan. Okay. Baik anak itu yang enggak mampu, yang mampu. Misalnya anak Liza tinggi nilainya masuk di SMP.
1: Baik.
5: Dua, anak Pak Omar nilainya rendah, enggak bisa masuk. Jadi janganlah seperti itu ya.
1: Oke, baik.
5: Harapan Pak Omar janganlah seperti itu.
1: Iya.
5: Sama aja lah hendaknya ya. Jadi jangan pilih kasih, sama sajalah.
1: Iya Bapak.
5: Itu aja Liza Andriani.
1: Baik, terima kasih Bapak.
5: Pak Omar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Umar di Soekarno-Hatta. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
1: Waalaikumsalam.
6: Selamat tambah pagi ini.
1: Amin. Pak Kasim sebagai tokoh pendidikan, bagaimana nih opini? Silakan.
6: Ya, menerimaan murid baru nih ya. Sebaiknya menerimaan murid baru nih, aturan itu dijalankan dengan sebaiknya. Kalau berlebih pun satu sekolah itu jangan terlalu banyak. Sampai kadang-kadang satu kelas itu 48, 45. Tapi teorinya hebat, prakteknya ngawur gitu. Sebetulnya bisa. Sekolah itu sebenarnya di mana saja sama kalau sistemnya, pimpinannya itu mantap. Ya, tergantung pada pimpinan sekolah. Pertama ya, waktu tiap waktu itu jangan terlambat. Ya pokok aturan itu dijalankan, ya, baguslah sekolah itu. Tapi kalau mau mencari anak yang pintar saja itu lain masalah. Sebetulnya semuanya bisa. Kita sudah mengalami kok soal itu. Kita ajak diskusi, tapi enggak mau. Jadi seenak aja masuknya itu 40 lebih, 45. Ya, itu tambah kelas lagi, 3 kelas, 2 kelas, sehingga tutup SMA 3, apa, SMP 3 tuh. Ya, jadi banyak yang apa SMA 3, semua tutup-tutup, biar gitu aja. Jadi dibinalah dengan sebaiknya, bisa teratur dengan rapi, semua sekolah itu sama.

0: Kata. Silakan Pak Abdul Qadir, opininya bagaimana?
1: Terima kasih Mbak Isa. SPMB, penerimaan mahasiswa baru, siswa baru Mbak Isa.
0: Iya, dulu PPDB.
1: Baru, ya. Harapan saya semua anak usia sekolah itu harus mengenyam pendidikan Mbak Isa ya. Apakah itu dia anak yang mampu, apakah tidak mampu, ataupun rayonnya di mana. Dia ini pakai rayon kalau nggak salah dulu ya. Jadi apakah ini sekarang masih pakai rayon? Jadi semua bisa mengenyam pendidikan. Kalau masih pakai rayon itu kan artinya yang dekat dengan sekolah itu kena tadi itu sekolah favorit. Jadi anak ini jadi kesana semua. Jadi itu tadi yang kata Pak Kasim tidak tercukupi yang sekolah yang kurang favorit gitu ya. Jadi semoganya kedepannya jadi pihak dinas pendidikan mungkin bisa mengatur dan menata. Yang mana di mana ditempatkan siswanya atau sekolahnya, semoga saja ini tidak menjadi kecemburuan ya. Nanti sekolah favorit mereka jadi wah, aku mau sekolah di sanalah yang favorit, yang enak, yang ramai sih. Itu jadi salah satu dilema juga yang jadi problem menurut saya. Jadi jangan nanti saya mau katakan sekolah di SMA 2 yang favorit atau SMA 1 gitu kan. Tadi dikatakan karena SMA 1 jadi favorit, jadi SMA 3-nya akan tutup kan gitu Mbak Ida. Semoga hal semacam ini tidak akan terjadi lagi. Iya. Jadi memang anak pendidikan sekolah itu, anak usia sekolah harus mengenyam pendidikan dimanapun ini, Mbak Ika.
0: Iya, Bapak.
1: Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Qadir ya, yang ada di kilometer 6. Di belakang Pak Abdul Qadir masih kami tunggu, dan juga ini ada WhatsApp, Liza bacakan dulu dari Ibu Rina. Selamat pagi. Saya melihat SPMB 2026 sebagai upaya yang baik untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih merata bagi semua anak. Adanya beberapa jalur penerimaan membuat orang tua memiliki lebih banyak pilihan sesuai dengan kondisi masing-masing. Harapannya adalah saya berharap proses pendaftaran berjalan dengan lancar, transparan, dan mudah dipahami sehingga orang tua tidak bingung saat mendaftarkan anaknya. Oke, terima kasih buat Ibu Rina yang ada di Kota Tanjung Pinang.
2: Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko, atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang menggelar kegiatan sosialisasi ya kemarin terkait dengan sistem penerimaan murid baru secara online, tepatnya di Aula SMP Negeri 4 kemarin dilaksanakannya. Dan pelaksanaan SPMB tahun 2026 ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah pertama. Dan juga Ketua Panitia Pelaksana yaitu Bambang Kusnadi menyampaikan bahwa kegiatan ini pendengar diikuti oleh sebanyak 78 peserta yang terdiri dari 3 operator Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, 8 operator TK Negeri, 50 operator SD Negeri, dan 17 operator SMP Negeri sekota Tanjung Pinang. Kegiatannya adalah untuk memberikan pemahaman pendengar tujuannya. Pemahaman kepada seluruh peserta bagaimana mekanisme pelaksanaan SPMB online khususnya, sekaligus meningkatkan kemampuan dasar di bidang teknologi informasi dan komunikasi bagi tenaga operator yang bertugas menangani sistem dan server selama proses penerimaan murid baru berlangsung. Dan PLT Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang yaitu Novi Perdanawari dalam sambutannya menegaskan sistem penerimaan murid baru SPMB ini merupakan bagian integral dari proses pendidikan yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui seleksi dan penerimaan peserta didik yang berkualitas. Dan juga diimbau kepada para orang tua, nih pendengar, untuk mengikuti informasi resmi yang

0: disampaikan melalui kanal resmi SMPB Kota Tanjung Pinang ya. Iya, yaitu mengakses di spmb.tanjungpinang.id/peraturan ya, garis miring peraturan. Nah, ini juga bisa Anda akses ya di Google ya, dan mempersiapkan seluruh dokumen persyaratan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Nah, untuk Anda yang menyampaikan opini Anda terkait dengan sistem penerimaan murid baru ini, pendengar, boleh sampaikan di line telepon dan juga WhatsApp kami untuk pagi hari ini. Lisa bacakan dulu WhatsApp dari Pak Andi. Selamat pagi Bapak, tapi kita angkat telepon dulu ya Bapak ya, bentar ya. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Berburu ke padang datar, dapat rusuh bolang kaki.
0: Alhamdulillah.
1: Berburu ke polang ajar, Pak bunga kembang tak jadi. Itulah pantun nenek moyang kita dari dulu. Jadi untuk penerimaan siswa baru tingkat apapun, janganlah dibuat serumit-rumit dia. Buatlah acara yang sederhana, mudah dan lancar. Kita tengok sekarang ini, orang tua banyak tendensi naik. Tuhan, anaknya mau ke sana
0: pusing ya,
1: tak boleh. Biasanya ke tempat lain. Ini kan suatu pelanggaran hak asasi manusia anak-anak. Terus terang aja. Sekarang Puan Ira, saya rumpun ya kan, dia tinggal di Batu 10, nak sekolah di SMP 7. Maksa tak mau. Dia tidak ke SMP 4 atau SMP 1 walaupun jauh. Itu hak dia untuk menentukan. Kalau kita paksakan begini, budak-budak itu sekolah kondisinya tak tenang. Dia tengok sekolah itu udah muak. Jadi tolonglah, buatlah suatu peraturan yang sederhana, yang memudahkan, tidak mempersulit. Nak masuk teknik Polri aja tak susah ini. Nak masuk perguruan tinggi tak sesuai ini. Fakultas ekonomi ada di Tanjung Pinang, tapi di sekolah ke Makassar, ke Ujung Pandang, ke Bandung, ke Jakarta. Itu hak dia untuk menentukan tempat dia menuntut ilmu. Inilah yang saya harapkan. Orang tua sederhana kelas, sederhana mungkin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Batu di kilometer 10. Halo, selamat pagi. Pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Pagi Bang Uco Dragon. Mohon maaf, ini volume radionya Bang Uco, tolong dikecilkan dulu.
2: Ya, sebentar ya.
0: Oke, iya. Oke, silakan Bang Uco. Iya, bagaimana opininya?
2: Gini, saya sama dengan Pak Batu tadi ya. Sekarang anak-anak mau sekolah. Betul kata Pak Batu tadi ya. Dia di Batu 10, dia SMP 7 ada, tapi nggak mau. Dia mau SMP 1, betul juga. Juga seperti sini juga ya. Dia di Pantai Indah Kak Wiratno. Ya, dia dah dari bayi di sini ya. Tahu-tahu dia sekarang sudah kelas 5, dia mungkin sudah kelas 4, mulai kelas 5, pindah ke Batu 8. Dia cita-cita dia mau masuk ke SMP 4. Sekarang ini pakai donasi lah, pakai ini itulah, pakai itu terbengek. Macam mana mau jadi anak murid kita yang bagus gitu kan? Tahu-tahu pakai gitulah. Ya, masalah penerimaan di sekolah sini nggak bagus itu terserah dia lah kan, itu urusan dia. Kita tergantung minat anak-anak sekolah kita yang kita turuti, ya. Ya, mungkin dia berprestasi boleh ya. Tapi kalau tidak berprestasi, nilainya agak bagus ya, terima aja lah ya. Gak usah pakai donasi-donasi segala, wilayah ini, wilayah itu. Macam menjajah aja, ya. Betul Pak Batu tadi bilang, betul. Kasihan anak-anak kita sekolah. Harapan dia dari dulu aku SD ini tamat mau SMP, masuk SMP inilah. Tahu-tahu dia pindah tempat lain kan. Tahu-tahu kira-kira Batu 7, dia kepingin SMP 4 atau SMP 3. Ya kasih aja lah. Yang penting nilainya bagus. Saya minta tolong pemerintah lah ya, terutama di dinas itu diperhatikan lah. Kasihan anak-anak murid kita nih, anak-anak kita nih. Jangan sampai ya bikin kecewa mereka lah. Terima kasih Mbak Lisa ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Dingding bisa dengar lah ini tindakan nasional ini.
0: Iya Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Uco ya. Baik, di WhatsApp Liza bacakan dulu tadi yang sempat terpending ya, ada Bapak Andi ya. Selamat pagi Pak Andi, menurutnya SPMB 2026 ini memberikan kesempatan yang lebih adil bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah yang diinginkan. Jalur prestasi juga menjadi motivasi bagi siswa untuk terus meningkatkan kemampuan mereka. Harapannya adalah saya berharap seluruh siswa mendapatkan kesempatan yang sama tanpa adanya kecurangan serta hasil seleksi yang diumumkan secara terbuka dan tepat waktu. Baik, terima kasih buat Bapak Andi. Kemudian ada dari Ibu Siti sebagai guru di SMP Tanjung Pinang, katanya, selamat pagi Ibu, SPMB 2026 ini merupakan langkah positif dalam mendukung pemerataan akses pendidikan. Sistem yang jelas bisa membantu siswa dan orang tua menentukan pilihan sekolah lebih baik. Harapannya adalah saya berharap pemerintah terus menyempurnakan sistem dan meningkatkan sosialisasi agar seluruh masyarakat memahami aturan yang berlaku serta tidak terjadi kesalahpahaman selama proses penerimaan berlangsung. Terima kasih Ibu Siti. Baik, kita coba satu penelpon terakhir, kalau tidak kita tutup ya karena kita akan lanjut ke dialog Tanjung Pinang pagi, pendengar. Nanti dialog Tanjung Pinang paginya terkait dengan hal yang sama. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi Kak Lisa.
0: Iya, pagi Kak Deli, terakhir nih silakan.
3: Iya. Oh, kayaknya memang dari dulu, dari zaman anak ke sekolah ya, sampai sekarang kayaknya perubahan masalah pendaftaran ya. Nah, itu memang betul dipersulit gitu. Sebenarnya di mana kita tinggal, jangan ikutin kakak. Terkadang kakak itu ditengok Kak Lisa. Kakak misalnya kita tinggal sini, terus orangnya itu kan pindah lagi. Dia nak tinggal dekat saya, papa sekolah itu dekat dengan rumah dia kan. Nah, itu tidak diboleh. Saya pernah itu jadi ke saya sendiri. Jadi itu. Jadi saya ngomong gini, dulu kan kakak saya itu kan jahitan-jahitan. Lulusan anak sekolahku di SD Sari. Jadi tujuan sekolahnya kan ke atas. Jadi saya masuk SMP Tanjung Gad. Itu ditengok. Katanya gini, Bu, Ibu ini arahnya ke sana, bukan ke sini. Jadi saya ngomong gini, sekarang yang saya pilih ini kan anak saya sekolah di dekat rumah. Bukan saya milik ke atas, sebab itu kan saya ngomong biaya lagi. Jadi buat pada dinas, saya sarankan juga sama seperti yang dikatakan sama Pak Abdulkadir, Pak Batu. Itu betul sama Pak Sony juga tadi pagi. Di mana anak ini terletak tinggal dekat sekolah, tolonglah jangan dipersulit. Itu satu. Kasihan anak-anak itu Kak Lisa. Nah, kedua, ini pengalaman ini cerita anak saya juga Kak Lisa. Dia kan lulus pernah sekolah di SD Martarina Tani. Jadi kan saya jadikan satu sama anak saya yang cewek itu kan. Itu dimutasi kayak PNS loh. Padahal pindahnya ke bawah aja loh. Itu saya ke dinas juga loh ngurusin itu. Buat cukup lama ngurusin itu Kak Lisa. Jadi mohon kepada kepala dinas, tolong jangan dipersulit. Itu
0: saja.
3: Ya, makasih Kak Lisa.
0: Iya, Kak Deli. Pagi. Terima kasih buat Kak Deli di Kilometer 5. Baik, banyak terima kasih untuk kalian yang sudah menyampaikan opini Anda di pagi hari ini. Kita akan lanjut ke dialog Tanjung Pinang pagi dengan topik SPMB 2026 menjamin hak setiap anak mendapatkan pendidikan berkualitas. Akan hadir dua orang narasumber kita, yaitu Inderi Zamar SAG, kasih peserta didik dan pembangunan SMP Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, dan juga ada Bambang Kusnadi Eskom, kasih Sarpras SD Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Oke, kami ajak Anda nanti untuk menyampaikan apapun yang ingin disampaikan terkait dengan SPMB ini ya, pendengar, di dialog Tanjung Pinang pagi yang nanti akan dipandu oleh rekan kami, ada rekan Aryo Wisnu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Listarmansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

0: Nama saya Yanto dari Labu Singkep, Kabupaten Hingga, Provinsi Kepri. Harapan saya pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB pada tahun ini, tentunya tidak ada lagi istilah zonasi-zonasi, sehingga murid-murid yang ingin masuk ke sekolah yang baru bisa memilih sekolah sesuai dengan keinginan mereka. Terus sistemnya juga tidak dipersulit, memudahkan bagi para murid baru untuk sekolah.
1: Nama saya Joni, saya berharap di SPMB tahun ini tidak ada lagi orang tua terutama yang beranggapan kalau sekolah ini favorit, sekolah itu favorit, seperti itu. Biar sistem yang melihat seperti apa, ada domisili dan segala macamnya ya. Semoga SPMB tahun ini lancar tanpa ada titipan-titipan.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja berada. Senang sekali rasanya bisa kembali menemani Anda dalam program Dialog Tanya yang pagi ini yang menghadirkan berbagai isu penting dan aktual yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Ya, pendengar, setiap anak ini memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, proses penerimaan murid baru ini menjadi salah satu tahapan penting yang harus dilaksanakan secara transparan, adil, dan juga akuntabel. Nah, pemerintah melalui sistem penerimaan murid baru ini atau SPMB ya, terus melakukan berbagai penyempurnaan agar akses pendidikan ini dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Nah, oleh karena itu, pagi ini kita akan mengupas sebuah topik yang kami beri topik menjamin hak setiap anak mendapatkan pendidikan berkualitas dan transparan. Nah, untuk membahas ini sudah hadir di studio, sudah hadir bersama kita. Yang pertama ada Kasih Peserta Didik dan Pembangunan SMP Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, Bapak Indri Zamar SHG. Selamat pagi, Pak Indri.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sehat kabarnya Pak Indri ya.
3: Alhamdulillah.
2: Sudah mulai sibuk nih ya?
3: Ya, sudah mulai Pak.
2: Persiapan-persiapan dan lain sebagainya.
3: Persiapan dan ya pokoknya menjelang kegiatan SPMB dimulai, kita berusaha semaksimal mungkin lah.
2: Oke. Nah, baik, berikutnya ada Pak Bambang Kusnadi, Eskom, Kasih Sarana dan Prasarana SD Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Pak Bambang, selamat pagi.
4: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Sehat Pak Bambang ya?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktunya nih di tengah-tengah kesibukannya yang menyampaikan informasi yang ini penting juga diketahui oleh masyarakat kita kan pastinya. Nah, saat lagi kita akan dengarkan bersama bagaimana kira-kira pelaksanaan SPMB tahun 2026 ini khususnya di Kota Tanjung Pinang. Apakah daya tampung sekolah mencukupi? Nah, bagaimana juga mekanisme seleksi yang diterapkan? Dan yang tak kalah penting juga bagaimana memastikan proses penerimaan murid baru ini bebas dari praktik titip-menitip maupun berbagai bentuk kecurangan lainnya. Jadi dengarkan terus Dialog Tanjung Pinang Pagi bersama saya Aryo Wisnu hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang harus dipenuhi tanpa diskriminasi. Nah, melalui sistem penerimaan murid baru ini atau SPMB tahun 2026 ini, pemerintah pastinya terus berupaya untuk memastikan seluruh anak memperoleh kesempatan yang adil untuk mengakses pendidikan yang berkualitas sesuai dengan domisili, kebutuhan, dan juga potensi yang dimiliki. Nah, mungkin kita mau ke Pak Indri dulu. Apa yang menjadi fokus utama pelaksanaan SPMB tahun 2026 ini khususnya di Kota Tanjung Pinang? Silakan Pak Indri.
1: Baik, Rio, para pendengar yang ada di mana saja berada, semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan aktivitas kita sehari-hari diberikan kemudahan dan kelancaran.
0: Amin.
1: Terkait dengan SPMB 2026-2027, SPMB ya,
0: ya,
1: istilah sekarang ini adalah SPMB, sistem penerimaan murid baru yang ini sudah berjalan lebih kurang 2 tahun, mulai dari 2025, kemudian dilanjutkan dengan hari tahun ini. Yang sebelumnya istilahnya namanya adalah penerimaan peserta didik baru ataupun PPDB.
0: PPDB ya.
1: Ini adalah kebijakan baru dari Kemendikdasmen. Nah, untuk itu dalam rangka memastikan bahwa setiap anak ataupun peserta didik ataupun murid mendapat haknya untuk memperoleh pendidikan ataupun akses pendidikan bermutu, maka Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 telah menetapkan tentang sistem penerimaan murid baru ya, mulai dari tahun ajaran 2025 sampai selanjutnya. Nah, dalam mekanisme penerimaan murid baru ini, maka tentu ini menjadi satu hal yang sangat penting saya kira, karena ini menjadi hak dasar pada anak-anak kita yang umur ataupun usia sekolah untuk mendapatkan hak tersebut.
0: Yeah.
1: Artinya ini adalah bentuk keseriusan pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah bagaimana memastikan anak-anak kita tidak ada yang tidak sekolah. Nah, seperti itu. Sehingga sampai kita ke daerah, maka apa yang menjadi acuan dari kementerian berdasarkan Permendikdasmen itu, kita juga tentu sudah sekian waktu mempersiapkan itu, bahkan mulai dari akhir bulan akhir tahun 2025 mulai Desember sampai dengan tahun ini, kita coba melakukan hal-hal yang bagaimana nanti pelaksanaan SPMB 2026-2027 ini tidak mengalami kendala-kendala yang berarti. Nah, inti daripada semuanya ini adalah kita ingin memastikan bahwa setiap anak-anak kita yang ada di Kota Tanjung Pinang usia sekolah dan telah memiliki persyaratan sesuai dengan ketentuan pasti dan harus mendapatkan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan ataupun akses pendidikan bermutu di Kota Tanjung Pinang.
0: Okay. Baik, ini kan pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah setiap tahun setelah pelaksanaan tentu melakukan evaluasi. Betul. Kira-kira di mana masih ada kekurangan di bagian yang mana begitu kan, kan ya, dilakukan evaluasi. Nah, kalau begitu apa saja sih perbedaan atau penyempurnaan yang dilakukan dibandingkan pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, Pak Indri?
1: Kalau secara evaluasi, karena tahun lalu itu SPMB itu khususnya untuk Kota Tanjung Pinang, alhamdulillah secara aplikasi itu insya Allah sudah terlaksana secara baik dan sudah memenuhi ya sebagian besar harapan daripada masyarakat. Nah, untuk tahun ini tentu kita tetap harus mengevaluasi karena ternyata di dalam pelaksanaan tersebut masih ada sebagian masyarakat yang punya mindset
0: berpendapat lah gitu
1: ya, sekolah-sekolah yang favorit itu. Nah, untuk itu dalam rangka mengantisipasi ini dan mengevaluasi beberapa kejadian-kejadian sebelumnya, maka Dinas Pendidikan melalui arahan daripada Pak Kepala Dinas kita, tentu dan kami dari panitia mencoba untuk memaksimalkan implementasi daripada pelaksanaan SPMB ini dengan sekolah-sekolah yang tadinya yang tidak menjadi tumpuan ataupun harapan daripada masyarakat. Kita berikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk dapat mengakses sekolah tersebut. Contoh, ada satu sekolah yang ada di Tanjung Pinang yang oleh karena pembatasan wilayah pendaftar, maka tahun ini kita buka seluas-luasnya. Jadi kita tidak batasi lagi.
0: Oh, enggak, maksudnya gimana Pak Indra?
1: Jadi gini, satu sekolah yang dulu dibatasi oleh kelurahan.
0: Oke. Nah, dulu masih domisili tapi kan sistemnya masih domisili
1: masih,
0: ya.
1: Sistem masih tetap sama. Cuma dalam pelaksanaannya kita buka peluang yang lebih luas gitu.
0: Oke. Okay. Gimana
1: jadi,
0: gimana?
1: Jadi satu sekolah misalnya SMP 6 ya misalnya. SMP 6. Yang tadinya batasannya itu adalah di daerah Sungai Jang kemudian sebagian Dompa. Yeah. Maka untuk tahun ini untuk memaksimalkan sekolah tersebut, kita sudah membuka peluang untuk calon murid seluruh Tanjung Pinang, ya, di mana saja
0: Tanjung Pinang
1: itu bisa mendaftar di sekolah SMP 6.
0: Oke.
1: Artinya kita berharap tidak ada lagi penumpukan sekolah ataupun mindset masyarakat ini sekolah populer tak ada.
0: Dan dibatasi domisili juga kan biasanya kan?
1: Biasanya dibatasi domisili. Nah untuk tahun ini beberapa sekolah tertentu SMP 8.
0: Oh, berarti bukan semua sekolah ya? Bukan. Ada sekolah-sekolah tertentu.
1: Ada sekolah-sekolah tertentu yang memang kita buka seluas-luasnya untuk masyarakat ya. Jadi dengan tujuan masyarakat dapat bersama-sama semuanya bisa merasakan atau mendapatkan akses pendidikan bermutu. Okay. Itu secara sistem. Kemudian secara
0: itu bukan strategi juga ya, biar sekolah-sekolah yang ini terisi gitu ya.
1: Salah satunya.
0: Takutnya kan karena domisili, sekolah yang ini tidak terlihat gitu karena
1: betul.
0: Masyarakat khawatir kalau daftar ke situ kan bukan domisilinya gitu ya.
1: Salah satu
0: nah, sekarang gitu. Dibuatlah seperti itu salah sehingga satu. Sekolah tersebut masyarakat juga berminat untuk sekolah itu walaupun tidak berdomisili di wilayah SMP 6. Betul, itu ya.
1: Kita yakin, jadi di antara masyarakat kita ya, terkadang ada masyarakat itu gini, ketika mereka ingin masuk sekolah itu, tapi oleh karena domisilinya dibatasi,
0: betul.
1: Akses itu tidak dapat.
0: Gitu. Dia takut gitu ya.
1: Takut.
0: Di luar domisili kan
1: pasti
0: gitu.
1: Pasti tertolak. Maka untuk sekolah tertentu tahun ini kita buka.
0: Itu pertama. Sudah disosialisasikan?
1: Sudah Pak mulai kita
0: biar masyarakat tahu gitu.
1: Sosialisasikan kepada sekolah, operator sekolah, dan tentunya hari ini kita ingin sosialisasikan kepada masyarakat kita. Kemudian yang kedua, Pak Diom. Tahun ini kita sudah coba menganalisa jumlah calon murid yang lulus dari jenjang SD ya jenjang SD dengan rasio RDT yang sudah kita sediakan cukup. Nah jumlah
0: RDT itu ruang
1: rencana daya tampung
0: okay. Nah,
1: di jenjang SMP kalau untuk SD tahun ini itu lebih kurang yang keluar itu lebih kurang 3.500 ya Bang ya. 3.500. Nah, untuk rencana daya tampung yang sudah kita sediakan di jenjang SMP khususnya yang negeri itu lebih kurang 3.488.
0: Okay.
1: Khusus untuk negeri saja.
0: Yeah.
1: Sementara kita menghitung dari 3.500 itu adalah tamatan SD negeri dan swasta.
0: Okay.
1: Nah, hari ini
0: berarti daya tampungnya cukup kalau dihitung
1: kalau
0: dari
1: dihitung secara keseluruhan
0: secara
1: itu keseluruhan.
0: Kurang.
1: Yeah. Tapi kami coba berkoordinasi dengan sekolah swasta jenjang SMP. Ternyata hampir lebih kurang 700 anak sekarang ini sudah masuk ke sekolah swasta.
0: Sudah mendaftar
1: di sekolah swasta.
0: Yang artinya, lulusan SD lulusan tadi
1: SD.
0: Ya?
1: Oke.
0: SD. Berarti sudah berkurang 700 untuk
1: jadi
0: masuk ke negeri.
1: Sisanya lebih kurang 2.800-an.
0: Benar.
1: Artinya dengan jumlah kuota 3.488, sementara jumlah calon murid itu cuma 2.800-an, artinya dia cukup.
0: Otomatis secara hitung-hitungan, tidak ada anak yang tidak mendapatkan sekolah.
1: Maka,
0: ya.
1: Kami yakini dan ini kami sampaikan kepada masyarakat bahwa jangan khawatir bahwa setiap anak kita berhak dan wajib untuk mendapatkan akses pendidikan yang bermutu itu.
0: Oke. Jadi tidak ada alasan sekolah menolak gitu ya. Karena kuotanya yang cukup berlebih kalau dipikirkan.
1: Betul, kecuali kuota per sekolah. Ya. Tapi kalau kuota secara keseluruhan itu cukup bahkan berlebih.
0: Oke. Seperti itu. Oke, berarti memang sudah terantisipasi lah gitu. Betul. Karena kalau SD bisa dihitung jumlahnya ya. Jumlah. Lulusan SD berapa yang akan masuk ke SMP itu bisa terlihat angkanya ya, jadi bisa diprediksi dengan cepat. Nah, bagaimana juga dengan kondisi jumlah lulusan SD dibandingkan dengan daya tampung SMP sudah dijawab tadi ya. Yeah. Dan mungkin ke Pak Bambang. Pak Bambang, terkait SD ini kan agak beda ya. Kalau SD ini kan kita belum tahu berapa jumlah anak yang akan masuk ke sekolah SD. Apakah sudah bisa dideteksi juga jumlah anak yang akan masuk ke sekolah SD? Apakah nanti jumlah yang ada yang akan masuk ke SD itu sudah bisa dibayangkan bakal tertampung juga di SD yang tersedia di Kota Tanjung Pinang saat ini, Pak Bambang?
2: Baik, terima kasih. Mungkin kita sampaikan untuk sebagai ini Pak ya, pengetahuan kita bahwa kita sudah berkoordinasi dengan Disduk Capil.
0: Okay.
2: Dengan anak-anak usia rata-rata 6 tahun. Itu kita sudah mendapat angka sekitar 3.691.
0: Itu anak yang calon masuk sekolah dasar.
2: SD, ya. Okay. Jadi sementara untuk EDT kita sendiri, daya tampung kita sendiri itu ada 3.400.
0: Oke.
2: Okay. Jadi dalam hal ini untuk sekolah negeri keseluruhan mungkin tidak tertampung. Tapi ada tapinya nih Pak.
0: Kenapa?
2: Karena di swasta sendiri untuk penerimaan murid baru ini sudah berjalan dan sudah kita dapat hasilnya itu sekitar 922
0: yang sudah mendaftar ke sekolah SD swasta.
2: Iya. Okay. Seperti di MIN juga di
0: berarti sisa 2.000 lebih aja lagi yang akan masuk ke sekolah negeri.
2: Sekitar gitu Pak.
0: Sekitar segitu ya.
2: 3.691 dikurang dengan 922 itu mungkin sekitar 2.000 sekian lah.
0: Oke. Okay. Baik. Apakah sistemnya sama seperti yang dilakukan oleh untuk tingkat SMP terkait domisili yang dibuka seluas-luasnya? Ada beberapa sekolah yang dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat dari mana saja bisa mendaftar ke sekolah tersebut, yang seperti Pak Indris sampaikan tadi. Di SD ada memakai sistem seperti itu juga, Pak Bambang?
2: Sama, Pak.
0: Sama ya.
2: Ya, untuk mengantisipasi itu tadi. Wajib sekolah.
0: Ada berapa sekolah Pak Bambang? Mungkin bisa disampaikan jadi masyarakat tahu begitu. SMP mana saja, SD mana saja yang membuka ruang sebesar-besarnya untuk masyarakat mendaftar ke sekolah tersebut. Jadi masyarakat tergambar gitu. Oh, kita SMP ini aja, kita ke SMP sini saja gitu. SD-nya ada beberapa Pak Bambang?
2: Kita di sini sekolah negeri kita ada 50 Pak ya. 50 negeri yang ada di Kota Tanjung Pinang.
0: Yeah.
2: Itu kita untuk domisili yang kita bebaskan sekitar 39 Pak.
0: Ada 39 sekolah menyebar
2: di 3 kecamatan.
0: 3 kecamatan.
2: Iya Pak.
0: Oke. Okay. Dimana? Tapi belum ada jumlah pastinya SD mananya belum ketemu ya. Tapi ada ya.
2: Di by system Pak. Cuma kita mau diurutkan satu mungkin banyak.
0: Oh, nanti kalau dari pendaftarannya terlihat tuh.
2: Terlihat.
0: Domisili.
2: Lokasi untuk kecamatan Kota Tanjung Pinang wilayah domisili itu kita buka.
0: Terbuka gitu ya. Maksudnya. Ada apanya biar masyarakat tahu kalau ini terbuka untuk seluruh wilayah. Masyarakat yang berdomisili di tempat lain juga bisa masuk sekolah itu nanti tertera di saat tempat pendaftaran gitu. Ya. Ya, Pak Henry, kalau dari SMP, SMP mana ya Pak Henry? Mungkin ini ya bisa disampaikan juga.
1: Di untuk jenjang SMP kita ada 5 sekolah Pak Rio ya.
0: Ya.
1: Bapak Ibu sekalian para pendengar. Jadi 5 sekolah ini kita buka secara umum, artinya siapa saja di antara masyarakat kita domisili mana saja bisa mendaftar di sekolah ini. Nah, sekolah-sekolah tersebut yang pertama SMP 8, SMP 9, SMP 10, SMP 13 dan SMP 14.
0: SMP 8, SMP 9, SMP 10, SMP 13 dan SMP 14. Catat tuh pendengar.
1: Nah, kami yakinkan, kami pastikan ketika bapak ibu para pendengar sekalian, ya, calon murid yang ingin mendaftarkan sekolah ini, maka secara administrasi apa namanya wilayah itu tidak akan bisa tertolak, kecuali memang ada ketentuan-ketentuan lain yang tidak memenuhi persyaratan.
0: Apa ketentuan lainnya itu apa Pak Hendri? Nanti takutnya masyarakat tiba-tiba ditolak tapi dia nggak tahu alasannya kenapa begitu.
1: Jadi untuk penerimaan murid baru nih Pak Dio, itu ada ketentuan-ketentuan yang sudah kita bakukan ya dari persyaratan, dan ini mengacu kepada Permendikdasmen itu. Nah, salah satunya adalah administrasi kependudukannya. Maka jadi salah satu daftar harus dibuktikan dengan kakak. Kakak itu minimal berumur 6 bulan. Ya, minimal berumur 6 bulan. Artinya walaupun sekolah ini terbuka ya, sekolah SMP 8, 9, 10, 3, 4, 5 terbuka, tapi kalau kakaknya masih berumur kurang dari 6 bulan, maka sistem akan menolak.
0: Maksudnya otomatis masyarakat harus punya
1: kakak, mereka sudah berdomisili dan sudah memiliki administrasi kakak yang itu bukan kakak yang diperbarui ya. Kakak yang berubah, misalnya ada meninggal salah satu keluarga ataupun bertambah anggota keluarga, tapi kakak betul-betul kakak yang baru diurus gitu. Nah, selama itu kakak itu sudah lebih daripada 6 bulan, maka idealnya bisa diterima.
0: Diterima di sekolah yang terbuka umum itu?
1: Terbuka untuk umum dan di sekolah sesuai dengan domisili.
0: Kalau terbuka untuk umum, kenapa harus masih ada persyaratan kakak, Pak Hendri?
1: Karena gini, kita tidak ingin ini kan kita ingin memastikan bahwa yang berhak untuk mendapatkan, kita kan pengelolaan SPMB ini kita berharap itu memang betul-betul anak Tanjung Pinang. Anak Tanjung Pinang gitu. Kita khawatir ini dimanfaatkan oleh sebagian orang. Seperti itu Pak
0: Sarjo. Manfaatkan gimana?
1: Ya, aplikasi ini kan terbuka. Siapa saja boleh.
0: Boleh.
1: Betul ya, kan? Artinya bukan hanya orang Tanjung Pinang bisa mendaftar. Secara sistem. Kan begitu. Selama bisa mereka bisa membuktikan itu bahwa mereka adalah warga Tanjung Pinang, idealnya bisa diterima. Tapi kalau tidak bisa membuktikan hal tersebut, salah satu administrasi kependudukannya, tentu sistem akan menolak. Misalnya ada warga dari Batam, kan bisa mendaftar ini?
0: Bisa, karena ini loop terbuka ya. Kalau kan pendaftaran terbuka. Kan terbuka.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Pasti sistem akan ditolak. Makanya ada ketentuan minimal kakak itu umurnya 6 bulan. Seperti itu. Kemudian sudah memiliki, kalau ejen yang SMP memiliki SKL, surat keterangan lulus, bahwa dimastikan memang anak itu sudah lulus pada sekolah sebelumnya, jenjang SDMI minimal seperti itu, dan itu dilegalisir di satuan pendidikan, di sekolah masing-masing. Kemudian kalau untuk jalur prestasinya adalah, kalau salah satunya adalah mereka memiliki sertifikat. Ya, sertifikat lulus. Nah, mereka ingin mendaftar ke jalur prestasi tapi tidak memiliki sertifikat, maka sistem otomatis akan menolak seperti itu. Nah, ini harus di
0: Berarti kalau salah satu aja syarat yang diminta oleh sistem tidak terpenuhi, pasti tertolak gitu.
1: Pasti tertolak.
0: Tertolak gitu ya.
1: Tapi Bapak Ibu para mendengar, selama anak usia sekolah itu belum mendapatkan atau ketika mendaftar kemudian tertolak, jangan khawatir ya, warga kita Tanjung Pinang pasti mendapatkan akses pendidikan itu. Jadi tadi saya sampaikan, ketika umur kakaknya kurang dari 6 bulan, tapi memang betul-betul dia berdomisili Tanjung Pinang, pasti dia bisa bersekolah Tanjung Pinang. Kenapa? Setelah pelaksanaan SPMB secara online ini, kita verifikasi kembali, ternyata ada anak-anak kita
0: yang masih
1: belum terdaftar gitu. Caranya bagaimana? Pastikan dulu bahwa anak-anak kita sudah mencoba mendaftar di aplikasi yang sudah kita sediakan. Setelah itu ternyata masih ditolak, silakan sampaikan ke pusat pengaduan yang sudah kita sebarkan kepada Bapak Ibu, atau melalui satuan pendidikan yang terdekat, atau ke Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, seperti itu.
0: Pendaftaran sudah mulai dibuka Pak Indri atau?
1: Tanggal 23 mulai.
0: Tanggal 23 itu untuk sistem jalur-jalur, kan dia ada jalur-jalurnya ya. Betul. Pak Indri ya, bisa dijelasin Pak Indri.
1: Bapak Ibu para penonton sekalian, untuk SPMB tahun 2026-2027 ini kembali kita dalam rangka memastikan akses ini, maka penerimaan murid baru ini kita mulai dari jenjang ataupun jalur prestasi dan afirmasi. Jalur prestasi itu kita peruntukkan bagi calon murid kita yang memiliki prestasi, baik itu di bidang akademik maupun non-akademik.
0: Apa aja Pak Henry?
1: Dari bidang akademik, ya bidang akademik, maka tahun ini kita akan mengambil, tahun ini ketentuannya adalah mereka yang memiliki hasil TKA, tes kemampuan akademik ya, kemarin ya, itu nilainya 100. Pertama
0: harus lulus
1: pertama
0: itu dulu ya,
1: di salah satu mata pelajaran. Jadi TKA kemarin ada dua mata pelajaran Mbak ya. Pertama matematika, yang kedua bahasa Indonesia. Nah, bagi anak-anak kita yang memiliki nilai 100, dipastikan anak tersebut bebas memilih sekolah di mana saja. Okay. Artinya apresiasi ini ya, kita berikan kepada anak kita. Dan ada anak-anak kita yang memperoleh nilai 100 itu ada.
0: Ada.
1: Nah, kemudian prestasi akademik itu juga berdasarkan nilai TKA dan nilai SKL rata-rata. Ya, jadi TKA dan SKL itu kita jumlahkan, diambil rata-ratanya. Dan minimal nilainya ada 75.
0: SKL itu
1: surat keterangan lulus.
0: Surat keterangan lulus.
1: Jadi kalau apa sebelum ijazah itu ada nilai namanya, itu nilai dari kumpulan rapor sebelumnya, itu SKL. Itu minimal 75. Jadi TKA dan SKL itu dijumlahkan, kemudian ambil rata-rata, maka yang boleh mendaftar secara sistem, ini boleh dulu ya, yang bisa mendaftar secara sistem itu mereka yang memiliki rata-rata 75 bisa mendaftar. Baru nanti di sekolah itu perankingan sesuai dengan kuota yang tersedia. Kemudian yang kedua, jalur non-akademik, prestasi non-akademik, yaitu bagi calon murid kita yang memiliki prestasi di ajang-ajang tertentu, mulai dari tingkat kota, provinsi, nasional, dan internasional. Ya, silakan mendaftar. Dan itu bobot nilainya sudah kita tuangkan di dalam aplikasi.
0: Ada yang baru Pak, prestasi, jalur prestasi?
1: Untuk jalur prestasi
0: ada tambahan mungkin?
1: Oh iya, itu yang akademik ya. Akademik. Kemudian non akademiknya, yang non akademiknya kedua adalah anak-anak kita yang memiliki prestasi di bidang hafalan Al-Quran, yaitu jalur tahfiz. 1-5, 5-10, 10-20, 20-30. Nah, itu masuk di jalur prestasi non akademik. Dan kuotanya sudah juga kita susun.
0: Sudah disediakan.
1: Jadi kuota untuk jalur prestasi ini sebanyak 26% dari kuota yang ada di satuan pendidikan.
0: 26% itu dibagi lagi nanti untuk yang non akademik, yang akademik begitu, dibagi jadi, lagi begitu.
1: Jadi 26% di jalur prestasi akademik ini sudah kita susun kembali, sudah kita evaluasi kembali, maka 40%-nya adalah prestasi akademiknya.
0: Oke.
1: Dari
0: 26% tadi ya.
1: 40%-nya itu adalah jalur
0: akademik.
1: Akademiknya. Kemudian 40%-nya adalah non akademik di luar tahfiz.
0: Oke.
1: Berarti sudah 80 ya, Pak?
0: Sudah 80.
1: Dan 20%-nya adalah jalur tahfiznya.
0: Oke.
1: Clear ya?
0: Clear.
1: Nah, seperti itu.
0: Nah, karena ini tidak banyak ya mungkin yang jalur tahfiz, mungkin tidak banyak. Jadi angkanya sedikit.
1: Kita coba mengevaluasi Pak. Makanya jumlahnya 20, 40, 40.
0: Oke, berarti jalur prestasi jalur, 26% ya.
1: Ya, okay. Itu untuk jalur prestasi yang akan kita laksanakan SPMB-nya atau
0: pendaftarannya
1: mulai tanggal 23 ya, 23. Kemudian bersamaan dengan jalur prestasi ini adalah jalur afirmasi. kita ingin ya akses pendidikan bermutu ini tidak ada memandang bahwa orang ini orang yang mampu, orang yang tidak mampu gitu. Nah, untuk itu kita memberikan ruang terlebih dahulu kepada
0: tidak ada diskriminasi lah begitu ya.
1: Diskriminasi betul. Nah, kita ingin memastikan dulu anak-anak kita yang dari keluarga yang kurang mampu yang dibuktikan dengan data terdaftar di DTKS. DTKS yang sekarang
0: ya, yang dari dinas sosial ya.
1: Itu kita berikan ruang terlebih dahulu, Bapak. Okay. Maka untuk pelaksanaan pendaftarannya itu akan dilaksanakan tanggal 23 ini.
0: 23 Juni ya?
1: Juni ini.
0: Oke. Okay.
1: Itu SMP dan SD sama.
0: Sama.
1: Sama tanggal pelaksanaannya. Kemudian baru lanjut nanti tanggal 29, 30 jalur domisili dan mutasi. Seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Dan insyaallah tanggal 6 Juli itu semua kita pastikan sudah selesai. Jadi setelah itu baru kita mengevaluasi yang mereka belum terdaftar di sekolah manapun. Mungkin kita bari.
0: Oke, baik. Ini cukup clear tadi ya disampaikan oleh Pak Hendri dan Pak Bambang terkait kondisi SPMB tahun ini. Mungkin ada masyarakat juga yang ingin bergabung, ingin menyampaikan atau ingin memberikan masukan buat pemerintah daerah terkait SPMB ini, silakan. Kami sudah membuka line telepon di 0771 27100 atau di WhatsApp kami di 0811 778 9830. Tapi setelah yang satu ini.
3: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
0: Baik pendengar, masih di Dialog Tanjung Udang pagi ini, edisi Jumat 12 Juni 2026. Topik kita menjamin hak setiap anak mendapatkan pendidikan berkualitas dan transparan. Kita sudah buka line telepon. Halo, selamat pagi.
4: Halo,
0: ya, selamat pagi. Selamat pagi, sama siapa Ibu?
4: Bu Erna, Mas Aryo ya.
0: Oh iya.
4: Mas Febri.
0: Iya, Aryo Bu.
4: Aryo, selamat pagi Mas Aryo.
0: Selamat pagi Bu Erna.
4: Selamat pagi bapak-bapak narasumber yang selamat ada pagi. Ibu nggak situ Mas Ari?
0: Nggak ada bapak-bapak, nggak dua-duanya.
4: Ada ya, bapak semua. Ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yang saya tanyakan bapak narasumber, kita nih di sekolah itu kan ada panitia penerimaan murid baru itu. Apakah tiap sekolah itu sudah di tentukan berapa siswa yang harus diterima?
0: Oke.
4: Ini supaya menjaga agar jangan menumpuk di, siswa itu di tempat tertentu gitu.
0: Iya.
4: Jadi saya bertanyakan ada nggak ketentuan dari dinas kita ini, dinas pendidikan nih, misalnya SMA 2 penerima murid hanya harus ada cuman misalnya 200 orang gitu. Kalau lebih coba mendaftar ke tempat lain.
0: Yeah.
4: Ini menjaga supaya pemerataan murid. Jangan sekolah ini banyak muridnya, sekolah yang satu lagi kosong seperti itu.
0: Yeah.
4: Nah, kemudian anak-anak kita yang miskin ini kebanyakan bapak-bapak narasumber, banyak yang tak diterima di sekolah yang populer ini. Padahal rumahnya berdekatan. Tapi tidak diterima, apa sebab seperti itu? Mohonlah kepada panitia, walaupun kemampuannya kurang. Bagaimana kalau menurut saya sih ya? Tidak adil seperti itu. Kita kan keadilan sosial nih ya. Nah, jadi terima adalah. Pertama, mereka ini kalau di tempat yang jauh diterima biaya angkutan anak berapa. Ini orang-orang yang tak mampu nih Pak. Nah, yang kalau orang yang mampu itu terserah lah. Yang tak mampu nih rumah berdekatan dengan sekolah tertentu tapi tak diterima gitu. Jadi mohonlah dengan Bapak Narasumber, sampaikanlah itu kepada panitia-panitia penerima murid baru agar jangan ada kesenjangan ekonomi. Baik. Apalagi zaman sekarang ini kita dalam keadaan krisis ekonomi ya Bapak ya.
0: Yeah.
4: Terima kasih, hanya itu saja.
0: Baik Ibu Erna.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih menunggu penelpon yang lain ya. Baik, mungkin sambil menunggu ada yang bisa dijawab dulu Pak Indri atau Pak Bambang dijawab. Pak Bambang, silakan.
2: Baik.
0: Terkait kuota ya, kuota ini mungkin dari sekolah kan masing-masing sudah ditentukan nih sama distrik berapa satu ruang belajar untuk berapa orang anak gitu kan, satu SD, satu sekolah, berapa siswa yang akan tertampung begitu. Apakah itu sudah ditentukan Pak Bambang seperti pertanyaan Bu Erna tadi? Silakan.
2: Terima kasih. Mungkin kami bisa ini menjawab Pak Liu ya.
0: Iya.
2: Atau Bu Erna, mungkin kita setiap baik itu SMP, SD sudah mempunyai SK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas nomor 63 tahun 2006 tentang daya tampung EDT ini untuk masing-masing sekolah. Jadi mungkin untuk SD sendiri itu ada yang satu rombelnya 36, 32 untuk satu sekolahnya. Dan untuk masing-masing yang seperti Bu Erna sampaikan tadi, untuk panitia SPMB untuk penampungan itu kita membatasi terjadinya penumpukan di suatu tempat atau di suatu sekolah. Makanya kita mengeluarkan SK yang dikeluarkan oleh Pak Kepala Dinas untuk mengantisipasi itu penumpukan di suatu sekolah.
0: Okay.
2: Jadi sementara untuk yang afirmasi sendiri domisili yang Bu Erna itu secara garis besar itu untuk penerimaan yang kurang mampu tetap kita samakan, setarakan. Bisa afirmasi, bisa domisili. Seandainya dekat dengan sekolah itu pasti kita dahulukan.
0: Okay.
2: Khusus untuk SD ini di samping domisili umur Pak, beda dengan SMP.
0: Okay. Kalau SD ini kan kadang-kadang masyarakat ini bingung nih batas usia maksimal masuk SD itu berapa? Ada yang bilang 6 tahun 7 bulan, ada yang bilang 6 tahun sekarang udah bisa. Masyarakat tuh masih ragunya di situ tuh.
2: Usia minimal
0: usia minimal itu berapa Pak bisa masuk sekolah dasar Pak Bambang?
2: 1 Juli 2026 ke bawah.
0: Usianya betul. Berapa?
2: 6 tahun.
0: 6 tahun. Oh. 6 tahun udah bisa masuk SD sekarang ya. Dulu kan 6 tahun 9 bulan ya, 6 tahun berapa bulan dulu? Ada pembatasan. Sekarang sudah
2: kalau
0: per ada pernya Pak?
2: 1 Juli.
0: Per 1 Juli.
2: 2026.
0: Per 1 Juli itu umurnya 6 tahun.
2: Iya. Sesuai dengan edaran dari surat keputusan dari Kemendikbud untuk usia anak.
0: Okay, berarti anak 6 tahun sekarang sudah bisa sekolah SD ya?
2: Iya.
0: Ya, dulu kan dibatasin ya, padahal anaknya dulu sudah mampu membaca waktu itu kan, padahal tapi usianya baru 6 tahun 3 bulan. Tadi belum bisa masuk SD, kesian kan? Tapi sekarang sudah dibuka 6 tahun.
2: 6 tahun.
0: Per 1 Juli 2026 ini usia 6 tahun itu sudah bisa mendaftar ke sekolah dasar. Kalau SMP enggak 6 tahun kan?
1: Salah satunya dibuktikan dengan SKL.
0: SKL ya.
1: Kelulusan, Pak.
0: Baik, Pak Indri ada yang mau ditambahkan terkait Pak Bu Erna tadi?
1: Saya sekira senada dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bambang bahwa setiap sekolah itu tentu ada batas yang sudah kita susun, yaitu kuota. Ya, kuota. Jadi setiap sekolah sudah kita susun kuotanya. Supaya apa? Supaya itu tadi tidak terjadi penumpukan di satuan pendidikan itu. Kemudian sekolah dalam menentukan kuota ataupun dinas pendidikan dalam menentukan kuota itu juga mengacu kepada regulasi yang ada Pak Rio. Artinya jumlah siswa, jumlah calon murid per kelas, kemudian jumlah kelas di satu satuan pendidikan itu berapa, juga kita harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Di samping kita juga mempertimbangkan sebaran jumlah penduduk yang ada di Kota Tanjung Pinang yang hari ini cenderung masyarakat kita berada di wilayah penyempinang timur. Maka kuota yang sudah kita susun ini sangat bervariasi. Ada satuan pendidikan yang satu rombelnya 45, ada satuan pendidikan yang satu rombelnya 40, ada yang 32. Itu berdasarkan rasio anak, rasio calon siswa yang akan mendaftar di sekolah tersebut. Salah satu contoh SMP Negeri 7, SMP 7 itu satu rombelnya 45. Kenapa? Karena

0: bisa mereka raih dengan harapan mereka yang bertempat tinggal di situ mendapatkan akses pendidikan yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Yeah. Apa yang menjadi harapan Bu Erna tadi itu biayanya lagi, ya, kemudian waktunya lagi, itu mungkin bisa sedikit teratasi. Kemudian yang kedua, tadi tidak ada diskriminasi orang yang kurang mampu dengan orang yang mampu, itu tidak ada. Bahkan kita memberikan ruang dulu kepada warga kita dari keluarga yang kurang mampu, selama mereka bisa memenuhi persyaratan tadi, memiliki surat keterangan terdaftar di di detention itu, maka pertama kita berikan ruang dulu jalur afirmasi.
1: Yeah.
0: Nah, ketika ternyata di jalur afirmasi mereka tertolak, ada kesempatan kedua, yaitu di jalur domisili. Nah, jalur domisili itu juga lebih dekat dengan tempat tinggal. Artinya kemungkinan kecil tertolak itu tidak ada.
1: Okay. Selama tapi ada perbedaan nggak sih jalur afirmasi dengan domisili pelayanannya?
0: Sama, Pak.
1: Sama.
0: Cuma persyaratannya saja.
1: Persyaratannya aja yang beda.
0: Okay.
1: Ya. Jadi perlakuannya nanti di sekolah
0: sama, tidak ada diskriminasi. Jadi soal SPMB ini kan soal mempermudah masyarakat untuk cara masuknya. Nah, setelah mereka masuknya itu tak ada diskriminasi. Ya, tidak ada. Ini ada orang dari keluarga yang mampu ini harus mendapatkan, tidak gitu. Semuanya mendapatkan akses pendidikan bermutu. Ya, akses pendidikan mutu setelah mereka masuk ke satuan pendidikan tersebut. Jadi kita pastikan bahwa untuk sekolah negeri yang ada Tanjung Pinang, pemerintah melalui Dinas Pendidikan sudah melakukan upaya-upaya tersebut. Setiap sekolah mendapatkan setiap sekolah itu sudah kita bekali manajerialnya, untuk kepala sekolahnya, untuk gurunya, supaya mereka memberikan layanan pendidikan bermutu untuk semua tanpa diskriminasi.
1: Oke. Okay. Pak Indri, yang bikin penumpukan-penumpukan ini kan karena masyarakat masih beranggapan, masih punya stigma kalau ada sekolah itu sekolah favorit, maka beramai-ramai menuju sekolah tersebut gitu kan. Nah, apakah sekarang pemerataan pendidikan itu sudah mulai merata, Pak, di masing-masing sekolah yang ada di Kota Tanjung Pinang, baik SD maupun SMP, sehingga masyarakat tidak perlu lagi punya stigma kalau ini sekolah keren nih, terkenal. Padahal apakah masing-masing sekolah ini memang sebenarnya sudah berbenah begitu, Pak, yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan?
0: Ya, mungkin saya menyambung tadi dengan apa yang sampaikan tadi, ya, Pak Baryo, ya.
1: Iya.
0: Bahwa dalam rangka memastikan pendidikan yang bermutu untuk semua, mulai dari kepala sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan, kita senantiasa melakukan
1: pembinaan evaluasi.
0: Baik itu melalui pertemuan-temuan K3S, pertemuan MKKS. K3S itu kepala sekolah yang SD, kemudian ada K3 TK, itu kepala sekolah jenjang TK, kemudian MKKS itu kepala sekolah di jenjang SMP. Kami selalu hadir, khususnya Bapak Kepala Dinas selalu hadir untuk memberikan pengarahan agar bagaimana sekolah ini hari ini kita terus berusaha untuk meningkatkan itu dalam upaya pendidikan Tanjung Pinang benar-benar bisa maju dan bisa tampil di tengah-tengah kancah dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, tentu ini sedikit banyaknya kami yakin akan berdampak kepada ada stigma ataupun pikiran sekolah ini sekolah favorit atau sekolah yang kurang favorit. Kemudian yang kedua, untuk menghindari penumpukan ini, sekolah yang dalam tanda kutip ada bahasa sekolah favorit, kita batasi, Pak.
1: Okay.
0: Jadi tidak walaupun ada stigma seperti itu, tetap kita batasi supaya apa? Supaya tidak ada penumpukan itu. Makanya ada beberapa sekolah yang tadinya dalam tanda kutip kurang diminati, hari ini justru kita buka seluas-luasnya. Itu strategi kita. Nah, dengan demikian mudah-mudahan kejadian-kejadian sebelumnya di SPMB sebelumnya itu tahun ini tidak terjadi lagi.
1: Okay.
0: Tapi yakinlah bahwa di dunia pendidikan kita, di dinas pendidikan kita itu tidak ada istilah sekolah favorit, ada. Okay. Tidak ada.
1: Baik, ada SD maupun SMP. Ada posko untuk masyarakat.

0: akan melapor seandainya terjadi hal-hal yang tidak mereka inginkan begitu. Dari Dinas Pendidikan sendiri, apakah menyiapkan posko untuk masyarakat melapor seandainya terjadi penolakan atau apalah begitu ya. Kan ada apa ya, ada protes yang ingin disampaikan oleh masyarakat terkait PSBB ini, kemana mereka harus melapor?
1: Ya, kalau untuk pengaduan masyarakat, posko pengaduan, kami sudah menyediakan namanya pusat informasi, Pak. Jadi bukan namanya itu di dinas itu pusat informasi, dan ini bukan hanya di Dinas Pendidikan tapi juga di setiap satuan pendidikan, mulai dari jenjang SD, SMP. Artinya ketika Bapak Ibu mengalami kendala, misalnya ketika pendaftaran, Pak, kami ternyata internet kami lemah, silakan datang ke satuan pendidikan yang terdekat, bisa mendaftar di sana.
0: Okay.
1: Akan dibimbing, dipandu oleh panitia yang sudah ditunjuk di satuan pendidikan. Tadi juga menjawab di Bu Erna ya. Jadi di satuan pendidikan itu sudah ada panitianya dan sudah ada petugas yang menjaga di pusat informasi yang akan memberi layanan kepada Bapak Ibu sekalian ketika terjadi kendala pada saat pendaftaran. Itu jenjang SMP. Jadi tak usah khawatir. Insyaallah setiap kendala yang dialami akan ada solusinya.
0: Masyarakat tetap bisa memantau anaknya keterima apa tidak, kan dulu kan bisa kita lihat gitu kan. Anaknya ada prestasi nomor 1, nanti turun jadi nomor 7, jadi nomor 15, akhirnya pindah tak hilang di SPMB, di SMP tersebut. Apakah itu masih bisa tetap dilihat oleh masyarakat?
1: SPMB kita ini kita pastikan semuanya online.
0: Transparan ya?
1: Transparan. Bisa diakses dan bisa dilihat oleh kita semua, siapapun.
0: Oke. Baik, ini ada pertanyaan kritis sedikit dari masyarakat. Masih banyak masyarakat yang beranggapan orang yang punya kedekatan pasti lebih mudah masuk sekolah negeri. Nah, bagaimana Disdik menjawab stigma ini?
1: Kami begini. Pertama, kita kedepankan dulu azas transparansi. Ya, kita harus mengedepankan azas transparansi. Maka kenapa sosialisasi ini kita lakukan adalah memastikan kepada kita semua hari ini siapapun bisa mendaftar dengan mudah di satuan pendidikan sesuai dengan harapan mereka. Itu pertama. Yang kedua, kalaupun ada yang beranggapan bahwa ada kedekatan tertentu bisa mendapatkan akses pendidikan sekolah tersebut, saya kira sejauh ini kami tidak melakukan itu.
0: Okay.
1: Tidak melakukan itu. Selama mereka memenuhi ketentuan administrasi dan ketentuan yang sudah diatur dalam pelaksanaan SPMB ini, idealnya mereka bisa mendapatkan hak itu. Bisa mendapatkan hak itu, Pak Rio.
0: Oke.
1: Okay. Ah, seperti itu. Mungkin begini ya, saya contoh. Ada satu sekolah. Dia ada yang berharap ini sekolah, dia mendapatkan sekolah ini, ternyata tidak terima. Tapi ternyata kuotanya masih ada.
0: Ya,
1: betul. Kuota masih ada. Bolehkah kita memenuhi? Bisa. Selama kuota masih ada. Yang tidak bisa itu adalah memaksakan ke sekolah tersebut sementara
0: kuotanya sudah terisi.
1: Sudah terisi, itu yang tidak bisa.
0: Apa konsekuensi bagi sekolah yang melakukan hal seperti itu?
1: Nah, bagi sekolah yang bukan sekolah ya, bagi kalau itu terjadi, maka dampaknya adalah satu sekolah tersebut bisa saja tidak bisa mendapatkan dana BOS secara keseluruhan. Ini berdampak sekali, Pak Rio.
0: Okay.
1: Ya, jadi kalau sekolah itu jumlah siswanya adalah 1.000 orang, 1.000 kalau SMP itu 1.300, 1.300.000 sekian satu anak itu, kita bayangkan berapa sulitnya sekolah itu untuk bergerak nanti untuk melakukan kegiatan-kegiatan di satuan pendidikannya.
0: Kalau tidak menerima dana BOS ya.
1: Tidak menerima dana BOS.
0: Okay.
1: Gitu. Kemudian yang kedua, anak itu yang kelebihan itu otomatis nanti secara sistem di kementerian itu dia tidak terdaftar di sekolah manapun. Hitungnya itu ATS dia, Pak. Anak tidak sekolah.
0: Okay.
1: Begitu dia nampaknya. Jadi yang tadinya mereka berhak mendapatkan nanti ada rapor, ya SKL berikutnya, itu tidak bisa dapatkan. Kenapa? Hitungnya ATS, Pak.
0: Kasian sekali
1: gitu. Nah, daripada kita harus memaksakan diri ke sekolah ini, harusnya kita memilih sekolah yang masih ada ruangnya. Okay. Nah, seperti itu. Okay. Tapi sekali lagi, ada kedekatan tertentu itu menyebabkan bisa masuk sekolah tertentu, kami pastikan tidak. Kami jawab tidak, ya. Selama mereka bisa memenuhi ketentuan administrasi, kita anak tersebut bisa mendapatkan akses pendidikan.
0: Baik. Dan tentu saja itu dilakukan pengawasan-pengawasan, ya. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat untuk mengawasi SPMB ini?
1: Salah satu,
0: selain dinas pendidikan, iya. Ada dinas dari luar lagi atau
1: ada,
0: siapa
1: saja? Ada, kita pengawasan itu ada yang kita pengawasan eksternal itu dari inspektorat. Ya, kemudian masyarakat juga masuk pengawas sebenarnya. Kemudian dari kita ada pendampingan dari BPMP, ya. Kemudian juga kita sudah juga melakukan sosialisasi dengan ombudsman. Dan semua pihak lah intinya. Kenapa online dilaksanakan? Ini salah satu untuk memastikan bahwa pelaksanaan SPMB ini benar-benar berjalan secara objektif dan transparan.
0: Baik. Ini sepertinya waktunya sudah selesai karena jam 9 kita akan ada pemutaran Piala Dunia, ya. Jadi jangan lupa buat pendengar RRI yang keren. Saat ini sedang mendengarkan, kita mendengarkan nanti Piala Dunia yang disiarkan secara langsung pukul 9 waktu Indonesia Barat, ya, di RRI Pro 3 Jakarta, dan masing-masing RRI akan merelay siaran dari Pro 3 untuk disiarkan pada pagi hari ini, ya. Pagi hari ini ada pertandingan antara Korea melawan Cekoslowakia pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi dengar bareng atau debar, ya, acaranya dengar bareng melalui Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Sekali mendengar, jangan menonton.
1: Biar
0: lain ya. Adrenalinnya beda.
1: Ada jago aja, Pak.
0: Ada. Oke, penutup, closing statement Pak Bambang yang ingin disampaikan apa? Nanti dilanjutkan Pak Henry, baru kita tutup dialog pagi ini. Silakan Pak Bambang.
2: Baik, terima kasih Pak Rio. Kami mohon kepada masyarakat yang akan memasukkan siswa atau anak ke jenjang SD untuk dapat melihat persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dengan ketentuan-ketentuan, dan bisa memahami juknis tersebut untuk menyekolahkan anaknya di sesuai dengan keinginan dan domisili yang sudah ditetapkan dengan ketentuan tersebut.
0: Oke, baik. Pak Indri, ya. Singkat saja.
1: Baik, menyambung saja dari Pak Bambang tadi, ya, agar pelaksanaan SPMB ini berjalan dengan lancar, kami mohon dukungan daripada Bapak Ibu semua, ya, untuk mempersiapkan segala administrasi yang dibutuhkan, ya, dalam pelaksanaan, sehingga dalam pada saat mendaftar nanti tidak ada kendala-kendala berarti. Saya kira itu.
0: Baik, terima kasih Pak Indri Zamar SHG, Kasih Peserta Didik dan Pembangunan SMP Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, Pak Bambang Kusnadi Eskom, Kasih Sarana dan Prasarana SD Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Terima kasih waktunya, terima kasih informasi, semoga ini sangat-sangat bermanfaat sekali tentunya, ya, buat para pendengar kita yang masih bingung terhadap SPMB. Jadi jangan lupa tanggal 23 Juni udah dibuka, ya, 23 Juni untuk jalur prestasi dan afirmasi, untuk jalur yang domisili
1: dan mutasi.
0: Mutasi tanggal 29-30 Juni, ya, 2026. Baik, mewakili teman-teman bertugas, saya Rewisnu pamit, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: 1.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.
2: Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko, atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Oke, pendengar di mana saja berada, selanjutnya kita akan ikuti siaran langsung pertandingan antara Korea Selatan dan juga Ceko untuk Piala Dunia tahun 2026 pada pagi hari ini, pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat yang kami relay dari Pro 3 Jakarta.
4: Ada di peringkat 25 dunia menghadapi Ceko yang berada di peringkat 40. Jadi kalau kita perbandingan rankingnya jauh lebih Korea Selatan, tapi mungkin di pertandingan situasinya mungkin bisa berbeda.
5: Baik.
6: Oke, baik.
5: Kick off babak pertama sudah dimulai dan Korea Selatan berada di sebelah kiri kita dengan jersey berwarna merah, dan juga Ceko berada di sebelah kanan kita dengan jersey berwarna putih. Ini pertandingan menarik karena pastinya juga para penonton yang hadir juga ingin mendukung tim kebanggaannya, di mana kali ini bola dikuasai penuh dari sayap kanan dari Korea Selatan. Coba diusir tadi, masih kepertahanan dari Ceko, Bu Erik.
6: Ya, baik, Ceko masih berusaha membangun serangan. Kali ini bola di barisan pertahanan kiper dari Ceko, yang bola ke depan lewati garis tengah lapangan pertandingan, sundul saja ke depan, jadi perebutan bola, masih duel-duel bola udara. Kali ini Korea Selatan berhasil memenangkan duel, maksudnya udah ke depan tadi, namun berhasil direbut. Ceko kini coba membangun serangan dari sisi sebelah kiri melalui Zeleny tadi. Masih Zeleny melebar ke sisi sebelah kiri lagi. Oh, sayang sekali. Umpan yang sudah telat terjatuh tadi pemain Korea Selatan, namun bukan dianggap sebagai pelanggaran. Masih mencoba membangun serangan. Umpan crossing ke dalam kotak penalti, namun bola dihalau saja ke depan tadi oleh pemain dari Korea Selatan tadi.
5: Yeah.
6: Sekali tidak ada pemain Korea Selatan yang ada di barisan pertahanan dari Ceko, sehingga bola mampu dengan mudah dikuasai oleh Republik Ceko.
5: Ya, yeah, kali ini lebar ke dalam untuk Korea Selatan di sebelah kanan, dibiarkan saja tadi oleh kiper dari Korea, yaitu Kim dengan jersinya berwarna kuning sangat menyala pada pagi hari ini waktu Indonesia dan juga pastinya malam di Meksiko. Dengan keseriusannya para pemain dari Korea, tadi disebutkan Bung Jupri bahwa ada wakil Asia yang ingin juga terus mentereng. Lemparan ke dalam kali ini diarahkan ke depan, yang dituju adalah satu pemain dari Korea Selatan, diambil lagi oleh pemain Ceko, ke tengah lagi, umpan ke depan yang dimaksud tadi adalah Pesic, tetapi bola terlalu lebar sehingga keluar dari bidang pertandingan. Sedikit temponya menarik ini, langsung tinggi Bung Jupri.
4: Ya, kita lihat memang kedua tim ya mencoba untuk bisa langsung menciptakan gol cepat terlihat, dan bagaimana kedua tim yang menarik adalah sama-sama main dengan 3 pemain belakang.
5: Oke. Okay.
4: Jadi mencoba untuk lebih safe, mereka mencoba untuk paling tidak mengamankan ya, paling tidak bisa lebih kuat dalam hal bertahan, sembari mencari sesekali peluang melakukan counter attack. Dan kita lihat bahwa memang Korea dalam di babak pertama ini mereka mencoba ya untuk bisa lebih banyak dominan menguasai bola.
6: Ya. Sementara itu tadi Son Heung-min tadi tidak mampu menguasai bola dengan cermat tadi sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Bung Jupri, Anda lihat seperti apa penampilan Korea Selatan sejauh ini di pertandingan kali ini?
4: Ya, kalau kita lihat memang mencoba ya, mencoba untuk bisa melakukan serangan dari pergerakan dari Son yang kita tahu memang menjadi pemain yang bisa dikatakan pemain kunci di kubu dari Taeguk Warriors. Dan kalau kita lihat memang ada nama-nama lain seperti Lee Kang In yang juga menjadi harapan. Dan kita lihat dengan jam terbangnya, Son harapannya memang bisa membawa Korea Selatan ya untuk bisa melangkah jauh di turnamen kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang di 3 menit ya pertandingan berjalan, hampir 4 menit, bagaimana para pemain dari Korea terlihat lebih berani menguasai bola. Dan Republik Ceko tampak lebih menunggu ya, lebih menunggu untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan momentum yang tepat untuk melakukan serangan.
5: Kapten kesebelasan tadi dari Krejcik coba arahkan ke depan tetapi lebih dekat kepada kiper dari Korea ya, Kim. Kali ini masih memegang bola dengan kedua tangannya sambil merilik ke sebelah kanan dan kiri mencari pergerakan para pemain dari Korea Selatan. Coba disebarkan lagi ke depan, yang dituju adalah Heung-min tetapi lebih bergeser ke sebelah kanan sehingga diamankan lagi oleh sayap kiri dari tadi Ceko, Krejcik. Dan pemain nomor 20 nampaknya Zeleny ternyata. Lemparan ke dalam untuk Korea Selatan kali ini.
6: Ya, nampaknya masih bermain cukup hati-hati kedua kesebelasan pada pertandingan kali ini. Saat ini terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Jungwo. Pendek saja kepada rekannya, tendang bola ke tengah lapangan pertandingan. Lee tadi masih menguasai bola. Lee pendek saja kepada rekannya In Beong, umpan pendek kepada Han Beong. Masih menunggu para pemain Ceko mendekati barisan pertahanan dari Korea Selatan.
5: Di tengah kali ini para pemain Korea Selatan coba juga menjaga ritme para pemain Ceko, coba lagi sebarkan ke sebelah nomor 6 ataupun tadi In Beong. Tarik lagi ke belakang, mencoba kali ini nomor 22 Yongwu dari sebelah kanan, back pass jauh kepada kiper Kim. Masih terus membaca serangan arah lawan hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini serangan dialihkan ke sebelah timur ataupun sebelah kiri dari serangan pemain Korea Selatan. Ke tengah lagi, lagi-lagi dari belakang, build up serangan kali ini. Geser lagi ke sebelah kanan, pemain nomor 2 Hanbon coba melewati satu pemain dari Ceko. Baik sekali pergerakan yang dilakukan tadi, tetapi masih belum menusuk ke pertahanan dari Ceko. Tengah lagi, coba umpan jauh ke sebelah kiri, kali ini jatuh di sebelah kanan. Coba lagi diarahkan lagi oleh Jaisung, pemain nomor 10 kali ini umpan ke lapangan penalti, tetapi masih melewati pergerakan dari pertahanan dari Ceko tadi. Sebuah tusukan Bung Jupri, kalau kita lihat dari sebelah kiri ini apanya lebih menerapkan serangan dari sayap dulu ya.
4: Betul, kalau kita bagaimana tadi pergerakan yang sangat baik ya, dari berawal dari umpan jarak jauh yang dilepaskan oleh Lee Kang In tadi, yeah, menggunakan kaki kiri dan mencapai seorang Lee Jae-sung yang berlari di sisi kiri serangan. Dan kita lihat memang umpan yang sebenarnya cukup baik, tapi sayangnya kita lihat memang tidak ada pemain ya tadi,
5: yeah,
4: yang berada di kotak 16 dari Republik Ceko. Meskipun memang harapannya tadi Son Heung-min ya,
5: yeah,
4: yang bisa berdiri sana, tapi terlihat memang masih belum ya, masih belum cukup panas tadi. Kalau kita lihat mungkin Son masih 6 menit pertandingan. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Republik Ceko ya bermain lebih menunggu, mengandalkan umpan-umpan panjang yang sejauh ini memang tidak terlalu bisa berjalan dengan baik.
5: Ya. Bola kali ini kuasai penuh oleh para pemain dari Ceko sebelah kiri, arahkan lagi ke pemain nomor 7 Krejcik. Kapten kesebelasan kali ini menggiring bola dengan kaki kirinya ke belakang lagi, masih bermain 1-2. Sebarkan lagi ke sebelah kiri, coba tadi melewati satu pergerakan dari pemain nomor 22 Yongwu, tetapi lempar ke dalam oleh pemain kali ini nomor 24 Sojka tadi. Tidak bisa melewati Han Myung tadi. Lemparan ke dalam, kapten kesebelasan dari Ceko nomor 7 ini Krejcik masih terus coba membangun serangan build up kali ini. Coba tapi dipotong tadi oleh pemain dari Korea Selatan, hasilkan lemparan ke dalam, dipotong tadi oleh Jae Sung.
0: Ya, Senki dan Bung Jupri nampaknya masih belum ada tusukan-tusukan yang berarti dari kedua kesebelasan. Nampaknya masih bermain aman ya.
4: Ya, ya.
0: Cukup berhati-hati pada pertandingan pagi hari ini.
4: Yang memang sudah diperkirakan sejak awal ya, karena kalau kita lihat memang di grup A ini kekuatan 4 tim ini, Korea Selatan, kemudian juga Republik Ceko, Afrika Selatan dan juga Meksiko kan bisa dikatakan relatif berimbang ya. Ini membuat memang setiap pertandingan saya perkirakan memang akan berjalan alot, dan ini yang terjadi. Meskipun memang kalau kita bicara di awal pertandingan ini, Korea Selatan terlihat lebih banyak punya inisiatif untuk bisa membongkar pertahanan yang cukup solid dibangun oleh para pemain dari Republik Ceko.
7: Pelanggaran tadi dilakukan oleh Kapten Kesebelasan Kecik terhadap Lee Jusung. Posisinya memang berada dari sebelah kiri gawang dari Ceko. Masih jauh tapi berbahaya ini karena mempunyai pemain-pemain yang memiliki tendangan yang akurat seperti Hun Min, juga kita Lau Son. Akankah mengarahkan ke kotak penalti? Memberi tangan satu kiri kode kali ini, umpan ke dalam kotak penalti melambung kali ini. Tetapi masih bisa diusir tadi oleh para pemain Ceko. Belum berhenti di situ. Lagi-lagi adik ke Korea Selatan kali ini ke sebelah kanan. Hun Min lagi Son tadi. Umpan ke depan. Yang masuk adalah pemain nomor 10 tadi, Jae-sung. Umpan tadi ke depan yang dimaksud satu pemain ataupun penyerang dari Korea, tetapi para pemain dari Ceko mampu mengamankan pertandingan hingga menit ke 9 ini. Skor masih 0-0. Belum ada serangan yang berarti bagi kedua tim.
0: Iya, baik. Jadi lemparan ke dalam bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan Ceko. Siap-siap pemain dengan nomor punggung 22, Jumbo, lakukan lemparan ke dalam, masih melihat rekannya, pendek saja kepada Kim Min Jae tadi. Oh, back pass ke belakang kepada Han Bom, masih Han Bom, pendek saja kepada Paik tadi, umpan ke depan maksudnya. Oh, mampu dikuasai oleh Jumbo. Bentur hati dari pemain Ceko tadi hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Ceko. Siap-siap tendangan sudut dilakukan oleh Lee Kang In. Kang In, sementara ada 1, 2, 3, ada sekitar 3 pemain dari Korea Selatan yang sudah berada di dalam kotak penalti daripada Ceko. Kang In sudah memberi syarat kepada rekan-rekannya, tendang bola mampu dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Ceko. Bola jatuh di kaki Tae Seok tadi, umpan ke depan ke sisi sebelah kiri mendekati barisan pertahanan dari Ceko, namun mampu tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper dari Ceko, Kovar. Oh, sayang sekali tadi umpan yang tidak begitu akurat dan gagal dikuasai tadi oleh Chalupek tadi, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan.
7: Ya, dari sebelah kiri kali ini pemain nomor 13 coba lagi tadi Tae Seok, tapi arahkan lagi ke belakang kepada Min Jae. Arahkan lagi ke sebelah kanan, kali ini serangan dari Korea Selatan terus mencari celah. Bagaimana pertahanan dari umpan ke dalam kotak penalti? Kali ini satu pemain dari Korea Selatan coba lagi terangkan ke kanan. Hampir saja tadi So Hun Min, tetapi lagi-lagi membentur pertahanan yang kuat dari Ceko. Satu peluang Bung Juprianto yang menaik adalah ini umpan yang sangat-sangat baik.
4: Betul, ini kita lihat visi yang sangat luar biasa ya dilakukan oleh para pemain Korea Selatan, mencoba menempatkan bola di belakang para pemain pertahanan di pertahanan dari Republik Ceko. Dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik juga dilepaskan, tapi sayang eksekusi tadi dari Son Heung-min masih bisa diblok oleh pertahanan pemain-pemain belakang dari Republik Ceko. Dan ini pertanda yang harus diwaspadai oleh para pemain dari Republik Ceko.
7: Ya, menarik. Kedua tim ini belum pernah bertemu sama sekali. Ini ibaratkan kekuatannya ada di Asia, yang satu di Amerika juga. Tapi Ceko sekarang beda dengan Ceko yang dulu saat Nedved Cek. Seperti apa mungkin kalau Ceko sekarang?
4: Ya, kalau sekarang kita lihat memang Ceko saat ini ya memang lebih banyak mengandalkan fisik ya, karena memang mereka secara kualitas skill kemampuan individu dan visi memang bisa dikatakan memang jauh menurun ya dibandingkan tadi yang dikatakan Bu Sempi di era Netpet, di eranya Jan Koller atau Milan Baros pun sekalian. Tapi sekarang kita lihat dengan keunggulan fisik mereka, mereka mencoba untuk mereduksi ya tekanan-tekanan dari pemain-pemain Korea Selatan yang kita lihat memang secara kecepatan ya, kecepatan di pertandingan ini sejauh ini kita lihat lebih unggul dan mereka terlihat lebih nyaman juga dengan bola ini. Saya kira memang menjadi hal yang positif ya buat Korea Selatan di awal babak pertama ini.
0: Ya, nampaknya Bung Dupri, sejauh ini Ceko masih bermain bertahan
4: ya,
0: dan praktis belum ada serangan-serangan yang cukup berarti hingga memasuki menit 13 ini. Dan sementara itu saudara pendengar, tendangan tadi mampu ditepis oleh kiper dari Ceko Kopar tadi, tendangan dari Yaisung tadi, oh maksud kami dari Lee Kang In tadi.
4: Iya, ini tadi tendangan yang sangat luar biasa ya, tendangan yang sangat jauh, sekitar 30 meter sepertinya memang. Dan kita lihat Lee Kang In pemain yang begitu rajin ya, dia tidak hanya bergerak di sisi kanan tapi juga mencoba untuk bisa masuk lebih ke dalam, dan ini yang memang membuat permainan menjadi agak sulit ditebak buat pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi kita lihat setelah Son tadi, kemudian Lee Kang In, dua pemain yang memang menjadi kekuatan dari kubu Teguh Quarius di Piala Dunia kali ini.
0: Iya, tendangan sudut pendek saja Kang In tadi kepada rekannya, masuk ke kotak penalti, tendangan saja, oh pelan tadi, sehingga bola mampu dengan mudah tadi dibuang, dan kembali bola dikuasai oleh Yung Wo, pendek saja kepada rekannya Kim Min Jae, depan kepada In Beom, masih menguasai bola di barisan pertahanan Korea Selatan. Ada dua pemain dari Ceko, oh penguasaan gol yang tidak akurat, mampu direbut tadi oleh Sulik, tendangan, oh sayang sekali, umpan ke dalam kotak penalti dari Korea Selatan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Profot tadi, dan mampu dengan cukup mudah tadi dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae. Ya, bagaimana Bung Jupri tadi serangan yang sudah mulai dilakukan oleh Ceko ini?
4: Ya, tadi memang katakan ada satu kesalahan momentum ya yang dilakukan oleh pemain Korea Selatan, dan kemudian bagaimana Profot tadi dengan cepat merebut bola dan mencoba memberikan tadi umpan kepada Patrick Six yang memang menjadi andalan dari kubu Republik Ceko. Tapi memang lagi-lagi kita lihat pertahanan dari Korea Selatan masih cukup solid, Bung Erik.
0: Ya, oh terjatuh tadi Song Hyun Min tadi.
7: Ya, bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Korea akhirnya dibalas tadi oleh Ceko, namun belum membuahkan hasil. Tapi sekarang ada pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Ceko terhadap Son Heung-min, kapten kesebelasan dari Korea Selatan kali ini. Posisinya memang berada dari sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi ini adalah posisi yang bisa menguntungkan bagi Korea karena ada dua penendang di depan bola, ada Son Heung-min dan satu lagi dengan kaki kirinya nomor 19 ataupun ya dari Kang Min, akan mengirimkan bola ke tengah kotak penalti dari Ceko. Ancang-ancang kedua pemain ini memberikan kode kedua tangannya, mundur beberapa langkah keduanya, siapakah yang akan mengambil, masih ancang-ancang dengan tengah kaki kiri melakukan ini, tetapi masih melebar sekitar 5 meter dari kanan gawang kiper dari Ceko ini, Kova.
4: Sayang ya, tadi kita lihat padahal posisinya cukup ideal ya.
7: Betul.
4: Kang In bisa memberikan umpan yang berbahaya. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat Korea Selatan sampai dengan menit 16, final pass-nya masih agak bermasalah ya. Terlihat masih kurang tenang. Itu yang membuat memang mereka menguasai bola dengan baik, bisa juga memberikan tekanan. Tapi final pass-nya saya kira memang harus bisa diperbaiki ya, karena beberapa kali ini momentum yang harusnya bisa dimanfaatkan. Karena di dalam situasi seperti ini, kalau memang peluang-peluangnya menjadi terbuang, ini yang nantinya akan bisa merugikan buat Korea Selatan.
0: Ya, baik. Bola kini dikuasai oleh Korea Selatan, mampu direbut tadi oleh pemain dari Ceko. Pendek saja ke belakang, main dengan nomor punggung 7 Kretzky, maksudnya ke depan tadi kepada Profot, namun mampu direbut tadi oleh Kim Min Jae.
6: kembali ditendang ke depan. Song Hyun Min berusaha merebut bola, dan kali ini dari sisi sebelah kiri Ceko dengan nomor 17 Provo tadi. Oh, nampaknya wasit Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya karena melihat tadi pemain dari Ceko sudah berdiri pada posisi offside tadi, main dengan nomor punggung 17 Provo tadi.
7: Ya, mau masuki menit ke-20, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini tendangan bebas ataupun pelanggaran dari offside yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Coba diambil kali ini oleh kiper dari Korea, Kim. Jauh kali ini, siapa yang akan tuju? Karena Kim keluar dari sarangnya kali ini, memberikan kode tangan kirinya Kim. Coba lagi ke depan, lambungkan kali ini, jatuh di tengah ataupun sebelah kiri dari penyerangan Ceko tadi. Hasilkan lemparan ke dalam saja untuk pemain dari Ceko. Ingat pemain juga, karena memang ada rules yang baru, ya ini di mana lemparan ke dalam hanya 5 detik, sehingga kalau lebih dari situ, maka lemparan ke dalam akan diberikan kepada tim lawan, sehingga tidak akan ada Robby Darwis dan Arhan kalau begini ya, Bung Jupe ya.
4: Ya, kalau kita lihat memang ini bagian dari bagaimana supaya waktu pertandingan juga bisa lebih
7: efektif ya.
4: Terlepas memang dari itu, kalau kita memang, kalau kita bicara spesialisasi ya, mungkin pemain-pemain yang punya kemampuan lemparan jarak jauh tentu akan diberikan waktu agak lama lah, karena memang butuh waktu kan, butuh waktu untuk bisa mengambil lemparan yang baik juga. Dan kalau kita lihat sejauh ini memang pertandingan tidak banyak terbuang waktunya. Artinya kedua tim terlihat juga punya intensi yang memang harapannya memang mereka bisa menciptakan gol cepat mungkin. Karena dengan gol cepat, paling tidak ini bisa memberikan mereka keyakinan juga di pertandingan ini.
6: Iya, nampaknya dari sisi sebelah kiri terjadi tendangan bebas tadi. Terjadi duel-duel bola udara di depan kotak penalti dari Korea Selatan. Masih Ceko menguasai bola. Baik pas jauh ke belakang kepada kiper Kovar. Masih mencari rekannya Kovar. Tendang bola jauh ke depan, lewati garis tengah lapangan pertandingan. Mendekat kepada pemain Korea Selatan, terjadi perebutan dan bola kembali dikuasai oleh Ceko, berusaha membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan tadi. Ceko, pemain dengan nomor punggung 22, Socek tadi, umpan jauh ke depan di dalam kotak penalti. Oh, mampu tadi dihalau saja oleh pemain dari Korea Selatan, sehingga hanya menjadi tendangan sudut bagi Ceko tadi. Tendangan crossing tadi maksudnya yang dilakukan oleh Koval tadi, namun mampu ditepis saja tadi oleh Kim Min Jae. Bersiap-siap Koval melakukan tendangan sudut, memasuki kotak penalti dari Korea Selatan, dihalau saja bola dengan kepalanya tadi oleh pemain Korea Selatan. Lagi-lagi berusaha memancing tadi pemain Korea Selatan agar mampu maju ke depan. Bola ditendang jauh ke sisi sebelah kanan tadi oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi. Maksudnya Koval tadi melakukan tendangan, namun mampu ditepis tadi oleh pemain dari Korea Selatan, dan lagi-lagi menjadi tendangan sudut bagi Ceko. Ya, Bung Jupri, sejauh ini pertandingan memang secara penguasaan bola ini Korea Selatan masih unggul 64%, sementara Ceko hanya 26% menguasai bola. Ya, kita lihat ke lapangan pertandingan, terjadi tendangan sudut, terjadi duel-duel. Oh! Hampir saja tadi Socek tadi memanfaatkan tendangan sudut tadi, hampir saja dengan kepalanya tadi. Oh, maksud kami dengan kakinya. Namun bola melenceng tadi, melenceng di sebelah kiri gawang dari Korea Selatan.
7: Ya, dakdikdukser para pendukung dari Ceko dan juga Kroasia, karena sekarang ini sudah memasuki menit ke-22, tetapi skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda pendengar yang memang mendukung Ceko, karena sekarang beberapa pertandingan ataupun juga permainan justru dikuasai oleh Korea Selatan, dan barusan saja pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 17 Provo terhadap pemain dari tim Korea Selatan. Dan water break yang dilakukan ataupun hydration break yang dilakukan ini memang biasanya juga dilakukan waktu di Qatar juga ya, Bung?
4: Betul, karena memang kita lihat sepertinya memang suhu ya.
7: Suhu, so, betul, di atas ya.
4: Yang 30 derajat biasanya, ini yang membuat memang akhirnya harus diputuskan untuk ada break ya, ada hydration break untuk kedua tim memang paling tidak bisa apa ya, mengembalikan energi mereka supaya bisa lebih siap tempur di lapangan. Tapi yang di luar itu kita lihat di beberapa menit terakhir ini Ceko justru sudah perlahan bisa keluar memberikan tekanan, bahkan tadi ada dalam beberapa menit kesempatan mereka dapat dua sepak pojok. Ini yang memang harus diwaspadai juga oleh para pemain Korea Selatan, karena tadi 20 menit awal kita lihat mereka bisa begitu lebih dominan, tapi momentumnya sekarang terlihat Korea sudah, Ceko maksud saya, sudah lebih berani untuk bisa melakukan tekanan. Dan harus diingat juga bahwa Ceko secara postur mereka lebih unggul, dan kesempatan untuk menciptakan gol lewat skema sepak pojok, apalagi kalau kita bicara di kualifikasi, Ceko menciptakan 11 gol dari 22 gol, 11 gol tercipta lewat skema bola mati. Jadi hal-hal seperti ini, sepak pojok ini harus bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Korea.
0: Ya, nampaknya pelatih dari Ceko, Ivan Hasek, ini memainkan pertandingan hingga menit ke-22 tadi ya, bertahan dan menunggu momen untuk melakukan serangan balik. Dan terbukti tadi ada dua serangan balik yang mampu hampir saja dimanfaatkan oleh Ceko tadi ya, melalui set piece tadi, melalui dua tendangan sudut tadi ya.
4: Dan satu tadi peluang terakhir ada dari Thomas Suchek ya,
0: main
4: yang memang salah satu pemain senior di kubu dari Republik Ceko, tapi terlihat agak kurang siap tadi ya Bung Erik. Memang bola, datangnya bola tadi agak terhalang dari pemain dari Korea Selatan. Tapi lagi-lagi ya tadi seperti saya katakan, bahwa ini pertanda ya, artinya alarm peringatan buat Korea Selatan bahwa mereka akan menghadapi Ceko yang terlihat pelan-pelan sudah mulai panas juga gitu. Jadi pertandingannya tidak lagi berjalan satu arah seperti 20 menit awal, tapi Ceko dengan kelebihan mereka, terutama keunggulan fisik mereka, mencoba untuk bisa menciptakan momentum juga di pertandingan ini memasuki pertengahan babak pertama.
0: Dan nampaknya tadi di lapangan juga penampilan dari Son Heung-min tadi masih cukup prima ya. Tadi terbukti ada satu peluang tadi ya yang sayang tidak mampu dimanfaatkan oleh Son Heung-min. Ya, baik saudara pendengar, dari sisi sebelah kanan Korea Selatan berusaha membangun serangan tadi, umpan crossing, namun sayang sekali wasit Mohamed Omar tadi meniupkan peluitnya. Nampaknya sudah terjadi offset atau terjadi pelanggaran ini
4: ya.
0: Di tengah lapangan pertandingan ada salah satu pemain Ceko tadi yang memperlihatkan jersey-nya yang sudah sobek.
7: Ya, offset ternyata memang offset. Karena kita tahu bahwa dengan sistem VAR sekarang ya, offset pun agak delay karena memang ada konfirmasi dari VAR biasanya ya, seperti itu ya.
4: Kan dicek juga karena ada peraturan baru ya, bukan hanya kartu, bahkan bukan hanya soal kartu merah, tapi kemungkinan soal kartu kuning kedua juga sekarang di aturan baru akan dicek juga. Jadi memang apalagi ini ada insiden juga, bahkan jersey dari Pavel Sulk, salah satu pemain yang juga diharapkan bisa bersinar di kubu Republik Ceko, juga mengalami robek juga.
7: Robek ya.
4: Ini ada tarikan ya dari pemain dari Republik, dari Korea Selatan. Dan kita masih menunggu juga sebenarnya kreativitas dari seorang Pavel Sulk yang sebenarnya sangat tampil sangat baik bersama klubnya di Lyon di Prancis, bisa menciptakan 11 gol, menjadi joint top scorer terus di klub di Bantasikan. Jadi sejauh ini memang Sulk lebih banyak memang dipaksa untuk bekerja keras ya, menghadang serangan-serangan yang coba dibangun oleh pemain dari Korea Selatan.
7: Ya, bola sudah bergulir lagi, kali ini lebih dekat kepada kiper dari Korea Selatannya nih, Kim. Dikuasai penuh kali ini oleh Kim, sambil melirik ke sebelah kiri, coba arahkan, tidak jadi, tampaknya ke sebelah kanan justru yang tujuh adalah kali ini Han Beum, pemain nomor 2 dari Korea Selatan. Umpan terobosan kali ini yang tujuh sebelah kanan, tetapi masih bisa dipotong oleh pergerakan dari Jeleni tadi. Masih terus bergulir kali ini, bola kembali lagi ke pertahanan dari Korea Selatan yang memang tampil cukup spartan hingga menit ke-26 ini. Tapi sekali lagi skor masih 0-0, belum ada sama sekali perubahan. Kali ini kuasai penuh pemain nomor 19 Kang In, coba lagi ke tengah, back pass lagi jauh, coba lagi alirkan ke sebelah tengah, lagi ada Min Jae. Pertahanan dari Korea Selatan masih santai-santai saja, giring-giring bola dengan pelan kali ini, arahkan lagi ke sebelah kanannya, masih ada Han Beum. Sekali ini nomor 19 Kang In coba tadi melewati satu pemain dari Ceko, tetapi sliding satu yang baik tadi pergerakan coba dilakukan kali ini pemain nomor Korea Selatan nomor 6, tetapi dipotong lagi arahnya oleh para pemain Ceko sehingga hari ini ke sebelah kiri coba lagi disebarkan, tetapi masih diambil tadi. Sekali lagi pelanggaran oleh Suk terhadap handbon tadi terhadap Suk sehingga menyebabkan pelanggaran untuk Korea Selatan.
0: Ya, nampaknya salah satu pemain Ceko yang patut diwaspadai adalah Sulit ya tadi ya, beberapa kali mendapatkan penjagaan yang cukup ketat agar tidak mampu mengalirkan bola ke depan. Dan Bung Jupri, bagaimana penampilan dari Sulit sejauh ini?
4: Ya, sejauh ini kita lihat memang di beberapa menit terakhir ya mulai terlihat ya bagaimana Sulit mencoba untuk memberikan perbedaan ya, tapi agaknya kalau kita lihat posisinya memang biasa dia memang bermain sebagai gelandang serang. Ini posisinya agak jauh nih sebenarnya dari area yang memang area idealnya dia. Harapannya memang Sulk bisa lebih dekat dengan Patrick Sik yang kita tahu juga jadi tumpuan di lini depan, jadi target man. Kalau memang dia bisa bangun koneksi dengan baik antara Sulk dengan Patrick Sik, saya kira peluang untuk Republik Ceko bisa menciptakan lebih banyak ancaman akan lebih terbuka di pertandingan kali ini.
0: Iya, baik. Saudara pendengar, terjatuh tadi nampaknya Zeleny tadi melakukan pelanggaran tadi kepada pemain dari Korea Selatan Lee tadi, terjatuh tadi.
7: Bu Jupri, kalau melihat dengan formasi yang diturunkan kedua tim sama nih 3-4-2-1, apakah ini juga menyebabkan hingga memasuki menit 30 ini belum ada gol juga nih, sama-sama bertahan juga bagus nih.
4: Iya betul, karena kan kecenderungannya kalau kita lihat ini kan soal transisi juga ya, karena dengan 3 pemain belakang saat sebuah tim diserang kan transisinya bisa menjadi 5 pemain belakang. Ini memang membuat pertahanan menjadi rapet banget istilahnya gitu kan. Jadi memang sulit buat kedua tim, terutama bagaimana mereka mencoba untuk membangun serangan dari kedua sisi sayap mereka. Padahal kalau kita lihat Ceko punya pemain yang cukup agresif tadi di Vladimir Kopal di sisi kanan. Begitu juga kita lihat kalau di kubu Korea Selatan juga Seol Yeonwo juga cukup baik performanya membangun kerjasama dengan Lee Kang In. Tapi lagi-lagi kita lihat juga karena berlapisnya tadi pemain-pemain yang berada di area pertahanan, di area permainan mereka sendiri, baik itu di kubu Republik Ceko dan juga Korea Selatan, ini memang membuat aliran bolanya menjadi tidak lebih mudah juga buat kedua tim.
7: Ya. Kali ini pemain Ceko dari sebelah kanan ternyata keluar bolanya sehingga lepar ke dalam untuk Korea Selatan dari sebelah kiri, memasuki menit ke-30, skor masih 0-0. Kali ini para pemain Korea Selatan arahkan lagi ke tengah kepada Min Jae. Pemain nomor 4 dari Korea Selatan masih mengarahkan bermain 1-2 dari belakang. Baik sekali para pemain Korea Selatan arahkan ke handbomb. Kali ini coba melewati satu pemain dari Ceko, tetapi back pass saja tadi kepada Kim sehingga Kim memilih untuk menenangkan tempo permainan. Coba disapu saja ke depan, jatuh kali ini di belakang pertahanan dari Ceko. Kali ini dikejar oleh pemain dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada pelukan dari M. Kovar.
0: Ya, masih cukup baik penampilan dari Kovar ya, menjaga gawang daripada Ceko. Kovar masih mencari rekannya. Kovar siap-siap melakukan tendangan dan bola jauh ke depan pada Koval tadi maksudnya, namun dibuang saja dengan sundulan dari Lee tadi. Buang bola dan hanya menjadi lemparan ke dalam Koval dari Ceko. Lempar bola ke belakang kepada Ranax tadi, pendek saja kepada Kretzky. Masih Ranax ke sisi sebelah kanan, namun bola mampu ditepis tadi tendangan dari Ceko, cukup tinggi tadi. Sulit tadi, Pavel Sulit.
7: Ya Bung Jupri, tapi kalau melihat dengan Ceko yang juga baru ke Piala Dunia lagi nih, ini apakah juga harus penyesuaian juga? Karena cukup lama juga nih Ceko untuk bisa tampil lagi nih.
4: Ya ini Piala Dunia pertama mereka setelah penantian selama 20 tahun ya. Jadi saya kira memang pasti ada perasaan gugup tentu di pertandingan, apalagi pertandingan pertama, dan harapan tentu untuk bisa meraih hasil yang positif ya. Tapi kalau kita lihat tadi bagaimana mereka bermain tidak seperti tidak artinya ada progres ya. Ada progres tadi kalau kita lihat di 20 menit awal mereka terlihat sangat-sangat kesulitan untuk bisa mengimbangi permainan dari Korea Selatan, tapi memasuki pertengahan babak pertamanya kita lihat bagaimana para pemain Ceko sudah bisa lebih keluar. Bahkan kalau kita lihat tadi Thomas Socek juga sudah memberikan ancaman juga. Kemudian Pavel Suk juga sudah bisa berani lebih melakukan apa ya? Pergerakan ke area permainan pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian juga yang kurang hanyalah bagaimana sebenarnya umpan-umpan yang memanjakan untuk Patrick Schick di lini depan. Karena kalau kita lihat sama halnya seperti Son Heung-min, Patrick Schick di lini depan agak terisolasi ya, karena memang tadi begitu menumpuk pemain-pemain yang di pertahanan dan juga di lini tengah dari kedua tim. Karena kalau kita lihat benar-benar ada 6-7 pemain lah yang paling tidak bisa mencoba untuk melakukan low block, sehingga memang tidak mudah ya untuk bisa mengalirkan bola terutama dari lini tengah.
0: Iya, Korea Selatan masih menguasai bola dari sisi sebelah kanan pertahanan. Embom tadi pendek saja ke belakang kepada kiper Kim dari Korea Selatan. Kim masih mencari rekannya, tendang bola ke sisi sebelah kiri Lee. Masih Lee pendek saja ke depan kepada Taesok, kepada Indom tadi pendek saja. Masih mencoba membangun serangan Korea Selatan memasuki kotak penalti dari ada Ceko, namun jadi pelanggaran tadi dilakukan oleh Taesok tadi kepada Koval.
7: Ya, beberapa umpan terupas dilakukan oleh Korea ya, dan nampaknya ini masih belum juga berhasil. Tadi ada satu, tapi sekarang mencoba lagi, tetapi pertahanan Ceko masih tangguh, Bung Jupri.
4: Ya, sangat-sangat disiplin ya, kita lihat sejauh ini memang pertahanan dari Republik Ceko, tiga pemain belakang mereka bermain bisa dibilang solid ya sejauh ini. Dan kita lihat menarik bagaimana tadi kita lihat Son ya, Son justru memang turun agak ke tengah tadi mencoba untuk menjemput bola, karena memang praktis kalau dia menunggu aliran bolanya menjadi sulit untuk seorang Son, karena langsung tiga pemain belakang nih yang langsung menjaga seorang Son saat memang dia mencoba untuk melakukan pergerakan ke kotak penalti. Jadi memang butuh support dari rekan-rekannya di lini tengah terutama, dan juga pergerakan dari Lee Kang In yang kita lihat memang tadi beberapa kali juga mencoba untuk masuk agak ke tengah ya. Ini yang saya kira memang harus bisa lebih dilakukan lebih sering lagi oleh para pemain dari Korea Selatan untuk itu tadi bisa menembus pertahanan yang sangat-sangat rapat dari Republik Ceko.
7: Memasuki 15 menit terakhir waktu normal di babak pertama. Kali ini skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Lemparan ke dalam saja di sebelah timur ataupun sebelah kiri, penyerangan dari Korea Selatan akan diambil oleh Taesok. Nampaknya kali ini ancang-ancang angkat kedua tangan, mencari, melirik ke sebelah kanan, coba lagi ke tengah yang tujuh ada pemain nomor 19 Kang In. Arahkan tapi dicuri oleh para pemain Ceko kali ini. Masih di sebelah kanan, penyerangan dari Ceko terus bermain-main, tapi kali ini dicuri lagi oleh pemain Korea Selatan. Berduel tadi, arahkan lagi tetapi dipotong oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan. Coba bermain aman tadi, di backpass saja dengan kepalanya kepada kiper dari M. Kovar yang mengenakan jersey berwarna biru muda.
0: Ya, kembali mencoba membangun serangan Suluk tadi dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Korea Selatan. Pendek saja kepada rekannya, pemain dengan nomor punggung 17, Rofot. Ke belakang lagi kepada Zeleny. Umpan ke belakang lagi kepada Kapten Kretsky. Dari sisi sebelah kiri pemain dengan nomor punggung 20 melakukan crossing tadi. Oh, mampu dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae. Nampaknya tadi terjadi duel bola udara. Terjatuh tadi pemain Korea Selatan. Nampaknya dilanggar tadi oleh Koval dari Ceko, pemain Korea Selatan dengan nomor punggung 10, Jae Sung tadi terjatuh setelah mendapatkan pelanggaran dari pemain Korea Selatan.
7: Ya, untuk pertandingan di Piala Dunia juga ada peraturan jika cedera ini keluar dulu 1 menit, Bung Jupri. Jadi ini nggak ada pemain yang tiba-tiba buang-buang waktu juga ya, Bung Jupri ya.
4: Betul-betul, mereka memang harus, aturannya memang jauh lebih ketat ya. Di Piala Dunia kali ini ada banyak peraturan yang berubah, dan salah satunya tadi soal pemain yang cedera di lapangan. Dan ya, itu lagi-lagi bagian dari supaya juga bagaimana pertandingan bisa berjalan tetap mengalir ya. Artinya kalau kita lihat kan kadang-kadang banyak yang pemain yang juga melakukan wasting time. Ini yang saya kira memang mencoba untuk dikurangi di Piala Dunia kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang pertandingan lebih banyak ya, kalau kita lihat aliran apa, pertandingan waktu berjalan dibandingkan waktu terbuang karena ada pemain yang berpura-pura cedera.
7: Iya. Kita nantikan apakah tambahan waktunya akan seperti di Qatar 12 menit 6 menit tapi kita nantikan kali ini. Bola terus berjalan, arahkan ke tengah kepada zona mid, kaki kanan masih 5 meter di atas mister gawang dari Kofar, tendangan dari kapten kesebelasan Korea Selatan Heung Min yang menjadi para favorit juga para army yang ada di Indonesia kali ini. Jaraknya memang jauh, tapi sekali lagi ini percobaan yang juga patut dicoba ya untuk Korea Selatan ya.
4: Ya, Bung Sianpi, ini momen yang jarang-jarang sebenarnya untuk Son Heung Min, dan seingat saya ini tembakan kedua ya, tembakan kedua yang melakukan Son di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kita lihat memang belum ada sejauh ini dari kubu dari Teguh Warriors yang shot on target yang mereka lakukan. Jadi attempts-nya 5 tapi shot on targetnya belum ada sejauh ini. Ini berbanding terbalik dengan Ceko yang sebenarnya lebih banyak ditekan, tapi memang mereka sudah melepaskan satu shot on goal. Jadi kalau kita bicara kemampuan memanfaatkan peluang, agak sedikit lebih baik di kubu dari publik Ceko. Jadi ini yang memang membuat pertandingan memang, selain memang kedua tim cukup alot dalam hal bertahan, kemampuan memanfaatkan peluangnya juga perlu dipertajam lagi.
0: Iya, Zeleny dari Ceko mampu direbut saja Son Heung Min, mendekati kotak penalti daripada Ceko, masih Son Heung Min, tendangan langsung, wow! Lagi-lagi Son Heung Min dengan kaki kirinya tadi melakukan tendangan jauh, namun masih melenceng di sisi sebelah kanan dari gawang Ceko. Sang kapten Son Heung Min yang tampil cukup prima pada pertandingan saat ini. Ada 3 saya catat ya Bung Jupri, tendangan yang dilakukan oleh Son Heung Min, namun 3-3-nya tidak ada yang
4: on target ya.
0: On target, masih off target.
4: Betul, dan tadi kalau lihat sebenarnya ini peluang yang terbaik ya, karena kalau kita lihat bagaimana aksi yang sangat luar biasa sebenarnya dari Son Heung Min melakukan penetrasi melewati beberapa pemain lawan. Dan kita lihat sebenarnya kaki kiri kan sebenarnya menjadi senjata juga dari Son Heung Min. Kita tahu saat dia bermain bersama Tottenham, Bayer Leverkusen, ini kekuatan, menjadi kekuatan dari seorang Son. Tapi lagi-lagi kita lihat kekurangan tenangan ya, artinya kekurangan tenangan bagaimana Son melakukan eksekusi dan akhirnya membuat dia belum mampu untuk menciptakan gol pertama dia di Piala Dunia 2026.
0: Iya, baik Bung Jupri. Saat ini bola masih dikuasai oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan, memainkan bola di belakang Kim In-jae dan bola jauh ke depan maksudnya kepada Son Heung Min, namun bola lebih dekat kepada pemain Ceko. Oh, umpan yang tidak akurat tadi Zeleny, maksud kami Shaw Cek tadi kepada Pavel Suk tadi. Bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadi kembali lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Pendek saja tadi pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Yong Bu, lempar bola ke dalam. Ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri daripada Korea Selatan, mampu direbut oleh pemain Ceko dengan nomor punggung 24, Shotka. Masih Shotka tadi, dan terjatuh nampaknya In Byung tadi melakukan pelanggaran kepada Shotka tadi.
7: 5 menit terakhir di waktu normal babak pertama, skor masih 0-0 sekali lagi untuk Korea dan juga Ceko. Pertandingan semakin seru dengan beberapa peluang yang dilakukan oleh Korea Selatan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Korea Selatan, kali ini peluang akan diambil oleh pemain nomor 6 Chalupek dengan kaki kanannya, nampaknya akan mengarahkan langsung ke jantung pertahanan dari Korea Selatan, menatap tajam ke kotak penalti. Kita nantikan apakah bisa berbuah gol. Sementara wasit asal Mesir Omar menguitkan Luit kali ini coba dilakukan melambung, tetapi masih diusir oleh para pemain dari Korea Selatan. Masih belum berhenti di situ. Bola terus berada di atas. Kali ini diambil alir di sebelah kiri. Umpan ke dalam kotak penalti. Melambung kali ini, tetapi masih bisa lagi-lagi pertahanan yang kuat dari Korea Selatan. Masih ada kali serangan dari sebelah kanan. Coba lagi, tetapi lagi-lagi masih belum menemukan gawangnya kali ini. Para pemain Ceko sebelah kanan, penyerangan dari mereka. Pemain nomor 5 yakni Koval. Kali ini arahkan lagi ke belakang. Lebih tenang lagi, sehingga ke belakang lagi ke sebelah tengah. Coba lagi mengatur tempo para pemain dari Ceko ini. Pinggan ini lolos dari sebelah kanan. Ancang-ancang umpan ke tengah. Langsung kotak penalti. Tetapi masih bisa diusir oleh Kim Jae. Kali ini bola bergulir ke sebelah kanan. Penyerangan dari Korea Selatan berduel tadi dimenangkan oleh pemain nomor 20 Zeleny. Alahkan lagi ke tengah. Giring bola dengan kaki kirinya. Kali ini Zeleny coba lagi menenangkan lagi para pemain dari Ceko, sehingga belum mampu menusuk langsung ke pertahanan dari Korea Selatan.
0: Iya, Ceko masih menguasai bola di lapangan tengah. Ranak tadi kepada Kapten Kreski, umpan pendek saja kembalikan kepada Ranak, melebar ke sisi sebelah kanan. Terjadi duel bola udara, namun bola jatuh di kaki dari pemain Ceko.

0: Selatan, Petai Shock. Dan sudah memasuki menit 43, sementara belum ada gol yang tercipta hingga saat ini. Kembali Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Yung Woo, ada satu pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, crossing tadi namun mampu dibuang saja tadi bola oleh pemain Ceko, kembali jatuh di kaki Kim In Jae kepada Lee tadi pendek. Masih Korea Selatan menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 8 Paik tadi pendek sejak pada Taesok. Umpan back pass ke belakang kepada Kim In Jae. Masih Kim In Jae, ada dua pemain dari Korea Selatan. Terjadi duel tadi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Dan bola mampu dicuri tadi oleh para pemain dari Ceko. Sulk tadi, nampaknya umpan yang tidak begitu akurat tadi dari Soska kepada Sulk tadi.
1: Ya, sayang ya, kalau kita lihat tadi sebenarnya ada momentum Bung Erik, kesempatan untuk Sulk tadi bisa melakukan penetrasi ya. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana operannya tidak akurat. Sehingga memang kesempatan yang sebenarnya memang juga jarang-jarang dapatkan oleh Ceko. Kemudian Ceko akhirnya menjadi terbuang gitu. Dan mendekati babak akhir babak utamanya kita lihat memang tempo pertandingan menjadi agak lebih naik ya. Kalau kita lihat bagaimana juga terlihat Korea Selatan dengan Son yang bermain agak lebih turun. Mampu untuk bisa keluar dari kepungan tiga pemain belakang dari Republik Ceko yang kita lihat memang sangat-sangat disiplin sejauh ini hingga mendekati akhir babak pertama.
2: Ya, 3 menit tambahan waktu di babak pertama ini terbukti dengan efektivitas permainan. Hanya 3 menit saja tambahan waktu dan memang pertandingan di Guadalajara, Meksiko ini dipenuhi oleh kedua pendukung baik berwarna merah maupun juga berwarna hijau putih juga, karena memang ini bermain dengan sangat banyak penonton di stadion di berada di Meksiko ini. Kali ini Ceko masih coba membangun serangan dari sebelah kiri tetapi dicuri oleh para pemain dari Korea Selatan. Alirkan lagi ke tengah kali ini para pemain Korea Selatan dengan nomor 6 tadi, Inbom masih mengontrol dari tengah. Sebelah kiri kali ini dorong lagi oleh Lee masih mengontrol bola, balikan lagi ke belakang, terus mengurung pertahanan dari Ceko kali ini. Seberangkan ke sebelah kanan, kali ini lewati tengah, baik sekali para pemain Korea. Coba lagi dari depan, Son kali ini coba, dorong kaki kiri, dorong lagi ke atas penalti, masih ada Son. Masih ternyata bolanya meleset dari kaki dari Son sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea. Tapi kali ini dari belakang nomor 4 coba lagi geser ke sebelah kiri, arahkan ke dalam kotak penalti, melamun tidak ada orang sehingga diusir tadi oleh Zeleny. Aman lagi gawang dari Korea Selatan memasuki menit tambahan waktu di menit kedua ini. Tapi masih belum berhenti di sana, kali ini dari sebelah kanan Korea coba lagi membangun dari Hanbom ke tengah lagi pemain nomor 6 Inbom. Salah pengertian, tapi masih bisa coba diambil oleh Taesok sehingga lebih memilih lagi ke tengah kali ini. Coba lagi Inbom, cobalah dari sebelah kiri, masih menggiring bola, arahkan ke tengah. Masih para pemain Korea Selatan terus mengurung pertahanan dari Ceko. Dari sebelah kanan Hanbom masih main 1-1, dorong ke depan kali ini, masih kotak penalti, arahkan lagi, sedangkan ke kanan. Blocking yang baik tadi dari pemain Ceko, mampu menahan serangan dari Korea Selatan. Tapi kali ini dari tengah Inbom lagi ke sebelah kiri, bermain 1-2 bersama Son. Dicocor saja tadi kakinya oleh pemain Ceko, tetapi cobaan tadi dari tengah oleh pemain Korea Selatan belum menemui sasaran sehingga skor masih 0-0 di penghujung babak pertama ini.
0: Iya, Inbom tadi berusaha melakukan tendangan jauh tadi dari luar kotak penalti Ceko, namun bolanya masih melambung tinggi di atas gawang yang dijaga oleh Kovar. Tendangan gawang Kovar, tendang bola jauh ke depan, terjadi duel-duel bola udara, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Hanbom. Dari sisi sebelah kiri penyerangan daripada Ceko, Zeleny bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Zeleny pendek saja kepada rekannya. Soska tadi, bertepatan dengan itu wasit Amin Mohamed Omar dari Mesir meniupkan peluitnya, tanda berakhirnya babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Belum ada gol Bung Jupri di babak yang pertama ini.

0: nampaknya kedua tim masih sama-sama kuat ya di pertandingan kali ini. Bagaimana Bung Putri melihat jalannya pertandingan di babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko ini?
1: Ya, Bung Erik dan Bung Cepi, kita lihat memang pertandingan berjalan menarik ya. Artinya kalau kita bicara kemampuan kedua tim menciptakan peluang, memang Korea lebih dominan. Kita lihat memang mereka lebih punya intensi ya untuk bisa secepatnya menjebol gawang dari Republik Ceko. Tapi lagi-lagi kita lihat soal penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah ya buat kubu dari Korea Selatan. Dan Son Heung-min saya kira menjadi pemain yang paling penasaran tadi di babak pertama. Ada setidaknya 4 peluang tapi belum juga mampu menggetarkan jala gawang dari Matej Kopar. Jadi di babak kedua saya kira Korea Selatan mungkin intensinya akan tetap sama, akan bermain lebih cepat juga untuk bisa menciptakan gol. Dan di kubu Republik Ceko kita lihat memang mereka terlihat bermain lebih menunggu ya. Ada beberapa kali memang mereka dapat momentum dari bola mati, tapi memang situasinya mereka lebih banyak dapat tekanan.
2: Itu juga jika memang kalau kita melihat second line dari Korea menang, karena kita tahu bahwa second ball yang dilakukan oleh Korea sendiri beberapa kali menang dibandingkan tadi, meskipun ada Sucek ya, tapi sekali lagi Korea mampu menjaga pertahanan ataupun lini tengahnya tadi.
1: Ya kalau kita lihat memang Sucek terlihat agak sendirian ya, sendirian untuk bisa memenangi pertarungan melawan Wong In-beom yang kita lihat memang cukup mobile ya pergerakannya, meskipun posturnya memang tidak terlalu besar, tapi bagaimana kemampuan dia, visi dia dalam mengalirkan bola saya kira juga memberikan perbedaan ya di lini tengah dari Teguh Warriors. Dan kita lihat juga bagaimana pergerakan dari Lee Kang In yang beberapa kali juga masuk ke area half space juga, itu membuat memang lebih banyak pemain tadi dari kubu Korea Selatan untuk bisa paling tidak memenangi persaingan di lini tengah. Tapi persoalannya adalah kemudian sebenarnya Ceko memang fokus untuk bisa lebih solid di pertahanan. Dan terlihat tadi bagaimana Kreci kita lihat yang menjadi kapten tim mampu memimpin rekan-rekannya dengan sangat baik. Jadi memang membuat juga Son akhirnya bermain lebih turun, lebih ke area tengah untuk bisa menciptakan penetrasi, melakukan menciptakan peluang. Karena kalau praktis kalau Son dibuat lebih menunggu, peluang-peluangnya menjadi tidak datang buat dia.
2: Ya, ini yang harus dilakukan di babak kedua apa? Karena kita lihat deretan penyerang ataupun juga pemain pengganti juga cukup menarik ya di kedua tim nih.
1: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan sepertinya tidak perlu terlalu banyak melakukan perubahan ya, karena sebenarnya game plan yang ingin dilakukan oleh pelatih Hom Yong-bo juga berjalan cukup baik. Artinya kalau kita bicara yang kurang hanya luck aja tadi, karena mereka bisa menciptakan ada setidaknya 6 peluang, belum ada on target memang, tapi terlihat jelas mereka mampu bisa menyulit membahayakan pertahanan dari kubu Republik Ceko. Dan PR-nya lebih kepada Republik Ceko sebenarnya, karena memang mereka terlihat memang lebih banyak melakukan serangan dengan sporadis ya, lebih sporadis. Dan terlihat memang Vladimir Kopal ya di sisi kanan memang lebih banyak bekerja, dan Pavel Sul kita lihat yang sebenarnya tenaganya lebih muda terlihat memang masih kesulitan untuk bisa masuk ke area 16 dari kubu Korea Selatan.
0: Ya masih cukup kokoh ya Bung Jupri, pertahanan dari Korea Selatan praktis tadi hanya ada beberapa peluang dan itu juga masih off target ya, masih belum mencapai sasaran. Dan kiper Kim dari Korea Selatan juga praktis tidak begitu kerja keras ya, ya, di babak yang pertama ini.
1: Ya karena kalau kita lihat sebenarnya ancaman yang terjadi dilakukan oleh para pemain Republik Ceko kan dilakukan lewat skema bola-bola mati ya, lewat sepak pojok ataupun juga tadi tendangan bebas. Tapi lagi-lagi kalau kita bagaimana eksekusi mereka saat eksekusi bola mati juga tidak berjalan terlalu baik, karena memang pasti juga sudah ada game plan juga dari Korea Selatan untuk bisa mematikan ya umpan-umpan bola mati dari Republik Ceko yang memang menjadi senjata mereka sejauh ini di babak kualifikasi. Jadi ini yang akhirnya membuat mereka kesulitan, karena kalau kita lihat saat bola jalan terlihat para pemain dari Republik Ceko agak kurang nyaman ya untuk bisa mengalirkan bola, terutama bagaimana juga bisa mereka bisa masuk ke area pertahanan dari Korea Selatan.
0: Ya ini apa yang harus dilakukan Ivan Hasek nih, pelatih dari Ceko di babak yang kedua ini agar bisa setidaknya mengimbangi permainan dari Korea Selatan?
1: Ya sebenarnya kalau kita bicara skor 0-0 ya, artinya 1 poin kan. 1 poin kan sebenarnya tidak terlalu buruk ya untuk pertandingan pertama. Tapi kalau kita melihat kualitas tim di grup A ya, tadi yang seperti kita sebutkan juga ada Ceko, ada Afrika Selatan, ada Korea Selatan, dan juga kemudian Meksiko sebagai tuan rumah. Ini kan kekuatannya sama-sama kuat. Jadi sebenarnya momentum mereka untuk bisa meraih kemenangan di setiap pertandingan itu terbuka juga. Jadi kalau kita lihat Ceko seharusnya bisa lebih berani juga, artinya untuk mencoba meladeni tantangan ya, tantangan bermain menyerang dari Republik Ceko, karena mereka punya amunisi yang cukup juga sebenarnya untuk bisa merepotkan para pemain dari Korea Selatan di pertahanan. Karena kalau kita lihat di babak pertama Kim Min Jae praktis memang lebih banyak bisa dibilang lebih santai lah kerjanya di babak pertama, karena ya itu tadi tekanan-tekanannya lebih banyak dilakukan lewat bola mati oleh Republik Ceko.
2: Di luar dari skema pertandingan apapun, sejauh ini dua pertandingan seperti apa melihat Piala Dunia penyelenggaraan seperti sekarang ditambah dengan peraturan-peraturan yang baru, Bung Jupri?
1: Ya, kalau saya lihat memang di pertandingan pertama tentu bedanya sudah ada gol ya. Kalau di pertandingan pertama tadi kan sudah ada gol di yang sudah tercipta di babak pertama, dan di pertandingan ini bukannya tidak menarik juga. Kalau kita lihat kedua tim sama-sama punya intensi yang jelas untuk bisa mengamankan kemenangan di pertandingan pertama, dan Korea Selatan kalau kita lihat sebenarnya paling punya kesempatan di babak pertama untuk bisa unggul lebih dulu. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat yaitu tadi bagaimana sih keberuntungan yang belum ada ya di kubu mereka, dan saya kira ini memperlihatkan bahwa sebenarnya di Piala Dunia ya semua pertandingan saya kira juga berjalan lebih menarik, dan kemudian dari peraturan-peraturan tadi Bung Senpi juga dengan peraturan baru waktu yang terbuangnya menjadi lebih sedikit, artinya keinginan pemain untuk bisa memainkan bola lebih cepat juga itu sesuai dengan yang kita harapkan juga gitu, karena tidak banyak pemain yang melakukan upaya untuk membuang-buang waktu sehingga membuat pertandingan menjadi agak membosankan lah.
2: Iya, ya. Jadi tidak ada guling-guling FC kalau dulu ya. Sekarang pemain pergantian pun bahkan 10 detik.
1: Iya.
2: Ya, itu yang menarik di pertandingan Piala Dunia kali ini ya dibanding kemarin ya.
1: Ini belum akan terlalu terlihat ya, karena memang kedua tim kan belum menciptakan gol, tapi mungkin akan lebih terlihat nanti jika memang nanti ada tim yang unggul, karena hukumannya cukup serius juga. Begitu mereka melewati batas waktu 10 detik, pemain yang masuk nantinya harus menunggu 1 menit. Jadi akan merugikan buat tim yang melakukan pergantian pemain jika sampai memang pemain mereka melebihi batas waktu yang ditentukan untuk bisa keluar dari lapangan. Karena 10 melawan 11, kita tahu bahkan di coba kemarin ada pemain Perancis Michael Olise yang telat keluar lapangan, akhirnya membuat Perancis bermain dengan 10 pemain. Ini kan sesuatu yang merugikan, dan tentu setiap pelatih juga tidak ingin timnya kalah jumlah pemain dengan situasi faktor-faktor yang sebenarnya sifatnya non teknis gitu.
0: Ya, nampaknya FIFA ini sudah belajar dari Piala Dunia atau dari pertandingan-pertandingan sepak bola sebelumnya, termasuk di Liga Champions juga mungkin, supaya pemain bisa efektif gitu, dan penonton juga tidak terganggu dengan banyaknya drama-drama yang terjadi di lapangan pertandingan.
1: Tadi seperti yang disebutkan Bung Senpi juga, kalau kita bicara di Piala Dunia 2022 kan, tambahan waktunya bisa sampai 10 menit, 12 menit, karena memang ya itu tadi, banyak hal-hal yang terjadi, dan terutama juga karena sudah diperkenalkan juga VAR ya, artinya butuh waktu juga buat, artinya harus ada waktu yang dikembalikan lah, karena memang pengecekan VAR kan terkadang memang bisa cepat, terkadang bisa sangat lama juga, jadi yang waktu inilah yang mungkin tidak akan terlalu banyak dikurangi, tapi bagaimana FIFA coba untuk mengurangi hal-hal yang itu tadi, bagaimana gesekan antar pemain yang akhirnya membuat pemain kesakitan, kemudian juga ada pemainnya pura-pura cedera, ini yang sebenarnya coba diproteksi, dikurangi, sehingga memang dengan pada akhirnya waktu efisiennya jadi lebih banyak gitu Bung Erik, buat setiap tim yang bertanding di pertandingan.
0: Iya, nampaknya praktis di pertandingan Piala Dunia kali ini, pemain atau peserta Piala Dunia yang bertanding di lapangan harus bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, karena ya tadi ada peraturan-peraturan baru yang itu harus dipahami juga oleh para pemain yang turun di Piala Dunia kali ini, begitu ya?
1: Iya, yang harus disadari juga kan, kita tahu penonton kan datang untuk melihat pertandingan ya, artinya kalau kita lihat penonton bayar mahal beli tiket, apalagi di Amerika ini kan mahal banget tiketnya.
0: Betul.
1: Jadi mereka ingin melihat permainan bolanya berjalan gitu, jangan sampai memang waktu banyak terbuang dengan insiden-insiden yang tidak perlu, atau memang pemain yang pura-pura kesakitan untuk bisa memancing reaksi dari wasit. Jadi itu saya kira memang harus diperhatikan juga, dan terlihat memang FIFA bereaksi cukup positif ya dengan apa yang terjadi, saat tren yang terjadi belakangan.
2: Tapi kalau berbicara sedikit dengan jumlah peserta yang tahun ini luar biasa ya, banyak, dengan banyak juga pertandingan, apakah kompetitifnya akan sama dengan Piala Dunia kemarin?
1: Ya, saya kira memang tentu yang jelas ya, jumlah pertandingan kan akan lebih banyak untuk setiap tim. Kalau kita bicara biasanya 6 pertandingan menjadi 7 pertandingan untuk setiap tim masing-masing, kalau memang mereka sampai ya ke partai final. Dan tentunya yang ini yang harus disiasati juga, bagaimana juga mengatur kondisi para pemain. Tapi kalau kita lihat di dua laga awal ya, di Korea Selatan ini kita lihat melawan Ceko di babak pertama, intensitasnya tetap tinggi, pertandingannya tetap berjalan menarik, terlepas memang belum ada gol yang tercipta di pertandingan di Stadion Godalahara ini.
0: Iya, nampaknya Bung Senpi dan Bung Jupri, kita akan break sebentar sebelum nanti kita akan kembali ke Stadion Guadalajara di babak yang kedua untuk melaporkan secara langsung. Dan nanti di babak yang kedua kembali
2: pastinya akan lebih seru lagi.
0: Iya, betul.
2: Betul dong, karena ini belum ada gol nih. Kita tunggu gol juga, Bung Erik.
0: Betul. Dalam setiap pertandingan tentu saja Bung Senti yang paling ditunggu adalah gol.
2: Ya, selain kartu merah juga ya. Ya.
0: Jadi kita lebih semangat lagi gitu ketika menyaksikan pertandingan gitu ya.
2: Baik, Bung Erik.
0: Ya, baik. Pendengar, kita break dulu sebelum kita akan mendengarkan kembali laporan pertandingan babak yang kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas, Rahmat Pambudi, menegaskan bahwa Bappenas dan Komisi 11 DPR RI memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam merencanakan dan mengawal pembangunan nasional. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi syarat penting untuk menjaga daya saing dan mencegah melebarnya ketimpangan serta risiko terjebak dalam status negara berpendapat menengah. Selain itu, pemerintah dan DPR juga diharapkan terus memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Kini kami ajak Anda untuk mengikuti kabar bursa dan juga rupiah hari ini.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin. Selengkapnya bersama dengan Namira Kaguma. Namira?
2: Ya, baik mendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan pagi ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin, setara 1,26% dibandingkan penutupan sebelumnya. Sebelumnya, analis menilai IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan secara teknikal dalam jangka pendek. Menurutnya, IHSG berpotensi mengalami rebound dengan target kisaran 5.900 hingga 5.950. Adapun level support diperkirakan berada di rentang 5.780 hingga 5.840. Sedangkan level resistensi berada pada kisaran 5.900 hingga 6.000. Pendengar, sentimen pasar masih dipengaruhi perkembangan konflik di Timur Tengah. Penguatan bursa saham Amerika Serikat terjadi setelah Presiden Donald Trump membatalkan rencana serangan ke Iran. Kondisi tersebut turut mendorong koreksi harga minyak dunia. Selain sentimen global, pelaku pasar juga mencermati penurunan pertumbuhan penjualan retail serta efisiensi anggaran beberapa program pemerintah. Sekian informasi pasar modal pagi ini. Informasi lengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Selamat pagi pendengar, masih bersama saya Safira Amalia akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Kita akan lanjutkan pertandingan Timnas Korea Selatan versus Timnas Republik Ceko bersama dengan reporter Erik Hamzah dan juga Senpi Hilhamsyah.
1: Ya baik, terima kasih Safira. Kita langsung menuju ke Stadion Guadalajara di Meksiko untuk laporkan secara langsung jalannya pertandingan babak kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Saat ini Korea Selatan, Song Hyun Min mencoba membangun serangan. Masih Song Hyun Min melebar ke sisi sebelah kiri kepada Lee Kang In. Oh, nampaknya tadi umpan yang tidak begitu akurat sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh Kovar, kiper dari Ceko. Pendek saja kepada Kapten Kratsky, masih memainkan bola di barisan pertahanan dari Ceko. Ranax main dengan nomor punggung 4, masih menguasai bola, masih mencari rekannya. Ada Song Hyun Min yang mencoba mendekati bola, namun pendek saja kepada Kratsky. Masih Kratsky, depan pendek lagi kepada Ranax, jauh ke depan kepada pemain dengan nomor punggung 17, Rovo tadi, namun mampu dibuang saja tadi oleh Kim In Jae. Mampu direbut pemain dengan nomor punggung 19, Kang In. Masih Song Hyun Min kini mendekati kotak penalti daripada Ceko, dihalau saja bola meninggalkan ataupun jauh dari kotak penalti dari Ceko. Kembali bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Kini Jae Inbom kini menguasai bola dari sisi sebelah kiri, dibuang saja tadi bola oleh pemain dengan nomor punggung 6, Kopal tadi.
2: Ya, memasuki menit ke-51 pertandingan PR Korea Selatan menghadapi Ceko, skor masih 0-0 bagi Anda pendengar yang mendengarkan ataupun juga mendukung Korea Selatan dan juga Ceko. Sekarang skornya masih sama kuat. Korea berada di sebelah kanan saya dan juga Ceko berada di sebelah kiri saya. Kali ini dari sebelah kiri penyerangan Korea coba lagi masuk ke dalam, tetapi masih diancang ataupun bermain-main di belakang Lee. Kali ini sodorkan ke depan, tetapi masih terjadi ganjalan yang dilakukan oleh pemain nomor 22, Socek, terhadap pemain dari Korea Selatan. Nabrak tadi Socek kepada pemain Korea Selatan bernomor punggung 10, Jae Sung, sehingga cepat dilakukan. Kali ini ke sebelah kiri, coba lagi pemain nomor 19 dari Korea Selatan, Kang Min, arahkan lagi ke tengah, coba sebarkan ke sebelah kanannya, handboom, masih dikontrol dengan baik, agak sulit tadi, bola agak melintir. Kim Min Jae kali ini Korea dari belakang, sebelah kiri ke Lee lagi, giring dengan kaki kanannya, coba lagi sebarkan ke tengah, dan itu Jeon Song direbut oleh para pemain dari Korea Selatan kali ini. Ataupun Ceko kali ini coba ke depan lagi, tetapi dengan gagah berani tadi Min Jae menobrok ataupun mencocor bola yang berada dari penguasaan pemain dari Ceko hingga menit ke-53 ini, dan skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Ini belum ada perubahan ternyata, Bu Jupri. Tetapi kita lihat juga nanti seperti apa, karena memang ada pemain lainnya ataupun yang bisa disiapkan untuk bisa menjadi kartu truf dari kedua kesebelasan.
3: Ya, dan kita lihat memang lagi-lagi ya, kita lihat Korea Selatan menjadi tim yang memang bermain lebih agresif ya di babak ini, penting untuk bisa menciptakan jumlah peluang yang coba untuk membongkar ya pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi memang terlihat upaya untuk bisa menciptakan gol cepat di babak kedua ini, setelah memang kita lihat di babak pertama mereka jadi tim yang lebih banyak mengkreasi peluang.
1: Ya, penguasaan bola yang tidak akurat tadi Song Hyun Min, mampu direbut kembali Song Hyun Min, menguasai bola, pendek saja kepada rekannya Lee Kang In tadi. Masih Lee Kang In menguasai bola, pendek saja kepada Pai tadi, ke belakang, mainkan bola untuk memancing para pemain Ceko maju ke depan. Masih Korea Selatan mainkan bola di barisan belakang. Kim In Jae kini menguasai bola, memperlambat tempo pertandingan dari Korea Selatan. Kim Min-jae kepada Lee sisi sebelah kiri, Lee ke depan kepada Imbo, depan maksudnya kepada Song Hyun-min, namun bola kembali jatuh kepada Song Hyun-min. Ini Song Hyun-min, oh! Song Hyun-min lagi-lagi peluang emas dari kapten Korea Selatan. Song Hyun-min telah menerima umpan dari Jae Sung tadi dan mampu dipotis oleh kiper dari Korea, maksud kami dari Ceko Kopar tadi. Song Hyun-min tepis dengan dadanya tadi oleh kiper Ceko Kopar. Song Hyun-min hanya menjadikan tendangan sudut bagi Korea Selatan di babak yang kedua ini. Bola tendangan sudut diambil oleh kapten Song Hyun-min dari sisi sebelah kanan barisan pertahanan Ceko. Song Hyun-min lakukan bola dekati kotak penalti daripada Ceko, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Song Hyun-min, Ung Jubri,
3: ya.
1: Di peluang yang cukup manis, namun lagi-lagi kiper Ceko mampu tampil rapi tadi untuk menggagalkan peluang dari Korea Selatan.
3: Ya, kita lihat dari Korea momentum yang sangat baik ya dari tempat penalti dalam posisi yang terbuka, dan kita lihat tadi sebenarnya ada banyak pilihan untuk penuhi lakukan tembakan, tapi terlihat bagaimana dia mencoba untuk mencungkil bola tadi karena Martin Kopar kiper dari Blue Tech juga dengan cepat bergerak dan menarget sebenarnya Bung Erik dan juga Bung Jepi, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana pergerakan dari Martin Kopar masih sangat kekatan untuk bisa menghalau luak mas saja yang didapatkan oleh Song Hyun-min. Dan lagi-lagi Korea Selatan masih harus menunggu untuk bisa mencetakkan gol pertama mereka di pertandingan kali ini.
1: Iya, coba membangun serangan tapi umpan yang tidak akurat, buang saja bola oleh kiper dari Ceko.
2: Ya, memang dengan peluang emas tadi, sayup-sayup terdengar pendukung dari Korea Selatan terus memberikan yel-yel keberangkatan, tapi kali ini Ceko coba lagi membangun serangan dari tengah, kali ini dorong ke sebelah kanan, coba lagi menusuk, masih satu pemain dari Ceko arahkan ke sebelah kanan, nomor 6 coba umpan tadi tapi masih terus berliaran bola, kali ini justru keluar lapangan karena diusir oleh pemain Hanbum tadi. Lemparan ke dalam untuk Ceko dari sebelah kiri, akan diambil oleh siapa, atau Jeleni nampaknya angkat ataupun masih mencari kawan, memberikan kode untuk lebih berapat lagi para pemain, umpan ke dalam kotak penalti, kali ini disundul ke belakang, balik lagi ke Jeleni, coba umpan kaki kiri melambung, kali ini yang tujuh pemain lagi Korea, Robert Matetrabe tadi dari Ceko Sik namanya, ataupun pemain nomor 22 dari Socek Korea, maksud kami dari Ceko, hampir saja menyosor umpan tadi dari Jeleni tapi tidak berhenti ke situ, dan ini lemparan ke dalam lagi, nah, jauh ke masuk, sundulan dari pemain Ceko, kapten kesebelasan ada Gacik mampu membobol gawang dari Korea Selatan. Gurih, bagaimana lezatnya tadi umpan yang ataupun lemparan ke dalam jauh dilakukan oleh pemain dari Korea ataupun gua maksud kami dari Ceko. Menit 58 ini disosot langsung oleh kepala dari kapten kesebelasan dari Ceko dan menyebabkan kali ini Ceko unggul 1-0 untuk Korea. Bung Jupri, seperti apa gol tercipta tadi?
3: Nah, ini lagi-lagi kita lihat seperti yang kita sempat bicarakan juga, gol pertama memang Republik Ceko ini senjatanya adalah situasi dari bola mati, dan yeah, terlihat tadi sepak pojok tidak gol, nah bebas belum gol, tapi lemparan jarak jauh dari Vladimir Kopal tadi yang menjangkau kapten tim dari Republik Ceko tadi sangat kreci, dan terlihat dia dengan sangat cepat, begitu akurat sundulannya, mampu membobol gawang Korea Selatan yang dikawal oleh Kim Sim Kyu, dan benar-benar di luar dugaan kita lihat.
1: Mengagetkan Bu Kupri, karena tadi di lapangan Kreski tadi tidak mendapatkan pengawalan yang ketat sehingga mampu tadi dengan leluasa menyambut lemparan ke dalam dari Koval tadi dengan sundulan kepala yang tentu saja tidak mampu ditangkap ditangkap lagi oleh kiper dari Korea Selatan, Kim.
3: Ya. Dan sebelum itu kita lihat sebenarnya Republik Ceko berada dalam tekanan, Bung Erik. Artinya mereka terus ditekan, tapi begitu mereka dapat peluang, seperti di babak pertama, mereka terlihat lebih berbahaya. Dan saya kira ini menjadi pekerjaan rumah, jadi lebih sulit buat Korea Selatan, karena memang mereka saat ini dalam kondisi tertinggal 1 gol, dan ada kemungkinan juga Republik Ceko akan bermain lebih rapat lagi di pertahanan mereka.
1: Iya, tentu saja pertandingan berjalan seru di babak yang kedua ini. Sudah memasuki menit 60 dan tadi Ceko mampu unggul pada menit ke-58 melalui sundulan sang kapten Trotsky. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Ada Lee tadi pada Mike tadi, umpan ke depan, masih mencoba membangun serangan. Song Min umpan lagi ke belakang kepada Lee Kaki, melebar ke sisi sebelah kanan dari Korea Selatan. Umpan crossing masuk ke kotak penalti daripada Ceko. Oh, sundulan tadi main dengan nomor 10 Jae Sung tadi, namun mampu diamankan saja tadi oleh kiper dari Ceko. Ini bola di lapangan tengah, Rafael Sung tadi. Sisi sebelah kiri ada Zilaini, masih kuasai bola lapangan tengah. Ceko kali ini mencoba membangun serangan dari sisi belah kanan. Oval tadi umpan ke depan kepada Ceko tadi, maksudnya lebih dekat kepada penjaga gawang dari Korea Selatan. Mungkin
2: ya tertinggal 1 gol, memang Korea dituntut harus terus semakin menjaga penyerangannya, karena kita tahu di saat tadi Korea sedang terus menyerang, tetapi tiba-tiba gol dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, yakni Kercik, dengan hasil umpan dari Koval yang menjelma menjadi Pratama Arhan tadi dengan long throw yang dilakukan, dan pergantian langsung dilakukan oleh Korea Selatan. Pemain nomor 10 tadi dari Jae Sung digantikan oleh pemain nomor 11 ini Hye Chan, yang menjadi ini akan langsung dijawab oleh pelatih Hong. Dan melihatnya perubahannya seperti apa, mungkin ini apakah kepanikan juga dari Korea Selatan?
3: Ya memang tidak ada pilihan ya Bung Senti ya, artinya dengan kondisi mereka tertinggal 0-1 butuh pemain yang memang punya kekuatan alur menyerang lebih tinggi lagi. Dan kita tahu memang Wang Yichan juga pemain yang punya kecepatan dan juga dia punya insting gol yang sangat baik. Pemain yang bermain sama atau tim dengan Aditya Kreti, kapten dari Republik Ceko di pertandingan Madrid. Dan yang atau diingat dari Wang Yichan adalah dia pernah bermain di GBK saat memperkuat timnas Korea Selatan melawan timnya Evan Dimas 13, dan di laga itu kita tahu Evan Dimas menciptakan hat-trick yang membawa Indonesia lolos ke putaran final.
1: Skor 3-3 ya?
3: 3-2
1: ya? Indonesia menang ya?
3: Indonesia menang dan lolos, dan kita tahu Wang Yichan ada di sana tapi dikalahkan oleh Evan Dimas.
2: Tapi counter strategi juga dilakukan oleh Ceko dengan 3 pergantian pemain. Bahkan ini melihatnya juga seperti apa Bung Jufri dengan
3: ya, dan kalau kita lihat ada Chori ya, striker yang tingginya mirip dengan
2: Jan Koller dulu.
3: Legenda dari Republik Ceko, Jan Koller, tingginya hampir 2 meter.
2: Yo.
3: Orang Chori, dan kita lihat Krovot juga ditarik keluar, ada Losek, pemain yang juga kuat dalam hal menyerang, dan Sulk ya, ditarik keluar. Sulk yang pemain yang cukup rajin sebenarnya, tapi kita lihat juga ditarik keluar oleh pelatih. Dan tentunya intensinya adalah sekarang bagaimana Ceko bisa mempertahankan keunggulan, karena skor 1-0 ini cukup untuk garansi mereka meraih 3 poin melawan Republik Ceko, melawan Korea Selatan yang sebenarnya bermain lebih banyak menciptakan peluang di pertandingan sejauh ini.
2: Ya, game on menit ke-63. Ini pertandingan akan semakin tinggi temponya pasti Korea, karena sekali lagi tadi kata Bung Jupri juga harus juga mencetak gol untuk juga bisa meraih poin pada laga perdana Piala Dunia 2026 di grup A ini. Lemparan ke dalam kali ini pemain nomor 13 dari Korea Selatan sebelah kiri akan diambil oleh Tae Suk, arahkan ke depannya. Itu juga adalah satu pemain dari Korea kapten kesebelasan tadi, Son. seberangkat lagi ke sebelah kanan. Justru kali ini ada handball, bermain-main back pass bahkan jauh kepada kiper dari Kim yang saat ini juga telah kebobolan satu gol oleh pemain dari Ceko, diambil tadi oleh para pemain Ceko. Dan juga back pass yang jauh tadi dari Korea Selatan, tahan dada dengan tenang tadi Kim, tetapi bola kali ini mengalir dari sebelah kiri ya ke tengah lagi. Pemain Korea Selatan masih dari sebelah kiri, Lee coba arahkan lagi ke sebelah kanannya. Handbomb kali ini menggiring bola, masih ancang-ancang ke tengah lagi kepada nomor 6. Handbomb kali ini bermain 1-2, menyusur dari sebelah kanan, didekati dua pemain dari Ceko, satu pemain dari Korea kali ini. Coba menenangkan lagi tempo hingga menit ke-64 ini, masih juga belum menemui sasaran gol ataupun gawang yang dilakukan dari Korea Selatan.
1: Ya, nampaknya Bung Jufri, ini Ceko langsung melakukan 3 pergantian pemain sekaligus untuk nampaknya mereka berusaha menjaga keunggulan 1-0 di babak yang kedua ini.
3: Ya, dan terlihat memang mencoba menambah pemain yang punya tenaga lebih segar ya. Artinya kan kalau kita lihat bertahan bukan pekerjaan yang mudah juga. Jadi mereka mencoba untuk menambah pemain-pemain yang bisa berlari lebih banyak di lapangan, dan tentunya dengan tenaga baru ini mereka harapannya bisa mempertahankan keunggulan ya. Karena terlihat memang Korea Selatan tadi setelah kebobolan mereka masukkan Wang Idan, dan dengan begitu memang opsi pemain di depan akan jauh lebih banyak. Son mungkin tidak akan sendirian lagi. Wang ada support di sana, ada Lee Kang In juga. Jadi mungkin akan ada 3 pemain yang lebih dekat ke kotak penalti dari Republik Ceko. Ini yang memang juga harus diwaspadai dengan kontra strategi. Dan terlihat sekarang para pemain Republik Selatan menguasai bola, tapi semua pemain dari Republik Ceko juga turun untuk bisa membantu pertahanan.
1: Iya, nampaknya setelah berhasil menciptakan gol tadi di menit ke-59 tadi, Ceko ini kembali melakukan banyak bermain bertahan ya, Bung Putri. Dan Korea Selatan sebaliknya ini lebih banyak melakukan serangan-serangan untuk setidaknya mampu menyamakan kedudukan atau bahkan bisa mengungguli Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia tahun 2020. Maksud kami 2026. Dan saat ini, sudah mendengar, sebuah peluang, gol! Tidak diduga-duga, pemain dengan nomor punggung 6, Indrom tadi, mampu mencongkel bola, melabui penjaga gawang dari Ceko tadi, mampu memanfaatkan peluang yang tipis tadi untuk mengungguli atau menyamakan kedudukan pada menit ke-67 ini. Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol tadi?
3: Ya.
1: Tampaknya dengan bola congkel ya tadi.
3: Dan lagi-lagi yang menarik adalah pencetak golnya bukan Song Heung-min, bukan Wang Ichan, bukan juga Lee Kang In, tapi Wang In-pyeong. Yang kita tahu juga sebenarnya pemain nomor 6, pemain yang terlihat bergerak lebih banyak untuk mengatur area di tengah, tapi dia mencoba melakukan aksi, melakukan aksi masuk ke kotak 16, dan keputusan yang tepat. Tadi kita lihat bagaimana Wang In-pyeong begitu dingin juga mengecoh. Kita lihat pemain bertahan dari Blok Ceko dan kemudian mencekil bola untuk tidak bisa dijangkau oleh Matej Gopar, dan skor menjadi 1-1. Bung Sespi dan juga Bung Erik, pertandingan menjadi semakin sengit, menjadi semakin menarik.
2: Ya, benar-benar gurih bagaimana tadi sapuan ataupun justru gerak tipu yang dilakukan oleh pemain nomor 6 In Boom. Baik sekali, bahkan dua pemain seperti tertipu dengan sihir dari pemain nomor 6 ini dan menciptakan skor 1-1 di babak kedua ini, menjadikan tadi ini menjadi game on ya. Berarti dengan ada perubahan tadi dari Hong, ini juga semakin juga meningkatkan intensitas serangan. Sebab tadi kalau serangan sepertinya memakainya jadi 4-4-2 atau 4-3-3 tadi.
3: Ya, betul. Kita lihat memang Wang Ichan bermain lebih di depan ya. Artinya bekerja sama dengan Song Heung-min yang memang dipusatkan untuk bisa bermain lebih banyak di tengah. Sehingga mereka lebih punya banyak pemain untuk bisa masuk ke kotak penalti. Dan terbukti ya, pendekatan ini memang berhasil mengecoh pertahanan dari Republik Ceko yang kita lihat memang mencoba untuk menempatkan 7-8 tadi. Tapi akhirnya bisa dipusatkan juga, dan akhirnya membuat situasi menjadi satu sama, dan situasinya menjadi menarik. Dan menarik tadi
2: diganti
3: ya, tarik keluar ya. Artinya ada perubahan taktikal yang dilakukan oleh pelatih Hoyong dengan situasi sekarang satu sama.
1: Ya, nampaknya ditarik dari lapangan pertandingan tadi, kapten dari Korea Selatan sebelumnya digantikan oleh Lee Seok tadi ya, karena memang ada strategi-strategi khusus yang disiapkan oleh pelatih Kong Hyun Do untuk setidaknya bisa mengungguli Ceko setelah tadi mampu menyamakan kedudukan di babak kedua tadi melalui gol In Byung tadi.
2: Ya, kalau melihat mental dari Korea sendiri, Bung Jupri, dari tahun ke tahun, dari zaman Jisung Park, mungkin akan lebih baik. Mungkin levelnya juga di Asia paling bagus juga, menurut Bung Jupri.
3: Satu yang terbaik ya, kalau kita bicara level di Asia, itu ada tim-tim seperti Iran, ada Jepang, yang kita tahu juga di turnamen kali ini, mereka punya harapan untuk bisa melangkah sangat-sangat jauh, paling tidak melebihi pencapaian mereka yang hanya selalu berhenti di 16 besar. Kalau kita bicara Korea Selatan kan, di 2002 mereka berhasil tembus sampai semifinal, pencapaian yang sangat fenomenal, bahkan menyingkirkan Italia juga saat itu.
2: Itu kontroversi tapi ya, karena saya Itali banget nih.
3: Tapi luar itu kita lihat juga nanti perubahan taktikal ya, taktikal yang dilakukan oleh pelatih Jong Min Bo akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda. Dan sekarang yang menarik adalah masuk ya, tadi kalau kita Oh Hyun Gyu menggantikan Son Heung-min, pemainnya memang sama-sama penyerang. Dan Oh Hyun Gyu ini pemain yang tampil di klub Liga Turki, di Besiktas, dan rapornya cukup baik, 6 gol dan 3 assist. Jadi saya kira memang dengan tenaga-tenaga yang lebih segar, harapannya Wang Ichan dan juga Hyun Gyu bisa menjalin kerjasama yang lebih baik di depan, dengan tentunya support dari Lee Kang In dan juga tadi kalau kita Wang In Beom yang sepertinya diperankan untuk bisa bermain lebih ke depan juga.
2: Iya, saat ini sedang hydration break ya, dan memang dengan begini juga setelah ini pasti ada instruksi lagi nih untuk kedua para pemain ataupun kedua kesebelasan, yang pasti dengan skor 1-1 ini semakin menarik dan tempo semakin cepat mungkin ya.
3: Ya, dan kalau kita di kubu Republik Ceko kan tadi Sik juga sudah ditarik ya, dan dimasukkan tadi Chori, dan karakternya kan berbeda. Kalau Chori kan kita lihat dengan posturnya yang menjulang tadi hampir 2 meter, memang tentu pergerakannya tidak selincah seorang Patrick Sik ya, jadi supportnya mungkin akan berbeda, mungkin akan lebih banyak tadi memanfaatkan umpan-umpan silang ya, dan harapannya nanti akan ada lemparan jauh berikutnya yang bisa nanti dikonversi menjadi gol.
1: Ya, sudah ada 3 pergantian pemain dari Korea Selatan dan 3 pergantian pemain dari Ceko, ada Daisuk tadi dan Son Heung-min yang saja digantikan oleh Son Heung-min digantikan oleh Hyun Gu, kemudian Taesok, Lee Taesok tadi digantikan oleh Jisung. Anda melihat seperti apa ini pergantian dua pemain ini?
3: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan tidak punya pilihan ya, artinya dengan momentum mereka bisa mencetak satu gol, menyamakan kedudukan, artinya sekarang tinggal mereka yang menentukan gitu, apakah memang mereka ingin bermain lebih menekan atau memang mereka mencoba puas dengan satu poin. Tapi saya lihat dengan posisi saat ini ya, bagaimana pertandingan berjalan, saya kira memang Korea Selatan ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan kali ini. Karena kalau kita lihat sejauh ini pertandingan berjalan 72 menit, Korea Selatan benar-benar adalah tim yang sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan oleh Republik Ceko. Tapi Ceko itu tadi, mereka begitu mendapatkan peluang, mereka bisa lebih klinis. Dan Korea Selatan untungnya sekarang memang mereka bisa menciptakan gol penyeimbang, dan masih ada waktu yang cukup banyak, 18 menit, untuk kedua tim bisa menciptakan gol yang memberikan perbedaan di pertandingan, hasil perbedaan hasil di pertandingan kali ini.
1: Ya, lebih terbuka nampaknya ya setelah ada gol penyama kedudukan dari Korea Selatan, dan Ceko nampaknya agak sedikit bermain lebih terbuka dibandingkan ketika mampu mencetak gol tadi. Mampu mencetak satu gol tadi.
3: Betul ya, betul, dan karena ya itu tadi, kedua tim ini kan sama-sama datang ingin meraih 3 poin ya, artinya dengan grup yang terbuka, dengan kekuatan tim yang merata di grup A, saya kira memang setiap pertandingan bisa dibilang peluangnya 50-50 gitu, 50-50 untuk setiap tim memenangi pertandingan. Dan terlihat betul memang kedua pelatih ya sama-sama ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan pertama, karena dengan perubahan jumlah tim, dengan beberapa tim dan tim yang lolos juga menjadi 32 tim, artinya tim yang nantinya menempati peringkat ketiga punya kesempatan juga untuk bisa lolos. Jadi tinggal bagaimana poin yang diraih oleh masing-masing tim peringkat ketiga nanti.
2: Tidak terasa memang memasuki menit 73, pertandingan memang semakin meningkat, bahkan pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Ceko terhadap pemain dari Korea Selatan, bahkan kesakitan salah satu pemain dari Korea Selatan ini, nampaknya kapten kesebelasan yang pencetak gol dari Ceko tadi, Kercik, terhadap pemain nomor 19 dari Korea Selatannya ini, Kang In, yang terinjak sepertinya Dan kita nantikan tendangan bebas dilakukan oleh Korea Selatan, memimpin dari tengah, mencetak gol dari Korea In Byung, arahkan ke sebelah kanan, masih kali ini handboom, back pass saja jauh kepada kiper Kim dengan jersinya berwarna kuning kali ini dan sepatunya berwarna biru. Kim keluar dari sarangnya, sodorkan ke depan. Tujuh adalah pemain di tengah dari Korea Selatan. Bermain-main kali ini, coba di pressure tadi oleh para pemain Ceko, tetapi mundur lagi para pemain dari Korea Selatan ini. Berbahaya kali ini, coba back pass tadi membuat deg-degan para pendukung dari Korea Selatan. Menuju Lee kali ini dari sebelah kiri Korea Selatan, coba terus mengiring bola lewat tiga di setengah. Kali ini Lee masih coba menahan, nampaknya dorong lagi ke sebelah kanan. Ada In Boom bermain 1-2 dengan pemain tengah lainnya dari Korea Selatan. Ini Paik, masih terus Korea Selatan menguasai bola di menit ke-75 ini. Skor 1-1 bagi Korea dan juga Ceko di pertandingan perdana grup A dari Ceko sendiri. Umpan tadi masuknya ke sebelah kanan, tetapi dipotong dengan baik oleh Krecek tadi. Diusir lagi oleh para pemain Ceko, dorong lagi ke depan, coba lagi diambil alih oleh para pemain Ceko. Kali ini dari tengah ke sebelah kiri lagi ke depan. Yang tujuh adalah para pemain dari Ceko masih belum mengarahkan lagi bola, coba membuka serangan dari sebelah kiri ataupun sebelah timur. Ke tengah lagi kali ini, diusir lagi tadi oleh para pemain Ceko, tetapi diambil kali ini, menusuk kali ini ke dalam kotak penalti. Tetapi langsung diganjal tadi oleh pemain nomor 18 dari Korea Selatan ini. Gerakan dari pemain Ceko nomor 9 tadi membuatnya harus terjatuh, sehingga wasit Omar meniupkan tanda peluit pelanggaran untuk Ceko.
1: Iya, terjatuh tadi Gosek tadi, pemain yang masuk menggantikan Six tadi. Jadi tendangan bebas, ada dua pemain, ada Koval dan juga Sadilek siap-siap melakukan tendangan bebas dari sisi sebelah kanan di luar kotak penalti dari gawang Korea Selatan. Bersiap-siap tim, ada 1, 2, 3, 4 hingga 6 pemain Ceko yang sudah berada dalam kotak penalti daripada Ceko. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Apakah Koval? Bersiap-siap, siap-siap melakukan tendangan bebas. Tendangan bebas, masuk gol, sayang. Oh, gol saudara pendengar. Memanfaatkan lagi-lagi set piece, tendangan bebas. Nampaknya
2: offset.
1: Offset.
2: Far, benar.
1: Masih.
2: Oh, ya.
1: Oh, wasit asal Mesir Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya. Nah, memang tadi nampak ada dua pemain dari Ceko yang sudah berdiri dalam posisi offset, dan sempat tadi sundulan dari pemain Ceko tadi, Shawcek tadi, tidak mampu ditangkap tadi oleh Kim. Namun beruntung Korea Selatan setelah wasit meniupkan peluit, nampaknya tidak disahkan gol dari Ceko tadi, sehingga skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan. Hanya menjadikan tendangan bebas bagi Korea Selatan. Kim bersiap-siap, Kim tendang bola jauh ke depan, melambung tinggi, mendekati kotak penalti daripada Ceko. Dibuang saja, bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan dari sisi sebelah kanan. Lee berusaha mengelabui tiga pemain dari Korea, maksud kami dari Ceko. Umpan crossing, oh, mampu ditepis tadi, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Jisung memasuki kotak penalti dari Ceko, crossing, bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Oh, lemah tadi tendangan yang dilepaskan oleh pemain dari Korea Selatan dengan nomor punggung 22, Yung Woo tadi, mampu dengan mudah ditangkap oleh Kovan. Kembali Ceko berusaha membangun serangan dari sisi sebelah kanan, kembalikan bola kepada penjaga gawang Kovan. Masih Kovar, ada 3 pemain dari Korea Selatan yang sudah mencoba mendekati bola, namun bola ditendang jauh ke depan, namun jatuh di kaki Inbom tadi, pencetak gol dari Korea Selatan. Masih Inbom, umpan bola ke belakang kepada Hanbom tadi. Dari sisi sebelah kanan, Korea Selatan mencoba membangun serangan, dan tendangan langsung, gol! Pemain dengan nomor punggung 18 yang masuk tadi di babak kedua

Kami. Sekarang. Kami.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Y debemos también.
2: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Boss, mengatakan kartu merah yang didapatkan pemainnya bukanlah tanda penurunan kualitas.
3: I don't think it's a dropping standard.
2: Saya tidak berpikir ini soal penurunan performa para pemain saya, melainkan karena level kompetisi ini jauh lebih tinggi daripada level manapun. Kami sedang berlaga di Piala Dunia, kami berhadapan dengan tim yang kuat, tapi harus saya katakan bahwa kami bermain dengan baik. Saya melihat Meksiko terlihat kebingungan di beberapa momen pertandingan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan bola. Organisasi pertahanan kami sempurna. Nah, di sisi lain, dalam hal serangan, saya rasa kami harus meningkatkan performa kami. Atas kemenangan tersebut, Meksiko memimpin klasemen sementara grup A dengan perolehan 3 poin, sementara Afrika Selatan berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus

0: Sementara itu hasil laga grup A lainnya yang dimainkan di Stadion Akron pagi ini, Korea Selatan menang atas Republik Ceko dengan skor 2-1. Gol Ceko dicetak oleh Ladislav Krejci pada menit ke-59. Kemudian gol balasan dari Korea Selatan tercipta dari kaki Wang Inbum pada menit ke-67 dan gol kemenangan dicetak oleh Oh Hyun Gyu pada waktu ke-80. Hasil ini pendengar membuat Korea mengoleksi 3 poin sama dengan Meksiko di grup A Piala Dunia 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Spanyol, Real Madrid menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih dengan kontrak 3 tahun menggantikan Alvaro Arbeloa setelah 2 musim tanpa trofi utama. Mourinho yang melatih Madrid antara 2010-2013 dengan memenangkan La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol kembali setelah 13 tahun. Real Madrid membayar 15 juta euro ke Benfica, di mana Mourinho menyelesaikan kampanye Liga tanpa terkalahkan, namun finish ketiga. Presiden Florentino Perez memuji Mourinho yang meletakkan dasar bagi 6 gelar Liga Champions Madrid setelah kepergiannya. Mourinho dikenal dengan tangan besi dengan konflik seperti perselisihan Fede Valverde dan Aurelien Tchouaméni pada Mei. Kembalinya ke Madrid juga menandakan lompatan kembali ke elit Eropa setelah beberapa tahun dengan trofi terakhir Liga Konferensi bersama Roma pada 2022. Mourinho akan memulai pramusim 13 Juli berusaha menyatukan bintang Vinicius, Mbappe, dan Bellingham tanpa mengganggu keseimbangan tim.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena tenis, petenis Australia Nick Kyrgios yang baru saja kembali setelah cedera panjang selama 3 tahun mengalami kekalahan pada turnamen di Stuttgart, Jerman. Setelah memenangkan set pertama, ia akhirnya kalah dari petenis peringkat 104 dunia asal Jepang, Sho Shimabukuro, dengan skor 6-4, 6-7, 4-6. Selama pertandingan, Kyrgios sempat bertengkar dengan wasit soal aturan pergantian bola. Ia merasa wasit tidak memberikan informasi yang benar. Kekalahan ini menjadi kendala dalam persiapannya menuju turnamen Wimbledon.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli kembali menjadi pusat perhatian di F1 GP Catalunya 2026 yang berlangsung 12 hingga 14 Juni. Pembalap asal Italia ini berpeluang meraih kemenangan kelima beruntun musim ini setelah sukses memenangi GP China, Jepang, Miami, Kanada, dan Monaco. Antonelli saat ini memimpin klasemen dengan 156 poin, unggul jauh dari Lewis Hamilton dengan 90 poin, dan George Russell dengan 88 poin. Ia juga konsisten di kualifikasi dengan meraih pole position di China, Jepang, Miami, dan Monaco. Terkait akhir pekan, Catalunya dimulai pada Jumat dengan latihan bebas 1 dan 2, kemudian Sabtu dengan latihan bebas 3 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan kualifikasi pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, serta balapan utama pada Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Charles Leclerc menempati urutan keempat klasemen dengan 75 poin, diikuti Oscar Piastri dan Lando Norris di posisi 5 dan 6.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari sepak bola tanah air. Tuan rumah Indonesia harus memupus impian lolos ke final turnamen Piala AFF U19 usai takluk 0-1 atas Australia pada laga semifinal di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan.
2: Tuan rumah Indonesia harus mengakui ketangguhan Australia pada babak semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam tadi. Anak asuh coach Nova Arianto harus menyerah dengan skor 0-1. Usai gol yang diciptakan pemain Australia Marcus Edward Neil di menit ke-87. Pada laga yang dipimpin oleh wasit Bayan Nazarov asal Kirgistan, kedua tim tampil dengan tempo tinggi sejak awal laga. Meski begitu, hingga babak pertama berakhir skor masih imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Australia tampil menekan, sedangkan Indonesia mengandalkan serangan balik. Petaka bagi Indonesia terjadi tepatnya di menit ke-87 usai pemain pengganti Australia Marcus sukses membobol gawang Indonesia yang dijaga Dava Al-Ghassemi. Gol tersebut sekaligus satu-satunya yang tercipta di laga tersebut. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan meski gagal melangkah ke final, namun secara permainan Iputu Panji dan kawan-kawan sudah tampil cukup baik. Nova Arianto menilai Australia memang tim yang memiliki level berbeda sehingga kehilangan fokus akan merubah hasil pertandingan.
1: Di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan dan kita banyak belajar dari pertandingan hari ini karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Bisa kehilangan fokus sedikit aja kita dukung gol dan akhirnya kita tahu kita kalah dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain untuk kedepannya mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
2: Sementara pelatih Australia Richard Garcia mengatakan laga yang sulit saat menghadapi tuan rumah Indonesia apalagi dukungan supporter menambah kekuatan tim tuan rumah. Richard juga menilai lini pertahanan Indonesia sangat sulit ditembus sehingga butuh usaha keras untuk bisa membobol gawang lawan. Pertahanan Indonesia memang sangat sulit untuk dibongkar. Mental mereka juga sangat kuat. Untung pemain kita juga berhasil memanfaatkan peluang dan penyelesaian yang baik. Dengan kekalahan ini, maka Indonesia gagal mewujudkan target ke final dan harus melakoni laga menghadapi Kamboja untuk perebutan posisi ketiga. Sedangkan Australia akan menghadapi Thailand yang di laga semifinal lainnya sukses mengalahkan Kamboja dengan skor telak 4-0. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
1: Tidak bisa hilang fokus sedikit saja.

Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 6 wakil di perempat final Australian Open 2026 setelah hanya kehilangan ganda putra Leo Rolihkarnando Daniel Martin yang kalah dari unggulan kedua China. 6 wakil yang lolos adalah tunggal putra Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaid Ubaidillah, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessa Rose dan Feby Setianingrum, serta ganda campuran Rehan Naufal Kus Haryanto Gloria Immanuel. Dan pendengar, pada laga hari ini, beberapa waktu yang lalu Alwi Farhan menghadapi wakil Taiwan Li Chia Hao, di mana Alwi sukses menyegel semifinal Australia Open dengan kemenangan 2 set, yaitu 21-18, 21-15.

0: Kabar dari arena basket. Dewa United kalah tipis 83-84 dari Pelita Jaya. Dewa tertinggal 1-2 di game ketiga semifinal IBL 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky. Siapa pastor, siapa yang ambilkan gali jika
1: ku datang segera. Dewa United Banten terpuruk saat menjamu Pelita Jaya Basketball Jakarta di Dewa United Arena malam tadi. Pelita Jaya sukses memenangkan game ketiga semifinal IBL GoPay 2026 dengan skor tipis 84-83. Hasil ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5. Dewa United yang berharap memutus kutukan justru harus gigit jari. Setelah unggul tipis 49-48 di babak pertama, Pelita Jaya menyamakan kedudukan 63-63 di akhir kuarter ketiga. Memasuki kuarter keempat, drama semakin menegangkan. Troy Glenwater membuka Dewa United unggul 76-72. Namun Pelita Jaya membalas lewat back-to-back 3 points dari Perrin Buford dan Andakara Prastawa. Skor sama kuat 80-80 di sisa 1,5 menit. Pelita Jaya kemudian unggul 84-80 lewat Jeffrey Whitney dan Vincent Kosasi. Dewa United sempat memperkecil lewat free throw Glenwater 83-84. Namun Hardianus gagal memanfaatkan dua kesempatan free throw. Skor 83-84 bertahan hingga usai. Andakara Prastawa mencetak 19 poin, Van Buford 19 poin, Darius Morton 19 poin, dan Jeffrey Whitney 15 poin menjadi motor kemenangan Pelita Jaya. Pelita Jaya unggul points in the paint 40-30. Di kubu Dewa United, Troy Glenwater mencetak 27 poin, diikuti Joshua Ibarra dengan 20 poin. Usai laga pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan kemenangan timnya.
2: Yes, good evening. Tonight was a really...
3: Malam ini kami menampilkan kemenangan karakter kami. Menurut saya kita sedang bermain melawan tim bola basket yang sangat bagus. Seperti yang bisa dilihat semua orang, sangat berbakat. Mereka bermain dengan baik bersama, terus menyerang dan bertahan, dan kami sudah tahu itu sebelum seri ini dimulai. Dan saya sangat bangga dengan tim kami atas cara kami bermain.
1: Sementara itu pelatih Dewa United Jabal Bos hanya bisa mengakui kekalahan ini.
3: Menurut saya secara keseluruhan ini adalah pertandingan yang sebagian besar kami kendalikan. Saya rasa kita unggul sekitar 28 menit lagi di laga ini. Itu adalah pertandingan yang penuh dengan perolehan poin. Kami unggul 7 poin di akhir pertandingan dan mereka terus mencetak 5 poin tanpa balas. Dan akhirnya kami tidak mampu melakukan penghentian yang kami mau dan mereka berhasil mengamankan kemenangan.
4: And they had a good job coming back and securing the game.
1: Hasil ini membuat Dewa United harus menghadapi laga hidup mati di game keempat yang digelar Sabtu pekan ini. Pelita Jaya hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Jika Dewa United berhasil memaksakan kemenangan, maka game kelima akan berlangsung di PJ Arena Senin mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

Masih dari arena basket, Timnas Bola Basket Putra U18 Indonesia membuka langkah di FIBA U18 Asia Cup Seaba Qualifiers 2026 dengan kemenangan telak 89-35 atas Laos di Krabi, Thailand. Garuda Muda tampil dominan sejak kuarter pertama, unggul 47-20 di dua kuarter awal, dengan distribusi poin yang merata, keunggulan rebound, fast break point, serta efektivitas tembakan. Indonesia juga memanfaatkan turnover lawan untuk dikonversi menjadi poin. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi teratas sementara grup B. Selain Laos, Indonesia juga akan melawan Malaysia untuk memperebutkan tiket semifinal. Kualifikasi berlangsung pada 10 hingga 14 Juni menuju Piala Asia U18 2026 di India pada 13 hingga 23 Agustus mendatang.

Sementara itu pendengar, dari olahraga renang, sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengikuti ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 di Jimbaran, Bali pada 13 hingga 15 Juni. Negara peserta bertambah dari 17 menjadi 18 setelah Bahrain mengirim 1 atlet dan 2 official. Indonesia mengirim 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Ketua Harian PB Aquatic Indonesia Harlin Erlianto Raharjo mengatakan para atlet rata-rata terpesona dengan keindahan pantai Jimbaran dan mulai latihan. Untuk kategori non-atlet atau open series diikuti sekitar 300 orang dengan 91 orang diantaranya berasal dari Bali. Ketua Pengprov Aquatic Bali Komang Takwaki Banuarte menyatakan persiapan sudah final dengan koordinasi keamanan dan latihan pemanasan pada 11 hingga 12 Juni. Ajang ini diharapkan menjadi destinasi pariwisata olahraga untuk menambah ragam pariwisata Bali.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat siang ya, di hari Jumat, hari ke-12 di bulan Juni tahun 2026. Bagaimana kabar Anda di pagi menjelang siang, di siang hari ini ya, bukan menjelang siang lagi, sudah siang ini ya. Dan cuaca di kota Tanjung Pinang juga terpantau masih mendung. Untuk arus lalu lintas di sekitar Ahmad Yani masih terpantau ramai lancar. Jumat tentu sudah mulai disibukkan dengan aktivitas yang jam segini pulang sekolah ataupun sekedar makan siang. Dan tadi juga sudah kami siarkan tentang pertandingan Piala Dunia, dan akan kami siarkan sesuai dengan jadwal yang berlaku, dan kami informasikan untuk Anda selama pertandingan sepak bola Piala Dunia berlangsung hanya dapat dimonitor melalui radio secara manual ataupun terestrial. Untuk RRI digital, sama pertandingan berlangsung untuk Piala Dunia di tahun ini sesuai dengan hak siar yang kita peroleh adalah hanya untuk terestrial. Berarti ketika RRI digital mati ketika pertandingan bola itu, RRI digital tidak dapat kami aktifkan dan akan kembali aktif setelah pertandingan sepak bola usai dilaksanakan. Baik, masih bersama saya Erita Vita Insani di siang hari ini ya, menemani Anda di Tanjung Pinang siang dengan sejumlah rangkaian acara dan informasi serta lagu-lagu hiburan. Dan nanti akan kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Raya Nur Ilahi Domba.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kami informasikan untuk Anda, nanti kita akan mengikuti siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat fardu Jumat dari Masjid Raya Nur Ilahi Provinsi Kepulauan Riau untuk hari ini Jumat 12 Juni tahun 2026. Di mana nanti bertugas sebagai khatib ada Ustadz Adhar SH, Muazin Ustadz Rival Ka'bah dan Kori Ustadz Warisman SPD yang akan kita relay nanti pada pukul 12 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Jelang masuknya fardu Jumat untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu akan kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu Islami.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

Inilah kata-kata bijak tokoh dunia, kesalahan terbesar yang bisa dibuat oleh manusia di dalam kehidupannya adalah terus-menerus mempunyai rasa takut bahwa mereka akan membuat kesalahan. Albert Hubbard.

Cinta bukan mengajarkan kita lemah, tetapi membangkitkan kekuatan. Cinta bukan mengajar kita menghinakan diri, tetapi menghembuskan kegagahan. Cinta bukan melemahkan semangat, tetapi membangkitkan semangat. Buya Hamka.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat fardu Jumat dari Masjid Raya Nur Ilahi, Provinsi Kepulauan Riau, di mana nanti bertugas sebagai khatib ada Ustadz Adhar Esa, muazim ada Ustadz Rival Ka'bah, dan qori Ustadz Warisman SPD.

صدق الله العظيم. Hadirin Jumat-Jumat yang insyaAllah dimuliakan dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Nikmat tersebut baik nampak oleh mata kita maupun tidak, namun pasti kita merasakan. Maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun dan di mana. Salawat serta salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus bertambah hingga akhir hayat kita. Hadirin Jumat-Jumat rahimakumullah. Pada siang hari yang berbahagia ini, khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa untuk selalu bertaubat kepadanya agar kita bahagia baik dalam kehidupan dunia hingga akhirat. Hadirin Jumat-Jumat rahimakumullah, tanpa kita sadari kita sekarang sudah berada pada penghujung tahun 1447 Hijriah. Dan dalam beberapa hari ke depan insyaAllah kita masuk pada tahun 1448 Hijriah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kita di Al-Quran. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan lihatlah apa yang telah kamu perbuat, apa yang telah kamu persiapkan untuk hari esok. Dan bertakwalah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin Jumat-Jumat rahimakumullah. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita untuk mempersiapkan diri untuk hari esok. Dan hari esok yang dimaksudkan adalah yaitu hari kiamat. Maka bekal apa yang harus kita persiapkan? Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah. Bekal yang harus kita persiapkan adalah maka Allah perintahkan kepada kita untuk bertakwa. Kemudian ditutup lagi dengan bertakwalah kamu kepada Allah. Artinya bahwa ketakwaan kita lah yang akan menghantarkan di tempat mana nanti kita akan ditempatkan. Hadirin Jumat-Jumat rahimakumullah. Apa saja tanda-tanda orang yang bertakwa? Allah subhanahu wa ta'ala perintah firmankan di ayat yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Al-ayah. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah. Pada ayat ini Allah katakan
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka akan ditempatkan di syurga dan mata-mata air yang indah untuk dilihat, pemandangan yang indah untuk kita lihat, menenangkan hati kita. Orang-orang takwa tersebut, mereka ditempatkan di syurga karena mereka melakukan kebaikan-kebaikan. Innahum kanu qabla dhalika muhsini. Kebaikan apa yang mereka lakukan? Yang pertama adalah kanu qalilan minal layli ma yahjur. Di saat orang lain nikmat dengan tidurnya, nyenyak dengan tidurnya, maka ada hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah pilih, mereka bangun, kemudian mereka melaksanakan salat tahajud. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam, maka bertahajudlah kamu kepada Allah, nafilatan laka, itu merupakan amalan tambahan bagimu. Namun jangan salah, amalan tambahan ini ia akan asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, bisa jadi ia akan mengantarkan kamu kepada tingkatan yang terpuji. Jika Allah telah memujimu, maka seluruh manusia ingin menghinakanmu, maka kamu tetap akan terpuji. Jika tidak di dunia, maka pasti di akhirat. Maka bangunlah di sebagian malam atau di sepertiga akhir malam, kemudian laksanakanlah solat tahajud. InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan. Hadirin jumat-jumat rahimakumullah. Kemudian setelah ia bertahajud, wabil asharihum yastawfirun, pada waktu sahur ia beristighfar kepada Allah. Setelah ia melaksanakan solat tahajud, kemudian ia langsung lanjutkan dengan beristighfar, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia beristighfar dengan penuh penghayatan, dengan melihat dirinya bahwa begitu hina, dan ia mengharapkan ridha Allah, ia mengharapkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terus ia beristighfar di saat orang lain terlena dengan tidurnya. Hadirin jumat-jumat rahimakumullah, jangan malu, jangan malas untuk beristighfar. Karena Nabi SAW saja beristighfar tidak kurang dari 70 kali. Nabi SAW bersabda, wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilaih fil yawmi akthara min 70 marrah. Demi Allah, kata Nabi, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali. Ini Nabi yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang terjaga daripada perbuatan dosa. Apalagi kita manusia biasa, umatnya Nabi, kita tidak tahu kita bahwa apa yang telah kita lakukan sudah benar atau bahkan dalam ibadah kita. Apalagi sesuatu amalan yang bukan ibadah, bisa jadi itu salah di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka minta ampunlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beristighfarlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kamu istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rajin beristighfar dengan penuh penghayatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan dosamu, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan segala urusan. Hadirin jumat-jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Setelah malamnya kita bertotalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan diri kita, menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaklah kita memiliki jiwa sosial. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
dan pada harta mereka, kata Allah, haqqul lisaili wal mahrum, ada hak bagi orang-orang yang meminta ataupun tidak meminta, mereka yang tidak mampu. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, kita mampu memakan apa yang kita inginkan, kita mampu menikmati apa saja makanan yang kita ingin rasakan. Namun mungkin tidak bagi sebagian saudara kita. Mereka ingin makan yang enak, mereka harus menabung. Bahkan mereka ingin makan makanan yang layak pun, mereka harus menunda seminggu atau bahkan sebulan sekali. Apalagi mereka yang tidak mampu makan sama sekali. Maka kewajiban kita adalah memberi makan kepada mereka, memberikan apa yang mereka butuhkan sesuai dengan kemampuan kita. Jika kita rajin bersedekah, berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu, maka insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan urusan kita. Di antara salah satu keuntungan orang rajin bersedekah adalah taruddul bala wa tutawwilul umur. Sedekah mampu menolak bala dan memanjangkan umur kita. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian dan pada diri mereka, apakah mereka tidak melihat? Apakah mereka melihat? Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala hendaklah ia selalu bermuhasabah, selalu introspeksi diri. Ia selalu melihat apa yang kurang pada diri saya, ibadah apa yang belum saya lakukan, dan melihat apa yang lebih dari orang lain sehingga bisa menjadi inspirasi baginya agar ia lebih taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar ia menjadi orang yang lebih baik. Maka bermuhasabahlah dalam setiap waktu, introspeksi diri kita. Sehebat apapun kita, maka ada yang lebih hebat daripada kita. Dan yakinlah dan pasti bahwa semua yang hebat itu adalah ada yang maha hebat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kehebatan kita hanya kecil dibanding kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala. Setitik kehebatan yang Allah titipkan kepada kita, maka gunakanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berbagi kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan semangat kepada kita dalam rangka peralihan tahun baru Hijriah ini, dari tahun 1447 Hijriah ke 1448 Hijriah nanti insyaAllah, membuat kita semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو

إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Belakang saf lurus dan rapatkan kondisi saf yang masih kosong. Tawassufu fakum fa inna tasfiyata as-sufuf min tamam as-salah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.

Masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, pendengar. Anda masih bersama saya Erita Vita Insani, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kita jelang Warta Berita Sentral, Warta Berita Daerah.

0: Selamat siang dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari berita, program Kepri Terang telah mendorong peningkatan pemerataan akses listrik di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Pemerintah Kabupaten Bintan menyiapkan langkah penanganan rumah warga yang terdampak abrasi. Inilah warta berita selengkapnya untuk edisi hari ini Jumat 12 Juni tahun 2026 bersama saya Erita Fitrah Insani. Kami sampaikan berita yang pertama, pendengar, program Kepri Terang telah mendorong peningkatan pemerataan akses listrik di seluruh wilayah Kepulauan Riau.
1: Program Kepri Terang merupakan program strategis pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diinisiasi oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Program ini juga sejalan dengan visi pembangunan nasional yang tertuang dalam program Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Darwin mengatakan bahwa sejak digulirkan pada tahun 2021, program Kepri Terang telah mendorong peningkatan pemerataan akses listrik di seluruh wilayah Kepulauan Riau, termasuk hingga ke pulau-pulau terluar dan terpencil. Menurutnya, sejak program tersebut dilaksanakan, rasio elektrifikasi di Kepulauan Riau meningkat signifikan dari 93,72% menjadi 99,4%. Selain itu, jumlah pulau yang telah menikmati layanan listrik PLN juga bertambah dari 96 pulau menjadi 155 pulau. Tidak hanya itu, jumlah pulau yang berpenghuni non-PLN yang mendapatkan akses listrik juga terus meningkat.
2: Dengan baseline data 2020, beberapa capaian sudah bisa kita dapatkan. Pertama, rasio elektrifikasi yang semula di 93,72%, sekarang sudah di 99,45%. Kemudian jumlah pulau berlistrik PLN yang semula 96, sekarang sudah 155 pulau. Kemudian jumlah pulau berlistrik non-PLN dari 10 pulau menjadi 85 pulau. Ada juga pulau-pulau yang berpenghuni belum berlistrik, semula 118, sekarang tinggal 34 saja. Dari sisi sistem PLN juga sudah meningkat. Dari dulu 73, sekarang sudah jadi 114 subsistem yang beroperasi 24 jam, meningkat dari 30 ke 51 sistem. Kemudian yang beroperasi 14 jam, di 63 karena tadi banyak yang meningkat ke 24 jam. Yang 7 jam sudah tidak ada lagi.
1: Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Kepri, M. Darwin mengatakan, program Kepri Terang merupakan upaya pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memastikan seluruh masyarakat di wilayah Kepri dapat menikmati akses listrik yang memadai. Sebagai bentuk keseriusan dalam mewujudkan program tersebut, pemerintah Provinsi Kepri juga telah menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan PLN guna memperkuat kerjasama dalam penyediaan dan pemerataan layanan kelistrikan hingga ke seluruh daerah di Kepulauan Riau. Reporter Fidewati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bintan menyiapkan langkah penanganan terhadap rumah warga di Kampung Panglong, Desa Berakit yang terdampak abrasi, mulai dari perbaikan sementara hingga rencana relokasi.
3: Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim melakukan penanganan terhadap rumah warga di Kampung Panglong, Desa Berakit yang mengalami kerusakan akibat abrasi. Kepala Disperkim Bintan Muhammad Irzan mengatakan pihaknya bersama tim terkait telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk melihat kondisi rumah warga yang terdampak. Selain pendataan kerusakan, tim juga melakukan wawancara dengan pemilik rumah untuk mengetahui kebutuhan penanganan. Irzan menyebut hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar pengajuan penanganan melalui proses penganggaran berikutnya. Menurutnya, kondisi di Kampung Panglong bukan pertama kali terjadi, sehingga pemerintah mulai mendorong solusi jangka panjang melalui rencana relokasi warga ke lokasi yang lebih aman.
4: Telah melakukan tinjauan terhadap kondisi rumah yang rubuh di Kampung Panglong, Desa Berakit. Langkah cepatnya adalah kita bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain melakukan inventarisasi terhadap kerusakan bangunan yang ada, dan juga kita melakukan interview terhadap pemilik rumah, dalam hal ini mantan Bu RT yang rumahnya dalam kondisi rubuh.
3: Irzan lebih lanjut menjelaskan, berdasarkan kajian sementara bersama pemerintah kecamatan dan BPBD Bintan, kebutuhan anggaran relokasi diperkirakan mencapai sekitar 15 miliar rupiah berdasarkan perhitungan tahun 2025. Sambil menunggu proses relokasi, Disperkim Bintan juga akan melakukan langkah sementara berupa penguatan struktur rumah warga yang masih berisiko mengalami kerusakan lebih parah. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: PT Bintan Inti Sukses dinilai mampu menaikkan ekualitas di dalam 2 tahun 4 bulan, meski sempat mengalami kerugian di awal tahun 2024 lalu.
5: PT Bintan Inti Sukses BIS milik Perseroan Daerah Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten Bintan terus berupaya meningkatkan keuntungan pada tahun 2027 mendatang. Karena pada Januari 2024 yang lalu, kondisinya sempat merugi dengan nilai sebesar 5 miliar rupiah, namun dalam 2 tahun terakhir ini mampu menaikkan ekuitas menjadi 19,1 miliar rupiah. Menurut Direktur PT BIS Muhammad Rofiq, awalnya ekuitas sebesar 13,7 miliar rupiah, saat ini menjadi 19,1 miliar rupiah. Karena ditambah laba bersih 5,39 miliar rupiah yang dihasilkan dalam 2 tahun 4 bulan. Apabila dikurangkan dengan modal awal sebesar 18,7 miliar rupiah, saat ini mencatat untung 390 juta rupiah. Dengan demikian, pada tahun 2027 mendatang, PT BIS BUMD Bintan berharap dapat menyumbang pendapatan asli daerah PAD berupa dividen 1,2 miliar rupiah. Upaya tersebut merupakan hasil kerja keras karyawan bersama dukungan pemegang saham di Kabupaten Bintan.
6: Kemampuan merubah dari posisi merugi 5 miliar menjadi saat ini untung dalam 390 juta sampai dengan bulan Mei berkat dukungan pemegang saham atas kekompakan tim dari PT Bintan Inti Sukses Persirida BUMD Kabupaten Bintan.
5: Direktur PT BIS Muhammad Rofiq menjelaskan pada tahun 2024 berhasil mencetak laba bersih 2,3 miliar rupiah yang diaudit oleh auditor independen Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja Suhartono dengan opini wajar. Selanjutnya tahun 2025 laba bersihnya sebesar 2,48 miliar rupiah yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Abdurrahman Hasan Saripu dan Darmawan dengan opini wajar. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang terus mematangkan penyusunan struktur organisasi dan tata kerja SOTK, perangkat daerah yang saat ini telah memasuki tahapan pembahasan bersama dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
7: Pemerintah Kota Tanjung Pinang terus mematangkan penyusunan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK, perangkat daerah. Saat ini, sejumlah rancangan organisasi tersebut telah memasuki tahap pembahasan bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang, Zul Hidayat, mengatakan, pembahasan awal difokuskan pada 4 organisasi perangkat daerah. Menurutnya, koordinasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah dilakukan agar proses pembahasan dapat segera diselesaikan. Zul Hidayat menjelaskan, setiap produk hukum daerah harus melalui mekanisme pembahasan bersama Pemprov Kepri serta harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga, percepatan penyelesaian SOTK juga bergantung pada jadwal dan ketersediaan waktu pihak terkait.
8: 4 dari beberapa belas ya, SOTK itu sudah masuk ke pemerintah Provinsi Kepri. Saya sudah berkomunikasi dengan Ibu Sekda Pemerintah Provinsi Kepri untuk 4 itu mudah-mudahan dapat segera dibahas.
7: Zul Hidayat menyebutkan bahwa optimis 4 rancangan produk hukum tersebut dapat rampung pada Juni 2026. Namun, penerapan struktur baru belum dapat dilakukan sebelum seluruh penataan organisasi perangkat daerah selesai secara menyeluruh. Ia berharap proses pembahasan dan finalisasi SOTK seluruh OPD dapat berlangsung lancar, sehingga tata kelola pemerintah di lingkungan Pemkot Tanjung Pinang semakin efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: SMP Negeri 4 Kota Tanjung Pinang menyatakan kesiapan dalam melaksanakan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027.
9: Satuan Pendidikan di Kota Tanjung Pinang menyatakan kesiapan dalam melaksanakan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari pembentukan panitia hingga penyediaan layanan panduan bagi calon peserta didik dan orang tua. Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Tanjung Pinang, Parida, mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini akan mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Pendidikan. Mekanisme pendaftaran SPMB tahun ini tetap dilaksanakan secara daring, seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk membantu orang tua yang mengalami kendala dalam penggunaan teknologi informasi, pihak sekolah akan menyediakan posko layanan khusus.
10: Dalam SPMB ini kita kan ada dua tahap itu. Tahap pertama, tahap prestasi dan afirmasi yang insya Allah nanti akan dilaksanakan di tanggal 23 sampai 24 Juni. Kemudian nanti di tahap kedua kita ada lagi tahap domisili dan tahap mutasi. Itu dilaksanakan sekitar tanggal 29 sampai dengan tanggal 30 Juni 2026.
9: Dalam pelaksanaan SPMB, terdapat 4 jalur penerimaan yang dapat dipilih calon peserta didik. Jalur domisili mendapatkan kuota terbesar sebesar 52%, diikuti jalur prestasi 26%, afirmasi 20%, dan mutasi 2%. Parida memastikan seluruh calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses seleksi. Calon peserta didik juga diimbau mempersiapkan seluruh dokumen persyaratan sebelum jadwal pendaftaran dimulai. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Sampah Induk Pensosmas Tanjung Uban Kabupaten Bintan menerima penghargaan Kalpataru Aditya. Maksud kami Kalpataru Aditya tahun 2026.
5: Pensosmas Tanjung Uban Kabupaten Bintan menerima penghargaan Kalpataru Aditya tahun 2026 dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Penghargaan tersebut dalam kategori pembinaan dan pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat. Penyerahan penghargaan Kalpataru Aditya diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat sempena Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Jakarta pada Kamis siang. Ketua BSI Pensosmas Bintan Miswanto mengaku sangat bersyukur atas penghargaan tersebut. Diharapkannya penghargaan menjaga lingkungan yang diraih di tingkat nasional ini, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan sampah terus meningkat. Kemudian juga menjadi motivasi bagi penggiat lingkungan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kabupaten Bintan, untuk berinovasi mengolah sampah menjadi lebih bermanfaat.
11: Kesadaran masyarakat semakin tumbuh dan juga penggiat-penggiat lingkungan punya kesempatan yang sama, paling tidak lebih peduli dengan lingkungan, bahwasanya apa yang kita berbuat secara konsisten itu pasti akan ada manfaatnya. Harapan kami ya, mudah-mudahan dengan adanya Kalpataru di Kepri ini kembali, itu nanti baik masyarakat dan pemerintah lebih support lah kepada para penggiat lingkungan.
5: Ketua BSI Pensosmas Bintan Miswanto menjelaskan perjuangan menjaga lingkungan ini dilakukan sejak tahun 2021 yang lalu dengan mendirikan bank sampah ketika wabah COVID-19. Bahkan sejumlah penghargaan diterima yang sebelumnya bank sampah unit tingkat kelurahan Pensosmas Tanjung Uban seperti Galanova Award tingkat Kabupaten Bintan dan di nasional pada tahun 2022 juara keempat untuk lomba bank sampah. Kemudian pada tahun 2025 ditunjuk menjadi BSI yang dibuat dalam surat keputusan SK oleh Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bintan tahun 2025 dan berlanjut di tahun 2026 menerima penghargaan Kalpataru Aditya. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Kami sampaikan informasi yang terakhir pendengar, petakan 3 fase rawan pungli. Ombudsman Kepulauan Riau, gerak cepat awasi SPMB, seluruh dinas pendidikan diminta tegak tolak titipan oknum pasca pendaftaran.
12: Dan dinas pendidikan wajib tegas lakukan proses penyaluran daripada terlibat dalam intervensi tadi.
13: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau bergerak cepat mengantisipasi potensi kecurangan dan intervensi atau jalur belakang dalam seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Kepri Adi Permana menyatakan, langkah ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan SPMB patuh pada Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Berdasarkan evaluasi tahun lalu, Ombudsman memetakan 3 fase rawan maladministrasi, dimulai dari pra-SPMB, pelaksanaan, dan pasca-SPMB.
12: Nah, untuk pra-SPMB, kami melihat ada potensi maladministrasi ketika dinas pendidikan, terutama penyelenggaranya, yang pertama itu tidak melibatkan stakeholder terkait, seperti salah satu contoh pembina dari pendidikan di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, itu BPMP, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.
13: Untuk membendung intervensi pasca SPMB, Adi menegaskan bahwa sistem daya tampung sekolah saat ini sudah dikunci otomatis oleh kementerian terkait. Sekolah yang nekat menambah siswa di luar kuota setelah SPMB ditutup akan dikenai sanksi tegas.
12: Sebenarnya kami meminta dengan tegas kepada Dinas Pendidikan agar terhadap siswa-siswa yang tidak lulus itu, misalnya di sekolah favorit seperti SMA 1 tadi, maka bisa dialihkan ke SMA yang masih ada daya tampung. Contoh Tanjung Pinang itu paling banyak kemarin, daya tampung yang masih kosong, yang seharusnya bisa diisi. Tapi sayangnya di wilayah-wilayah lain kami lihat ada penumpukan, ada siswa-siswa yang mencoba masuk ke sekolah favorit melalui jalur belakang tadi. Nah, ini kami harapkan itu jangan terulang.
13: Sebagai solusi, Ombudsman meminta Disdik Kepri tegas menerapkan skema penyaluran resmi yang diatur oleh regulasi. Melalui skema ini, siswa yang gagal menembus sekolah favorit akan otomatis dialihkan oleh sistem ke sekolah lain yang kuotanya masih kosong, bukan dipaksakan masuk lewat jalur belakang. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang hari ini, kami sampaikan kembali intisari berita. Program Kepri Terang telah mendorong peningkatan pemetaan akses listrik di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Pemerintah Kabupaten Bintan menyiapkan langkah penanganan rumah warga yang terdampak abrasi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang hari ini, saya Rita Fitra Insani mengucapkan terima kasih. Salam sehat untuk kita semuanya. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Satu.
1: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Selamat siang mendengar masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang di hari Jumat hari ke-12 di bulan Juni tahun 2026 di cuaca yang sedikit sendu ya di siang hari ini. Kembali Persada Indonesia hadir menyapa Anda di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kami sapa dan kami undang Anda yang ingin bergabung bersama saya, Erita Fitra Insani, di siang hari ini. Request lagu silakan ya, cerita juga silakan ya, di sini kami nantikan Anda. Saya sapa dulu untuk penelpon yang pertama ini yang sudah berdering-dering dari tadi. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Selamat siang. Semana Indonesia berdering-dering.
0: Hei, berdering-dering, Abang Udin.
1: Apa kabar Dindaku?
0: Alhamdulillah sehat kakandaku.
1: Ini baru pulang nih, ini gerimis di tempat Abang nih.
0: Betul, sini juga gerimis nih Bang di RRI.
1: Tapi udah gerimis membawa bahagia.
0: Itu. Oh iya, tapi di sini juga nggak gerimis mengundang.
1: Tapi gerimis turun kan.
0: Di sini gerimis mengundang nih, mengundang pendengar untuk bergabung gitu.
1: Oh iya, mengundangi Kiotro 1 ya.
0: Iya betul.
1: Abang Odin tadi pikir tak buka, soalnya dari pejaringan tadi kan.
0: Oh iya, kita hari ini pokoknya musim bola berjaringan, free berjaringan.
1: Oh, berjaringan. Kalau di laut berjaringan banyak dapat ikan deh.
0: Iya pula.
1: Iya pula.
0: Makanya di udara nggak bisa berjaringan.
1: Apa kata Mak Rima? Iyalah tuh. kalau Bang Udin masuk dengan Mak Rima, bilang iyalah tuh, tahunya Bang Udin tuh. Itulah tandanya.
0: Betul.
1: Ini dapat lagu apa?
0: Lagu biasa, pop Indonesia tahun 90-an. Abang lagu apa?
1: Pop Indonesia, kalau tak salah lagu dari ini, dari Dewi Yul, ada kan?
0: Dewi Yul yang mana dua tahunnya sesuai tahun 90 dari terputar.
1: Coba dikasih tahu agak dua gitu.
0: Sebentar, mana Dewi Yul nih? Aduh, hujan Dewi tidur kayaknya ya.
1: Hujan, jangan tidur lah Dewi Yul.
0: Oke, Dewi Yul. Ada Karisma Cinta tahun 99 masuk. Kemudian
1: satu lagi.
0: Kau Bukan Dirimu.
1: Satu lagi.
0: Kemudian
1: itu aja lah deh.
0: Yang mana Bang?
1: Kau Bukan Dirimu yang biasa diputar itu.
0: Oke deh.
1: Nanti kalau Mak Rosi masuk, dia biasanya minta lagu Bang Odin, lagu dari PPM itu, Timur Suri kan.
0: Oh, ini Cinta Hampa juga masuk, Bang?
1: Cinta Hampa.
0: Ibarat air.
1: Itu dari Deloitte yang enaknya itu.
0: Oh.
1: Tapi tahunnya dah tahun 70-an kan.
0: Iya, kau ini Dewi Yul. Oke. Berarti kau bukan dirimu ya.
1: Iya. Lagi-lagi abang dari sekolah anak SMP itu, pelajar itu. Lagi oh. Deloitte itu.
0: Kau bukan dirimu lagi.
1: Sayang.
0: Asik.
1: Oke. Lagi, terus.
0: Enggak. Salam untuk siapa nih Bang?
1: Salam pertama buat Adinda Erita ya. Yang sedang bertugas, bahagia dan bahagia selalu.
0: Thank you.
1: Hujan gerimis membuat bahagia.
0: Amin.
1: Ya. Jangan apa namanya, jangan murung gitu kan.
0: Enggak usah murung.
1: Nanti kalau ada masuk Pak Umar, Bang Herman ya. Ada Kak Berlian juga, enggak nunggu tuh Kak Serena, Ibu Nasiah ya. Tak lupa ya Ibu Cinta, ada yang lucu ya, jangan kedinginan yang lucu ya, hujan-hujan biasa lah, ada Wir juga ya, Wir Dawati, guru cantik itu, ada Kak Wati, tak lupa juga selamat Ibu Irma, Ibu Yeni, Kak Karina ya, Putri Merica ya. Di Pulau Penyengat ada Mak Anya Ngamuna Permata.
0: Baik.
1: Di Karas ada Aidar Ngemak Dini. Macik Mah ya masuk, Pak Kumis juga, ini yang dari Kijang, Ile, Mak Dani ya, Mak Ipa juga, tak lupa salam juga buat Mak Rika Pulau Ladi ya.
0: Oke.
1: Alif, ada Dinda juga ya di Bogor, Abang Amar Irwan ya di Bandung, yang dari Jambi ya masuk, Amra Yusuf ya. Salam juga buatnya yang di Batu Lapan, Kak Suska, Ibu Ani juga ya. Bang Andi di Bengkulu, tak lupa juga Kak Dili. Kak Dili Batu Lima ya sekarang ya.
0: Iya.
1: Batu Pika di Manado ya. Mak Rosi masuk, Mak Rosi. ada Pak Demang. Biar masuk cepat di hadir monitor tuh. Ada Usup juga ya di okay. Batam. Bang Uya juga. Siapa lagi ya? Yang tak ribut namanya mau dimaafkan. Salam okay. sehat-sehat semuanya.
0: Baik.
1: Salam mesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Adinda. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Banyak tersenyum dan mesra ya dek ya.
0: Siap. Terima kasih. Sama-sama. Ada Bang Udin di kilometer 13 di belakang Bang Udin. RT sapa kembali. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Salam persada.
0: Panjang umur ya, panjang umurnya.
2: Mbak Erita, apa kabar sayangku?
0: Kabar baik, Kak Rosi. Mbak Rosi.
2: Alhamdulillah. Udah minta lagu lah dulu.
0: Boleh, boleh, sila. Lagu apa?
2: Lagu dari Poppy, Air Mata Jadi Saksi.
0: Air mata siapa yang jadi saksi?
2: Air mata Mbak Rosi lah.
0: Kenapa lah pula? Sekarang air mata
2: langit kayak ini. Hanya lagu lah. Mbak Rosi.
0: Oke, salamnya tuh siapa?
2: Mendung lagi sebagai cuaca mendung-mendung mandu nih Kak Rita.
0: Betul. Jangan katakan Mak Rosi lagi nyuci nih.
2: Oh, taklah, tak nyuci hari ini. Hari ini tak panas, besok boleh nyuci. Tadi ke pasar aja kami kena hujan tadi.
0: Oh, betul, dari pagi emang hujan.
2: Iya, hujan. Salam-salamnya.
0: Boleh.
2: Pertama buat Kak Rita, selamat siang, selamat bertugas. Baliknya hati-hati, mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga. Amin. Dimudahkan rezeki, panjang umur ya Kak. Buat tadi ada Bang Udin, makasih senggolannya. Buat Kak Deli juga, adanya Pak Amzah Yusuf, adanya Yusuf juga di Batam, adanya Nek Anjang di Sungai Nam, adanya Bunda Permata, ada Mamak Belian, ada yang Ucu masuk ya, ada Kak Sarinah juga di Batam, buat Dang Merdu, adanya Pak Umar, adanya Alif, adanya Mak Dani. Mak Dani dah masuk ya?
0: Belum.
2: Oh belum. Buat Mak Dani, buatnya Bang Ilek juga. Adanya Mas Prabu, adanya Bang Adi, siapa lagi ya Mbak Rita?
0: Semua-semua
2: lah Ero Mbak Rita. Udah Ero Mbak Ruzi. Buat Siska juga tak terlupakan. Buat Putri Merica, oh di Karas ada Makcik Endon sama Aida. Ada Mama Dini juga di Karas. Siapa lagi ya? Oh, Pak Kumis ya di Pancur. Buat siapa lagi nih ya? Kalau udah masuk kan error. Buat penelpon pertama sampai terakhir aja lah.
0: Oke.
2: Disenggol tanpa terkecuali, yang belum disenggol jangan maklum lah.

0: Tak berlian.
1: Hujan.
0: Hujan tempat kita? Alhamdulillah.
1: Dah, sekarang dah teduh tadi ya, hujan. Dah teduh dah.
0: Kak, boleh lagu. Boleh lagu apa?
1: Lagu dari Hardian Huta Barat, Jangan Inai Cinta ya. Katanya itu lagu Melayu,
0: demi, Inai Cinta. Demi cinta, demi cinta.
1: Ah, itu aja.
0: Okay.
1: Salamnya tadi ada Mak Rosi, ada Bang Udin. Fotokopi aja lah salam Bang Udin sama Mak Rosi tadi aja .
0: Oke.
1: Buat penelpon pertama sampai terakhir. Nak disalam pun yang itu juga kan. Fotokopi aja lah mereka berdua tuh.
0: Baik.
1: Buat Elita, Fitra Aisani, selamat siang, selamat berdua, sehat selalu sekeluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu dulu, lagu yang request oleh Mak Rosi dan juga Bang Udin Erita hadirkan. Nanti kita akan bergabung kembali di 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Persada Indonesia di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Erita sapa kembali yang bergabung di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Persada Indonesia. Selamat siang, Mbak Erita.
0: Selamat siang juga.
1: Bagaimana kabarnya, sehat?
0: Kabarnya sehat sekali.
1: Alhamdulillah.
0: Kok suaranya agak beda ya?
1: Beda.
0: Iya, agak-agak di gimana kan gitu.
1: Bisa aja kali. Kalau sih, tapi aku tak bisa nak umum berkata aku ini.
0: Biasa kan? Selamat siang, Mbak Erita.
1: Ini kan lagi katakan galau tak galau, katakan sedih.
0: Ini kayak cool gitu, Ci. Apalagi cool karena cuaca dingin ya.
1: Ya kali-kali mungkin hari-kali mungkin ya kali mungkin. Kenapa Erita?
0: Ah, ini kembali ke awal.
1: Tadi geram. Ya geram aku.
0: Geram kenapa geram?
1: Tadi kan aku kan ngomong tadi bapak kan saya kan.
0: Aha.
1: Lagi pagi di hujan jam 7.
0: Mhm.
1: Di 8 pagi lah ada kuda kan. Kuda itu. Ini dikit-dikit ya. Ini ada bungkus aku. Ini 9. Oh, hujan kan sih, gua cepat. Kamu berangkat. Hujan lah berangkat. Ih, bocah kembali maki ya, saya di berangkat. Kenapa ya? Makan sih, kebut tau kan dia.
0: Oke, mau lagu apa nih geramnya ini nih?
1: Lagu ini apa tuh ya, dulu.
0: Yang mana?
1: Dulu, gua namanya lupa lah. Lagu. Katanya, Usnaya.
0: Siapa?
1: Maya.
0: Maya.
1: Aduh lupa
0: yang kayak mana
1: Betar
0: lagi?
1: Betar Sonata
0: yang mana dulu?
1: Dengerin aku enggak tahu dulu.
0: Oke, kita coba ya. Iya, enggak usah geram-geram.
1: Ya gitu. Maksudnya kemana kita orang makan lanjut, Pak.
0: Oke, sampai kita carinya, Mbak, dulu salam untuk siapa?
1: Salamnya sama Mbak Ita, yang kelihatan, Mbak Gigi, Mbak Ita, Mbak Tid, Mbak Rina, Mbak Maya, Mbak Orangnya, Mbak Dika, Mbak... Terima kasih, nggak masuk di siaran?
0: Iya, sekarang banyak bola, banyak... Nggak ini deh, nggak siaran kami.
1: Sama nih, ini nyaran Lisa, kan?
0: Tadi malam, ya.
1: Rika nyar.
0: Tadi malam Rika.
1: Rika balik subuh.
0: Oh, enggak lah. Seperti biasa jam 12. Setelah itu ada teman teknik yang masuk.
1: Oh, mereka lagi kan. Subuh lah kan. Siaran kan sambil jam 12 tuh. Gak tau ya, Bu. Itu tak masuk. Kenapa gak masuk? Macam mana ya? Yang Iib, Ibrahim Iib, ini gak mau. Dua utama yang dua kalinya. Yang awe yang awe gak urut, ya kan. Jadi ini sebenarnya penting malam. Suami lah. Untuk Rika, Mbak Rima, Mbak Liza, Mbak Hargian, Mbak Ligi, Ligi ya. Tadi Mbak Utin, Mama Om Balap, Mbak Ovi, Mbak Merlian, Mbak Mata, Mbak Utin, Mbak Herman, Mbak Bungis, Dinda di Wolga, Mbak Iwani Bandung, Anji, Bungkulu, Andri Yusuf, Yusufnya, Pak Prabu, Pak Gapar yang balai, Pak Udin cuma 10, Pak Udin Kiu, Yusuf Batam, Pak Udin Cuma Cima, Pak Rika, Mak Dhani, Bilepa, Budak Suwano, Udin Asia, Pak Lukman, Alit, semua ini apa tinggal satu, kalau bisa ada tempat, umur panjang, umur berkat.
0: Oke.
1: Mereka kayak anda bilang, ini hujan kan?
0: Udah berhenti nih kayaknya. Okay, Bang Ila, ini lagu Betarea Sonata nggak ada nih. Apa kau tercipta bukan untukku? Itu tuh ya maksudnya ya?
1: Bukan, ini lah. Lagu ini lagu Kediru. Kediru dari Sunaya.
0: Hah?
1: Judul lagunya Kediru.
0: Kediru, oh Sunaya Kediru.
1: Nah, itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kita bilang nggak biar hujan kan?
0: Hujan, ya.
1: Ya makanya dan nanti dulu jaga licin dulu.
0: Oke, terima kasih. Ya. Baik.
1: Selamat sore.
0: Baik. Oke, ditunggu lagunya Bang Ile. Untuk lagunya ya, karena mungkin lagi gerem-gerem ya. Semoga kalau dengar lagunya nanti tidak geram lagi. Baik, saya bacakan dulu nih WA yang masuk ya. Ada dari Pak Amza Yusuf ini. Assalamualaikum, selamat siang Pesada Indonesia. Mbak Erita, minta lagu Aku Yang Salah dari Mahalini. Salamnya yang sudah dipotokopi Bang Udin dan Mak Rose aja untuk semua fans Pro 1 RRI Tanjung Pinang Kepulauan Riau tanpa terkecuali. Selamat siang, semoga happy-happy selalu bersama keluarga, amin. Untuk Mbak Erita, selamat siang, semoga sehat sejahtera dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Terima kasih doanya Pak Amzah Yusuf. Terima kasih dan salam persahabatan selalu lewat udara dari Haye, Haye sekarang namanya, Pak Amza Yusuf di Jambi. Thank you Pak Amza Yusuf. Saya sapa lagi yang bergabung. Halo, selamat siang. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan Mbak Rita.
0: Alhamdulillah.
2: Gimana Tanjung Pinang hujan?
0: Sekarang sudah mulai berhenti nih kayaknya.
2: Terang.
0: Terang sudah terlihat dan
2: mulai
0: sudah berhenti
2: terang,
0: juga
2: ya?
0: Kayaknya.
2: Kalau Mama Dani nggak kena hujan di dalam.
0: Iya, di dalam room Erta juga di studio nggak kena hujan Mama.
2: Iya sama. Allah. Yang penting pada sehat ya.
0: Iya, untung masih fokus ya ngelayan Mama Dani yang bilang di dalam nggak kena hujan.
2: Kalau enggak kan tidak ketawa.
0: Iya.
2: Biar semangat Mbak Erita.
0: Untung enggak nge-lag pikirannya gitu. Hah?
2: Iya, hujan-hujannya enaknya ngapain?
0: Makan mie instan, makan bakso.
2: Panas-panas ya?
0: Iya benar.
2: Serba panas semua, kopi panas, baksonya panas, iya. Gorengan panas.
0: Ih, sedap kali itunya.
2: Sedap.
0: Mm-mm. Mau lagu
2: oke
0: apa
2: lah, Mbak Rita lagu ya?
0: Boleh.
2: Lagu terima kasih.
0: Dari?
2: Armada.
0: Oke.
2: Okay. Nah, salam ya, terutama buat Mbak Rita selamat bertugas. Semoga saya sekeluarga pulang hati-hati, jaga keselamatan. Musim hujan hari ini kan. Jaga keselamatan. Terus tadi ada Ile, buat Mak Rosi, buat Bang Udin, buat Uncle Gafar, Kak Berlian, Bunda Permata, Kak Ani, Kak Siska, buatnya yang Ucu, Cik Ma, buatnya Mbak Epa sekeluarga nih belum gabung nih berapa hari sama Mbak Epa.
0: Oh ya. Yeah.
2: Mandiri.
0: Asik.
2: Mandiri, Mak Dani di kebon, Mbak Epa di rumah, namanya mandiri kan. Kalau berdua kan kok enggak heboh.
0: Oke deh.
2: Nah, buat Pak Kumis, tak lupa juga buat Bung Aye, semoga sehat, semoga selamat menjalankan tugas untuk hari ini. Mudah-mudahan dikasih keselamatan ya Mbak Erita ya.
0: Amin.
2: Salam buat yang Kak Irwan, buat satu untuk semuanya aja. Makasih okay. Mbak Erita.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke lagu dulu ya. Tapi sebelum ke lagu, kita bacakan kembali WA yang sudah masuk ini dari... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kumis nih Mbak Erita. Salam pertama buat Mbak Erita yang lagi bertugas. Terus untuk Abang Udin, Mak Rosi, salam satu untuk semua. Request lagu Peter Pan, Ada Apa Denganmu. Saya tidak apa-apa kok Pak Kumis, saya masih oke. Buat Mbak Erita, terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Kita ke lagu dulu sebelum nanti kita buka kembali untuk Anda yang bergabung di Persada Indonesia di siang hari ini.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Prostrip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Ya, kembali lagi di Persada Indonesia di 27100 WA Pro 1 R Tanjung Pinang 0811 7789830. Rita sapa kembali yang bergabung di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Persada Indonesia 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Rita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yes, salam. What happened together? Mantap, lagu pembukaannya tadi.
0: Pasti joget di kat dapur kan?
1: Apa lagi lah hujan-hujan ni kan?
0: Ma.
1: Kupas buah durian. Makan seorang-seorang lah makan.
0: Amboi, amboi. Nah, itulah. Seronoknya.
1: Nak diajak susah. I datang. Anak dah libur kan?
0: Esok I datang.
1: Kalau tengah inilah you datang kan. Memang you kenyang makan durian. Betul Mbak Rita. Yang tak bohong.
0: Aduh, hai.
1: Apa yang tak ada untuk you kan?
0: Iya.
1: I tunggu ya.
0: Okay dah. Nanti kita kontak-kontak ya.
1: Okay.
0: Nanti banyak dengar, banyak ikut.
1: Tak masalah Mbak Rita. Kalau tak dapat bagi sebiji, kita bagi siang dalam aja satu-satu kan Mbak Rita kan?
0: Iya pula.
1: Mana kenyang kata Mbak Rita. Iyalah.
0: Okay. Lah. Okay lah yang lucu dah. Lagu apa ni?
1: Jangan lagu dari tadi, manalah hujan-hujan kan? Nak minta yang slow-slow jugalah.
0: Apa itu lagu slownya?
1: Dari Anggun.
0: Yang mana?
1: TTK.
0: TTK?
1: Ya. Yeah. Tua-tua keladi ya.
0: Allahu Akbar. Masya Allah.
1: Mas Prabu kan suka gitu kan. Nanti lagu rancak dia minta yang slow kan. Jadi lagu slow dia minta yang rancak. Jadi yang dah penyakit dah terikut dah.
0: Aduh ya Allah.
1: Terikut Mas Prabu.
0: Tapi enggak titik. Apa? Titik apa?
1: TTK. Tua-tua keladi.
0: Tak gitu juga. Sama kayak Bang Udin bilang... Dedi Dores, Dede.
1: Wah. Itu bahasa orang seberang lah. Bahasa nyang tuh. Bahasa orang sono.
0: Okay lah, salam itu siapa?
1: Yalah, nyang gabung yang dah itu aja. Nyang nak, itu nak serika baju hari ini nak kondangan nanu Mbak Rita.
0: Ambon,
1: makan. Sini aja, tak jauh-jauh. Tetangga sini Mbak Rita.
0: Makan free lah dia.
1: Kita yang rewang, kita yang pergi undangan juga. Tak apa-apa lah Mbak Rita ya.
0: Oh iya, yang lucu betul. Kami dapat undangannya yang lucu.
1: Ya?
0: Iya, dapat undangan.
1: Ngapa tak kesini yuk?
0: I kerja lah.
1: Esok ada tak? Esok ada
0: tapi
1: tak?
0: Abang kami ke sana.
1: Esoknya ada tiga loh esok.
0: Amboi, bukan main.
1: Kijang, Sulat Bintan. Apa lagi Keter Tengah. Pokoknya dari ujung ke ujung lah berjalan esok insya Allah.
0: Tapi nak undang kita makan durian tu dia pergi ke undangan. Macam mana?
1: Durian tu you boleh datang kapan aja kan. Kalau kita menuhi undangan ini kita tak tahu kan Mbak Rita kan. Bisa 20 tahun, bisa 30 tahun, bisa 40 tahun baru sekali kan. Durian tak tahu ni lagi yang tak nak kesini kan.
0: Iyalah.
1: Yup. Nilai anak you bagus kan?
0: Belum ambil raport lagi.
1: Belum. Pokoknya saya dah ambil raport. Pokoknya I tunggu
0: Okay deh.
1: You jangan tak okay. I salam ikut nanti aja lah ya. Tadi okay. Yang Bang Udin tadi dah banyak tadi kan?
0: Okay.
1: Jadi ikut semula yang dah gabung. Jadi di belakang yang nanti masih dapat minta lagu Mbak Rita ya.
0: Okay.
1: Nanti itu aja di belakang tabi aja nanti
0: Baiklah.
1: Ditunggu titiknya ya.
0: Okay, titiknya
1: itu aja Mbak Rita.
0: Siap.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Merdeka.
0: Merdeka, thank you. Kalaulah orang tu dimasuk tak bisa berkata tidak kita ya. Okey. Di belakang yang lucu, Erta sapa kembali. Selamat siang. Halo.
2: Selamat siang.
0: Halo. Jauhnya suara.
2: itulah, kecil-kecil besar.
0: Kuat kami tak sedar. Kuat gelombang nampak dia. Okeylah.
2: Rita.
0: Saya.
2: Halo, segi suara.
0: Ha?
2: Halo, segi suara.
0: Dah okeylah, bolehlah.
2: Aduh, mantap betul nak ucu eh.
0: Ayu. Ai tak bisa nak cakap macam mana kan. Orang tua tak boleh lawan tau.
2: Boleh tahan. Aduh, dah ada perkembang apa? Aduh, perkembangan betul
0: ni. Ya.
2: Alhamdulillah.
0: Allahuakbar.
2: Nenek gaul. Oh, Arita sehat.
0: Alhamdulillah sehat bunda. Bunda sehatkah?
2: Alhamdulillah. Ini baru teduh juga ni. Dari pagi merenyai kita sudah.
0: Tu dia keluar bahasa Melayu merenyai.
2: Ini baru teduh ni. Ayo bisa jauh bisa. Alhamdulillah semuanya digabung semua boleh. Lagunya.
0: Lagu apa tu?
2: Ada kamu. Apa kan?
0: Apa dia?
2: Yang Arita yang mereka buka ada.
0: Oh, kamu. Dia dengar aja kalau kita buka lagu. Harus mukti. Ada kamu di dalam hatiku itu kan?
2: Iya, iya betul.
0: Cuma kamu. Okey.
2: Salam dia eh. Arita mak bertugas, sehat selalu sekeluarga.
0: Thank you.
2: Masih balik dekat Pramuka tu?
0: Adalah datang ke tempat mak mertua.
2: Oh, kat situ. Dia jarang-jarang apa nak jalan ke sana. Hari dia nanti balik sana.
0: Iyalah.
2: Salam dia tadi untuk Mak Rosi, Mak Dani, dan Ilek, kemudian salam mesra. Tadi tu yang ucu, aduh mantap betul. Bahasa Barat ke orang Melayu. Untuk ada tadi siapanya, Bang Andi, bagaimana Bang Andi belum masuk?
0: Belum.
2: Mas Prabu mana katnya? Untuknya apa, Amzal Yusof, Bang Yusof. Apa lagi kadang-kadang masuk ni. Ini lagi Bang Gapar. Mana ni Bang Gapar ni? Baik nak bagi jasanya masuk ni uncle. Siapa ni buat uncle tadi eh?
0: Mak ada panggil pakai uncle lah Bang Gapar ya.
2: Bang Gapar. Untuk siapa lagi? Bang Kumis tadi. Ini siapa namanya Bang Dirwan. Yang di mana tu di Bandung sama Dinda sama siapa namanya Deli. Untuk Sista, untuk semua-semuanya lah yang satu di Senggol semua.
0: Baik.
2: Ayo, makasih Arita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Permata di Pulau Penyengat ya. Di belakang Bunda Permata ya, tersapa kembali sebelum kita ke lagu habis ini. Halo, selamat siang. Halo.
3: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Macam kalimat Arabia, ahlan wa sahlan ya.
0: Masya Allah, tabarakallah. Pak Ahmadi, how are you today?
3: Fine, thank you.
0: Asik. Tumben ni masuk siang.
3: Saya cakap apa tadi?
0: Cakap yang mana?
3: Tadi how are you cakap apa tu?
0: Oh, tak ada. Tu biasa tu untuk penelpon yang spesial macam tu.
3: Ya, tak ada yang ucu, dia cemling dan lain.
0: Suka juga ke cakap yang ucu, I and you?
3: Oh, gitu. Ya, saya makan belanda bakar ya kerja tu. Dia nak bakar belanda, salai selangat, hujan-hujan.
0: Aduh, hai, Masya Allah. Masih hujan, Pak, di sana, Pak?
3: Masih gerimis. Tadi, sudah pagi sampai siang, sampai sekarang masih hujan, itu hujan-hujan, angin-berangin, itu gerimis. Sampai sekarang masih gerimis.
0: Okey lah kalau macam tu. Mapa nak lagu apa siang ni?
3: Hujan-hujan ni bersada lantarannya apa eh? Kena hujan-hujan nak dengar lagu Widuri.
0: Lagu siapa?
3: Widuri, boleh Widuri.
0: Widuri. Sekejap ya.
3: Widuri Depok atau Brori tu?
0: Brori. Dia tahun berapa ya? Widuri tahun berapa ya, Pak?
3: Widuri?
0: Boleh
3: masuk ke sana.
0: Sebentar. Betul. Tidak masuk, Bapak. Dia masuk di ruang rindu.
3: Oh, masuk di ruang rindu ya, Widuri ya? Dan tak masuk ruang rindu apa aja?
0: Ya, apa okay, Pak? Ada tapi Widuri dari Unisara ada bisa masuk.
3: Oh, boleh aja lah, boleh lah. Apa tuh lagunya?
0: Widuri tapi Widuri tapi Unisara yang nyanyi.
3: Oh, Unisara.
0: Atau mau ganti boleh? Ya.
3: Tak apalah, itu aja pun boleh.
0: Oke.
3: Okay. Di waktu senja. Itu ya.
0: Di musim kemarau gitu ya.
3: Iyalah agaknya.
0: Iyalah macam tu. Okey lah, salam tu siapa Pak lagunya?
3: Iyalah, salam lah untuk yang dengar. Ada bunda pun mati kan? Salam sehat bunda. Lama tak jumpa, lama tak dengar suara kan?
0: Okey.
3: Lucu. Bakar serangan, bakar pelana. Jangan lupa asam pedas.
0: Asyik.
3: Saya nak makan ayam gulai je dia pun. Dua tiga tempat. Masya Allah.
0: Okey.
3: Salam juga lah untuk mungkin dengar ni, lagi tidur ke, lagi dengar ke.
0: Dia lagi nyetrik. Siapa?
3: Nevino sekarang. Kadang-kadang dia dengar, okay. Kadang-kadang dia tak. Memang 13. Semua sajalah pendengar yang biasa-biasa berkabung-kabung di sini ni.
0: Baiklah.
3: Dan untuk Bung Ardian Huta Barat. Rita. Oh iya, masih ada.
0: Okey, itu aja Pak ya.
3: Okey lah, itu aja lah. Makasih okay, lah ya.
0: Baik.
3: Salam sehat. Boleh lah sekali gabung ya?
0: Boleh lah. Selalu pun okey.
3: Oh, selalu pun okey? Kalau macam itu, thank you juga lah.
0: Okey lah, thank you juga. Thank you too. Okay, thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu dulu ya, dari Pak Ahmadi di Kijang ya. Kita ke lagu dulu. Untuk lagu Mama Dani, Peter Pan ini tadi lagunya Pak Kumis dan Eyang Ucu ya, terhadirkan terlebih dahulu.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Ya, peringkat pukul persen Indonesia di pukul 14.48 menit waktu Indonesia Barat. Dan masih ada dua lagu yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di siang menjelang sore hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda ya. Ini juga ada, saya sampaikan juga ini beberapa WA yang masuk. Oh ya, dari Mama Rosi tadi, nampaknya yang lucu kata Mama Rosi, bilang sama yang lucu, Mama Rosi nak ikut juga makan durian. Oke, baik pendengar, mungkin masih ada yang ingin bergabung, satu penelpon, tapi kayaknya lagu belum bisa kami kabulkan. Kalau emang mau salam-salam masih bisa, saya terima di Lantafon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang di Persada Indonesia di siang menjelang sore hari ini. Selamat siang, sore.
1: Selamat siang, sore, Persada Indonesia.
0: Ada kamu di dalam iya. Hatiku.
1: Jadi dirimu.
0: Terakhir sih masuknya. Kayaknya kurang panjang ya, 1 jam setengah ya.
1: Iya, dengerin. Gue nelfon pakai WA, kadang-kadang diangkat.
0: Gak masuk loh.
1: Ini apa sih ya?
0: Gak ada loh, Kak.
1: Jadi, oh iya, Kak Fela. Jadi, pas ditelepon lagu, jadi gue terbang ke Pekanbaru. Nah, jadi ada titip salam dari Pekanbaru, ditanya, RRI Tanjung Pinang siapa yang siaran? Mbak Erita, titip salam.
0: Dari siapa yang siaran Pro 1?
1: Dari Mbak Suci.
0: Oh, Suci Aprilia.
1: Dia bilang, kenal katanya.
0: Masya Allah, Kak Deli, mungkin kakak salah nomor WA kak. Ini nggak ada terima panggilan masuknya. Ini cuma
1: ada. Tidak tahu juga itu.
0: Ih, salah.
1: Aku pakai WA tadi, kang. Oh, tak masuk ya?
0: Salah tuh nomor WA-nya tuh.
1: Nanti lah kita cek lagi ya.
0: Kalau oke, cek nanti di WA balik ya ke WA Pro 1 Tanjung Pinang. Oke, kakak tak bisa lagu ini?
1: Iya, tak apalah. Aku cuma mau jawab pertanyaan kemarin aja.
0: Yang mana itu?
1: Dari Mbak Rimam. Mudah-mudahan Pak Demang mendengarkan, Mbak ya.
0: Oke.
1: Okay. buat Pak Demang itu binangun. Sekarang kan bertanya, Mbak Rima kalau tadi masuk ditanya pulangnya pakai apa, pesawat atau pakai kapal atau pakai roro, ya kan?
0: Oke.
1: Okay. Jadi bisa mau jelasin, Mbak Rita. Kalau naik kapal atau naik pesawat mahal.
0: Oke.
1: Okay. Naik kapal 1 minggu baru nyampe Tanjung Pinang.
0: Oke. Okay.
1: Apalagi kapal, apalagi dari Roro tahun depan.
0: So pakai apa dong?
1: Pakai jet ski.
0: Hai, amazing wa, pakai jet ski. Kalah si Gubernur Maluku Utara Bu Serli.
1: Makanya kota-kota saya basah semuanya, tidak bisa dimakan.
0: Masya Allah, tak rezeki lah. Hai.
1: Ini kata Mbak pulang juga kata kan emang dadakan kemarin karena tiket murah, nampak promo, kita beli itu gara-gara.
0: Agak aneh memang ya, promo yang dikejar di mana-mana, promo yang dikejar adalah belanja. Yeah. Ini yang dikejar adalah tiket pesawat, balik kampung ya.
1: Kemarin kan, ini promo loh, ini kita ambil aja lah daripada kita balik nanti kan, lumayan tiketnya ini, jadi begitulah, jadi dadakan semua-muanya.
0: Oke. Okay. Terputus Kak Deli. Oke, okay. Pak Demang, itu sudah terjawab ya pertanyaannya, dijawab oleh Kak Deli. Jadi beliau pulang pakai apa itu ya? Baik pendengar, Kak Deli, penelpon terakhir kita di Persada Indonesia di siang hari ini. Oh, ini responnya langsung Kak Deli. Ya Kak Deli, Pak Demang mendengar nih. Ah,

Tapa Demang. Ternyata beliau nelpon berkali-kali nggak ngangkat-ngangkat nih, nggak naik-naik nih. Sorry Pak, bukan nggak diangkat, tapi memang tidak memungkinkan untuk menerima panggilan kembali untuk Anda yang bergabung di Persada Indonesia di siang hari ini. Tapi jangan kecewa, nanti malam ada Ruang Rindu, bisa bergabung ya di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ada rekan kami Ardian nanti menemani Anda, dan esok masih ada Persada Indonesia, ada rekan kami Rika Pertiwi yang akan menemani Anda di Persada Indonesia esok siang. Kayaknya besok tidak ada siaran bola. Oke, aman itu ya untuk Anda yang ingin bergabung kembali. Akhirnya saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih yang sudah menikmati siaran saya di siang hari ini dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita berjumpa di lain kesempatan. Selamat sore, sampai jumpa. RR terus mudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Saya Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga siaran ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para pendengar, pemirsa RRI, dan menjadikan RRI sebagai sahabat kita bersama. Terima kasih, salam sukses untuk RRI Tanjung Pinang.

Terima kasih bagi yang masih di sini tentunya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang kami keudarakan dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, frekuensi 98,3 MHz, 97,5 MHz dan 103,5 MHz. Seri Kapan Dengar ya akan temani ruang dengar Anda sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat untuk edisi hari Jumat tanggal 12 Juni tahun 2020. Nah, bagi yang masih bekerja pada hari ini, semoga semuanya berjalan dengan sukses. Dan untuk yang sedang melakukan pekerjaan dari rumah ya, atau work from home pendengar, seperti ASN ya di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang mana kebijakan untuk WFH pada hari Jumat ya, ini sudah mulai diberlakukan pendengar. Dipindahkan dari sebelumnya hari Rabu ya, sejak 21 April 2026. Dan yang pasti ya, siaran kami akan terus mengudarakan pertandingan Piala Dunia 2026 yang dimulai pada dini hari tadi pendengar, hari Jumat tanggal 12 Juni tahun 2026 sampai dengan tanggal 30 Juni 2026. Yang mana Pro 3 RRI siap mengawal setiap pertandingan Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung ya, dan disiarkan tentunya dirilai oleh seluruh program Masatu se-Indonesia pendengar. Sebanyak 12 reporter ya serta 6 penyiar disiapkan untuk mendukung pelaksanaan dari siaran ini. Kepala Pusat Pemberitaan LPP RRI Yuliana Marta Doki mengatakan, tim dari Pro 3 RRI telah menyusun pola siaran mengikuti jadwal pertandingan. Siaran akan berlangsung ya sejak dini hari hingga malam hari selama turnamen ini berlangsung. Dan menurutnya jadwal siaran ini telah disesuaikan dengan kebutuhan produksi dan pola pertandingan. Seluruh tim yang terlibat juga siap menjalankan tugas selama pelaksanaan Piala Dunia 2026 ini.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: right here.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari solat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti kami akan bergabung dengan program 1 RRI Padang untuk kita simak informasi dalam lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Prabu. Pendengar, update terus informasi Anda dari rri.co.id. Pemerintah Tanjung Pinang bersama dengan organisasi perangkat daerah sedang melakukan pendataan dan verifikasi terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang berjualan di kawasan Gurindam 12. Pendataan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan jumlah pedagang dengan ketersediaan lapak yang disiapkan oleh pemerintah. Sekda Tanjung Pinang Zul Hidayat juga mengatakan, untuk proses pendataan saat ini dilakukan oleh Satpo PP bersama dengan OPD teknis. Data dari para pedagang nantinya akan disesuaikan dengan jumlah kios atau lapak yang tersedia menjadi tanggung jawab dari BUMD. Proses verifikasi harus diselesaikan sebelum dimulainya pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada pertengahan Juni ini 2026.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Selanjutnya pendengar kami bergabung dengan program Satu Padang untuk kita ikuti lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: 15 Pedang Prabu hari ini kami awali dari RRI Batam. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Batam dan Kepulauan Riau protes perlakuan pemutusan hubungan kerja sepihak yang dikenakan pada anggota FSPMI yang berstatus ketua PUK di perusahaan. Berikut kita dengarkan laporan Ahmad Rifai Kasim.
2: Yang mana isinya adalah meminta manajemen mempertimbangkan untuk dicabutnya surat peringatan ini, tapi malahan yang terjadi adalah di PHK.
3: Masa Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Batam dan Kepulauan Riau masih memperjuangkan dua anggota mereka yang dikenakan PHK sepihak oleh PT Caterpillar Indonesia. Diketahui kedua anggota FSPMI tersebut di PHK secara sepihak. Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Batam, Yafet Rahman, mengatakan mediasi di Dinas Tenaga Kerja sebelumnya gagal. Manajemen perusahaan tetap berpegang pada keputusan yang disebut sebagai kebijakan final dari kantor pusat. Dengan fokus pencabutan PHK sebagai tuntutan utama, Yafet menilai keputusan ini bisa menjadi presiden buruk bagi pekerja lain yang aktif di serikat, mengingat pemecatan dilakukan kepada ketua serikat di perusahaan tersebut.
2: Sebelum di PHK, itu sudah terjadi mediasi di Disnaker, lalu keluar surat anjuran yang mana isinya adalah meminta manajemen mempertimbangkan untuk dicabutnya surat peringatan ini, tapi malahan yang terjadi adalah di PHK. Nah, seperti itu. Selain itu, alasan PHK juga terkait dengan ketidakmampuan beliau dalam mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh internal perusahaan. Hal ini hal yang keliru yang tercantum dalam undang-undang. Itu kalau PHK itu kesalahan berat, seperti ngadat, mencuri, kayak gitu.
4: Tapi kan teman kita tidak melakukan itu kan?
2: Tidak melakukan hal itu.
3: Sebelumnya perusahaan Caterpillar Indonesia beralasan ketua PUK diberhentikan karena tidak mampu memenuhi standar kompetensi manajemen. Namun dapat menilai alasan tersebut tidak proporsional, sebab ada beberapa tahapan lainnya selain pemecatan yang seharusnya dilakukan atas pelanggaran berat. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Sebanyak 145 kg ganja, barang bukti penyalahgunaan narkotika di Kota Bukit Tinggi, dimusnahkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. Berikut kita dengarkan laporan Yudi Prama Agustino dari RRI Bukit Tinggi.
5: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Barat memusnahkan sekitar 145 kg ganja Rabu 10 Juni 2026 di sebuah krematorium karena dinilai lebih aman dan memiliki kapasitas pembakaran yang lebih besar dibandingkan fasilitas yang biasa digunakan. Kepala BNNP Sumatera Barat Brigjen Pol Riki Yanuarfi mengatakan, ganja ini merupakan hasil pengungkapan kasus penyelundupan narkotika dari Sumatera Utara ke Sumatera Barat beberapa minggu lalu. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus yang terjadi di wilayah Bukit Tinggi dengan 4 orang tersangka yang telah diamankan. Riki Yanuarfi menerangkan, total barang bukti yang disita dalam kasus tersebut mencapai 150 paket ganja, namun sebagian disisihkan untuk kebutuhan pembuktian di pengadilan dan pemeriksaan laboratorium. Para tersangka telah melakukan tindak pidana penyelundupan ganja dari Sumatera Utara ke Sumatera Barat dan aksi tersebut bukan pertama kali dilakukan, bahkan dari pengakuan salah seorang tersangka ini sudah kali ketiga mereka lakukan. Menurut Riki Yanuarfi, para pelaku membeli ganja dari wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara, kemudian menjualnya kembali di Bukit Tinggi dengan keuntungan hingga 2 kali lipat dan berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh barang haram tersebut rencananya akan diedarkan di wilayah Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam.
6: Kita musnahkan barang bukti yang kita ungkap beberapa minggu yang lalu, TKP-nya di Bukit Tinggi. Total barang bukti yang kita musnahkan 150 paket, tapi ada yang kita sisihkan untuk di pengadilan dan di laboratorium. Jadi totalnya ada sekitar 145 kilo yang kita musnahkan dengan 4 orang tersangka. Tersangka ini sudah melakukan tindak pidana penyelundupan narkotika dari Sumatera Utara ke Sumatera Barat, sudah kali yang ketiga. Dan barang ini sesuai dengan pengakuan tersangka akan didistribusikan di wilayah Bukit Tinggi dan Agam. Jadi, kita perlu khawatir mereka orang Bukit Tinggi, asli Bukit Tinggi, meracuni warga Bukit Tinggi. Untuk kemungkinan kalau pasar mereka luas, mereka akan berkembang ke kota-kota lain.
5: Riki Yanuarfi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat gerakan perang terhadap narkoba guna menekan angka penyalahgunaan narkotika di Sumatera Barat. NP Sumbar memetakan Aceh dan Sumatera Utara sebagai dua provinsi penghasil ganja terbesar yang menjadi sumber pasokan ke berbagai daerah di Sumatera termasuk ke Sumatera Barat. Yudi Prama Agustino melaporkan.
1: Pendengar, Polresta Pekanbaru apel Satgas Anti Narkoba sebagai upaya mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Santi Yunas melaporkan dari RRI Pekanbaru.
7: Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Muharman Arta pagi tadi memimpin apel Satgas Anti Narkoba di halaman Mall Pelayanan Publik Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru. Kegiatan tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus penyampaian capaian pemberantasan narkotika yang telah dilakukan Satgas sepanjang tahun 2026. Apel diikuti oleh personil Polri, TNI, BNN, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya yang tergabung dalam Satgas Anti Narkoba Pekanbaru. Kapolresta Pekanbaru menyampaikan berdasarkan data yang dipaparkan sejak Januari hingga Juni 2026, Satgas Anti Narkoba Pekanbaru telah mengungkap 74 kasus peredaran narkotika di wilayah Kota Pekanbaru. Dari kasus tersebut, petugas mengamankan 118 tersangka, 4 diantaranya merupakan berstatus anak.
8: Kami telah berhasil mengungkap 74 kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru. Ini berarti sekira hampir setiap 2 hari berhasil diungkap 1 kasus penyalahgunaan narkoba. Jadi memang sudah sangat mengkhawatirkan. Setiap 2 hari ini yang terungkap. Yang terungkap setiap 2 hari ada penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru. Kemudian jumlah tersangka adalah 118 orang, terdiri 107 laki-laki, 11 perempuan, dan yang terlihat ringan ada 4 orang tersangka anak. Ini berarti setiap satu hari, 1/3 hari, 1/3 hari, atau 1 hari 8 jam, berhasil ditangkap 1 tersangka penyalahgunaan narkoba.
7: Pada kesempatan yang sama, Kepala BNN Kota Pekanbaru Kombes Pol Wawan memberikan apresiasi terhadap kinerja Satgas Anti Narkoba Pekanbaru. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.
9: Sehingga masalah penanganan narkoba, ya di sini kita berkolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat. Ya di sini bukan hanya BNN, bukan hanya Polresta, ada TNI, ada Satpol, ada Bea Cukai, termasuk ada dari Granat, ya termasuk ya dari bandara juga, ya semua terlibat sehingga semua berkolaborasi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba khususnya di Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini membantu kita semua di dalam ya pencegahan terhadap peredaran narkoba.
7: Melalui kegiatan apel tersebut, Satgas Anti Narkoba Pekanbaru menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan upaya pencegahan, penindakan dan rehabilitasi guna mewujudkan Pekanbaru yang bersih dari narkoba. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Pendengar, kita beralih ke RRI Padang. Association of the Indonesian Tour and Travel Agency ASITA Sumatera Barat memanfaatkan momen penurunan nilai rupiah terhadap mata uang asing dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara. Berikut kita dengarkan laporan Melati Oktawina.
10: Jadi memang kita sedang blasting sekarang, coba menggetarkan promo. Selisih kurs ini barangkali ada hikmahnya juga buat pariwisata kita di Sumatera Barat.
1: Ketua DPD ASITA Sumatera Barat Nadir Syah Bakri kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, saat ini gencar menawarkan berbagai paket wisata kepada calon wisatawan dari luar negeri, terutama dari negara-negara tetangga yang mata uangnya menguat terhadap rupiah. Menurutnya, selisih nilai tukar rupiah memberikan keuntungan bagi wisatawan asing, sebab daya beli mereka meningkat ketika berwisata ke Indonesia termasuk ke Sumatera Barat. Nadir Syah menyampaikan, ASITA Sumatera Barat membidik pasar wisatawan mancanegara yang datang melalui penerbangan langsung Kuala Lumpur dan Singapura. Berbagai promosi terus dilakukan
11: agar calon wisatawan segera melakukan pemesanan paket perjalanan saat nilai tukar mata uang mereka masih menguntungkan.
10: Yang selama ini angka orang belanja di kita itu $250 per day untuk premium package. Kemudian kalau kita bisa bahasakan sekitar $40 per day mass tourism, tentu angka ini membuat mereka lebih worth it untuk datang ke Sumatera Barat. Ekspektasi kita memang visitors-visitors ataupun wisatawan-wisatawan yang datang dari hub Kuala Lumpur ataupun Singapura.
11: Ketua DPD Asita Sumatera Barat Nadir Syah Bakri mengatakan, tetapi momentum ini perlu dimanfaatkan secepat mungkin karena fluktuasi nilai tukar tidak dapat diprediksi berlangsung dalam jangka panjang. Mengingat pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas dan memperkuat nilai tukar rupiah. Nadir Syah menambahkan, peluang ini semakin terbuka karena produk wisata umumnya dibeli jauh hari sebelum keberangkatan. Dengan melakukan pemesanan saat ini, wisatawan asing dapat mengunci biaya perjalanan yang lebih murah untuk kunjungan mereka dalam 6 bulan hingga 1 tahun ke depan. Melati Oktawina melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Mendengar, kita beralih ke berita lainnya. Kita beralih ke RRI Ranai. Pertamina usulkan penambahan kuota BBM Natuna 25% pada triwulan 3 2026. Berikut kita dengarkan laporan Yuspianti.
13: Pertamina Patra Niaga mengusulkan penambahan kuota bahan bakar minyak BBM untuk wilayah Kabupaten Natuna pada triwulan ketiga tahun 2026. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan kebutuhan energi daerah yang melibatkan berbagai pihak terkait. Menurut Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga, Bayu Handoko, total kuota yang diajukan untuk Natuna pada TW 3 2026 mencapai 9.825 kiloliter. Jumlah tersebut meningkat sekitar 25% dibandingkan kuota TW2 yang sebesar 7.870 KL. Bayu menjelaskan peningkatan kuota itu didasarkan pada tren kenaikan konsumsi BBM di sejumlah wilayah Natuna yang terus menunjukkan pertumbuhan seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.
14: Tahun 2026 itu kuota 1% tertinggi itu mengalami penurunan 11%. Tapi alhamdulillah di TW2 kita sudah melakukan adjustment. Dan insya Allah di TW3 khususnya Natuna kemarin kita sudah melakukan pengusulan untuk kenaikan kuota itu. Yakni dari di TW2 kuota Natuna selama 1 tahun, ini kuota selama 1 tahun itu 7.870 kiloliter. Di TW3 nanti kita pengen, kita sudah mengusulkan ke BBM mungkin di angka 9.825 kiloliter.
13: Dalam forum pembahasan tersebut, perwakilan nelayan dari Sepempang Afrijal menyoroti pentingnya pengawasan dalam penyaluran BBM bersubsidi agar benar-benar tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan oleh kelompok yang berhak menerima.
15: Kalau dan nelayan salah bahkan begitu. Itu memang kenapa kami terlalu menjerit soal minyak ini, memang ada indikasi penyimpangan ini yang jadi masalah. Ya mungkin bisa jadi pelaku nelayan itu sendiri, ada juga yang mencoba nelayan tidak kekurangannya. Jadi apa
13: itu? Dengan adanya usulan penambahan kuota BBM pada triwulan ketiga tahun 2026, diharapkan kebutuhan energi masyarakat dan nelayan Natuna dapat terpenuhi secara optimal, sehingga aktivitas ekonomi, perikanan, dan transportasi di wilayah perbatasan Indonesia dapat terus berjalan lancar tanpa kendala pasokan bahan bakar. Demikian, Yuspianti melaporkan.
1: Mendengar, kita beralih ke RRI Bengkalis. Bupati Sia Afni Zulkifli menghadiri peluncuran forum DPR RI Daerah Pemilihan Riau. Kehadiran Bupati Afni menjadi momentum penting untuk menyuarakan aspirasi daerah, memperkuat kolaborasi pembangunan, serta memaksimalkan akses pendanaan dari APBN dan investasi bagi daerah. Selengkapnya kita dengarkan laporan Muhammad Pizza.
16: Bupati Sia Afni Zulkifli menghadiri peluncuran forum DPR RI Daerah Pemilihan Riau yang berlangsung di ruang auditorium lantai 8 Menara Lancang Kuning Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru. Forum yang beranggotakan 13 anggota DPR RI asal Riau itu diharapkan menjadi wadah memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Bupati Afni, kehadiran forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyuarakan aspirasi daerah, memperkuat kolaborasi pembangunan, serta memaksimalkan akses pendanaan dari APBN dan investasi bagi daerah. Bupati Afni menilai komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan wakil rakyat di Senayan akan membuat percepatan pembangunan di Riau. Dalam kesempatan itu, Bupati Afni menyampaikan aspirasi terkait penguatan kapasitas fiskal daerah penghasil sumber daya alam. Menurutnya, daerah penghasil seperti Riau telah memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, sehingga perlu mendapat perhatian lebih dalam kebijakan fiskal nasional.
17: Ngejar program ke berbagai kementerian, kaki saya ini rasanya ada berapa kilo berjalan, Pak. Proposal itu udah berapa ribu lembar, tapi kan seberapa pun yang kita dapat tidaklah sebanding dengan seberapa yang ditahan dan hilang oleh pemerintah pusat. Jadi kalau kita bicara fokus, maka yang kita butuhkan sekarang adalah transparansi, keadilan, dan kepastian dari pusat terhadap kita. Fiskalnya dulu, Pak. Sebentar lagi tadi kata Bapak ada pembahasan undang-undang APBN 2027 ya, Pak ya. Mohon, Pak, coba deh. Ini mumpung izin Pak Gubernur, saya kemarin habis diminta narasumber di DPD RI, satu-satunya kepala daerah. Disemangati untuk terus bicara. Saya bilang, anak saya masih dua, kecil-kecil. Ngeri-ngeri juga, Bu. Tapi saya harus menyuarakan gitu, Bu. Kita memimpin udahlah dalam kondisi sulit, ditakut-takutin. Lalu kita mau jadi apa kami kepala daerah kalau nggak menyuarakan kondisi?
16: Bupati Afni berharap pemerintah pusat dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi daerah dalam meningkatkan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Bupati Afni juga mengajak seluruh anggota DPR RI asal Riau untuk terus memperjuangkan kepentingan daerah dalam pembahasan APBN dan berbagai kebijakan strategis nasional. Bupati Afni optimis sinergi yang terbangun melalui forum tersebut akan menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang terus mematangkan penyusunan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang saat ini telah memasuki tahap pembahasan bersama Pemprov Kepri. Berikut kita dengarkan laporan Pandu Fikri Tegar Agnianto dari RRI Tanjung Pinang.
18: Pemerintah Kota Tanjung Pinang terus mematangkan penyusunan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK perangkat daerah. Saat ini, sejumlah rancangan organisasi tersebut telah memasuki tahap pembahasan bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang, Zul Hidayat, mengatakan pembahasan awal difokuskan pada 4 organisasi perangkat daerah. Menurutnya, koordinasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah dilakukan agar proses pembahasan dapat segera diselesaikan. Zul Hidayat menjelaskan, setiap produk hukum daerah harus melalui mekanisme pembahasan bersama Pemprov Kepri serta harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga percepatan penyelesaian SOTK juga bergantung pada jadwal dan ketersediaan waktu pihak terkait.
19: 4 dari beberapa belas ya SOTK itu sudah masuk ke pemerintah Provinsi Kepri. Saya sudah berkomunikasi dengan Ibu Sekda pemerintah Provinsi Kepri untuk 4 itu mudah-mudahan dapat segera dibahas.
18: Zul Hidayat menyebutkan bahwa optimis 4 rancangan produk hukum tersebut dapat rampung pada Juni 2026. Namun, penerapan struktur baru belum dapat dilakukan sebelum seluruh penataan organisasi perangkat daerah selesai secara menyeluruh. Ia berharap proses pembahasan dan finalisasi SOTK seluruh OPD dapat berlangsung lancar, sehingga tata kelola pemerintah di lingkungan Pemkot Tanjung Pinang semakin efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Provinsi Riau mendapatkan alokasi pembangunan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih sebanyak 1.862 unit yang tersebar di 12 kabupaten kota. Dengan capaian pembangunan saat ini sudah mencapai 58%. Berikut kita dengarkan laporan Pemi Asti Yovani dari RRI Pekanbaru.
20: Provinsi Riau mendapatkan alokasi pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebanyak 1.862 unit yang tersebar di 12 kabupaten kota. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan untuk pelaksanaan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sudah mencapai 58%, seperti di Kabupaten Kampar dari 250 gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang ada, 73 gerai sudah selesai dibangun. PLT Gubernur mengharapkan kehadiran gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini dapat memberikan multiplier effect atau manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat lokal serta mampu menggerakkan roda perekonomian di tingkat tapak. PLT Gubernur menuturkan secara kumulatif di tingkat Provinsi Riau, progres pembangunan fisik gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih performanya cukup positif karena sudah menyentuh angka 58% dari target tahap awal dan dipastikan akan terus bertambah secara simultan.
21: Program strategis nasional sudah 73 dari 250 akan kita selesaikan. Insya Allah nanti ada tahap ke 3-4 lagi nanti akan selesaikan. Ya, target kita
22: 150
21: ya?
22: 250 harus selesai semuanya. Jadi tinggal
21: 250 harus selesai semuanya. Tapi 73 udah 100%. Udah siap untuk di apa? Dioperasikan, dipersiapkan. Ya nunggu, tinggal nunggu arahan aja dari pusat. Ya? 1.800
22: berapa? 58%
21: 58%
22: dari 1.862.
20: Sementara Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau M. Taufik Oha mengatakan peta jalan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di 12 kabupaten kota berdasarkan Iktisar data performa per bulan Mei 2026 dari total target makro sebanyak 1.862 unit, tercatat ada 1.063 gerai yang masuk dalam gelombang pengerjaan intensif, di mana 241 unit diantaranya sudah selesai 100%.
22: 1.862 yang sedang proses bangun, 1.063 yang sudah selesai itu 241. Jadi yang sedang dibangun 1.063, yang sudah selesai 243 di 12 kabupaten kota. Secara keseluruhan sudah selesai 58%.
20: M. Taufik Oha memaparkan tantangan terbesar dalam menuntaskan sisa pembangunan sekitar 800-an gerai lagi berada pada sektor pengadaan tanah. Sementara terkait dengan mekanisme pengisian isi gerai dan komoditas jualan, Taufik menjelaskan proses pengisian inventaris baru akan dieksekusi secara penuh setelah adanya prosesi serah terima aset. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Mendengar, kita beralih ke RRI Padang. Sebagian besar peserta didik sekolah rakyat rintisan di Sumatera Barat akan dipindahkan ke sekolah rakyat permanen di Kabupaten Dharmasraya. Proses belajar peserta didik sementara waktu dipindahkan hingga pembangunan sekolah rakyat di kabupaten atau kota selesai. Selengkapnya kita dengarkan laporan Hans Pri Mananda.
23: Untuk tahun 2026 ini pembangunan yang sedang dibangun permanen ini ada di Kabupaten Dharmasraya.
24: Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Sumatera Barat, Wildan Humaidi, kepada RRI di Padang tadi pagi mengatakan, Kementerian Sosial mendorong pentingnya skenario simulasi perpindahan dari sekolah rakyat rintisan ke permanen agar proses belajar mengajar tidak terganggu. Menurutnya, setelah gedung sekolah rakyat permanen selesai dibangun di masing-masing daerah, para siswa akan dikembalikan ke sekolah yang berada di kota atau kabupaten asal mereka. Wildan menjelaskan, pada tahun ini, pembangunan sekolah rakyat permanen yang sedang berjalan berada di Kabupaten Dharmasraya. Sementara untuk Kota Padang telah mengajukan usulannya pada tahun ini sehingga pembangunan dapat realisasi pada 2027 mendatang.
25: Jadi nanti untuk calon siswa-siswi SR yang baru yang sedang dalam proses penjangkauan ini nantinya akan dititipkan sementara di Kabupaten Dharmasraya sambil menunggu pembangunan selesai di Kota Padang. Nanti mereka yang nanti yang dititipkan sementara di Dharmas nanti akan dikembalikan ke sekolah permanen yang ada di Kota Padang. Untuk yang nanti akan ditempatkan di SR Dharmasraya ini untuk di Kota Padang tidak terlalu banyak. SMP-nya itu ada 30 orang dan untuk SMA-nya juga 30 orang.
24: Kepala Balai BPPPKS Sumatera Barat Wildan menambahkan, saat ini proses penjaringan calon siswa baru untuk tahun ajaran baru masih terus dilakukan. Sementara itu proses rekrutmen tenaga pendidik sekolah rakyat juga telah dimulai oleh Kementerian Sosial. Sementara itu progres fisik pembangunan sekolah rakyat pertanian permanen di kawasan Pulau Sawa, Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Darmasraya telah mencapai 74%. Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan sekolah rakyat Darmasraya dapat selesai pada akhir Juni sebelum tahun ajaran baru resmi dimulai. Hans Permananda melaporkan.
1: Mendengar Lanut Hang Nadiem kembali membuka kesempatan bagi generasi muda Batam dan Karimun untuk bergabung menjadi bintara prajurit karir. Pendaftaran gelombang 2 tahun anggaran 2026 kini masih berlangsung hingga 20 Juni mendatang. Selengkapnya kita dengarkan laporan Meta Pajar Walinda dari RRI Batam.
0: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara melalui Lanut Hang Nadiem Batam kembali membuka kesempatan bagi putra-putri bangsa untuk bergabung menjadi Bintara Prajurit Karir atau PK gelombang 2 tahun 2026. Penerimaan ini terbuka bagi pria dan wanita warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat secara jasmani dan rohani, serta tidak memiliki catatan kriminal. Calon peserta harus berusia 17 tahun 10 bulan dan maksimal 24 tahun saat pembukaan pendidikan. Sementara itu, bagi lulusan Diploma 3 atau D3, batas usia maksimal adalah 25 tahun. Persyaratan pendidikan meliputi lulusan SMA, MA maupun SMK dari semua jurusan. Adapun tinggi badan minimal yang dipersyaratkan adalah 163 cm untuk pria dan 157 cm untuk wanita. Pendaftaran masih dibuka hingga 20 Juni mendatang dan dapat dilakukan di Satuan TNI Angkatan Udara terdekat sesuai domisili peserta. Sementara pembukaan pendidikan dijadwalkan akan berlangsung pada 29 Agustus mendatang di Solo. Kepala Dinas Personel Lanut Hang Nadiem, Kapten ADM Akbar Bimantara menegaskan bahwa seluruh proses seleksi penerimaan prajurit TNI Angkatan Udara dilaksanakan secara transparan, objektif, dan tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.
2: Tahun ini penyediaan prajurit kita itu membutuhkan personil 75% lebih banyak daripada tahun kemarin. 3 gelombang bintara dan 3 gelombang tamtama. Di total ada 6 gelombang untuk yang khusus bintara dan tamtamanya. Ini langsung saya sampaikan aja, untuk masalah rekrutmen TNI AU tidak ada bayar sama sekali, gratis dari awal sampai akhir, tidak ada namanya pungutan biaya apalah apa, itu nggak ada sama sekali. Saya tahu sendiri, itu cuman oknum-oknum yang menawarkan kamu bisa lolos nih dengan memberikan segini. Karena kenapa? Karena itu resikonya sangat gede, mbak. Resikonya bukan buat saya loh, tapi terlebih ke chassisnya sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Program dan Anggaran Lanut Hang Nadiem, Kapten ADMW Mariati Uli menyampaikan bahwa calon prajurit harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum mengikuti tes.
3: Ya, satu tahun ataupun dua tahun sebelumnya itu saya melaksanakan pretest dulu ya. Jadi saya cek kesehatan saya dari ujung kaki sampai ujung kepala, itu sangat penting. Jadi kita tahu kekurangan kita di mana. Contoh misalnya ada varises ringan, itu kan sebenarnya tidak terlalu fatal, tetapi kan masih bisa diperbaiki dan masih bisa diobati. Dan dengan kita mencekkan kesehatan kita tahu kekurangan kita dan kita bisa perbaiki dulu nih, supaya nanti saat tes itu kita udah ready.
0: Lanut Hang Nadiem juga mengimbau masyarakat untuk tidak mempercayai oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. Masyarakat diminta segera melaporkan segala bentuk praktek percaloan selama proses rekrutmen berlangsung. Kesempatan ini juga diberikan kepada atlet tingkat provinsi yang bercita-cita mengabdi kepada NKRI melalui TNI Angkatan Udara. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
1: Pemerintah Kota Padang Panjang kembali membuka peluang bagi putra-putri daerah untuk bersekolah di rintisan sekolah unggulan SMPN 6 pada tahun ajaran 2026-2027. Berikut laporan Nofri dari RRI Bukit Tinggi.
4: Pemerintah Kota Padang Panjang kembali membuka peluang bagi putra-putri daerah untuk bersekolah di rintisan sekolah unggulan RSU SMP Negeri 6 pada tahun ajaran 2026-2027. Program pendidikan gratis tersebut mengusung moto iman, ilmu, ikhtiar dengan visi bertakwa, berprestasi, berbudaya, berwawasan lingkungan, dan global. Pendaftaran RSU dibuka mulai 10 Juni hingga 13 Juni 2026. Seleksi peserta dijadwalkan berlangsung 13 hingga 15 Juni 2026. Pendaftaran dilakukan melalui sistem penerimaan murid baru SPMB dengan berbagai program unggulan selama masa pendidikan. Wali Kota Padang Panjang Hendrianis menyampaikan bahwa RSU Angkatan 2026 ini merupakan angkatan kedua. Program serupa telah dimulai sejak 2025 lalu. Pemerintah kota membuka RSU untuk melahirkan generasi Padang Panjang yang unggul secara menyeluruh. Keunggulan tersebut tidak hanya pada aspek akademik, tetapi juga hafalan Al-Quran, olahraga, keagamaan, kemampuan berbahasa, serta akhlak mulia.
5: SMP unggulan, kita kasih makanan gratis di situ, kita pilih anak-anak the best of the best, otaknya pintar dan sehat. Nah itu nanti kita kasih pembelajaran agama, kita kasih bahasa Inggris setiap hari, dan ekstrakurikulernya bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Cina. Lulus dari sini hafiz Quran 30 juz, saya bilang. Nah, kita support ini sekolah ini, muridnya 150 orang.
4: Hendrianis menjelaskan program unggulan RSU meliputi sholat berjamaah, puasa Senin Kamis, tahfiz, dan baca Al-Quran, pendidikan karakter, pendidikan kesemaptaan, komputer scans, English Day, seragam gratis, transportasi gratis, makanan tambahan gratis, medical check-up berkala, silat, dan panahan. Wali kota juga menambahkan siswa RSU akan difasilitasi guru dan tenaga kependidikan terbaik. Ruang kelas, UKS, perpustakaan, laboratorium IPA dan komputer, lapangan olahraga, smart TV untuk pembelajaran, serta berbagai fasilitas lainnya. Nofri melaporkan.
1: Pembangunan gudang Bulog di Pulau Laut, Pulau Serasan dan Midai ditargetkan mulai dilaksanakan tahun ini. Proses balik nama sertifikat lahan saat ini masih berlangsung. Berikut kita dengarkan laporan Analia Widi dari RRI Ranai.
6: Perum Bulog Cabang Natuna terus mematangkan persiapan pembangunan kompleks pergudangan di Pulau Laut, Serasan, dan Midai. Saat ini proses administrasi berupa balik nama sertifikat lahan menjadi tahapan yang sedang diselesaikan sebelum pembangunan fisik dimulai. Kepala Bulog Natuna Pencius Siburian kepada RRI mengatakan pihaknya bersama Badan Pertanahan Nasional BPN dan Tim Aset Pemerintah Daerah telah melakukan survei lokasi untuk memastikan kesiapan lahan.
7: Yang rencana pembangunan komplek pergudangan di Pulau Laut, Serasan dan Midai, kemarin tanggal 5 kami baru melakukan survei bersama BPN dan tim aset Pemda. Jadi tahapan untuk bulan ini kami diwajibkan itu proses balik nama. Jadi dalam bulan ini harus selesai balik nama sertifikat yang atas nama Pemda menjadi sertifikat atas nama Perum Bulog.
6: Sementara itu, Camat Pulau Laut Bambang Erawan menyampaikan bahwa proses balik nama lahan untuk pembangunan gudang Bulog di wilayahnya telah selesai dan tanpa kendala. Lahan yang digunakan merupakan aset dari pemerintah daerah yang dihibahkan kepada Bulog seluas sekitar 1 hektar dan berada di kompleks perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut.
8: Terkait dengan proses balik nama lahan Bulog itu sampai saat ini sudah selesai dan tidak ada kendala. Lahan yang kita gunakan adalah lahan Pemda dan kita hibahkan ke Bulog kurang lebih 1 hektar yang berada di komplek perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut, Bu Analia. Demikian.
6: Pembangunan kompleks pergudangan Bulog di 3 wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan cadangan pangan dari pemerintah serta mendukung kelancaran distribusi logistik hingga ke daerah sebagai daerah 3T terdepan, tertinggal, terluar, dan perbatasan di Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Bank Sampah Induk Pensosmas Tanjung Uban, Kabupaten Bintan menerima penghargaan Kalvataru Aditya tahun 2026. Berikut kita dengarkan laporan Febriansah dari RRI Tanjung Pinang.
9: Pensosmas Tanjung Uban, Kabupaten Bintan menerima penghargaan Kalvataru Aditya tahun 2026 dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Penghargaan tersebut dalam kategori pembinaan dan pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat. Penyerahan penghargaan Kalvataru Aditya diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat sempena Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Jakarta pada Kamis siang. Ketua BSI Pensosmas Bintan Miswanto mengaku sangat bersyukur atas penghargaan tersebut. Diharapkannya penghargaan menjaga lingkungan yang diraih di tingkat nasional ini, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan sampah terus meningkat. Kemudian juga menjadi motivasi bagi penggiat lingkungan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kabupaten Bintan, untuk berinovasi mengolah sampah menjadi lebih bermanfaat.
10: Kesadaran masyarakat semakin tumbuh dan juga penggiat-penggiat lingkungan punya kesempatan yang sama, paling tidak lebih peduli dengan lingkungan, bahwasanya apa yang kita berbuat secara konsisten itu pasti akan ada manfaatnya. Harapan kami ya, mudah-mudahan dengan adanya Kalpataru di Kepri ini kembali, itu nanti baik masyarakat dan pemerintah lebih support lah kepada para penggiat lingkungan.
9: Ketua BSI Pensosmas Bintan Miswanto menjelaskan perjuangan menjaga lingkungan ini dilakukan sejak tahun 2021 yang lalu dengan mendirikan bank sampah ketika wabah COVID-19. Bahkan sejumlah penghargaan diterima yang sebelumnya bank sampah unit tingkat kelurahan Pensosmas Tanjung Uban seperti Galanova Award tingkat Kabupaten Bintan dan di nasional pada tahun 2022 juara keempat untuk lomba bank sampah. Kemudian pada tahun 2025 ditunjuk menjadi BSI yang dibuat dalam surat keputusan SK oleh Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bintan tahun 2025 dan berlanjut di tahun 2026 menerima penghargaan Kalpataru Adia. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
1: Pendengar, kami sampaikan berita yang terakhir dari RRI Bengkalis. Jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis yang tergabung dalam kelompok terbang Kloter 9 telah tiba di daerah masing-masing. Di Bengkalis, penyambutan dilakukan asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dan keluarga jemaah. Berikut kita dengarkan laporan Muhammad Iqbal.
11: Jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis yang tergabung dalam kelompok terbang Kloter 9 akhirnya tiba di daerah asal masing-masing pada Kamis 11 Juni 2026. Kedatangan para tamu Allah tersebut disambut penuh haru oleh keluarga dan pemerintah daerah setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Sejak dini hari, jemaah mulai tiba di Batam dan setelah itu diberangkatkan pada pukul 6 pagi melanjutkan perjalanan di sejumlah pelabuhan tujuan, diantaranya Pelabuhan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Pelabuhan Bandar Sri Laksamana di Kecamatan Bengkalis, hingga Pelabuhan Kota Dumai. Berdasarkan pantauan di Pelabuhan Bandar Sri Laksamana sekitar pukul 14.23 waktu Indonesia Barat, para jemaah tampak turun dari kapal dalam kondisi sehat dan penuh semangat. Beberapa di antaranya terlihat menggunakan kursi roda sebagai bentuk pelayanan dan pendampingan. Namun secara umum seluruh jemaah berada dalam keadaan sehat walafiat. Untuk menjaga keselamatan, pihak penyelenggara membatasi jumlah penjemputan yang diperbolehkan memasuki area ponton pelabuhan. Keluarga jemaah sebagian besar menunggu di luar kawasan pelabuhan, sementara penyambutan resmi dilakukan oleh perwakilan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Salah seorang jemaah haji asal Bengkalis, Alhamidi, mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji tahun ini.
13: Alhamdulillah sangat baik sekali, lancar. Dari tadi bangun jam 1 sampai ke Bandara Hang Nadiem Batam, alhamdulillah sampai sekarang kita diberikan kelancaran juga. Alhamdulillah diberikan kesehatan seluruh jemaah dari Kloter 9 Kabupaten Bengkalis, alhamdulillah sampai dengan selamat di Kabupaten Bengkalis.
14: Terima kasih. Ke 40 hari di sana dan sampai kembali tanah air.
13: Alhamdulillah perasaan sangat bahagia dan haru. Dan juga saat ini kita dipertemukan sama keluarga tercinta di Kota Bengkalis.
11: Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Bengkalis, Ed Effendi, mengatakan bahwa seluruh proses pemulangan jemaah haji telah dipersiapkan secara matang oleh pemerintah daerah sesuai arahan Bupati Bengkalis. Menurutnya, penyambutan jemaah telah dilakukan sejak kedatangan di embarkasi Batam sebelum diberangkatkan menuju ke Kabupaten Bengkalis menggunakan kapal yang telah disiapkan pemerintah daerah.
13: Alhamdulillah, jemaah haji dari Bengkalis Kloter 9 sudah sampai semua di Kabupaten Bengkalis, baik itu di Bengkalis, Kecamatan Bengkalis dan Bantan, kemudian Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil, dan Kecamatan Rupat, Bandar Laksamana, Rupat Utara, kemudian Kecamatan Mandau, Batu Selapan, Pinggir dan Talang Mandau. Ketibaan daripada jemaah ini tadi malam pukul 1 waktu Indonesia bagian barat dari embarkasi Batam.
11: Ia menambahkan para jemaah kini telah kembali ke kecamatan masing-masing termasuk Mandau, Pinggir, Bengkalis, Bukit Batu, Bandar Laksamana, Rupat, Rupat Utara, Siak Kecil, serta sejumlah wilayah lainnya di Kabupaten Bengkalis. Di lokasi kedatangan, barang bawaan para jemaah juga telah dikumpulkan di titik yang telah ditentukan untuk selanjutnya dijemput oleh keluarga masing-masing. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

0: Mendengar berita tadi sekaligus menutup berita Korwil 15 sore ini, saya Elmi Subayang mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat sore.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami kembali bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang untuk kita sampaikan informasi perakiran cuaca. Pada kesempatan sore hari ini, saya Rika sudah bersama dengan Mas Hayu dari BMKG. Selamat sore Mas Hayu. Oke, baik pendengar, kita akan mencoba tersambung kembali ya bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang untuk kita simak informasi perakiran cuaca. Besok hari Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2026. Selamat sore Mas Ayu.
2: Selamat sore Kak.
1: Oke, baik, apa kabar nih Mas Ayu pada sore hari ini?
2: Kabarnya baik Kak.
1: Alhamdulillah sehat ya. Baik, silakan Mas Ayu untuk informasinya Mas.
2: Baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari tanggal 13 Juni 2026. Untuk cuaca pada hari Sabtu besok diperkirakan pada pagi harinya berawan, kemudian pada siang harinya berawan dan masih ada potensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang sifatnya lokal. Kemudian pada malam harinya berawan dan pada dini harinya diperkirakan berawan dan ada potensi terjadi hujan ringan yang sifatnya lokal. Untuk arah angin bertiup dari arah selatan sampai dengan barat daya dengan kecepatan 2 sampai dengan 15 km per jam. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 97%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori tenang.

0: 11 sampai 23 Juni tahun 2026. Nah, ini masyarakat yang berada di wilayah pesisir Tanjung Pinang, kemudian pesisir Bintan, waspada terhadap potensi banjirop. Seperti itu.
1: Okay. Baik, ini ada potensi banjirop ya?
0: Iya,
1: sampai
0: dari
1: tanggal berapa?
0: Tanggal 11 sampai 23 Juni.
1: Oh, 23 Juni. Berarti pesisir Tanjung Pinang dan juga Bintan begitu ya, Mas ya?
0: Iya,
1: kira-kira
0: betul.
1: berapa sih ketinggian air dari banjirop tersebut, Mas?
0: Kalau untuk ketinggian air itu bervariasi, itu tempat apa? Beberapa wilayah pesisir pasti bervariasi. Cuma kalau ini dari ketinggian pasang maksimumnya, nah ini dari data kami itu diprediksi di ketinggian 2,5 meter untuk pasang paling tingginya.
1: Okay, baik. Nah, faktor apa sih sebenarnya yang menyebabkan terjadinya fenomena dari banjirop ini, Mas?
0: Ya, bagaimana, Kak?
1: Faktor apa yang apa ya, yang menyebabkan terjadinya banjirop?
0: Oke, jadi banjirop untuk pada periode tanggal ini ya, 11 sampai 23
1: 23.
0: Juni. Nah, ini disebabkan oleh adanya fase bulan baru, seperti itu, Bu.
1: Oh, ada
0: Ya.
1: new moon berarti ya?
0: Iya.
1: Okay. Baik, ada lagi yang mau disampaikan?
0: Kalau disampaikan sudah cukup.
1: Oh, sudah cukup ya. Oke, baik. Jadi
0: Iya.
1: masyarakat pesisir nih, Tanjung Pinang dan juga Bintan, waspada akan potensi banjirop 11 Juni sampai dengan 23 Juni. Begitu ya, Mas Ayu ya.
0: Iya, betul.
1: Terima kasih Mas Ayu untuk informasinya. Sampai jumpa lagi Mas Ayu. Selamat sore.
0: Selamat sore.

0: Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang? Ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo Ade, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
2: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, informasi dari RRI.co.id. Dalam upaya meningkatkan pengawasan keimigrasian terhadap aktivitas orang asing, Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Pinang, Tanjung Uban mengadakan kegiatan sosialisasi terkait dengan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di BRC Lagoe Pendengar pada Kamis tanggal 11 Juni 2026. Muhammad Hari Mailan selaku pemateri menyampaikan mengenai kewajiban pelaporan orang asing serta tata cara penggunaan dari APOA sebagai sarana pelaporan yang cepat, mudah, dan terintegrasi. Peserta diajak untuk lebih memahami fungsi dan manfaat dari APOA sebagai platform digital yang mendukung pelaporan keberadaan orang asing secara efektif dan juga efisien.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 13 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Lagu dari band Gigi tadi pendengar. Judul lagunya My Facebook ya. Kalau kita berbicara tentang Facebook nih, di tahun 2026 ini tetap menjadi salah satu media sosial terbesar di dunia dengan miliaran pengguna yang masih aktif ya pendengar, yang tentunya digunakan untuk komunikasi, berbagi informasi, bisnis melalui fitur seperti marketplace dan juga ada monetisasi konten video ya. Platform ini populer karena kemudahan ya dari segi penggunaannya, terutama di negara India ya, Amerika Serikat, negara kita Indonesia, Brazil dan juga Filipina pendengar. Komunikasi dan berbagi informasi, Facebook Marketplace ya, ini adalah tempat populer untuk menjual barang bekas dan mencari barang. Monetisasi konten ya pendengar, karena banyak juga nih kreator yang menggunakan Facebook ya untuk menghasilkan uang melalui video atau reelsnya. Ya, penggunaan AI ya, Meta menggunakan data aktivitas pengguna Facebook dan Instagram untuk melatih AI mereka, Meta AI ya, demografi yang luas karena digunakan secara luas oleh berbagai kalangan termasuk kelompok umur 18 ya sampai dengan 29 tahun pendengar. Tapi penting nih, selalu waspada terhadap risiko pencurian data pribadi ketika Anda menggunakan platform di media sosial.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
2: Bener, enak banget soalnya.
3: Hus.
2: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
1: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
2: Ya, ganggu orang makan aja tuh kucing.
1: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
2: Enggak mau juga sih.
1: Makanya, jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
2: Perasaan kayak aku sama kamu.

Pendengar, informasi dari Media Batam Info, pendengar ya, klarifikasi dari pihak JNT Tanjung Pinang, anggota DPRD berinisial S sudah tidak bekerja sejak tahun 2024 dan Maiko tegaskan perusahaan tidak terkait ya dengan isu barang ilegal tersebut. JNT Tanjung Pinang memberikan klarifikasi di sana, pendengar, terkait dengan video yang viral yang mengaitkan seorang anggota DPRD Tanjung Pinang berinisial S dengan dugaan pengiriman barang ilegal dari Batam ke Tanjung Pinang. Maiko selaku penanggung jawab dari JNT Tanjung Pinang menegaskan bahwa anggota DPRD yang disebut dalam video itu sudah tidak bekerja di JNT sejak tahun 2024 sehingga tidak lagi memiliki hubungan dengan operasional di perusahaan. JNT juga membantah ya mengetahui atau terlibat dalam dugaan pengiriman barang ilegal yang ditampilkan dalam video yang viral itu. Dan menurut Maiko, pendengar, seluruh barang yang dikirim melalui JNT memiliki identitas lengkap berupa label, resi, dan melalui prosedur pengiriman yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Ia menjelaskan bahwa JNT merupakan perusahaan ekspedisi nasional dengan standar operasional yang ketat dan hanya menangani pengiriman barang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ia juga menyayangkan munculnya tudingan yang mengaitkan perusahaan tanpa adanya verifikasi terlebih dahulu. Selain merasa dirugikan secara reputasi, JNT menyatakan tidak menutup kemungkinan menempuh jalur hukum apabila informasi yang beredar terbukti mengganggu operasional atau mencemarkan nama baik dari perusahaan. Di akhir pernyataannya, Maiko menghimbau agar masyarakat untuk bisa lebih bijak dan melakukan pengecekan fakta sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi dari media sosial.

0: Programa 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, pendengar kaum muslimin dan muslimat. Selanjutnya kita dengarkan santapan rohani dengan judul 8 hal yang dijauhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari kecemasan hingga dililit utang. Disampaikan oleh Ustadz Kolonel Sus Haji Ampu, IP SAG MAG. Diikuti dengan pengajian Al-Qur'an dengan surah Ar-Rum ayat 21 sampai dengan 22 dibacakan oleh Wirdatul Aini dan diikuti dengan beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang serta untuk daerah yang sewaktu pada pukul 18.11 menit waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia Kota Tanjung Pinang, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang senantiasa mencurahkan rahmat nikmat kepada seluruh makhluknya. Hingga detik ini nikmat-nikmat Allah senantiasa dicurahkan kepada kita semua. Dan kita tidak sanggup untuk menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mulai kita bangun tidur sampai kita tertidur kembali. Dan selaku insan hamba Allah yang beriman, bertakwa, kita menyadari bahwasanya dengan bertambahnya usia kita, bertambah pula nikmat-nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, marilah kita syukuri nikmat pemberiannya itu dengan senantiasa menjadi insan hamba Allah yang bertakwa, menjadi orang-orang yang taat melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Dalam kehidupan, setiap kita pasti menghadapi berbagai ujian. Tidak ada satupun di antara kita yang hidup tanpa masalah. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini tidak diuji. Namun sebagai seorang muslim yang yakin dan percaya pada takdir Allah, kita tidak dibiarkan tanpa arah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan panduan agar kita berikhtiar dengan doa sehingga terhindar dari hal-hal negatif yang bisa saja datang setiap saat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan ijazah doa kepada seorang sahabat beliau. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud di nomor hadis 1555, doa ini diberikan ketika pada suatu hari Rasulullah masuk ke masjid dan melihat sahabat Abu Umamah itu sedang duduk di masjid dan terlihat sedang bingung. Abu Umamah ini sedang kebingungan. Lantas Rasulullah pun menyapanya, "Hai Abu Umamah, ada apa aku melihatmu duduk di masjid di luar waktu sholat?" Abu Umamah menjawab, "Kebingungan dan utang-utangku yang membuatku begini ya Rasul." Kemudian Rasulullah kembali bertanya, "Maukah kamu jika aku ajarkan suatu bacaan yang jika kamu membacanya, Allah akan menghapuskan kebingunganmu dan memberi kemampuan melunasi utang-utangmu?" Lantas Umamah menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Beliau melanjutkan, "Jika memasuki waktu pagi dan sore hari, maka bacalah doa yang seperti ini," kata Nabi. "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa'udzubika minal ajzi wal kasal, wa'udzubika minal jubni wal buhli, wa'udzubika min ghalabati dairi wa qahri rijal." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, serta dari lilitan utang dan penindasan manusia. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dalam doa ini disebutkan 8 sikap negatif yang sebaiknya kita hindari agar hidup kita tetap optimis dan bahagia. Pertama, sikap yang harus dijauhi adalah alham.
Apa itu alham? Kegelisahan. Gelisah. Kegelisahan ini merupakan penyakit hati yang kerap muncul di zaman modern ini. Kita sering cemas, memikirkan masa depan, atau khawatir tentang hal-hal yang belum tentu terjadi. Sudah takut duluan. Takut gimana ya nanti hidup saya susah. Takut gimana ya anak-anak saya akan menderita, akan miskin. Akibatnya ketenangan hati hilang dan kita sulit menikmati setiap momen hidup. Kedua, yang harus kita hindari adalah kesedihan yang berlarut-larut. Al-hazn. Kesedihan yang berlarut-larut karena masa lalu bisa membuat kita terpuruk. Kita terus terjebak dalam kenangan dan gagal melangkah ke depan. Jadi kesedihan masa lalu diingat terus. Ketiga, kelemahan. Al-ajl. Kelemahan ini bukan hanya lemah fisik, tetapi juga lemah mental. Tidak berani menghadapi tantangan. Tidak berani menghadapi segala macam ujian kehidupan. Mudah menyerah sebelum berjuang. Kemudian yang keempat, yang harus kita hindari adalah kemalasan. Al-kasal. Inilah musuh besar dari kesuksesan. Banyak orang yang punya potensi besar, tetapi gagal karena malas bergerak, malas bekerja, malas berusaha, dan malas berubah. Kelima adalah pengecut, al-jublan. Sifat ini membuat kita takut mengambil keputusan, takut untuk mencoba, bahkan takut membela kebenaran. Sikap seorang pengecut. Kemudian yang keenam, kikir, al-bukhl. Kikir bukan hanya soal harta. Pelit, kikir. Bukan soal harta, tapi juga enggan berbagi kebaikan. Padahal semakin kita memberi, semakin Allah melapangkan hidup kita. Kita enggan berusaha untuk senantiasa bermanfaat bagi orang lain, menyenangkan orang, berbagi kebaikan. Kemudian yang ketujuh, lilitan utang, ghalabat dain. Utang yang menumpuk bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga beban mental yang berat. Semakin banyak utang, utang sana, utang sini, itu akan membuat beban mental kita semakin berat terasa, hidup terasa berat. Bahkan bisa merusak kehormatan kita. Dan yang kedelapan adalah penindasan manusia. Al-qor ar-rijal. Tekanan, kezaliman, atau perlakuan tidak adil dari orang lain itu dapat membuat hidup terasa sempit dan penuh penderitaan. Lalu bagaimana agar kita benar-benar terhindar dari kondisi negatif ini? Sebagai umat Rasulullah, kita tentu harus terus berdoa, mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah adalah sebaik-baik tempat meminta pertolongan. Allah sebaik-baik tempat kita untuk memohon. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah, dan Allah adalah sebaik-baik tempat kita bersandar, tempat meminta pertolongan, meminta bantuan pada Allah. Kita bisa mengamalkan doa yang telah dicontohkan ini sebagai wirid harian, terutama di pagi dan petang. Selain itu, mari kita latih untuk senantiasa berpikir positif,
Selain itu juga kita harus bertawakal kepada Allah. Selain positif, memiliki semangat untuk selalu bertawakal kepada Allah. Jangan biarkan kegelisahan menguasai diri. Kita harus menyadari bahwa apa yang Allah takdirkan pasti yang terbaik. Dan harus berbaik sangka kepada Allah. Berpikir positif itu artinya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Apalagi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, sudah dijamin dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepadaku, aku akan berikan solusi dari permasalahan hidupnya. Allah akan memberikan jalan keluar dari segala masalah-masalah kehidupannya. Dan Allah akan memberikan rezeki. Rezekinya itu dari arah yang dia tidak sangka-sangka sebelumnya. Itu sudah jaminan Allah. Syaratnya bertakwa kepada Allah. Jadi orang-orang yang berubah, mau berubah, yang tadinya sering berbuat dosa, yang tadinya jarang sholat, rajin melaksanakan sholat, yang tadinya jarang sholat di masjid, sholatnya di masjid, berjamaah di masjid, yang tadinya jarang sodakoh, berbanyak sodakohnya. Sodakoh itu tidak hanya berupa harta, berupa uang, sodakoh pikiran, sodakoh tenaga, sodakoh ilmu. Apapun, kita berusaha untuk memperbanyak sedekah, memperbanyak berbuat kebaikan. Hidup yang tenang itu bukan berarti tanpa masalah, tapi ketika kita memiliki hati yang kuat dalam menghadapi masalah, dan kekuatan itu lahir dari kedekatan kita kepada Allah. Yakinlah, Allah tidak memberikan beban kecuali kita bisa menanggungnya. Sebagaimana firman Allah, "Wala tukallifu nafsan illa wus'aha waladaina kitaba yang tikubil haq wahum la yutlamun." Kami tidak membebani seseorang pun kecuali menurut kesanggupannya. Pada kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya dan mereka tidak dizolimi. Al-Mu'minun ayat 62. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kegelisahan, dari kesedihan, dari kelemahan, dari kemalasan, dari sifat pengecut, dari hati yang selalu terus penyakit, yaitu kikir atau bakhil, kemudian dari lilitan utang dan penindasan manusia. Semoga Allah menjadikan kita menjadi pribadi yang kuat, yang tetap sabar dan penuh keberkahan dalam menjalani kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man aza ilal masjidi wara'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal awra'a. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang? Ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 13 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pro Satura di Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Selamat menikmati waktu malam Anda, pendengar ya. Semoga Anda bisa beristirahat tentunya, sehingga besok bisa kembali melanjutkan segala kegiatan yang sudah Anda rencanakan. Pendengar, untuk pertandingan fase grup Piala Dunia ya 2026 tentunya ini terus bergulir ya, setelah resmi dimulai sejak dini hari tadi, pendengar, Jumat 12 Juni 2026. Dan kompetisi Akbar ini dijadwalkan berlangsung sampai dengan tanggal 28 Juni untuk menyelesaikan seluruh laga di babak penyisihan kelompok. Pendengar, jadwal Piala Dunia 2026 ya pada hari ini, Sabtu besok ya pendengar ya, bakal menyajikan dua pertandingan yang menarik. Dua negara yang bertindak sebagai tuan rumah, yaitu Kanada dan Amerika Serikat, akan langsung turun bertanding. Nah, untuk jadwalnya pada dini hari pendengar ya, hari Sabtu tanggal 13 Juni pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, Anda bisa mengikuti jalannya pertandingan ini dari siaran Programa 1 RRI Tanjung Pinang dan juga siaran Programa 3 RRI Jakarta. Ya, seluruh stasiun Pro 1 RRI dan juga Pro 3 tentunya akan menyiarkannya secara langsung berjalannya Piala Dunia 2026 pendengar. Laga pertama yang mempertemukan tuan rumah Kanada yang harus berada dengan Bosnia, tim Kanada juga dituntut untuk waspada penuh karena Bosnia ini datang dengan modal mengejutkan setelah sukses menyingkirkan timnas Italia pada babak playoff kualifikasi Piala Dunia. Sementara itu, pertandingan kedua yang mempertemukan Amerika Serikat melawan Paraguay yang diselenggarakan di Stadion Los Angeles ya, tim tuan rumah juga diprediksi akan tampil percaya diri tinggi di hadapan publik sendiri pendengar. Meski lo mereka lolos ya secara langsung dari kualifikasi zona Comebol. Berdasarkan catatan pertemuan sebelumnya, Amerika Serikat berhasil memetik kemenangan 2-1 atas Paraguay dalam laga uji coba yang digelar pada November 2025. Pertandingan kali ini menjadi ajang pembuktian bagi Pulisic dan juga rekan-rekannya untuk bisa mengamankan 3 poin penuh. Jangan lupa nanti ya untuk menyaksikan jalannya pertandingan ini pada pukul 2 dini hari nanti.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Tahukah kamu? Ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Jack.

0: Ya.
1: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
0: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
0: Aku disendok. Yeay, dadah.
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
0: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Pendengar, selanjutnya kita akan simak informasi dalam Warta Berita dari Pro3 Jakarta.
1: MPG terus dilanjutkan karena dampaknya.
2: Ya, apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Tadi kami didamping oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
5: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Muti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
4: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
5: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
6: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
5: Menteri Muti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
2: Ya, apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
7: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
8: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
9: Bang Angga.
8: Lah yang terima uang berarti siapa, Bu? Kan saya juga di orang BPKN, Bu. Yang terima uang berarti siapa?
9: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem Pak
10: Bobi.
9: Gimana, Bu?
8: Jadi yang terima uang Pak Bobi, Bu.
10: Saya mau dikembalin.
7: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka terima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
11: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
12: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
11: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio. Dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu. Dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
13: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitannya dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
11: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di Tanah Air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jemaah Indonesia asal Pamekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
15: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
16: Nanti mau ziarah di sini?
15: Iya, ziarah.
16: Rombongan dari
15: 74 KBH Al-Mabrur ini.
16: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
15: Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
14: Saya pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci, kita beralih ke tanah air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
17: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci.
18: Karena pada apa buat atau bagaimana?
19: Tanggal 24 Mei.
18: Oh, baru sampai sana. Bukan.
19: Udah mau dikas ke ujung.
18: Itu pasti
19: sih kan. Dari desa juga sakit sih. Cuma di sana 45 hari aja batuknya. Terus 5 hari nggak mau makan. Terus 2 hari mau meninggal itu makan nih banyak.
18: Itu
17: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air setelah bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
20: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumaria untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
21: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang kukerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa, saya simpan semua 200.
20: Kisah Nenek Jumaria ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumaria yang tergabung dalam kloter 14 UPG, tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
22: Oh, ada apa? Ada apa?
23: Oh, kurma. Ada sih?
24: Unta.
22: Unta, enggak tahu unta. Lima unta. Untuk siapa?
24: Cucu.
22: Untuk cucu.
20: Dengan perasaan senang, Jumaria menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumaria selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumaria nampak semangat untuk beribadah.
25: Beribadah selalu nggak sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa.
26: Keluar muslah bagaimana?
25: Sama kan?
26: Wajib beliau.
25: Alhamdulillah kuat sekali beliau, keluar muslah cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean
26: dibadalkan.
25: Buat lempar kami yang badalkan karena beliau demam selama 2 hari.
26: Tapi yang waktu di bolak-balik masjid ya lancar,
25: insyaallah sehat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insyaallah sekali.
20: Sementara itu Bupati Maros Haidir Syam turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
27: Mana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Haja Jumaria sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya enggak tahu.
20: Pada hari yang sama, terdapat dua kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros. Sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.

0: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: The idea has endured for 250 years.
2: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
3: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
2: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
4: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
2: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
5: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
2: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America. Cheers.
0: Informasi mancanegara lainnya, 3 kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
6: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
7: To be honest, I don't get that nervous.
8: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
7: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
6: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan kapten Alphonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring. Sementara Moyes Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Saat Amerika, Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
9: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
10: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
6: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih dua kemenangan dalam tiga uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi tiga back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, korespondensi Pro3 RRI terus mengudara untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Pendengar BMKG Tanjung Pinang ya, ini sudah mengeluarkan peringatan dini terkait dengan potensi banjir pesisir atau juga banjirop di sejumlah wilayah pesisir Kepulauan Riau, termasuk di Tanjung Pinang dan juga Bintan yang berpeluang terjadi banjirop ya pada periode 11 sampai dengan 23 Juni 2026. Ya, BMKG Tanjung Pinang mengatakan potensi banjirop ya dipicu oleh fenomena super new moon atau fase bulan baru yang bertepatan dengan posisi bulan terdekat dengan bumi. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum di wilayah perairan sekitar Kepulauan Riau. Dan di Tanjung Pinang itu wilayah yang berpotensi ya terdampak itu meliputi kawasan pesisir Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Barat, Bukit Bestari dan juga daerah sekitarnya Peringer. Mereka mencatat ketinggian air laut ya selama periode ini secara umum dapat mencapai sekitar 0,1 sampai dengan 2,2 meter. Jadi diimbau ya kepada masyarakat khususnya yang tinggal dan beraktivitas di kawasan pesisir untuk terus bisa memantau perkembangan informasi cuaca dan peringatan dini yang dikeluarkan secara resmi, dan potensi banjirop ini diperkirakan dapat berdampak ya terhadap aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan juga kawasan pesisir seperti kegiatan bongkar muat barang, aktivitas di pemukiman pesisir, serta sektor perikanan darat.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oke.
2: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Prosatura di Republik Indonesia, Tanjung Pinang Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Tanjung Pinang Malam, Anda akan ditemani rekan kami Ardian Uta Barat. Dan nanti jangan lupa untuk Anda ikuti program Dialog Interaktif Paradigma ya, yang akan dipandu oleh Ustadz Dr. Satrio MA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, senang sekali bisa menyapa Anda di Tanjung Pinang malam untuk edisi hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026, bersama saya Ardian Huta Barat. Dan untuk mengawali jumpa kita di malam hari ini, sebelum nanti kita akan menuju ke program selanjutnya Paradigma, kami akan persembahkan dahulu dengan sandiwara radio dari produksi RRI Madiun berjudul Rewang.

pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Teater Angkasa RRI Madiun yang akan mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Rewang.

0: Ini bawang merahnya 5 kilo sudah beres semua. Mana lagi yang harus dieksekusi? Jangan biarkan tanganku nganggur kilo. Ntar malah gue terasanya pengen pegang HP, lihat gosip artis.
1: Sabar, nah. Itu loh, di pojok masih ada cabe keriting kuwi. Tolong dipetiki tangkainya yo. Laras, sini, Nduk. Jangan cuma lihat-lihat tok. Ikut bantu mbokmu sini.
2: Iya, Mbok. Tapi Laras tuh bingung, kenapa kita nggak pesen catering aja sih? Kan lebih praktis, nggak perlu repot-repot begadang gini.
0: Oh, Laras, kalau catering itu namanya beli kenyang. Kalau rewang begini, namanya beli persaudaraan. Di sini kita nggak cuma masak loh, Laras, tapi nambah umur karena ketawa terus.
1: Bener kuwi kata Yuna. Rewang itu intinya saling memikul. Hari ini mbok dibantu tetangga karena mau menikahkan kakakmu. Besok kalau Yuna atau tetangga lain ada hajatan, mbok yang gantian kesana. Itu tabungan tenaga lho, Nduk.
2: Tapi apa enggak capek, Mbok? Dari jam 3 pagi lo udah standby di dapur.
1: Alah-alah, capek itu kalah nanti sama rasa seneng. Coba lihat itu di depan. Bapak-bapak juga lagi pasang tenda sambil ngopi, toh. Semuanya gerak tanpa dibayar. Itu indahnya di desa.
0: Bener, suaraku sampai entek ini tetep rewang, toh.

0: Kula nuwun, Mbok Jiem. Ini ada titipan kelompok parut dari warga RT sebelah. Tadi katanya buat tambahan bumbu rendangnya.
1: Oh iya ya Pak RT. Alhamdulillah nggih Pak. Taruh di meja kayu itu saja. Matur nuwun sangat Pak.
0: Nggih, sami-sami. Oh iya, ini tadi tuh saya lihat Laras kok wajahnya bingung. Kenapa toh? Apa takut kena jelantah toh Laras?
2: Bukan Pak RT, Laras cuma kagum aja. Kok semua orang bisa kompak banget ya? Padahal kan gak ada grup WhatsApp buat koordinasi.
0: Ya itu namanya ilmu batin orang desa Ras. Tanpa dikomando, kalau dengar tetangganya mau hajatan, kaki itu otomatis melangkah ke dapur atau ke belakang. Kita ini satu keluarga besar.
3: Ini bumbu rahasianya masuk. Ras, sini. Kamu bagian ngulek sambil ya. Biar tanganmu yang halus itu tahu rasanya perjuangan mencari pedas yang pas.
2: Aduh Yuna, nanti tangan Laras panas semua.
1: Alah-alah Nduk, pakai ulekan kayu itu loh. Jangan takut kotor. Budaya kita itu gak cuma ada di buku sejarah loh, tapi ada di sela-sela ulekan sambel dan tawa ibu-ibu di dapur ini.
2: Ternyata berat juga ya. Tapi baunya enak banget sih. Harum, daripada masakan restoran di kota.
0: Jelas, karena bumbunya ditambah bumbu ikhlas. Ya udah, saya tak balik ke depan dulu. Itu bapak-bapak sudah pada teriak minta kopi kelotok.
1: Dok, coba kamu rasakan sedikit opor itu. Wes pas opo urung?
2: Mantap, Mbok. Gurih banget. Laras baru sadar. Di kota, Laras jarang ngobrol sama tetangga sebelah rumah. Pulang kerja ya langsung tutup pintu. Di sini rasanya hangat, Mbok.
3: Makanya, cepet lulus. Pulang ke desa. Cari jodoh orang sini saja. Wis toh, entar biar Yuna yang pimpin tim rewang di pernikahanmu. Kita bikin hajatan 7 hari, 7 malam.
1: Ah, betul itu.
2: Ah, Yuna bisa aja. Tapi boleh deh, asalkan sambelnya Laras ya yang ulek sendiri.
3: Boleh.

sekedar urusan dapur. Ia adalah tali pengikat yang menjaga kemanusiaan tetap hidup di tengah derasnya zaman. Sebuah simfoni gotong royong dalam sepiring hidangan. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Rewang, dengan para pendukung Yunah diperankan oleh Mona, Mbok Jiem diperankan oleh Madaristu, Nindi sebagai Laras, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas Aditya, narator Prita Audia. Sampai jumpa.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan kita langsung saja ajak Anda untuk mengikuti siaran Paradigma di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة
0: الله. الحمد لله الذي لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي بعد. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa dan pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun anda berada, insyaallah dirahmati, diberkahi, dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa di udara Pro 1 RRI Tanjung Pinang dalam acara rutin kita, yaitu acara Paradigma. Kami mengajak kepada pendengar untuk berperan aktif menyampaikan pertanyaan-pertanyaan insya Allah akan dijawab oleh narasumber kita. Pada malam hari ini, sebelum kita menyampaikan uraian materi, ya, kita akan menyampaikan dulu, melantunkan doa, karena malam hari ini tiga orang daripada jemaah haji kita yang berangkat tahun ini sudah membersama kita mewakili dari jemaah haji yang lain untuk berbagi, bercerita dan bersembang kepada kita bersama bagaimana perjalanan suci ini dari Indonesia ke Madinah, ke Makkah, balik dengan selamat ke tanah air. Mudah-mudahan jadi haji yang mabrur dan mabrurah.
1: Amin.
0: Kita lantunkan itu doa talbiyah untuk mendapatkan keberkahan daripada beliau-beliau yang sudah berangkat ke tanah suci mukarramah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

0: Baik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Mudah-mudahan kita bersama dengan kehadiran jemaah haji tahun ini, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan pada malam hari ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, malam hari ini kita sudah mengundang sebenarnya saya malam hari ini termasuk orang yang paling beruntung. Ibarat pantun, jika Tuhan pergi ke Sungai Guntung sehingga sebentar membeli kanji, Ustaz Satrio malam ini paling beruntung karena diapit oleh 3 orang haji.
1: Masya Allah.
0: Mudah-mudahan saya mendapat keberkahan.
1: Amin.
0: Dipanggil oleh ke tanah suci.
1: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Pendengar, malam hari ini kita mengundang narasumber guru-guru kita yang mulia yang tentunya alhamdulillah sudah balik ke Indonesia berangkat haji. Yang pertama adalah kita menyambut, ya, kita sapa terlebih dahulu beliau juga orang tua kita, akademisi, tokoh, ya, lengkaplah kalau beliau. Pertama beliau adalah mukarram Dr. Randes Haji Zamzami Akarim MA. Beliau adalah salah seorang tokoh orang tua kita yang sudah berangkat haji tahun ini. Kita sapa beliau lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Dokter.
2: Waalaikumsalam Ustaz.
0: Beliau enggak asing lagi lah kalau di Tanjung Pinang Kepulauan Riau ini.
2: Allahu Akbar.
0: Maka lengkap takbir. Sudahlah dengan kehadiran beliau malam hari ini.
2: Amin.
0: Tengok beliau balik haji ini semakin muda nampak. Memang luar biasa.
2: Sekarang rambut tumbuhnya ke bawah.
0: Gitu.
2: Dari kepala ke janggut.
0: Masya Allah. Tabarakallah. Yang kedua adalah beliau sahabat saya juga sebagai dosen dan juga sekaligus TPHD haji tahun 2026. Yaitu mukarram Ustaz Dr. Karidat Haji Hariul Sagita MPDI. Sekarang juga ketua FKM kita ni. Lengkap sudah kalau perlu jabatan banyak. Assalamualaikum Pak Kiai Haji.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kadang biasa kita manggil Ustaz, kadang hajinya jangan sampai lupa pula kita.
1: Insyaallah.
0: Sehat ketua ya.
3: Alhamdulillah, sehat-sehat insyaallah.
0: Suara masih aman nampaknya nih.
3: Aman.
0: Insyaallah, tabarakallah.
3: Ini karena berkat bimbingan tuan guru kita kan.
0: Iya. Ya. Yang selanjutnya yaitu yang sama kita hormati, ya, kita undang juga malam hari ini, ya. Yang ketiga, guru saya juga sebenarnya ini.
1: Astagfirullah.
0: Yang tidak terhitung lagi lah kalau boleh balik dari Tanjung Pinang ke Mekah, bimbing haji umrah. Al-Mukarram, guru kita bersama yaitu Ustaz Haji Tarsan Abu Zakir. Juga selaku beliau, selaku sekretaris FKPPIU Kepulauan Riau. Assalamualaikum Tuan Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ingin umrah berkah bersama beliau.
1: Amin.
0: Masuk iklan nampaknya. Beliau banyak pengalaman karena bolak-balik sering ke Mekah membawa haji umrah. Pendengar, kita berbincang, berdiskusi, bersembang malam hari ini dengan tema yaitu perjalanan haji, perjalanan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, sebelum kita mendengarkan paparan dari narasumber kita, kita tahu bahwa haji merupakan rukun Islam yang kelima. Rukun Islam, kalau ini sempurna kita, maka lengkap dengan haji. Kadang-kadang kita sudah sholat, syahadat, sholat, kemudian sudah zakat, ya kan, sudah puasa, rasa-rasanya sudah. Tapi satu yang belum barangkali, itu haji. Maka dalam Gurindam 12, Guban Raja Ali Haji, belum mengingatkan pada pasal yang kedua, barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang, barang siapa meninggalkan puasa tiadalah mendapat dua temasya, barang siapa meninggalkan zakat tiadalah hartanya beroleh berkat, barang siapa meninggalkan haji tiadalah ia menyempurnakan janji. Untung enggak hilang gurindam saya di depan beliau.
2: Luar biasa hafal
1: ya. Insyaallah.
0: Oleh karena itu, kita dengar paparan dari narasumber kita. Pertama kita mohon kepada orang tua kita, pada Dr. Haji Zamzami MA. Pada beliau kita persilakan bersembang kepada kita malam hari ini. Silakan Pak Dokter.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diundang oleh Ustaz Satrio dalam diskusi paradigma ini gugup juga kita buatnya. Karena saya tidak biasa bicara masalah ya. Ini kalau saya ditanya, saya tanya sama Ustaz Satrio, ini judul temanya apa? Perjalanan haji, iya, perjalanan cinta kepada Allah. Jadi saya terbayang ini tema tasawuf.
0: Tasawuf
4: ini.
0: Ya.
4: Jadi kalau yang tasawuf, waduh ampun. Sebab saya biasanya bicara yang syariat-syariat aja. Jadi, tapi kalau untuk bercerita atau ya, omon-omon kita tentang perjalanan haji, ya, saya juga merasakan perjalanan itu. Ya kebetulan di samping kami ini ada bimbat ya, kita ya, dari TPHD Tanjung Pinang, Ustadz Haryun, Ustadz Haji Haryun. Beliau ikuti terus menerus perjalanan bersama-sama kami. Jadi pengalaman tuh rasanya mirip-mirip aja Ustadz ya, ya. Cuman mungkin Ustadz Haryun ini punya pengalaman yang lebih luas, karena mungkin setelah pulang dari haji ini beliau bisa ikut ya, triathlon ya, karena rajin membawa jamaah yang apa ya, yang berkursi roda ya Ustaz, yes, ya, untuk tawaf mengelilingi
3: dan disabilitas
4: ya, dan disabilitas, karena mereka tawaf tidak mungkin berada di sekitar Ka'bah ya. Kalau di sekitar Ka'bah itu levelnya level saya lah. Karena level lansia, karena saya ini kan termasuk lansia ya, usia di sekitar 60. Jadi kita ngambil untuk tawaf di sekitar Ka'bah yang putarannya tidak terlalu apa, diameternya tidak terlalu lebar ya, ya. Tapi kalau berputar di atas, di lantai 2 dan seterusnya, yang biasanya digunakan untuk pendorong kursi roda dan yang menggunakan apa, big apa, mobil baggy itu, itu putarannya atau diameternya mungkin seluas lapangan bola ya Ustaz ya, kira-kira ini nanti Ustaz Harun akan cerita. Dan itu dilakukannya setiap melakukan membantu para jamaah yang lansia maupun disabilitas. Kalau saya waduh angkat tangan kok kayak gitu. Jadi putaran itulah yang saya rasa merupakan pengalaman paling, selain pengalaman fisik juga pengalaman spiritual yang sangat mendalam ya. Walaupun kita sudah pernah juga pergi ke apa, di depan Ka'bah pada saat umrah ya Ustaz ya. Tapi perjalanan pada saat haji ini memang karena melaksanakan rukun Islam ya, jadi rasanya memang mau dihabiskan apa yang sebenarnya menjadi apa ya, menjadi keluhan, menjadi aduan atau apa, kerisauan kita di depan langsung kepada yang Khalik gitu. Nah itu ketika kita berada di situ dan mengadukan itu, memang kita tidak mungkin bisa membendung ya, air mata ya. Yaitu itulah mungkin pengalaman-pengalaman penting. Dan yang kedua adalah pengalaman, karena ibadah haji ini adalah ibadah yang sifatnya fisik, memang kalau dapat masih muda lah,
0: yeah,
4: dalam usia muda cepat-cepatlah daftar. Bila perlu dalam usia 20 tahun udah daftar. Kalau saya daftar pada usia 40 tahun, jadi 40 lebih ya, jadi baru memenuhi usia 60. Rasanya memang untungnya di samping karena rahmat Allah, ini kita di samping rahmat Allah, tapi latihan rajin apa sepedaan Ustaz. Jadi latihan apa rajin sepedaan sebelum berangkat itu rasanya itu turut membantulah memperkuat posisi. Di samping kita doalah sama Allah ya, mudah-mudahan kelemahan kita itu ditutupi Allah, aib kita juga ditutupi, kekurangan kita dilengkapi. Itulah doa yang mungkin langsung dijabah. Saya rasa waktu itu kalau tidak di apa dikabulkan doa itu, mungkin pada waktu awal sampai di Madinah, kan kita ini kan ke Madinah dulu Ustaz ya, saya pingsan itu apa, mabuk lah istilahnya, mabuk darat. Orang biasa orang laut begitu naik bis mabuk menuju ke Kuba, ke Masjid Kuba. Sampai di Masjid Kuba, kalau waktu umrah sempat kita sholat, tapi yang ini nggak sempat karena pingsan ya, terbaring di situ. Sejak itu saya memang harus terus mengadu. Jadi terus mengadu dan mohon pada Allah supaya ini nggak diulang lagi lah. Ini memang ujian, saya maklum, faham gitu ya. Oleh karena itu minta kepada Allah, ya diberikan kekuatan, diberikan keteguhan, dan dilindungi supaya setiap pelaksanaan rukun maupun wajib haji saya bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Ustaz, saya bersama istri alhamdulillah lancar. Walaupun kata orang kalau berhaji bersama istri godaannya besar. Nah itu nanti cerita godaan nanti kita cerita yang lain.
0: Babnya lain nanti.
2: Babnya lainnya lebih nikmat.
4: Demikian Ustaz ya. Mungkin yang bisa sedikit lah secebis yang bisa diceritakan.
0: Baik. Masya Allah tabarakallah dengan cerita pengalaman dan sesuatu yang barangkali bagi kita pesan penting dari beliau, yaitu bahwa ibadah haji itu kan ibadah fisik juga. Maka pesan beliau kepada kita, apalagi anak-anak muda, maka jangan tunda-tunda. Oh, tua dulu baru daftar. Bagi sekarang lama menunggunya, Pak Ji, ya.
4: 26 tahun sekarang.
0: 26 tahun sekarang ini. Oleh karena itu, ini yang pelajaran besar bagi kita. Yang kedua, bahwa segala ikhtiar usaha kita itu dalam bentuk yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita itu kekuatan, Allah tutup kekurangan kita dengan fisik kita latih gitu kan. Mudah-mudahan dengan ikhtiar usaha yang maksimal, Allah berikan pula pertolongan, bantuan yang tidak terduga bagi kita. Pendengar, kita lanjut dulu untuk materi yang kedua. Ya, ini TPHD Tanjung Pinang ini. Badan kecil boleh, tapi jemaah diurus berapa orang ya? Seratus.
3: Ya, karena kita kloter jadi 440.
0: Masya Allah, 400 tabarak. Bukan 2 hari 1 minggu, tapi 40 hari lebih. Kita akan dengarkan yang selalu ya update terus informasi kami, sehingga belum pernah ke sana nampak juga bagaimana Mekah, bagaimana perjalanan, bagaimana di Mina gitu kan. Alhamdulillah dengan beliau selalu kami ikuti. Silakan Dr. Haji Saharyun Sagita MPDI.
3: Baik, terima kasih Ustaz.
0: Ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. Wa qala Allah ta'ala wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amiq. Alhamdulillah, Allahumma sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tentulah yang sangat saya hormati Bang Haji Dr. Zamzani Abdul Karim, kemudian sahabat kami juga Al-Ustaz Tarsan, dan tidak kalah penting yang mengundang kita ya pada malam hari ini, sahabat saya, sahabat lama ini. Ya, dari awal-awal berjuang dengan beliau ini kan.
0: Kampus ya.
3: Kampus Ustaz Dr. Satrio MA. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sekian panjang, sekian lama doa yang saya panjatkan itu ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
3: Jadi doa ini memang boleh dipanjatkan oleh siapapun, khusus orang-orang yang beriman ya. Karena doa ini adalah salah satu apa ya, ibaratnya gini. Di saat logika mengatakan mustahil, tapi doa mengatakan tidak, doa mengatakan mungkin bisa. Jadi yang menggembirakan kita itu sebenarnya adalah doa. Kalau kita hanya berpakuan kepada logika, nah itu mustahil. Saya itu adalah bagian yang percaya kepada doa daripada logika. Di beberapa doa yang saya temukan, di antaranya itu adalah temanya itu adalah wirid mustahilah. Jika kamu melazimkan wirid itu, maka yang mustahil pun bisa terjadi dalam ukuran pandangan manusia. Maka doa itu saya selalu bacakan. Allahumma haqiq li mu'jizatan min indik tuthilu ukulal bashar. Ya Allah, tunjukkanlah mu'jizatmu meskipun itu tidak masuk akal bagi pandangan manusia. Maka doa-doa yang Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadal am wa fi kulli am bi ahsanil hal, itu menjadi sesuatu penghibur dalam doa saya. Karena saya itu pengen, ibaratnya itu kempunan pengen berangkat ke Mekah. saya belum pernah umroh gitu kan. Tiba-tiba, tapi saya terus terserah, saya mau umroh, mau haji, pokoknya saya mau ke Mekah. Tapi saya nggak punya duit gitu kan. Akhirnya dengan doa yang saya bangun dengan penuh keyakinan dan tawakal yang kuat ini, ternyata Allah berangkatkan saya berangkat haji, tidak bayar, tidak ngantri, gitu kan? Balik bawa duit banyak. Itu luar biasa itu kan Bang Haji. Jadi saya itu membangun sebuah keyakinan yang luar biasa bahwa suatu saat doa saya ini akan saya dikabulkan Allah. Dan doa itu saya panjatkan di waktu-waktu mustajab, baik itu di sepertiga malam, setelah sholat Jumat, di antara azan dan iqomah. Pokoknya doa-doa itu saya selalu saya sebutkan, saya bacakan, dan saya yakin betul akan dikabulkan. Ternyata betul. Saya itu orang berpikir itu adalah kemurahan hati wali kota. Tapi di balik kemurahan hati wali kota itu kepada saya, Allah lah yang menggerakkan hati beliau. Karena beliau itu boleh dikatakan itu punya keluarga juga, ya kan? Dari istri punya keluarga, dari beliau punya keluarga, punya ponakan, punya adik, punya pengikut banyak. Jadi, tapi kenapa itu jatuh kepada saya? Dan itu yang saya bangun adalah bahwa itu Allah lah yang menggerakkan hati beliau untuk memilih saya. Saya ini bukan siapa-siapa, bukan keluarga, bukan apa. Jadi Allah lah yang menggerakkan itu. Dan itulah jawaban dari doa saya selama ini. Sehingga saya itu berangkat ke Mekah betul-betul mulus, sampai dari mulai kepengurusan. Saya nggak bisa ngurus ini, dibantu. Saya ngurus di rumah sakit, digratiskan gitu kan. Saya nggak punya duit kan. Ibarat kata tuh saya itu betul-betul ingin berangkat tuh betul-betul atas kemudahan dari Allah. Sampai ke pendidikan juga dimudahkan semuanya. Di Mekah, di Madinah, dan di Mekah saya diberikan kesehatan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Bang Zamzami, Bang Ajeng, Bang Haji Zamzami nggak percaya. Kalau saya itu pergi ke Mekah itu hanya membawa duit 100.000 rupiah.
4: Masya Allah.
3: Berangkat ke Saudi dengan membawa uang 100.000 rupiah. Itu pun dikasih makcik saya saat malam syukuran akan berangkat malam itu kan. Saya undang beliau juga. Setelah pulang tuh beliau kasih saya 100.000. Itulah yang saya bawa ke Saudi. Saya tidak punya mau duit. Agak aneh memang. Masa kita mau perjalanan jauh dan panjang tapi bawa duit cuma 100.000. Tapi bagi saya dah merasa tergambar, nanti semuanya akan dijamin oleh Allah. Saya ini datang atas undangan Allah. Akhirnya sampai ke Batam, duit 100.000 itu hilang. Hilang pula itu kan, lagi sibuk-sibuk ngurusi koper segala macam. Lalu temenung saya, lalu ditegur sama Kabak Kesra Bintan. Eh Ustaz, kenapa ini? Aduh, duit saya cuma 100.000 hilang pula. Kan? Dibilang, ya udah-udah, diganti dia, dengan ini 100.000 diganti oleh kawan saya, Kabak Kesra Bintan. Akhirnya dapat lagi 100.000 itu. Dan ketika saya menghadap untuk ngambil living cost, ternyata katanya TPHD itu nggak dapat living cost. Wah, pikir saya cuma bawa 100.000 betul ini. Ternyata mau berangkat dipanggil. Pak, ternyata TPHD dapat juga, akhirnya dapat living cost. Living cost pun itu hanya untuk bayar dam. Dam itu 720 rial, sedangkan kita dikasih 750 rial. Paling ada selisih 30 rial. Udah, saya masukkanlah uang 100.000 dari Kabak Kesra Bintan ini ke dalam amplop. Lalu saya masukkan juga dalam tas, terbanglah ke Madinah. Beberapa hari di Madinah, semuanya hilang. Sendal hilang, kacamata hilang, apa namanya, duit hilang. Saya bilang, aku tidak ada gelisah sedikit pun. Tidak ada risau segala macam. Kebetulan saya itu punya fasilitas oleh kawan saya yang bisa membuat saya bolak-balik masuk ke Raudhah kan. Orang susah masuk Raudhah kan karena harus pakai barcode. Saya bolak-balik masuk Raudhah karena barcode-nya itu saya mau dikasih berapapun saya bisa.
4: Masya Allah.
3: Jadi ada kawan saya yang sudah bertahun-tahun di Madinah. Saat kalau mau masuk Raudhah, mau siang, mau pagi, mau malam, pokoknya terserah antum kapan masuk bilang sama saya kasih ke barcode. Jadi mau 10 kali masuk saya kasih barcode.
4: Dia harus ada ke barcode.
3: Ya? Dia harus ada barcode. Ya. Kecuali ya setelah kejadian itu pemerintah dengan apa dengan lobinya bisa masuk Raudhah tanpa barcode ya. Nah, tapi itu pun cuma sekali gitu kan. Kecuali kalau petugas kayak kami bisa berkali-kali juga karena membawa jamaah kan. Saya berpikir Raudhah ini adalah tempat-tempat mustajab. Setiap saya masuk saya curhat terus. saya bilang, ya Allah, saya ini mau mengadukan kesusahan saya. Duit hilang, sendal hilang, semuanya hilang, bilang kan. Saya minta diganti lah. Subhanallah ya, keluar dari raudhah itu, saya bertemu dengan orang Oman. Nah, jadi orang Oman ini akhirnya saya banyak berkenalan segala macam. Pada akhirnya saya terbuka lah pintu rezeki saya. Akhirnya saya dapat duit berjuta-juta di Madinah itu. Subhanallah, saya bilang kan. Dan itu tidak disangka-sangka. Awalnya saya dikasihani sama kawan saya, sama-sama TPHD dari Bintan, dikasih lasap. Dari Batam dikasihlah saya 100 rial. Ini saat pegangan, saat kalau enggak pegang dulu sama sekali. Kemudian ada juga yang pinjami saya duit 400 ribu. Setelah itu saya kembalikan itu di Mekah itu. Di Mekah, ya Alhamdulillah lah ya, di Mekah itu juga banyak rezeki yang tidak diduga-duga. Saya itu Bang Haji, boleh dikatakan itu tidak pernah menekan orang untuk memberi saya duit. Tapi saya hanya sekedar menawarkan membantu saja. Membantu, membantu, membantu gitu kan. Ada yang nanya, berapa Ustaz kalau saya didorong sama Ustaz? Saya bilang, kalau kalian ngikuti yang dari Ustaz Yahya itu, dari bimbat kita, ini selebarannya. Ini ininya, kalau mau ngikut ini. Tapi kalau mau nanya langsung sana, sekian. Tapi kalau saya tidak menetapkan harga, kalau mau ngasih Alhamdulillah, kalau enggak. Makanya ada yang ngasih 200, ada 300, ada 500, ada 600. Pokoknya bervariasi karena tidak menetapkan harga. Dan Alhamdulillah gitu kan, di luar dugaan pun, bahkan saya enggak mendorong orang pun saya dapat duit. Jadi Subhanallah, mungkin puluhan juta saya bawa balik duit Ustaz.
5: Masya Allah.
3: Iya, jadi boleh dikatakan
4: dikembalikan ya.
3: HP saya hilang, dibelikan HP saya Ustaz ini 7 juta lebih.
5: Masya Allah.
3: Ini dari jamaah yang memberikan itu kan. Saya juga mengucapkan terima kasih juga, termasuklah saya sebutkanlah sahabat kita Bang Ujeng kan. Dia sangat peduli. Orang ngasih rial dikasih dolar ya. Ratusan dolar dikasih, dolar yang mahal kan. Jadi beliau sangat baik, peduli juga. Dan ini adalah bentuk daripada ini Ustaz, saya kasih ini, bahwa untuk berangkat haji itu ya mungkin dibangun dari mindset kita. Kalau kita mindset kita baru berangkat haji itu dengan mendaftar haji dengan itu, maka kita akan berangkat lewat jalur itu. Amin. Tapi kalau kita membangun mindset bahwa saya tak sanggup membayar daftar, kemudian saya ingin berangkat haji, maka Allah akan bukakan jalan-jalan yang lain. Karena Allah itu mengundang kita. Bahkan Ustaz Yahya itu suami istri diundang oleh Raja Arab Saudi gitu kan. Bukan rajanya, tapi jadi di Saudi itu ternyata punya pembesar-pembesar di Saudi itu punya kota. Boleh ngundang siapa yang dia suka. Nah, dia itu boleh tebar kemana-mana itu, bukan hanya di Indonesia aja. Jadi setiap orang boleh berangkat haji dengan undangan pisah mujamal, pisah undangan itu kan. Yeah, yeah. Ada orang berangkat dengan puroda, kalau ada yang dengan haji plus, ada reguler, ada mujamalah. Yeah. Pokoknya berangkat haji itu berbagai macam cara. Yang penting sama-sama di Arafah gitu kan. Masalah historinya di belakang itu bagaimana dia berangkat, itulah skenario Allah untuk memberangkatkan ataupun mengundang daripada hambanya. Nah, jadi dari sini awalnya kita untuk mendatangi panggilan kepada Allah itu, baru kita masuk apa sih konsep di dalam haji itu. Ternyata konsep dalam haji itu tidak lain daripada Arafah, Muzdalifah, Mina gitu kan, kemudian melontar, tawaf, sa'i, dan tahalul. Lebihnya tertib. Di situ kita melihat bahwa kita tuh mengucapkan labbaikallahumma labbaik gitu. Ya Allah, aku penuhi undanganmu. Aku penuhi panggilanmu. Aku datang ini. Dan disitulah kita menunjukkan bahwa seorang tamu Allah, seseorang yang diundang Allah, itu sebenarnya sudah dapat fasilitas yang luar biasa. Tergantung bagaimana dia menyikapi undangan itu sendiri. Ya kalau kita menyikapi undangan itu dengan posisi yang sepantasnya undangan Allah, maka Allah akan memberikan ganjaran yang luar biasa. Jadi saya sampaikan ke kawan-kawan, ketika kita diundang lalu kita di, kita ini kan diundang, lalu Allah tuh memerintahkan ketika di wukuf di Arafah itu, itu kan nggak ada ritual khusus. Apa yang kita lakukan di situ? Di situ Allah memberikan kebebasan, kalian itu ngapain di situ? Ya tentulah kita banyak berdoa, minta ampun, minta kebaikan dunia dan akhirat, gitu kan? Minta cita-cita akan dikabulkan. Maka di situ saya menyaksikan abang kita nih, wah luar biasa berdoa, menangis ya Allah gitu. Saya menyaksikan betul bagaimana mereka berdiri memohon kepada Allah. Dan saya pun juga iri. Wah, saya juga enggak boleh kalah ini. Akan saya cari tempat menyendiri juga kan? Ya, di situ wah, saya tumpah ruahlah orang menangis di situ berdoa segala macam. Dan doa itu tugas kita hanya berdoa saja dan memperbanyak ibadah dan zikir kita. Karena apa? Bagaimana cara Allah mengabulkan dan kapan Allah akan mengabulkan itu bukan apa? Bukan kewenangan kita. Tugas kita hanyalah meminta. Lalu kita malamnya kita sempat kita di Muzdalifah itu sebenarnya kita pengen juga Bang Haji ya, tidur di apa mabit di Muzdalifah itu, bagaimana kita tidur beralaskan pasir, melihat ke langit yang penuh dengan bintang-bintang. Itu di Muzdalifah itu Bang Haji, itu hotel bukan hotel bintang 5 tapi hotel 1000 bintang. Ah, karena langit langsung atapnya kan. Nah, tapi kami enggak diberi kesempatan karena sudah ada kebijakan sehingga kami langsung murur ke Mina. Dan di situ juga kami ya juga tentu banyak berdoa kepada Allah, beristighfar. Sampai pada titik kita harus menyelesaikan tawaf ibadah dan sampai ke wada. Sampai kita pulang ke tanah air. Semua rentetan haji itu tidak lepas adalah bukan kita terikat dengan ihramnya. Tapi memang saat berihram itu akan diterapkan di luar ihram juga kan Bang Haji. Di dalam saat berihram itu kan apa? Kita tuh enggak boleh degil intinya kan. Enggak boleh ungkal gitu kan. Pokoknya manut aja. Jangan berjidal, jangan pusuk, jangan ropas. Kalau kamu meninggalkan itu pasti apa ya? Kehidupannya nyaman gitu kan. Setiap kita ada mengalah, sabar, kemudian pandangan kita ditahan, nafsu kita ditahan, keinginan kita semua ditahan, tapi Allah memberikan kebebasan. Kebebasan yang tidak terikat seperti puasa. Makan minum silakan. Sampai es krim, ya Allah,
5: berlimpah-limpah.
3: Semua titik ada es krim. Es krim itu siapa mau ngambil, mau satu ember, mau satu karung silakan. Pokoknya sepuas-puasnya.
5: Setiap 50 meter ya.
3: Iya, ditambah lagi dengan buah-buah melimpah ruah, buah apel, buah pisang, buah jeruk. Apalagi masa di masa-masa Arafah itu, di hari Arafah yang orang ulang tahun, syarikat ulang tahun itu, yeah. Luar biasa. Jadi Allah berikan kebebasan, nikmatilah di Arafah ini. Nah, jadi sebagai intisari daripada haji tahun ini adalah kepekaan sosial kita kepada orang lain. Saya itu dengan diberikan kesempatan jadi pembimbing haji ataupun petugas haji, di situ saya banyak belajar bahwa doa-doa yang selama ini kita anggap kadang-kadang malas orang berdoa itu kan, sholat habis sholat langsung pergi gitu, padahal siapa tahu di saat itulah doa kita dikabulkan. Nah, saya mulai sekarang tuh saya percaya, seingat-ingat saya lah, saya tuh apa yang saya doakan tuh belum ada yang gak terkabul. Dulu waktu masih kecil saya tuh pengen betul naik pesawat. Karena lagi nanam padi di sawah, nengok pesawat lewat di atas kepala kita tuh pengen betul naik pesawat. Akhirnya apa? Dengan berjalannya waktu, subhanallah, capek kita naik pesawat tuh, gratis lagi gitu kan, bolak-balik dibayari orang kan. Saya juga pengen, waktu saya kuliah, saya pengen jadi dosen. Iya, subhanallah gitu kan. Dalam posisi menamatkan sekolah, jaga sekolah, bisa saya jadi dosen gitu kan. Terus saya berdoa juga, saya pengen berangkat haji. Dan ini baru dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mungkin ada, jangan sampai kita berdoa, bini dua kan. Nah, itu bisa perang dunia. Bener-bener. Bisa makbul juga. Saya pikir ini, oh jangan sampai nih, berarti cari doa yang lain lah gitu kan. Karena beberapa doa itu makbul gitu. Mungkin itu dulu sebagai pengantar.
0: Insyaallah, berangkat dari sebuah keyakinan. Iza roda saya ya kulalu kenapa ya kun. Kalau jadi ketahuan ada tidak mungkin.
3: Betul.
0: Doa sila mu'minin. Doa nasihat orang beriman. Maka ini yang sudah beliau rasakan oleh Ustaz Haryun Sagita. Nggak masuk di akal, tapi Allah mau jadi berangkat. Pendengar, nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah yang mau. Oleh karena doa-doa yang selalu kita panjatkan, barangkali mungkin bukan hari itu dikabulkan, mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun. Yang jelas tugas kita berdoa dan juga diiringi dengan usaha. Oleh karena itu, bagi kita bersama-sama dengan pengalaman cerita bersembang tadi dari awal, sesuatu yang menggugah bagi kita. Mudah-mudahan Allah SWT kepada kita yang belum berangkat, Allah berikan kemudahan, kelancaran. Amin. Sampai ke tanah suci Mekah Mukarramah. Kalau saya umrah sering, Ustaz. Tapi kedua empat ngajar. Itu bukan umrah, tapi umrah. Kalau umrah belum lagi. Mudah bersama berkah utama.
5: Amin.
3: Amin, amin.
0: Baik, pendengar, dari sisi kebijakan atau cerita pengalaman di sisi yang lain dari Bang Haji, Pak Haji kita, itu Pak Haji Tarsan. Ya, pada beliau kita persilakan. Silakan, Tuan Guru.
5: Masya Allah. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Yang kita muliakan Tuan Guru kita Dr. Radis Dr. Haji Zamzamiyah Karim, ya kan, dan juga Tuan Guru Ustadz Haji Aryun, dan juga terutama yang mengundang kita pada malam hari ini, Tuan Guru Ustadz Dr. Satrio. Insyaallah, terima kasih atas undangannya Tuan Guru. Masya Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini sebenarnya saya mewakili dari FKPPU, yaitu ya. Apa FKPPU itu Forum Komunikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh. Jadi seluruh travel-travel yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini ada forumnya.
3: Oh, gitu.
5: Ya, kalau di Tanjung Pinang ada FKM, ya kan, gitu kan.
3: Betul, betul.
5: Jadi di travel umroh itu ada namanya Forum Komunikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh. Alhamdulillah, saya diamanai menjadi sekretarisnya di situ, ya kan. Jadi kami ini ingin menyampaikan saja pesan-pesan daripada Kementerian Haji dan Umroh. Kalau dulu kan Kementerian Agama, ya sekarang semenjak berpindah dari Kementerian Haji dan Umroh, maka saya akan menyampaikan pesan-pesannya terlebih dahulu karena ada amanah di situ. Ya. Ya. Yang pertama yaitu bagi saudara-saudara kita umat Islam yang ingin menunaikan ibadah Umroh, yang terutama di Umrohnya dulu, ya kan. Maka harus diingat 5 pasti umroh, ya kan. Yang pertama, travelnya harus berizin. Alhamdulillah, travel-travel yang ada di Tanjung Pinang dan Provinsi Kepulauan Riau ini rata-rata yang sudah membuka agen, sudah membuka kantor, itu semuanya sudah berizin, tidak usah khawatir ya untuk di Tanjung Pinang ini. Jadi kalau ada travel-travel yang sekiranya belum berizin, maka tugas kami untuk memberikan masukan atau kita rangkul, gitu kan? Kita rangkul untuk bersama-sama karena kita akan melayani para tamu-tamu Allah dan tamu Rasulullah. Kemudian pastikan tiket pesawatnya, maskapainya, ya kan. Yang kedua, maskapainya. Kemudian yang ketiga, yaitu tiket pesawatnya itu sendiri, ya kan. Tiket pesawatnya, kapan keberangkatannya. Kalau yang kedua tadi maskapainya, pakai pesawat apa. Yang ketiga, tiket pesawatnya, kapan terbangnya. Kemudian yang keempat, hotelnya. Pastikan hotel. Karena sekarang ini untuk terbit visa, maka hotel itu harus sudah dibayar lunas. Sekarang peraturannya sudah berubah, ya kan, berbeda dengan dulu, ya kan. Jadi kalau hotel tidak dibayar, maka visa tidak akan terbit. Maka yang kelima adalah yaitu visa. Nah, visa biasanya kadang-kadang ada travel yang 4-5 hari baru keluar, memang ada, gitu kan. Tapi enggak usah khawatir, yang penting sudah pegang tiket, kemudian sudah hotelnya sudah dipastikan, kemudian yang kelima adalah visanya. Nah, ini yang keenam yaitu istita'ah, gitu kan. Yang keenam istita'ah, harus mampu. Jadi ini bagian daripada Kementerian Haji juga untuk mendakwakan. Jadi kalau umroh itu harus mampu, ya kan. Jangan bukan yang tidak mampu. Jadi kalau ada yang mendakwakan umroh dulu bayar belakangan, itu maknanya tidak mampu. Jadi apa motonya? Umroh lunas dulu baru berangkat, ya itu. Atau umroh tanpa utang ibadah lebih tenang, gitu ya. Nah, ini pesan daripada Kementerian Haji dan Umroh. Nah, terkait dengan ibadah haji dan umroh ini, kenapa hari ini masih banyak saudara-saudara kita, mungkin kalau di haji sekarang ini kan sampai 26 tahun ya, semua di seluruh Indonesia semenjak dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh ini semuanya disamaratakan sehingga menjadi 26 tahun semua masa tunggunya, gitu kan. Tapi dengan adanya nanti itu insya Allah ada war ticket, ya itu nanti siapa yang punya uang banyak ya langsung bisa berangkat, gitu ya. Jadi haji dan umroh ini memang juga harus didakwahkan, gitu. Sebagaimana juga dengan ketika menjelang bulan puasa, bulan puasa itu kan 3 bulan sebelumnya ustadz-ustadz sudah mendakwahkan akan menghadapi bulan puasa, mulai dari bulan Rajab, ya kan? Rajab, Sa'ban, ya kan? Kemudian Ramadan. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan gitu. Jadi ini ada amanah juga dari Kementerian Haji. Jadi haji dan umroh ini juga harus didakwahkan, disampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya haji dan umroh ini. Tadi kan disampaikan apabila kita tidak menunaikan haji, tidaklah ia menyempurnakan janji, kan begitu kan? Ini sebagai umat Islam kita harus menyempurnakan rukun Islam yang kelima, itu kan? Nah ini kami dari forum ya, jadi ini saya menyampaikan amanah daripada Kementerian Haji dan Umroh. Nah tentang ibadah haji sendiri itu tentunya yang dikatakan tema pada malam hari ini adalah perjalanan cinta menuju Allah Subhanahu wa taala. Memang itu betul. Maka barang siapa yang tidak ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sangat berat sekali hadirin yang mulia, tuan-tuan yang mulia. Betul? Betul Tuan Guru. Ya. Ya kalau tidak ada cinta, siapa yang mau berlelah-lelah berjalan berkilo-kilo, tawaf, sa'i, kan gitu kan? Perjalanan dari Mina ke Arafah, Arafah, Muzdalifah.

0: 5-7 kilo, gitu kan. Itu jalan kaki, gitu kan. Itulah kenikmatan-kenikmatan itu, disitulah, gitu kan, gitu kan. Jadi ini adalah perjalanan cinta. Kalau tidak ada cinta, maka enggak akan mau hadir memenuhi panggilan Allah SWT tadi yang labbaik Allahumma labbaik, gitu kan. Labbaik ala syarika laka labbaik, gitu kan. Ya, sebagaimana itu yang diperintahkan Allah SWT kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tadi yang Tuan Guru sebutkan, wa'adin finnas itu tadi kan. Maka ini memang betul-betul perjalanan cinta bagaimana dirasakan oleh Tuan Guru kita, Dr. Andes Dr. Haji Zamzami, kan begitu ya. Ini, Masya Allah. Maka dari itu, ini tugas kita bersama untuk menyampaikan pentingnya ibadah haji maupun umroh. Yang gitu. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang hari ini ada kemampuan istitoah secara finansial, tapi belum sampai ke Baitullah. Ya kan? Ya, kalau Tuan Guru Ustaz Haji Aryun, alhamdulillah sekarang sudah sampai kan, karena keinginan yang sangat kuat tadi, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Bagaimana dengan ada saudara-saudara kita yang hari ini belum sampai, maka tugas tuan-tuan yang mulia juga itu harus disampaikan kepada saudara-saudara kita. Nah, itu ya. Nah, ini sedikit yang bisa kami sampaikan dari kami mewakili dari FKPPU, dari mewakili dari Kementerian Haji dan Umroh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Haji Tarzan selaku Sekretaris BKPBU Provinsi Kepulauan Riau. Barangkali kita atau informasi-informasi seperti itu ya, sebagai perpanjang tangan dari Kementerian Haji lah. Ternyata ada forum persatuan itu travel umrah yang ada di Kepulauan Riau. Mesti jelas izin, mesti hotel dan segala macam. Jangan sampai nanti beberapa kasus terjadi. Betul. Itu sudah lunas, ternyata tak jadi berangkat, guys. Orang udah doa, udah syukuran di rumah, ya kan. Nah, ini merupakan informasi penting dari beliau. Dan juga sering kita dakwahkan motivasi edukasi jemaah kita. Beliau tadi mengatakan, Pak Dr. Zamzami, kalau bisa berangkat ke Tanah Suci, itu lah usia-usia muda.
0: Betul.
1: Karena membutuhkan fisik. Jaraknya kan tadi berapa kilo gitu ya.
2: Rata-rata kalau sehari itu bisa 11 sampai 13 kilo perjalanan kaki.
1: Jalan kaki
2: bisa
1: 11 kilo.
2: Bisa tawaf, sa'i, atau kita jalan dari terminal menuju Baitullah.
0: Ke pelataran Ka'bah. Jadi kalau saya rata-rata itu, kalau saya bawa jamaah ya, kalau lagi membimbing ibadah umroh, satu hari itu rata-rata saya jalan 15 kilo.
1: Ya, betul. Ya, kan? Itu
0: hotel
1: dari
0: dekat itu.
1: Perbatasan Pinang Bintang
0: itu rata-rata satu hari satu malam saya 15 kilo. Itu hotel dekat, kalau hotel yang jauh kan lebih lama lagi.
1: Ya, ini mesti kita dakwahkan. Ini mesti kita sampaikan. Barangkali yang jemaah-jemaah kita atau masyarakat kita yang barangkali itu belum terbuka mindset gitu kan, mesti datang, mesti kita dakwahkan, mesti kita sampaikan.
2: Tapi artinya bukan itu membuat menghalangilah niat untuk melaksanakan ibadah haji. Seperti yang saya katakan tadi, memang kita harus dukung, kita memang harus positive thinking kepada Allah ya, melalui doa kita minta Allah, kita yakin Allah akan bantu kita. saya sebelum berangkat saya ketemu ibu saya, ibu alhamdulillah ibu saya masih ada. Jadi saya tanya, "Mak, macam mana, Mak?" Kita ini membawa bukan hanya sekedar waktu mau berangkat ke Baitullah itu kan, kita ini takutnya apa? Ditunjukkan Allah aib kita. Iya kan? Tunjukkan, karena kita ini banyak dosa.
0: Masyaallah.
2: Itu. Jadi kata ibu saya, "Mak saya pengalaman dia ketinggalan tawaf. Ayah saya kan waktu itu sudah sholat di Hijr Ismail, di depan Hijr Ismail. Ibu saya laksanakan sholat, tapi belum selesai ayah saya takbir, ibu saya sudah sampai. Jadi kata dia, kok cepet? Karena malaikat yang bawa, katanya. Ibu saya waktu itu udah usia berapa juga tuh. Jadi memang betul secara fisik merupakan ibadah yang memerlukan fisik yang kuat, tetapi juga kekuatan doa dan rahmat Allah lah. Saya kira itu juga merupakan yang bisa membantu kita. Betul. Sebenarnya. Jadi kita nggak bisa mengandalkan mengatakan bahwa oh ini karena saya kuat, nggak bisa. Tidak bisa. Karena Allah lebih lebih menentukan gitu.
1: Baik, Pak Zamzami, Pak Haji Zamzami, pada kita bersama pendengar dimanapun berada, itu pentingnya kita berbagi malam hari ini supaya kita mendapat sesuatu yang bermakna dalam kehidupan kita, tergugah hati kita, bagaimana kita

0: melakukan ya doa-doa ikhtiar kita, karena memang ke tanah suci itu nilainya luar biasa. Haji mabrur lesalahu, ya haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Adalah jannah surga. Ibadah kita di Madinah itu 100 kali lipat.
1: 1000
0: maaf. Sedangkan di Mekah 100 ribu kali lipat di tempat yang lain. Oleh karena itu, seperti beliau sampaikan tadi, siapa yang tidak punya dosa gitu kan?
1: Yeah.
0: Siapa yang tidak punya salah? Jangan khawatir. Tapi disitulah tempat Allah SWT bagaimana melipat gandakan pahala kita, mengukur dosa-dosa kita. Oleh karena itu, pendengar, tak ada kita yang tidak punya salah. Mata salah menengok, tangan salah mengambil, lidah salah menduga, lidah salah bercakap. Sebagaimana Raja Ali berpesan pada pasal yang ketiga, apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala yang berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il, tiada senunuh. Anggota tengah, hendaklah ingat, disitulah banyak orang kehilangan semangat. Hendaklah engkau peliharakan kaki daripada berjalan membawa rugi. Siapa tidak punya salah? Mata, telinga, kaki, banyak salah kita. Maka yang paling baik adalah, yaitu dalam sebuah hadis dikatakan, sebaik-baik orang yang bersalah taubat minta ampun kepada Allah SWT. Apalagi menangis gitu ya, di Muzdalifah, di Arafah. Masya Allah, tabarakallah. Balik
2: menangis bersama istri lagi. Ustaz Rabi bilang pengen aku seperti itu.
1: Masya Allah.
3: Istri saya mau pesan. Tolonglah bang, doakan.
0: Pendengar luar biasa, bincang-bincang kita malam hari ini dengan narasumber kita. Nampaknya saya belum haji di sini lagi nih.
1: Hampir, insyaAllah.
0: Mudah-mudahan Allah beri kemudahan kelancaran.
1: Amin, amin.
0: Minimal umroh.
1: Amin. Amin.
0: Kalau umroh ada sharing saya, di umroh belum lagi. Bersama travel berkah.
1: InsyaAllah.
0: Amin. Pendengar, kalau ada pertanyaan, lupa tadi buka ruang tanya jawab. Biasanya ada Pak Umar yang selalu aktif bertanya, ada Ma'ros, ada Bu Sinta, dan sebagainya. Di penghujung waktu, kita buka sesi tanya jawab kepada pendengar, kita persilakan. Lewat nampak tadi ya. Oke. Saking haru dan terharunya kita sampai lupa buka ruang tanya jawab. Tapi saya yakin Pak Dokter, malam hari ini pendengar setia kita selalu mengikuti acara kita malam hari ini.
1: Insyaallah.
0: Mudah-mudahan ini informasi, edukasi yang bermanfaat kepada pendengar dimanapun berada, baik di rumah ataupun dalam kendaraan, di mobil ataupun di mana yang mendengarkan. Insyaallah kekuatan doa, kalau Allah berkehendak, jadi insyaallah jadi. Maka jangan lupa doa. Yang kedua, ikhtiar kita mesti daftar terlebih dahulu. Apalagi usia muda, anak-anak kita, maka jangan sampai tunggu tua dulu. Maka beliau cerita tadi ibadah fisik luar biasa. Pajak 15 kilo satu hari.
1: Ya.
0: Dengan udara berbeda Tanjung Pinang. Di sana berapa ke? Berapa ada
2: 39 sampai 40.
1: Masya tapi Allah. Kemarin waktu Jamarat sampai 48.
2: Iya,
1: ekstrim itu. 48. Tapi sekarang rata-rata di 40. Dan saya lihat.
0: Masya Allah. Ya, oleh karena itu, pendengar, kita sama-sama untuk mengambil itibar pelajaran dari paparan narasumber kita, Datuk Haji kita, untuk malam hari ini, supaya kita bersama-sama mengedukasi jemaah kita, orang tua kita, keluarga kita lah. Jangan tunggu, jangan tunda. Kalau sudah panggilan itu datang, maka penuhi. Pertama, lanjutkan doa-doa terbaik. Yang kedua, daftarkan diri. Yang ketiga adalah ikhtiar yang maksimal. Yang keempat, ada tiga jalur ya. Ada haji itu yang pertama, haji nasab. Yang kedua, haji nisab. Yang ketiga, nasib. sedikit ya. Coba ya, cerita sedikit ya. Yang tiga tadi ya.
3: Nasab, nasib. Jadi, haji ini kan ada tiga katanya kan.
0: Ya.
3: Pertama, haji kasab. Kasab itu karena kerja keras.
1: Betul.
3: Makanya jangan heran ada nenek-nenek tua pemulung setiap hari nabung 1000, 10.000 sampai bertahun-tahun akhirnya dia berangkat haji.
0: Ya.
3: Karena memang kerja keras. Apalagi kalau orang yang memang sudah sukses ya, dengan duit yang banyak dia bisa berangkat haji. Itu namanya haji kasab. Kasab itu kerja keras. Ada namanya haji nasab. Nah, nasab itu memang dari atuk nenek moyangnya pernah haji. Ya. Ya kan, terus dia haji memang haji nasab dia memang gitu kan, memang atuk nenek moyang dia, bapak dia dah haji kan. Nah, itu namanya haji nasab. Nah, yang terakhir itu haji nasib. Nah, haji nasib tuh kayak saya gitu kan. Nah, jadi saya ini bapak belum haji, mamak belum haji, nenek moyang belum ada haji. Saya lah yang jadi haji gitu kan. Itu pun haji hadiah. Haji nasib tadi kan. Ya mungkin ibarat kata semua orang punya nasib yang berbeda-beda. Betul. Dan termasuk saya itu adalah alhamdulillah ya. Ya bagaikan mimpi juga itu Bang Haji. Saya pun juga enggak nyangka tiba-tiba malam ditelepon, "Yun, kau berangkat haji." Ya alhamdulillah gitu kan. Suruh berangkat haji, besok kau uruslah urusan apa, kesehatan, SKCK-nya. Ya udah, saya urus dan alhamdulillah tuntas semuanya di perasaan mulai dari pengurusan, pendidikan, waktu pelaksanaan ibadah haji dan umroh balik di Madinah maupun di Mekah. Perasaan itu mulus saja, enggak ada kesulitan sama sekali. Dan sampai pulang pun juga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Saya pun merasa ini macam mimpi gitu kan, macam saya itu belum haji gitu karena begitu cepat putarannya itu sehingga enggak ada yang susah gitu. Saya merasa ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa kepada saya dan yang sangat saya sangat syukuri gitu kan. Maka saya itu kalau lagi ingat saya bisa berangkat haji itu, saya itu sujud syukur gitu kan, karena orang itu begitu sulit untuk berangkat haji.
1: Betul.
3: Sampai nunggu belasan tahun gitu kan, sampai dia anak beranak berutang-utang gitu kan untuk pelunasan gitu kan. Yang penting keluarga kami berangkat haji dulu, masalah bayar kapan nanti insya Allah kita usahakan. Tapi saya itu bahkan di sesama kawan PHD juga mereka kan pemerintah ini kan inti memang dibayar ya, tapi kan posisi belum ada duitnya, silakan cari dulu gitu kan, pinjaman dulu. Makanya banyak orang yang begadai-gadai gitu kan. Bahkan kawan saya yang di Bintan, yang di Batam itu mereka ngutang.
0: Astagfirullah. Oke ya, ini dari waktu-waktu. Satu lagi, haji nisab belum lagi?
3: Nisab itu, enggak, kalau nisab itu khusus untuk kurban.
0: Oh, gitu.
3: Jadi cukup kasab, nasab,
0: nasib. Nah, itulah. Beliau sekarang haji?
3: Nasib, nasib.
0: Pendengar, kita ingin berlama-lama sebenarnya Pak Haji ya. Tapi karena waktu membatasi juga, mudah-mudahan pada malam hari ini dengan bersembang bercerita, mudah-mudahan ini menjadi motivasi pelajaran yang sangat berharga kepada pendengar di mana pun berada. Mudah-mudahan Allah SWT yang mendengarkan informasi sembang malam hari ini, mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya dan dipanggil ke tanah suci.
1: Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Bahwa haji termasuk salah satu rukun Islam yang wajib. Maka Raja juga berpesan, barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji. Yang empat barangkali sudah, mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa, sudah. Tapi satu lagi, ya haji. Maka kalau dari sekarang, kapan lagi? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Mudah-mudahan kita berangkat ke tanah suci.
1: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Dator Haji Zamzami. Haji Harim, Dr. Haji Tarsan. Mudah-mudahan kepada pendengar kita mendapatkan informasi-informasi yang penting. Mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan berkah bersama-sama insyaallah.
1: Amin.
0: Amin. Kita tutup dengan mengucapkan banyak maaf, menekap puyuh di totalasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang? Ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dan alhamdulillah kita kembali berjumpa di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu untuk edisi malam hari ini, di hari Jumat 12 Juni 2026. Dan untuk menemani kebersamaan Anda tentunya di Ruang Rindu kali ini merupakan lagu-lagu Indo dan Manca ya. Boleh request Indo atau boleh request manca. Tapi kita mulai dari era 1980 hingga 2000-an ya. 1980 hingga 2000-an. Nah, untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, kami silakan ya di 0771-27100 dan juga di 0811-778-9830 ya. Oke, mohon maaf ya siaran kita agak sedikit delay karena tadi kita sudah melaksanakan siaran dialog interaktif paradigma ya, berlangsung tadi, jadi agak sedikit delay acara kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, kami silakan ya di 0771-27100 ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu bareng Ardian yang gantengnya gak luntur-luntur. Walaupun gak luntur. Di Tanjung Pinang sekarang udah musim hujan.
1: Iya, itulah.
2: Tapi alhamdulillah loh, itu Bang Ardian.
1: Kenapa tuh?
2: Ya hujannya siang. Jadi kalau malam kan kita bisa dengerin Ruang Rindu.
1: Iya.
2: Begitu.
1: Iya.
2: Soalnya takutnya kan kalau ada petir itu, pengertian. Yeah. Apalagi kan Mas Prabu ini di ruko. Kadang kalau di ruko kalau ada petir-petir itu ngeri, Ardian.
1: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Apalagi Mas Prabu kan di lantai 3. Ya ngomong-ngomong, Ardian, alhamdulillah sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Jadi cuaca di Batam saat ini seperti apa nih?
2: Kok di Batam? Orang ini masih di Tanjung Pinang.
1: Oh, masih di Tanjung Pinang. Masya Allah, betah. Tapi ke Tanjung Pinang tapi nggak singgah ke,
2: belum kan nunggu itu launching mau acara karaoke kata Pak Sulit.
1: Mumpung nih kebetulan nih.
2: Iya, nanti kan mau acara karaoke nanti Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Iya, saya bersama Mas Sulit juga nih malam hari ini. Beliau
2: malam ini ya.
1: Iya, beliau monitor nih, mau dengerin langsung dari Mas Prabu.
2: Oh iya, boleh boleh.
1: Mas Prabu minta apa nih sama Mas Sulit?
2: Ya itu dia tadi, karaoke.
1: Malam karaoke
2: minggu, katanya malam minggu.
1: Oh kayak gitu, mungkin sebulan sekali atau dua minggu sekali ya, setiap malam minggu.
2: Iya,
1: gitu ya.
2: Okay. Iya betul, kan katanya udah di ACC, tinggal tergantung bintang tamunya, Ardian Huta Barat katanya.
1: Iya gitu ya. Bisa aja Mas Prabu ya.
2: Lu bukan lagi, Ardian ini kan udah famous.
1: Oh udah famous ya.
2: Famous itu kalau yang Ucu belum ngerti, takutnya kan nanti itu famous itu terkenal yang Ucu.
1: Begitu. Ya yeah, ya. Yeah,
2: itu yeah. Apa namanya, Bruno Mars saja lewat ya. Lewat mana?
1: Lewat mana nggak tahu lah. Lewat jalan buntu kali ya.
2: Lewat Dompak.
1: Baik, kalau gitu Mas Prabu malam ini kita boleh Indo, boleh manca, boleh nostalgia, boleh lagu-lagu di era 2000-an.
2: Indo 2000-an ya. Wah, keren ya.
1: Iya.
2: Oh, pengen denger ini nih, Melekon.
1: Melekon?
2: Iya, dari JTL. Itu kenangan banget itu.
1: Lagu judulnya?
2: Iya. Melekon, L-E-L-E-C-O-N.
1: Sebentar, kita ada nggak koleksi lagu itu?
2: Ada, ya? JTL. Itu kan booming itu dulu tuh.
1: Dari
2: JTL.
1: JTL
2: Jakarta, Tanjung Pinang,
1: Lingga.
2: Itu spesial tuh lagunya buat Pak Sulis loh.
1: Oh iya tuh, spesial buat Pak Sulis ya.
2: Iya, kalau nggak salah sih beliau pas waktu itu lagunya booming masih kuliah kayaknya.
1: Masih kuliah ya. Masih masa-masa penjajahan ya, apa namanya? Masa-masa jatuh cinta. Wih, berjuta keren. Rasanya asik.
2: Luar biasa. Dibelai, disayang, di request lagunya.
1: Mantap.
2: Ada kan?
1: Kita cari ada nih ntar.
2: Iya ya, ada dong, orang Bapak Sulis masa nggak ada ya, terlalu. Nanti Pak Sulis balik ke Jogja nanti.
1: Senyum-senyum Mas Sulis tuh.
2: Iya lah, bukan lagi-lagi bukan kan.
1: Iya baik.
2: Jadi hasil bola semalam siapa yang menang? Meksiko?
1: Iya betul, Meksiko.
2: Karena kan memang Mas Prabu dari awal udah bilang ngejagoin Meksiko. Gitu. Paling nggak lima besar lah.
1: Iya, pokoknya di Siko lah ya, Siko ya.
2: Iya, di Siko. Iya, salam ya Arjen ya.
1: Korea Selatan yang menang kata Mas Sulis.
2: Oh. Oh, kata Mas Sulis di Korea Selatan.
1: Iya.
2: Oh, untuk besok mungkin kalau yang sekarang Meksiko.
1: Iya, kita untuk besok itu tandingnya ini nanti jam 2 dini hari.
2: Iya, apa tuh?
1: Ini Kanada melawan Bosnia.
2: Oh,
1: Herzegovina. Oh, panjang betul lah, Bosnia Herzegovina. Iya,
2: Herzegovina. Jadi kayaknya sih kalau prediksinya Mas Prabu ini kan karena memang bola ya.
1: Bola. Gimana lagunya
2: Mas? Keren. Kau di sana, aku di sini. Oh iya.
1: Okay.
2: Tapi memang kayaknya ada kejutan lah Piala Dunia ini, ada negara yang maaf ya, yang nggak dipandang menang, akhirnya dia ya bolehlah gitu. Jadi salam Ardian ya, buat okay. Ardian, yeah. Masuk sampai tuntas, semoga sehat, rezekinya lancar Ardian.
1: Iya. Yeah.
2: Tuh diaminin tuh sama Pak Sulis dia.
1: Iya, tadi Mas Sulis memberitahu saya, cuma saya belum bisa dengar nih.
2: Entar deh. Malam Pak Sulis. Iya. Malam Pak Sulis, Ardian ini kan apa ya, fenomenal. Jadi Ardian buat kekeliruan atau kesalahan aja itu jadi bonus.
1: Jadi bonus ya.
2: Bukannya jadi minus, malah jadi bonus.
1: Iya.
2: Ada lagunya Arjen ya?
1: Ada lagunya.
2: Wih keren kali keren. Itu Bapak Sulis ya. Kapan lagi bisa apa spesialin Bapak Sulis? Ini Mas Prabu penelpon ke berapa Arjen?
1: Penelpon ke 1000.
2: Ke 1000. Salam buat Eyang Ucu, Pak Hamzah Yusuf. Pak Hamzah Yusuf udah masuk ya?
1: Belum,
2: Pak Hamzah Yusuf. Oh iya. Pak Hamzah Yusuf, buat Yusuf. Buat Ilek, buat Putri Merica, Kadang Mertu, buat Kasarina, Pak Umar, buat apa nama, Pak Muklis, Pak Mundar Mandir, Mak Cikma. Kak Deli ya, Kak Deli udah ada di Batam, di Tanjung Pinang juga katanya.
1: Iya, kabarnya udah ke Tanjung Pinang.
2: Iya, karena beliau tahu kalau Mas Prabu ke Tanjung Pinang, jadi makanya Kak Deli nyusul.
1: Nyusul, bener banget.
2: Betul, apalagi kan mau ada acara karaoke nih.
1: Luar biasa lah ya, Dikti. Oke.
2: Diulang-ulang
1: terus. Diulang-ulang terus, kayaknya pengen banget siaran karaoke ya. Nanti
2: iya
1: kita,
2: dong,
1: ya kita mungkin siaran perdana nanti ada Mas Sulis yang nemenin acara karaoke kita.
2: Wih keren,
1: ya.
2: mantap. Kalau bisa kita nyanyi trio ya.
1: Iya nyanyi trio ya. Nada 1, 2, 3 nanti ya.
2: Iya, asal jangan trio kuek-kuek ya.
1: Iya, trio kuek-kuek lain lagi ya.
2: Iya, Mas Ardian.
1: Oke, baik.
2: Makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Mas Prabu ya, yang kabarnya masih di Tanjung Pinang. Tapi belum kelihatan nih sosok beliau berkunjung ke studio malam hari ini ya. Oke, kita menantikan penelpon selanjutnya. Kita sapa-sapa dahulu ya di live chat kita. Oh ya, malam hari ini kita tadi ingin menggunakan kamera landscape ya. Tapi karena berhubung tadi ada siaran dialog interaktif, kita agak sedikit lebih delay acara kita ya. Oke, Bung Tato, Bang request bisa dong requestnya. Ditunggu aja kita lagunya Nostalgia ya. Boleh Nostalgia dari 1980 hingga 2000-an. Oke, requestnya lagu Andi Mendiang dari Andi Liani. Baik, insya Allah nanti Bang Tato ditunggu aja ya lagunya ya. Ini Kak Yuli atau Mbak Yuli, pokoknya gitu deh, saya belum cek periksa nih. Oh, Bu Yuli. Bu Yuli, selamat malam Bu Yuli. Ya, Bu Yuli, bilang aja ini Ibu Yuli di Kampung Jawa. Jadi saya tahu nih Bu Yuli ya. Baik, barangkali di line telepon berikutnya. Sayang sekali ya, belum beruntung dicoba kembali di Lentil Phone sebelum kita putarkan lagu ya. Dari GTL dengan My Lincoln ya. Baik. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Sayang sekali, sepertinya pamer pulsa kayaknya ya. Juga selamat malam buat Bang Ihsan Imaduddin ya. Anambas hadir, request lagu Bruri. Mendiang Bruri Marantika, biarlah bulan bicara sendiri. Biarlah bulan bicara sendiri. Asik. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam juga Pak Umar. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Umar, bagaimana ya kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, alhamdulillah.
2: Makan Bang.
1: Alhamdulillah belum nama dua kali.
2: Oh.
1: Iya, lagi nunggu pesanan kopi nih dari Mas Sulis nih.
2: Pak Mas Sulis, macam-macam mangganya Pak Sulis, Pak
1: Sulis. Kalau mau lagi musim buah mangga enggak?
2: Musim buah mangga
1: habis, habis.
2: Oh, udah habis.
1: Iya.
2: Kapan grokinya Pak Sulis, Tio?
1: Nantilah kita tunggu aja kabar. Nanti kita launching ya.
2: Kalau bisa seminggu sekali Pak Sulis, Tio.
1: Oh, gitu.
2: Sebentar. Jadi kan di Batam kan seminggu sekali.
1: Oh iya, Batam beda kan. Batam tipe C.
2: Tanjung Pinang ya, seminggu sekali juga lah. Setiap hari Minggu, Sabtu malam Minggu kan.
1: Iya.
2: Lagunya kan bebas itu.
1: Gitu ya.
2: Kalau di Batam kan dangdut aja.
1: Iya, di Batam Pro 1 ada dangdut, sedangkan kita nggak ada di Pro 1, di Pro 4.
2: Jadi kalau bisa lagunya bebas, siapa yang mau nyanyi lagu dangdut ya biar nyanyi kan. Ya, gitu kan?
1: Iya, di zaman sekarang nih lagu apapun ada. Yang penting sudah dirilis di channel kanal YouTube ya, misalnya begitu ya. Oke, Pak Umar, kalau ada malam ini request lagu apa?
2: Tadi Korea apa tuh? Korea yang menang, kan?
1: Korea.
2: Meksiko kalah kan?
1: Meksiko kalah. Oke.
2: Balik kampung lagi ya?
1: Ya, datang langsung pulang kampung. Tapi nanti jangan lupa, nanti kita jam 2 dini hari kita
2: malam
1: juga
2: ini.
1: Malam ini kembali ya, nanti Kanada melawan 2. BIH ya.
2: Besok nggak ada, jam 9 nggak ada.
1: Besoknya jam 8 pagi.
2: Oh, jam 8 pagi.
1: Besoknya jam 8 pagi.
2: Jam 8 pagi ya.
1: Kita relay nanti juga jam 8 pagi.
2: Iyalah, berarti halo RRI nampaknya tertunda nih ya. Halo RRI tertunda.
1: Senin besok sepertinya halo RRI pending sebab siaran Piala Dunia, siaran wajib bagi kita untuk disiarkan.
2: Iyalah, betul.
1: Siaran wajib jadinya.
2: Ada malam, ada siang ya.
1: Ada pagi. Kita pagi nanti dini hari sekali jam 2, kemudian dilanjutkan jam 8 pagi. Malamnya belum tahu nih, nanti malam besoknya belum tahu. Belum tahu, nanti kita kabarin dan kita sampaikan.
2: Betul. Minta lagu Bang.
1: Lagunya
2: yang lagu Thailand tuh pernah Bang, lagu Thailand. Yang pernah diminta Mas.
1: Oh iya, entar lagu Thailand ya.
2: Changhong.
1: Gitu, suka betul ya lagu Thailand.
2: Ya, lagu yang diminta Mas Prabu.
1: Oh iya, lagunya Sucat Pelat Bohong. Itu ya. Iya,
2: Mas Prabu kan minta lagu yang itu. Ini tuh Pak Sulis Dio juga nih.
1: Iya, lagunya spesial buat Pak Mas Sulis ya lagunya ya.
2: Mas Sulis, supaya Mas Sulisnya semangat lagi.
1: Iya, semangat terus Mas Sulis.
2: Supaya Mas Sulis tuh enggak betah-betah tetap di RRI.
1: Oh, betah terus, enggak pulang mau, enggak mau pulang.
2: Sampai masa pensiunnya kan?
1: Iya.
2: Lanjut.
1: Salamnya.
2: Tambar utama untuk Bang Ardian.
1: Iya.
2: Pak Sulistio. Prabu Bangkit.
1: Iya.
2: Serena Piu. Usup yang di Batam ya.
1: Iya.
2: Hamzah Yusuf Jambi, Ika Jambi, Istiawan Jambi, semua orang Jambi lah.
1: Baik.
2: Ya, Bu Isal, Kak Yus, di Pekanbaru semua ya.
1: Oke.
2: Pengarayan. Termasuk Pak Jumali. Di Bandung.
1: Di Bandung.
2: Kang Irwan.
1: Teh Dinda.
2: Untuk Nona Pika Manado, Perda Palu, ya.
1: Okey.
2: Tajudin Minahasa, Edo Kalimantan.
1: Ya.
2: Semualah. Bila tu untuk ini, orang Tanjung Pinang sekitarnya.
1: Okey.
2: Kijang sekitarnya.
1: Ya. Yeah.
2: Menggapar di Tanjung Balai sekitarnya. Natuna Anambas.
1: Ya.
2: Masuk Lingga semuanya lah ya.
1: Baik.
2: Salam kenal dari Pak Umar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Umar ya tadi di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Tanjung Pinang. Dan kita lanjutkan untuk menerima penelpon barangkali. Mungkin di untuk di line WhatsApp ya. Sebentar ya, kita pending. Masih sepertinya menunggu nih ya. Sedari tadi sinyal kita di WiFi kita ya, dari siaran dialog tadi agak sedikit pending dan agak sedikit delay ya. Karena mungkin saat ini mungkin jaringan WiFi banyak dipergunakan mungkin ya se-Tanjung Pinang ini. Perlu tambah daya sepertinya ya. Baik, kita lanjutkan untuk menerima penelpon ya, ingin berinteraksi bersama kami. Sedangkan untuk di line WhatsApp belum dapat tergunakan ya, ini masih pending nih ya, ya WhatsApp-nya di PC kita. Kita sapa dahulu di live chat kita malam hari ini. Sebentar ya, kita bacakan satu-satu yang sudah menyapa kita. Ada Cias ya. Waalaikumsalam Cias. Selamat malam juga buat Cias di Perak, Malaysia ya. Juga ada Mak Jamila, selamat malam Mak Jamila. Juga Kak Retna, waalaikumsalam. Kita lanjutkan. Juga siapa lagi yang menyapa ya? Oke. Okay. Ya, ingin saya sapa dan juga merequest lagu, silakan ya di live chat kita dan juga di line telepon 0771-27100. Kita lanjutkan. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Aye?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik ya. Masya Allah. Kalau demikian masih setia di Bengkulu ya?
3: Masih setia. Begitu juga di RRI gitu. Masih
1: iya dong gitu. Masih ciri khas suaranya Bang Ayi gitu ya. Oke, okay. Baik kalau gitu. Gimana nih suasana di Bengkulu? Ngikutin suara Bang Ayi nih. Suasana ya, di Bengkulu saat ini seperti apa ya, Bang ya, Ayi?
3: Yang jelas.
1: Ya.
3: Lagi bersahabat. Gitu.
1: Bersahabat ya, enggak cemen ya.
3: Oh, kebetulan ya, malam ini enggak ada acara mendungnya.
1: Gitu. Iya, jadi hari ini dia semangat ceria ya, apalagi menyongsong
3: betul
1: weekend gitu ya. Luar biasa. Jadi sembari mendengarkan siaran kami di radio nih, apa nih aktivitas malam hari ini?
3: Ya ini sambil nunggu ini wakaf nanti dini hari. Kan ada kasus bosnya dan Yopina gitu. Ya, kalau feeling saya ini jelas tuan rumah gitu ya,
1: karena
3: gitu, karena di pemberitaan tadi di Pro 3 ya, nah gitu kalau tim dari bosnya ini banyak di apa di backup cedera gitu.
1: Oh, berarti dari tim bosnya ini banyak personil atau pemain yang cedera gitu?
3: Iya.
1: Oke. Okay.
3: Dan juga mungkin ya performa kualitas Edin Sico juga ini ya, diragukan gitu ya.
1: Iya. Kemudian, oke. Okay.
3: Kalau tadi
1: dini hari.
3: Sesuai dengan prediksi saya di Pro 3 dengan Lukmantara gitu ya.
1: Lukmantara.
3: Emang tuan rumah Meksiko unggul 2-0 gitu sesuai prediksi saya gitu.
1: Iya.
3: Atas Afrika Selatan. Kalau paginya ya, alhamdulillah salah satu wakil Asia Korea Selatan bisa comeback gitu ya. Atas Republik Ceko gitu.
1: Iya.
3: Dengan skor 2-1.
1: Oke.
3: Dan untuk Bung Ardian, lagunya tolong di play nanti ya.
1: Oke. Apa tuh?
3: I Love You. Dari Ita Purnamasari ya.
1: Ita Purnamasari?
3: Kaus I Love You.
1: Apa tadi?
3: I Love You.
1: Oh yang oh ini ah pakai bahasa Inggris pula dianya ini bikin saya bingung. Versi Inggris pula. Oh iya, enakan tuh yang cintaku padamu takkan berubah. Tapi ini versi Inggris ya. Kita yang ada versi Indo loh.
3: Ya, ini versi mancanya kita ya. Kalau ini yang saya putar ini kan covernya.
1: Iya, boleh yang versi Indo aja nggak? Karena kita koleksinya versi Indo. Ita Purnamasari.
3: Kalau Ita itu sudah pasaran itu.
1: Bener banget. Cuman kita koleksi ya. Yang Inggris, yang lagu itu belum ada nih di PC kita.
3: Waduh.
1: Kita barunya memang.
3: Kalau di Bengkulu ada, kenapa di Tanjung Pinang nggak ada? Itu?
1: Wah, ini saya ingin sama Bengkulu. Oke, kalau memang demikian, nih, langsung saya hubungi RRI Bengkulu ya. Oke, cintaku padamu ya. Kita langsung hubungin nih RRI Bengkulu nih. Kita hubungi langsung nih RRI Bengkulu ya.
3: Oke. Ini aja sudah diwakili gitu dari.
1: Ya, versi Inggris ya tadi ya. Oke, okay.
3: Iya.
1: Oke, okay, alright.
3: I love you.
1: Yeah, oke, okay, yeah. Cause I love you. Alright. Oke. Okay.
3: Harus ready dong.
1: Harus dong. Ada.
3: Iya.
1: Baik, okay, baik.
3: Oke, lagunya nanti saya akan bimbingkan.
1: Iya. Yeah. Luar biasa malam ini.
3: Pak Dani juga, dan tak lupa juga Uni Eva ya.
1: Iya.
3: Semoga saya selalu di sana. Juga Mak Permata, Mak Berlian.
1: Iya.
3: Dan tak lupa juga nih Mak Merica nih, lama gak terdengar juga nih.
1: Iya.
3: Kabarnya tadi sudah diwakili sama Pak Umar ya. Nah, ditunggu juga nih catatan sensus pendengarnya Bang Udin ya.
1: Iya.
3: Saya kira itu aja dulu.
1: Baik
3: Bung Ardian.
1: Iya.
3: Sukses buat Anda.
1: Iya.
3: Semoga sehat selalu.
1: Baik.
3: Keluarga tercinta ya.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi ada Mas Prabu, Pak Umar, dan juga Bang Aye yang ingin berinteraksi bersama kami. Kita pending sejenak ya untuk berhibur dengan dua nomor lagu. Nanti ada dari GTL dengan Melikon, dan juga dari siapa tadi yang merequest ya. Oh ya, dari Pak Umar ya tadi. Oke, Pak Umar ya, dengan Sucet Pelat Poong ya. Versi lagu dari kebangsaan Thailand ya. Kita sapa dahulu nih Cias ya. Dari Mandia nih ke Ardila, boleh ke Ci, boleh insyaallah ya Ci ya. Ku tak akan bersuara. Oke, lanjut. Mbak Erna. Waalaikumsalam. Selamat malam juga buat Mbak Erna ya. Dan Pak Sodari Wiranto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Pak Sodari Wiranto ya. Baik, kalau gitu kita berhibur sejenak ya dengan dua nomor lagu ya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, baik. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Dan kita sekarang sudah bisa bertukar kamera ya. Tadi mungkin agak lebih burem ya. Sekarang udah agak lebih bagus ya. Tadi sembari saya sedang menyeting juga ya kamera kita malam hari ini. Kita sapa dahulu ada Kak Halidar Store. Waalaikumsalam Kakak, selamat malam. Lanjut. Oke, Kak Erna katanya lagunya dari Leto, Ruang Rindu. Baik, nanti di waiting ya. Kita waiting list ya, nanti kalau ada kesempatan kita putarkan ya. Kemudian Kak Rinjani Pratama, santun malam Bang Ardian, santun malam juga buat Kak Rinjani Pratama. Saya selalu buat Kak Rinjani ya. Dan malam hari ini saya tidak sendiri pendengar, saya bersama dengan Mas Sulistianto ya. Kalau malam, kalau siaran Ruang Rindu saya panggilnya Mas, tapi kalau lagi jam kantoran saya panggilnya Bapak ya. Bapak legend. Baik, kita sapa dahulu nih Mas Sulis malam hari ini, boleh ya kita sapa ya. Oke, nanti Mas Sulis ingin bersenda dengan pendengar kita malam hari ini ya, barangkali ya. Oke, mungkin kita sapa dahulu nih. Selamat malam Mas Sulis.
1: Halo, selamat malam Mas Ardian.
0: Luar biasa, keren suaranya.
1: Aduh.
0: Nih. Baik.
1: Jadi malam ini kayaknya sejuk-sejuk gimana
0: gitu ya. Ya. Enggak cemen malam ini.
1: Oh, tidak.
0: Cerah-cerah mendung enggak ya?
1: Tidak, ini sejuk nih.
0: Sejuk ya.
1: Enak nih untuk apa? Untuk kita ngobrol sama pendengar.
0: Iya.
1: Jadi untuk menghangatkan suasana.
0: Menghangatkan suasana. Hmm. Padahal sebenarnya sudah hangat ya.
1: Oh, sudah hangat ya?
0: Sudah nih. Hangat-hangat dingin gitu, Pak. Baik. Oke, okay, malam ini sebelum nanti kita sapa pendengar, barangkali Mas Sulis ingin menyapa pendengar kita malam hari ini. Ingin kirim salam buat siapa saja malam hari ini?
1: Iya, yang jelas malam hari ini saya sampaikan selamat malam buat para pendengar dimanapun Anda berada. Khususnya nanti bagi Anda yang ingin menyimak atau menikmati siaran Bola Dunia ya. Jam 2 ya.
0: Iya, jam 2 dini hari nanti. Kita tetap relay nanti ya.
1: Iya. Kemudian besok jam 8 kalau enggak salah. Ya.
0: Besok jam 8.
1: Jadi itulah apa kita bergembira bersama untuk menikmati Bola Dunia ini.
0: Piala Dunia. Jadi baik. Untuk Mas Sulis nih malam hari ini mungkin bisa berpindah posisi biar bisa melihat layar monitor. Katanya malam ini kan ingin membingkiskan kepada pendengar kita malam hari ini kan. Jadi sebelumnya nih ada Bang Yadi di Kijang. Waalaikumsalam bro, salam kenal ya. Salam kenal juga buat Bang Yadi di Kijang. Alhamdulillah masih sehat buat Bang Yadi ya. Bang Yadi di Kijang. Baik, malam hari ini kita ada Mas Sulis. Dan sebelum kita terima penelpon ya, Mas Sulis ingin membingkiskan nih lagu spesial ya untuk pendengar kita di malam hari ini, khususnya lagu yang bertemakan tentang kenangan, tentang kerinduan, dan ya semua hal yang sifatnya dalam kehidupan. Mungkin pendengar tahu nih yang ingin mendengarkan lagu kita di versi malam hari ini ya, persembahan dari Mas Sulistianto. Mas Sulis sudah siap nih?
1: Oke,
0: udah jelas ya.
1: Ya benar-benar. Nanti kita lagu ini apa menjadi memori.
0: Memori mungkin ada cerita nggak sebelumnya nih Mas Sulis?
1: Ini lagu ini apa ya, mengkisahkan waktu saya jadi penyiar Pro 2 waktu itu. Tahun sekitar 2000-an lah.
0: 2000-an ya, luar biasa.
1: Karena waktu itu lagi ngehitnya kan.
0: Lagi
1: lagu dari
0: Naf,
1: Kenanglah Aku.
0: Kenanglah Aku ya. Jadi lagu-lagu masa-masa.
1: Jadi cocok sekali kalau masuk di acara Ruang Rindu malam hari ini.
0: Oke, mantap. Gimana, udah oke ya?
1: Oke. Kita gaskan aja.
0: Kita gaskan malam hari ini ya. Kita dengarkan bersama, mungkin nanti pendengar ingin ikutan nyanyi ya, bisa gabung aja nanti ya. Kita dengarkan spesial untuk malam hari ini ya, sebagai pembuka siaran kita dari Mas Sulis ya, mempersembahkan lagu dari kumpulan Naf ya, atau Adi Naf ya, dengan judul Kenanglah Aku.

0: Oke, selamat malam buat Anda semuanya. Semoga terhibur ya. Bagi Anda yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas. Dan tentu saja, salam rindu buat Anda semuanya. Oke, Bung Ardian, itulah. Mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman kita.
1: Iya, luar biasa. Persembahan spesial ya dari Mas Sulistianto tadi ya. Dengan lagunya dari kumpulan Naf ya, dengan
0: iya, Kenanglah Aku.
1: Rilis tahun 2009 yang lalu ya. Baik, semoga menjadi kenangan ya.
0: Betul.
1: Lagu tadi.
0: Mudah-mudahan ya, menjadi kenangan yang manis.
1: Kenangan manis ya. Setiap kita pasti memiliki kenangan
0: iya,
1: ya Mas Sulis
0: pasti.
1: Ya.
0: Siapa banyak tahu nanti ya, pendengar kita juga punya kenangan.
1: Iya, kenangan itu.
0: Punya di apa akan disampaikan lewat lagu,
1: lewat
0: sairnya apa
1: lewat
0: sair, gitu,
1: ya. Gitu ya. Baik. Kalau gitu boleh nih kita terima
0: penelpon
1: ya.
0: Kita terima saja.
1: Oke, mudah-mudahan pendengar kita tadi terhibur ya dan bisa mengingat kembali barangkali ada kenangan-kenangan yang iya, pernah terlewati ya bersama seseorang yang dicintai kah, bersama keluarga atau ya semua hal yang
0: betul,
1: perlu kita kenang. Jadi pembelajaran buat
0: jadi kita. Lagu ini pas banget kan di acara ini Ruang Rindu.
1: Ya.
0: Apa namanya? Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori
0: lewat lagu.
1: Oh, baik.
0: Jadi teman-teman pendengar bisa cerita.
1: Iya.
0: Misalnya dia pesan lagu apa, bisa diceritakan. Kenapa sih suka dengan lagu ini misalnya.
1: Misalnya begitu.
0: Iya.
1: Baik. Juga selamat malam untuk Kak Ernawati ya. Salam sehat selalu juga dari Aceh ya, dari Kak Ernawati. Lanjut, oke kita tunggu aja. Ya ingin bergabung bersama kami, kami silakan ya di line telepon 0771-2700 ya. Dan juga bisa berinteraksi bersama kami di 0811-778-9830 ya. Bisa dicoba kembali di line WhatsApp kami ya. Oke, dan oke sudah dapat tersambung di WhatsApp kami. Oke, silakan ya. Oke, ada kita menuju ke Jalan Ganet nih, Mas Sulis. Baik, halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Sarungkan.
1: Wah, Sarungkan yang mana? Oh, Mas Sulis ya maksudnya ya? Mas Sulis, memang malam ini dia beliau jadi Sarungkan.
2: Tidak, nak tanggu Bang Ardian aja, Ruang Rindu Beruang Rindu memori lewat lagu.
1: Iya, kenapa kok ada Sarungkannya, kenapa tuh?
2: Tahu nih tadi ada dapat bocoran dari sebelah.
1: Kenapa? Bocoran apa tuh, Kak Berlian?
2: Bocoran Nisa pula nih, nelpon Mak Hitam nih, nelpon pula dari sini ha. Belum lagi minta lagu, lah
1: iya,
2: nelpon dia
1: Mak Hitam. Memang lah Mak Hitam. Itu ada bocoran apa? Bocoran atap kah atau apa?
2: Tak ada.
1: Jadi apa tuh yang bocor tuh?
2: Yang bocor kain sarung koyak.
1: Kain sarung koyak siapa? Ada kain sarung siapa yang koyak?
2: Tak tahu tuh tadi itu. Ada dari sebelah tuh tadi dengar-dengar.
1: Gitu.
2: Oh.
1: Iya. Oke. Okay.
2: Lagulah.
1: Lagunya. Kita WhatsApp kita baru dapat tersambung ya. Tadi sedari
2: itulah, tadi. Itulah yang tadi tak pakai telepon biasa nomor 27100 tak dapat lari ke sebelah.
1: Iya, ini kita baru tersambung nih barangkali sinyal atau apa ya.
2: Pokoknya lagunya apa nih, tahun berapa?
1: Kita mulai dari 80 hingga 2000 Kak Berlian.
2: Lagu dia manca Indo.
1: Boleh Indo, boleh manca.
2: Indo aja lah.
1: Indo ya. Indonesia. Jadi ini kalau
2: Indonesia itu lagu Hardian tuh masuk tak?
1: Kalau lagu saya tuh 2013. Udah jauh.
2: Baru ya lagu baru. Apa ya lagu Patah Jadi Dua?
1: Patah Jadi Dua tuh dari mendiang ini ya. Mendiangnya Alda. Ya Patah Jadi Dua. Masuk. Kan nah, 98 ya, kalau salah 98 99 2000
2: itulah.
1: Masuk tuh.
2: Lagu itu aja lah.
1: Oke,
2: salam-salamnya. Salamnya tadi ada Pak Demang ya?
1: Pak Demang belum masuk deh.
2: Belum masuk ya? Tadi barusan siapa?
1: Tadi yang barusan? Barusan Mas Sulis nih, saya sama Mas Sulis Sulistianto.
2: Oh,
1: iya,
2: Pak Sulis.
1: Iya, kalau pagi jam kantoran saya panggilnya Pak Sulis, tapi kalau malam di ruang rindu saya panggilnya Mas Sulis.
2: Oh, iyalah. Salam juga buat Pak Sulis, buat Mak Dani, Pak Ilek, buat Yusuf, Pak Amza Yusuf.
1: Iya.
2: Buat Kak Sarina Q, buat Mas Prabu tadi ya.
1: Iya.
2: Dengar aja tadi Mas Prabu masuk.
1: Iya.
2: Buat Pak Kume, buat Awang Janggut, buat siapa lagi? Buat Kak Epa,
1: iya.
2: Mas Surami, Bu Yeni, Bu Ani, buat Bu Sinta,
1: iya.
2: Buat Mak Itan tadi nelpon.
1: Baik.
2: Takut lupa nyaram dia kan tadi di perempat lupa nyalam. Buat Mak Enggah juga, buat Mak Ayang Ucu, buat Mak Cik Mah. Siapa lagi yang masuk sini ya? Buat Teh Dinda, Kang Irwan, buat Bang Aye.
1: Iya, baik.
2: Buat siapa lagi? Buat Bang Udin.
1: Oke. Lanjut.
2: Buat Bang Lukman.
1: Iya.
2: Buat Bang Herman, buat semua aja lah yang pada masuk sini, buat penelpon pertama sampai terakhir.
1: Baik.
2: Buat Bang Hadian, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Kak Berlian. Oke, kita WhatsApp-nya baru dapat tersambung ya. Oke, tadi buat Yusuf nih sudah saya sampaikan ya, kita acara kita ada nih. Kita menuju ke Teluk Bakau dahulu. Selamat malam Bang Lukman.
3: Selamat malam, assalamualaikum Ardian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lukman apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillah. Baik, Bang Lukman, malam ini sembari dengerin radio, apa nih kegiatannya?
3: Gak ada kegiatan, cuma denger radio aja.
1: Oh, kegiatannya ya. Dengerin radio. Nanti jangan lupa nanti kita ada siaran bola jam 2 dini hari.
3: Iya, insya Allah ya.
1: Kalau memang belum tidur, tak dapat tidur kan?
3: Iya.
1: Atau setidur-tidur ke, kan?
3: Iya.
1: Bye, bye. Kalau gitu, kalau memang nanti ada waktu, salamnya buat siapa? Dan lagunya apa? Dari siapa? Oke.
3: Lagunya Nostalgia Biru aja lah.
1: Nostalgia Biru?
3: Iya. Yeah.
1: Nostalgia Biru, sebentar. Oke, dari Meriam Belina boleh ya?
3: Iya, iya, iya.
1: Oke, dari Meriam Belina nanti insya Allah ada waktu nanti kita putarkan. Ya.
3: Salamnya pertama buat Ardian, selamat malam, selamat tugas.
1: Baik.
3: Terus salamnya fotokopi Kak Belian dari Jalan ya?
1: Iya. Oke, lanjut.
3: Udah lengkap juga lah tuh.
1: Udah lengkap semua ya? Komplit ya berarti ya?
3: Itu aja lah ya.
1: Sama-sama Bang
3: Lukman. Makasih, Lukman. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Lukman tadi ya. Ya, di line WhatsApp tadi kita bacakan nih dari siapa ya? Oh ya, Mas Prabu katanya. Ruang Rindu Ardian, suaranya Pak Sulis mantap banget. Kalau Mas Prabu sih yes ya. Kalau bisa Ardian duet lah sama Pak Sulis lagu Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Waduh, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Asik. Wah, nantilah Mas Prabu juga salam spesial buat Mak Berlian ya. Kemudian juga Kak Jamila di Pulau Penyalai ya. Assalamualaikum dari Penyalai hadir, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, salamnya buat Bang Kumis, Bang Udin, Kak Berlian, Mas Prabu, Mak Rika, Putri Merica ya. Oke. Kita lanjutkan untuk Brother Yusuf ya. Acaranya ada sedari tadi. Kalau monitor tadi ya tahu ya kalau acara kita tetap berlangsung ya, Ruang Rindu. Baik. Ditunggu aja buat Bang Yusuf yang ingin bergabung ya. Ruang Rindu selamat malam. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
4: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Baik. Dari Ibu siapa ya? Di Pekanbaru
4: Ibu
1: nih?
4: Ibu Yus dari Pekanbaru.
1: Ibu Yus Pekanbaru. Baik. Mas Sulis mau menyapa?
4: Iya.
1: Oh. Oke, baik. Saya sekarang ini, malam ini, didampingi bersama Mas Sulis Tianto. Tapi beliau silent aja.
4: Iya, saya minta lagu apa lah ya? Minta lagu. Minta lagu itu dari Bamber, lagunya itu apa nama tuh, Salahkah?
1: Bambers ya.
4: Iya, salahkah?
1: Salahkah? Sebentar ya.
4: Ada Adrian.
1: Sebentar, kalau memang ada kita kita yang di sini cuma ada pambesnya, maafkan daku, gereja tua, terlambat sudah, kisah gadis Malang dan juga deritaku.
4: Jadi kalau apa tuh nggak ada?
1: Yang salahku itu belum ketemu nih, nanti.
4: Salahkah?
1: Nanti kalau ada kita putarkan ya lagunya ya dari ya, Pambers ya. Baik.
4: Ya.
1: Salamnya Bu Yus buat siapa aja Bu?
4: Salamnya buat Ibu Maria apa tadi Berlian?
1: Iya Kak Berlian.
4: Untuk Pak apa nama Pak Umar?
1: Iya.
4: Iya semuanya aja lah.
1: Baik.
4: Yang istimewanya buat Ardian ya.
1: Baik, terima kasih Bu Yus.
4: Iya, makasih juga. Yang ini siapa tadi?
1: Ada Mas Sulis malam ini.
4: Iya, Mas Sulis yang menyanyi tadi kan.
1: Oh iya, menyanyikan tadi. Gimana suaranya, oke ya?
4: Dengar lah dari tadi.
1: Oh gitu.
4: Mantap juga.
1: Mantap ya. Nanti ya. Jadi kebawa mimpi loh Bu Yus nanti suaranya.
4: Enggak lah, mungkin juga bawa mimpi.
1: Baik, terima kasih Bu Yus ya.
4: Iya, sama-sama.
1: Baik.
4: Makasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Yudo Widangun. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Baru lega.
1: Baru lega hati. Oh, no opo. Oh. Baru lega
5: susah,
1: hati.
5: Tak bisa masuk ya.
1: Oh, dari tadi ya. Iya, kita WA-nya tadi agak sedikit terganggu tadi Pak Demang.
5: Oh, terganggu.
1: Terganggu. Baik. Pak Demang apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Sembari mendengarkan siaran kita, apa nih kegiatannya malam ini?
5: Malam enggak ada, Bang.
1: Malam enggak ada, pagi yang ada ya.
5: Pagi dan siang pagi dan sampai siang. Sore.
1: Kalau malam kan biasanya sambil monitor radio, sembari ngopi. Ini enggak ngopi.
5: Udah habis kopinya habis.
1: Kopinya habis. Tapi enggak sampai ketiduran kan tadi? Baiklah kalau gitu.
5: Ardian.
1: Ya.
5: Yang baru lewat siapa?
1: Yang baru lewat ada Ibu Yus di Pekanbaru.
5: Oh, salam kenal Bu Yus. Ini dari orang Tanjung Pinang.
1: Tanjung Pinang.
5: Salam kompak gitu.
1: Iya.
5: Kemudian yang tadi ya, ya. Sebelumnya.
1: Sebelumnya ada Bang Lukman.
5: Bang Lukman, iya. Selamat malam, salam kenal. Ada yang Bu Berlian.
1: Bu Berlian. Mas Prabu juga kirim salam buat Pak Demang.
5: Salam kenal kembali.
1: Iya.
5: Tadi siang ada yang makan durian banyak-banyak, siapa tadi? Yang Mucu atau Berlian tadi ya?
1: Antara itulah ya.
5: Yang si Kak Deli sudah balik ke Tanjung Pinang.
1: Sudah, alhamdulillah kabarnya demikian. Sudah
5: kemarin saya nanya. Nanya ke balik Tanjung Pinang naik apa? Naik kapal tempur. Apa pesawat, apa kapal laut, apa naik Maxi. Nah, kemudian kalau naik kapal tempur tak bisa ngobrol dengan nakodanya.
1: Jadi terus
5: naik pesawat tak bisa ngobrol dengan pilotnya.
1: Terus
5: kalau naik Maxim bisa ngobrol dengan sopirnya.
1: Cuman nggak lewat darat soalnya kan.
5: Oh jadi lewat
1: udara. Laut ya kan katanya lewat kapal laut kan ya lewat laut dong.
5: Oh iya. Jadi tapi nggak bisa ngobrol dengan nakodanya.
1: Tapi masih mending kan daripada terbang sendiri nggak bisa ngobrol sama siapapun. Kalau terbang sendirian.
5: Disarankan nanti kalau lain kali kalau mau ke Batam, mau ke Tanjung Pinang, mau ke Kijang kan dari Batu Lima tuh.
1: Iya.
5: Bisa naik Maxim online bisa ngobrol dengan sopirnya gitu.
1: Gitu ya. Dari Manado ke Tanjung Pinang jadi. Perjalanannya tuh nggak sendiri, nggak sepi gitu ya, bisa ngobrol gitu ya sama supirnya ya.
5: Kalau malam ini Deli nggak bisa masuk berarti mungkin tidur.
1: Mungkin tidur, ya.
5: Atau lagi nyuci gitulah.
1: Iya baiklah, cuman oke. Lanjut.
5: Terus tadi yang banyak makan durian tadi saya sebetulnya kalau ditawarin nggak nolak gitu. Bang Adian mau durian?
1: Durian? Maulah. Pastilah. Ya,
5: tunggu tawarin besok.
1: Iya, gitu. Kirim aja lewat Bluetooth.
5: Siapa ya?
1: Kirim lewat Bluetooth boleh. Besok sore ada saya dinas. Antar aja nanti. Nanti sama Mas Sulis nih.
5: Lain kali kalau ditawarin pokoknya saya nggak nolak gitu loh.
1: Iya, yang penting yang penting antarnya di mana gitu kan?
5: Gampang itu.
1: Oke.
5: Okay. Nunggu ditawarin dipanggil orang gitu loh.
1: Ditawarin gitu ya. Tapi bukan kulitnya kan?
5: Ya tega bener yang iya. Masuk kulitnya gitu loh.
1: Iya. Soalnya kalau kulitnya aja, saya giginya kurang tajam.
5: Oh gitu.
1: Baik, yo wes.
5: Lagunya boleh pilih yang itu aja yang
1: lagunya
5: dengan ini yang ada gerimis-gerimis itu lah.
1: Gerimis-gerimis.
5: Gereja tua.
1: Oh, kan gereja hujan, tua. Iya, baiklah gereja
5: ada,
1: tua.
5: Ada gerimisnya, ada hujannya kan.
1: Oh gitu. Kenapa suka lagu yang ada gerimis-gerimisnya? Ada pengalaman dulu?
5: Iya kan.
1: Waktu gerimis.
5: Iya, enggak, ini kan mengingat masih Tanjung Pinang kan masih ada hujan dan gerimis. Jadi ada itulah ya, ada sedikit menyentuh ke gerimis-gerimis gereja tua gitu.
1: Iya, Pak Demang, ada Mas Prabu juga nih katanya, kulit durian enak ditumis katanya. Kulit duriannya enak ditumis.
5: Bang Adrian. Saya ini kadang berpikir bukan mau anu lah ya, hanya mikir seandainya kita bisa ketemu berapa bulan sekali dalam acara pagi olahraga pagi atau penemaratan pagi senam pagi di RRI bisa ketemu dengan yang ada di Tanjung Pinang, Kijang, Pulau-Pulau bisa datang, bisa silaturahmi.
1: Iya, benar.
5: Enak juga.
1: Ya. Enak banget ya.
5: Bisa ketawa cekakak cekikik gitu loh.
1: Iya, yang lagi sepi sendiri itu bisa terhibur ya.
5: Ini pun yang lagi dengar ya, mungkin yang nggak bisa masuk ya senyum-senyum ketawa-ketawa.
1: Senyum ya. Ketawa-ketawa sampai terbaring-baring ketawanya ya. Oke.
5: Okay. Itu aja Bang ya.
1: Baik,
5: salam untuk semuanya gitu loh.
1: Iya.
5: Tanpa kecuali gitu.
1: Oke.
5: Okay. Oke, terima kasih mungkin lagunya nanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam buat Anes Sitompul ya. Horas ya buat Anes Sitompul malam hari ini ya. Barangkali masih monitor untuk malam hari ini ya. Oke. Okay. Kita menuju ke line telepon barangkali. Atau kita menunggu Brother Yusuf ya dari Batam juga nih ya. Kita masih menantikan penelpon yang ingin berinteraksi bersama kami mungkin untuk satu penelpon ya. Sebelum kita putarkan lagu ya. Tadi sudah bergabung ada Bang Lukman, Ibu Yus ya. Dan juga ada Pak Demang ya di Yudo Minangun. Baik, kita menuju ke Bogor. Selamat malam Ruang Rindu Kak Dinda.
6: Malam kembali Ardian, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Horas.
1: Mau lihat di godang.
6: Mas Suli, selamat malam Mas Suli.
0: Selamat malam Mbak Dinda.
1: Dia kalau enggak disapa enggak mau ngomong beliau. Iya.
6: Harus disapa.
1: Memang Kak Dinda yang nyapa. Kak Dinda.
0: Gimana suasana Bogor malam hari ini Kak Dinda?
6: Alhamdulillah Mas, suasana Bogor banyak yang ini.
0: Apa tuh?
6: Bikin acara ini nobar
0: bareng Mas Sulis. Gitu.
1: Kak Dinda tanyain tuh sama Mas Sulis, kapan nih nobar di RRI Tanjung Pinang gitu.
6: Gitu ya. Jadi kesempatan juga untuk bergeraknya UMKM kah, kafe-kafe kah, betul. Atau apa begitu kan?
1: Iya, perputaran ekonomi berjalan jadinya ya kalau ada kegiatan nobar ya.
6: Iya, asal jangan ke hal-hal yang negatif
1: bener
6: aja
1: banget, bener banget itu. Baik.
6: Seperti itu Mas Ulis di Bogor iya. Kondisinya.
0: Gimana Bogor di mana yang kebun raya gimana?
1: Kebun raya.
0: Tambah asik ya.
6: Kebun raya masih seperti dulu.
1: Masih ramai warga di kebun raya, masih ramai warga. Masih ramai warga di sana ya.
6: Kalau malam jangan ke kebun raya Mas
1: iya
6: Sulis.
1: Iya dong. Oh
0: gitu ya.
1: Nanti.
6: Serem.
0: Kalau malam ke Bogor jalannya kemana enaknya?
1: Kemana tuh enaknya?
6: Kenapa, Mas Ulis?
0: Kalau malam di Bogor tuh jalannya kemana kalau jalan?
6: Kalau malam itu lebih enak ke kuliner malam, Mas Ulis.
0: Oh gitu. Di daerah mana tuh kalau di Bogor?
6: Surya Kencana.
0: Oh, di Surya Kencana.
6: Itu kuliner malam itu sampai pagi itu. Kalau kita kemalaman misalnya berjalan-jalan terus perlu jajan, perlu makanan, ya pergi ke Surya Kencana.
0: Oke. Bogor tuh yang itu loh, kuenya apa tuh yang kecil-kecil itu? Lupa namanya.
6: Roti unyil.
0: Iya betul. Kue unyil, aduh enak banget tuh.
1: Itu jenis kuenya itu seperti apa tuh bentuk dan rupanya?
6: Roti cuma dalam bentuk mini.
1: Oh, roti mini kecil-kecil ya. Berarti ya, seperti keka atau seperti ya, apa ya? Lembut. Ya, rotinya enggak, lembut berarti.
6: Bukan cake. Tapi roti. Gambarannya roti yang ya besar begitu. Roti manis lah ya. Roti manis kan agak besar begitu. Nah kalau ini nggak, kecil-kecil, cantik-cantik gitu. Dia nanti satu paket itu ada isi 50. Nanti itu bisa untuk oleh-oleh itu.
1: Oh ya gitu.
6: Dan roti unyil itu oleh-oleh khas Bogor itu. Selain memang cake talas dan lain-lain
0: Kak Dida, kalau kita lagi nyicipin atau ngemil roti unyil, biasanya dibarengin lagu apa ya Kak Dinda? Ketawa. Loh iya, kalau habis apa ngemil, nongkrong sambil apa makan roti unyil, biasanya ada lagu yang enak gitu didengar gitu. Iya. Apa tuh kalau Kak Dinda tuh?
6: Iya, jadi sekalian request ya untuk lagu ini. Ya.
0: Jadi ada lagu ini, ada ceritanya gitu, cerita lagu ini sambil kan? Sambil makan roti unyil gitu kan?
6: Sambil makan roti unyil ya. Sambil makan roti unyil, terus enaknya tuh kan dia minumannya tuh yang agak-agak ya agak-agak kekinian gitu, Mas Ulis.
0: Betul.
6: Ditemanin sama suaranya Once.
0: Yang lagu apa tuh? Yang Dialova.
6: Yang Sabdalam.
0: Oh, kita saya pikir yang Dialova.
1: Iya, kalau Sabdalam lebih
0: Sabdalam ya. Oke.
1: Lebih orkestra lagu tadi Sabdalam itu ya.
0: Sabdalam.
6: Itu dia musiknya itu keren banget, Mas Ulis.
0: Iya, betul.
1: Iya, itu kan lagu yang dipopulerkan oleh mendiang Krisya ya.
6: Krisya, betul. Iya. Tapi dibawain sama Once.
1: Sama Once.
0: Keren ya.
6: Keren.
0: Jadi kalau ngelihat konsernya Once pasti aduh enggak mau pulang gitu ya.
6: Oh benar.
0: Nah, itu dia. Iya.
6: Seneng banget ya. Aduh, Once dia punya suara khas. Lagu-lagu juga di cover dia jadi cantik-cantik gitu.
1: Iya, baik. Jadi malam ini pengen dengerin lagu Sabda Alam dari Once.
6: Sabda Alam sambil membayangkan, sambil ngebayangin itu makan roti unyil sama minum ais yang kekinian gitu.
1: Iya. Ini Kak Dinda, ini sebenarnya kan kita malam ini lagunya kan lagu 80 hingga 2000-an, sedangkan Once ini kan 2021. Tapi karena Once ini membawakan lagunya Krisye, ya. Jadi dibolehin lagunya karena lagunya boleh, Sabda Alam kan, lagunya iya, di remake oleh Once. Oke.
6: Oke, baik. Lagunya lagu 80-90-an
1: iya,
6: cuma
1: di remake sama Once.
6: Dari Once.
1: Iya, dinyanyi sama Once. No problem, it's okay, don't worry.
6: It's okay kan? Iya dong. Thank you banget. Ini malam ini kita mau begadang soalnya seluruh RRI begadang.
1: Iya, jam 2 begadang sampai jam 4.
0: Tadi ada sampai satu kejutan loh, Kursel ngalahkan Ceko tadi.
6: Full 1 bulan nih.
1: Full, pokoknya kita siaran juga full.
6: Tetap suplemen, tetap jaga kesehatan dan kayaknya dari Bogor cukup dulu deh mau denger Sabda Alam soalnya keren banget.
1: Baik. Oke, mudah-mudahan kita ngantri.
0: Ya, terima kasih Kak Dida.
1: Baik.
6: Ini benar kafe-kafe karena gini. Bogor itu kan itu jalannya tuh bukan kecil sih ya. Yeah. Jadi setiap nyaris setiap 100 meter itu ada hotel, ada kafe dan dekat-dekat gitu. Itu aduh kalau ada acara seperti ini, ramainya bukan main, Mas Uli.
1: Luar biasa. Betul. Ya, baik. Ya,
0: nah. Dulu kalau saya main ke Bogor kan lewat Jagorawi itu kadang-kadang macet.
6: Jadi kalau lewat Jagorawi masuknya ke kabupaten. Iya. Jadi ke, jalan-jalannya di kota Bogornya dong Mas Uli.
0: Iya, mau sampai ke Bogornya kadang-kadang macet gitu kan. Kalau pas kalau pas liburan gitu.
1: Iya. Mm-mm.
6: Oke, kalau begitu.
1: Oke.
6: Intinya cukup dulu Mas Uli.
1: Baik. Sama-sama.
6: Thank you. Selamat malam.
1: Malam. Bye. Dari Kadinda Sofi Arvita. Baik, di Bogor ya. Oke, nanti kita terima penelpon. Baik. Karena sudah beberapa pendengar ya, 3 pendengar penelpon yang sudah bergabung. Yang ingin menyapa di live chat kita silakan, kita tunggu ya. Yang menyapa. Nih kita juga tunggu nih Brother Yusuf, katanya mau gabung. Oh iya nih tuh dari Mas Prabu nih. Tumis kulit durian.
0: Enak itu. Hah? Enak kulit durian itu.
1: Enak yang masih muda-muda ya.
0: Apalagi kalau kita lagi gatal kan dicari pakai kulit durian enak banget tuh.
1: Iya, tenggorokan gatal-gatal gitu cocok lah ya.
0: Cocok
1: lah. Betul banget. Itu tapi uji cobanya Mas Prabu dahulu.
0: Iya betul. Nah,
1: uji cobanya ya. Baik, kalau gitu kita dengarkan persembahan lagu. Kita tunaikan lagu dari Cias ya, dari Perak Malaysia. Dari mendiang Nika Ardila dengan Ku Tak Akan Bersuara. Dan juga lagu dari Bang Aye. Cintaku Padamu versi Inggris ya. Just I Love You. Kita dengarkan bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Ya, baik pendengar, kita masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Dan malam hari ini, luar biasa ya, antusias pendengar dan pemirsa kita malam hari ini. Juga selamat malam buat Bembeng ya, yang malam hari ini sedang monitor siaran kita barangkali ya. Saya selalu buat Bembeng dan semangat terus untuk bekerja, beraktivitas ya, buat Bembeng ya. Oke, dan juga terima kasih kembali untuk buat Cik As tadi ya di Pare Malaysia yang sudah kita tunaikan lagunya. Kita menuju ke Mansur nih ya, ada Mak Itam nih. Selamat malam, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sudah belum nih? Oke, buat mana nih Mak Itam nih? Teleponnya sudah kita angkat tadi. Oh yalah, kita tunggu aja deh. Tadi sudah kita angkat tadi, siapa tadi yang nelpon? Mak Itam Mansur, tadi teleponnya sudah saya angkat. Tapi dimatikan lagi barangkali ya. Oke, ada Pak Kumis di Pancurlingga. Waalaikumsalam Pak Kumis. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Salamnya pertama buat Ardian yang sedang bertugas. Terus salam buat yang udah bergabung dari yang pertama sampai yang terakhir. Untuk semua ya. Oke, lagunya Ikutan Saja. Pulangnya hati-hati ya Bang, sampai tujuan. Amin ya Robbal Alamin ya. Kita menuju ke line telepon ya. Silakan nih. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya pikir lewat WhatsApp tadi.
1: Enggak, lewat sini. Soalnya kalau WhatsApp kan delay dia nanti.
0: Betul juga.
1: Iya, kalau di Batam, di Jogja, karaoke lewat telepon biasa gini. Iya, ini okay. Luar biasa ya, ini spesial buat Pak Sulis.
0: Oke. Iya. Bentar-bentar ya, bentar-bentar.
1: Iya. Iya. Spesial buat Mak Itam juga, Mak Itam Mansur.
2: Ini Mas Prabu di mana nih di Tanjung Pinangnya nih?
1: Di Bakar Batu.
2: Bakar Batu mana tuh? Dari mana ya?
1: Ini deket sini.
2: Oh gitu
1: dari,
2: ya.
1: Dari studio mungkin nggak sampai satu hari lah. Tadi kan disuruh naik taksi,
2: oh,
1: jangan
2: gitu.
1: Naik pesawat, nanti nggak bisa ngobrol.
0: Iya.
1: Iya.
0: Baik, nanti oke. Begini, kita tadi Mas Sulis nih mau ngajak ngopi nih di depan RRI.
1: Iya. Tapi karaoke dulu lah. Karaoke dulu lah.
0: Iya, habis karaoke nanti ke kantor gitu. Mas Sulis mau kenalan nih sama Mas Prabu ya.
1: Ini spesial lagu buat Pak Sulis nih, di ST12 ya.
0: Okay. ST12.
2: ST12 tuh keren loh lagunya.
1: Iya, ST12. Jangan pernah berubah.
0: Oke, sebentar, jangan pernah berubah.
1: Tadi sebenarnya pengen nap juga yang terendah laraku, cuman gak enak karena suara Pak Sulis lebih bagus dari penyanyi aslinya.
2: Tadi tadi agak-agak ini agak-agak serak karena habis batuk tadi.
0: Iya, soalnya aduh. Mas Sulis nggak bawa kopi soalnya.
1: Iya.
0: Baik, kalau gitu udah siap nih, Mas Sulis.
1: Iya,
0: Mas Sulis. Mas Prabu udah siap ya?
1: Iya, ini spesial buat Pak Demang juga nih.
0: Oke, kalau gitu. Soalnya nih, permintaan dari Mas Sulis nih buat Mas Prabu untuk nyanyiin lagu ya.
1: Iya, special edition. Makasih banyak, matur nuwun sangat.
2: Nji, sami-sami Mas Prabu.
0: Langsung ditunaikan permintaannya ya. Mas Prabu. Baik, Mas Prabu, oke, kita ready ya.
1: Iya, oke.
0: Oke, ready nih buat kita dengarkan bersama pendengar dan juga pemirsa dari Mas Prabu nih, persembahan lagu dari ST12, Jangan Pernah Berubah.
1: Iya. Kita jangan pernah berubah mencintai Radio RRI.
0: Lanjut.

0: Serasa kayak lagu negeri jiran ya.
1: Iya.
0: Iya, serasa kayak lagu negeri jiran, luar biasa buat ini, Mas Prabu.
1: Ini di lantai 4, jadi nggak ada yang denger.
0: Oh gitu.
1: Kalau lantai 1
0: kan masih ada lantai 5 di atapnya.
1: Iya, lantai 5 nanti kesetrum nanti.
0: Baik, iya. Mak Jamila bilang, Mak Jamila katanya nah. Mantap Mas Prabu.
1: Nih, Mak Jamila mau
0: luar biasa. Duet ya, Pak Mas Kumis Prabu juga di Pancurlingga. Pak Kumis katanya mantap, keren betul Mas Prabu.
1: Iya. Alhamdulillah.
0: Hampir mirip dengan ST12.
1: Ini bukan ST12, ini ST Openg.
0: Iya, ST2 gelas ya Mas Prabu ya. Oke.
1: Iya, buat Artia.
0: Oke, luar biasa.
1: Makasih banyak.
0: Ditunggu Mas Prabu di studio ya malam ini, kata Mas Sulis nih. Ya, iya, Mas Sulis mungkin ingin ngobrol nih.
1: Iya, insyaallah. Bapak.
0: Mas Sulis main nggak ngobrol?
1: Buat Mas Sulis, matur sembah nuwun. Mugi-mugi diparingi kesehatan, rezekinya lancar, kata barokah, ge.
2: Amin.
0: Jin.
1: Ge, matur nuwun sangat.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Prabu tadi ya. Oke, baik. Oke, tadi nadanya Mas Prabu sudah oke nadanya. Tinggal nadinya yang belum dicabut. Kita tunggu ya untuk penelpon selanjutnya. Silakan di line telepon 0771 27 100 ya. Kita bercanda dan bersenda, tapi alhamdulillah bisa menghibur pendengar dan juga pemirsa pastinya di ruang rindu ya. Kita nantikan untuk line telepon berikutnya. Oke, mantap banget kata Kak Berlian. Iya dong, mantap banget ya Kak Berlian ya. Oke, kita nantikan penelpon yang ingin berinteraksi bersama kami untuk malam hari ini ya. Oke, yang pengen bergabung malam hari ini, saya tunggu ke studio ya malam ini ya. Di studio kita bekerja bertugas sampai jam 12 malam nih. Tapi kita tetap relay, kita nggak ada closingnya nih, karena nanti bergabung bersama Pro3 ya. Oke, lanjut untuk penelpon ya yang ingin berinteraksi bersama kami, kami silakan di line telepon 0771 27 100. Dari Kak Jalia Winarti ya. Kak Jalia Winarti, halo Tanjung Pinang, halo juga Kak Jalia. Kak Jalia di mana nih Kak ya? Selamat malam buat Jembatan Ampera ya. Kalau Jembatan Ampera biasanya di Sumatera Selatan ya. Dan juga siapa lagi nih yang ingin menyapa, kita sapa di live chat kita untuk malam hari ini ya. Mak Jamila katanya request lagu Terlambat Sudah. Tadi Terlambat Sudah lagunya mungkin kita tuker ya, soalnya dari Pambes sudah ada request kalau berjudul Terlambat Sudah. Mungkin Terlambat Sudah dengan penyanyi yang lain barangkali. Kak Jalia Winarti dulu di Ranai, sekarang di Banten. Duh, luar biasa. Oke, Mas Sulis, kalau orang Banten sapaannya gimana Mas Sulis? Kalau di Banten gimana ya sapaannya?
2: Banten gimana ya?
0: Sapaan orang Banten gitu, wong Banten gitu.
2: Saya juga belum tahu kalau Banten ya.
0: Iya. Mm-hmm. Katanya dulu di Ranai.
2: Oh gitu ya.
0: Di Ranai berarti
2: di Natuna ya.
0: Iya, Ranai Natuna lah gitu ya. Masih satu provinsi dengan
2: Kepulauan Riau.
0: Kepulauan ya? Riau. Di sana kan ada RRI Ranai juga ya. Iya. Kalau di Ranai.
2: Di Banten juga ada RRI.
0: Di Batam. Cuman kali ini beliau katanya dulu pernah tinggal di Ranai.
2: Oh gitu.
0: Sekarang di Banten.
2: Banten juga ada RRI.
0: Iya, RRI Banten ya. Kalau Demak, Demak itu nama itu ya kabupaten ya?
2: Demak itu kabupaten di Jawa Tengah.
0: Kalau Demak itu biasa terkenal dengan masjidnya ya.
2: Betul.
0: Dengan pondok pesantrennya. Dan juga Maharani Kartika Putri. Waalaikumsalam Maharani Kartika Putri. Halo Tanjung Pinang, malam Mas. Malam juga buat Maharani Kartika Putri. Nah, kalau pengen request lagu nanti kita lagu-lagunya dari 80 hingga 2000-an ya. Oke, kalau mau karaoke juga boleh ya, bisa datang ke studio, bisa nyanyi bareng nih sama Mas Sulis malam ini. Request lagu Melayu lah, wah ini salah kamar. Kak Jalia Winarti tadi nih, kalau request lagu Melayu di Pro 4 ya. Kita di Pro 1 tidak ada lagi nih lagu-lagu Melayu atau lagu-lagu daerah gitu ya. Oke, katanya buat kawan-kawan reporter RRI Tanjung Pinang Mas, dengan Mas Aryo Cobeng, wah kenal nih ya. Kak Jalia Winarti, oke, luar biasa ya. Lagunya Ikut Aja Mas, baik Maharani Kartika Putri ya. Oke, baik, saya selalu buat Maharani, tetap semangat ya. Kita lanjutkan menerima di line telepon ya. Luar biasa, tanpa terasa waktu pun cepat berlalu ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu
0: Bang
3: Herman Galapan Batu.
0: Luar biasa abang kita. Bang Herman, apa kabar?
3: Masih gule-gule
0: ya. Oh, ini kita sekarang mungkin panggilnya Bang Siu nih.
3: Tunggu jam 2 nanti kan.
0: Bang Siu Herman. Bang Siu Herman.
3: Ya.
0: Ah, iyalah sekarang Siu kan. Bang Herman kan Siu nih.
3: Jam 2 nanti acara kan?
0: Iya, kita siaran audio aja. Nanti Bang Herman bisa monitor Pro 1 ya untuk mendengarkan siaran audio kita.
3: Mantap.
0: Sedangkan untuk yang visual itu di TVRI gitu. Ya. Siaran TVRI ya.
3: Kita teruskan aja.
0: Oke. Okay. Baik, Bang Herman, nanti kalau memang ada waktu mau request lagu apa, dari siapa, di mana dan sama siapa?
3: Ada duit lah.
0: Hah?
3: Oh, tak mungkin.
0: Oh, tak mungkin, tak mungkin. Aku kembali.
3: Mantap.
0: Oke, okay. Lagunya dari The Lewit ya.
3: Iya, betul.
0: Tak mungkin.
3: Kurang sehat lah gitu.
0: Iya, semoga nanti habis mendengarkan lagu Tak Mungkin nanti atau lagu-lagu kita di Pro 1 itu bisa menumbuhkan energi positif untuk sehat kembali ya buat Bang Herman. Salamnya Bang Herman, saya enggak sendiri loh, Bang. Saya nggak sendiri, ada Mas Ulis nih nemanin saya nih.
3: Oh, ada Mas. Mas, kalau saya ini cerah. Cerah, Mas. Gurau.
0: Iya.
3: Malam buat Mas. Mas Ulis Tianto, eh?
0: Iya, kalau malam Mas, kalau malam Bapak.
3: Iya, kalau di...
0: Kalau pagi, Mak, Bapak.
3: Kan,
0: Bapak. Iya.
3: Kalau di luar jam kerja kan, Mas. Itu biasa, Mas, eh?
0: Iya.
3: Antara murid dengan guru, guru dengan murid. Salam buat Bang Yan.
0: Iya.
3: Salam semua, satu untuk semua.
0: Baik.
3: Badan kurang sehat nih.
0: Iyalah.
3: Habis beberapa hari baru pulang dari kampung kan. Ada keluarga meninggal kemarin.
0: Iya. Innalillahi wa inna ilaihi
3: rajiun.
0: Oh iya, lagi musim buah-buahan ya.
3: Buat durian, apa banjir kan ya?
0: Oh banjir ya, tapi masih bisa berenang kan walaupun banjir?
3: Pakai apa tuh?

0: Betul.
1: gitu.
0: Oke lah, gurau aja ya, jangan marah ya.
1: Gurau aja.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut RR. Waalaikumsalam, hadir ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hadir ya Mas. Dari RR, selamat malam Tanjung Pinang. Happy weekend. Oke, terima kasih RR. Lanjut nih, Kak Jalia Winarti menyampaikan salam dari RRI Banten. Oh, beliau dari RRI Banten. Mungkin sesama reporter. Salamnya tadi buat Mas Aryo dan Cobeng. Selamat bertugas kawan Tanjung Pinang. Baik, terima kasih buat Kak Jalia Winarti ya. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Begitu ya. Oke, Kak Jalia Winarti dari RRI Banten. Luar biasa ya. Ya, ingin bergabung bersama kami, masih kami buka line telepon ya di 27100 dan juga bisa melalui di WhatsApp kami ya di 0811-778-9830 ya, silakan. Oke, line telepon kita. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa malam ini?
2: Dengan Penyalai.
1: Oh, Penyalai Mak Jamila ya?
2: Iya. Yeah.
1: Oh iya, Mak Jamila yang tadi itu ya?
2: Iya, wafat tadi.
1: Oh iya, apa kabar nih Mak Jamila?
2: Alhamdulillah, saya udah banyak kali dapat nelfon tapi gak diangkat.
1: Kenapa?
2: Udah banyak kali masuk nelfon tapi gak diangkat.
1: Bukan tak diangkat, kita nunggu antrian. Nunggu kita nih, banyak nih ha.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah, sehat. Sampai tak terbaca-baca saya nih ha, tuh ha. Oh ya, oh ini juga ada nih. Oke, nanti kita bacakan. Oke, lanjut. Mak Jamila, nanti kalau ada waktu dan kesempatan, kalau memang ada waktu ya, karena memang waktu kita mungkin kita agak lebihkan waktu ya. Karena yeah, tadi dialog paradigma sampai jam 9 lewat tadi acaranya. Jadi kita agak molor sedikit acara kita. Baik, kalau gitu kalau memang ada waktu nih, Mak Jamila mau request lagu apa?
2: Request lagu. Lagu apa? Arif boleh tak? Lagu Arif.
1: Kalau Arif itu 2010-an Arif itu. Kita di bawah 2010. Lagu-lagu nostalgia lah begitu.
2: Lagu apa ya? Terlambat sudah boleh.
1: Terlambat sudah nanti deh. Okay. Karena versi Pambes sudah kita untuk Pak Demang nih dengan judul Gereja Tua. Tapi nanti terlambat sudah versi yang lain ya, nanti kita boleh putarkan. Oke. Oke. Iya, Pak Demang tadi ya. Oke, okay. Salamnya.
2: Salam tadi sudah enggak ada kayak buat.
1: Mm-hmm.
2: Cuman cakap dengan Udin ya, kata Bang Udin, istri dia tuh orang Penyalai.
1: Iya, iya, pernah disampaikan sama Bang Udin di kilometer 13 ya, istrinya orang Penyalai.
2: Penyalai itu kalau dia kasih informasi kan senang yeah, dijumpai gitu.
1: Gitu ya.
2: Penyala ini banyak namu parit dia gitu kan.
1: Iya, banyak lapak dia, banyak tempatnya ya.
2: Banyak tempat dia kan, jadi kalau kita tahu kan itu dia orang Penyala gitu, bisa cari kenal gitu.
1: Iya, Mak Jamila, Kak Berlian kirim salam buat Mak Jamila.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya.
2: Itu aja ya.
1: Baik, Mak Jamila.
2: Iya. Terima kasih ya, selamat
1: baik, Mak Jamila.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian anak ayam boiler ya. Salam Bang, saya budak Pinang lagi merantau ke Jakarta. Sudah lama 20 tahun tak balik. Rindu, katanya rindu sama keluarga di Tanjung Pinang ya. Luar biasa. Semangat terus ya buat anak ayam boiler. Semoga sukses usahanya. Ya, meskipun tidak berjumpa secara langsung, bisa berkomunikasi melalui perangkat atau gadget ya, atau handphone ya. Oke. Sudah lama di Jakarta 20 tahun gak pulang-pulang ya. Oke, baiklah, sehat selalu pastinya ya. Semoga juga keluarga di Pinang juga sehat ya. Dan oke. Ya, ingin menyapa di live chat kita malam ini silakan ya. Karena juga waktu kita terbatas, mungkin kita sampai jam 23 lewat 10 ya. Kalau gitu, baik, kita langsung saja putarkan lagu yang sudah kita persiapkan dan juga kita tunaikan nih, permintaan dari pendengar kita. Oke, kita mulai lagu dari Mandiang Alda dengan Patah Jadi Dua ya. Kita dengarkan bersama.

Baik, kita ucapkan selamat malam ya untuk siapa tadi yang sudah menyapa kita bertanya ya, dari Nurul Karangan 1. Om, maaf, Radio Pro 1 dan Pro 2 itu satu cabang ya Om? Iya, kita satu kesatuan ya. Kita di RRI Tanjung Pinang dan juga di RRI yang lain ya, baik itu tipe A, ada tipe C, ada tipe B ya. RRI Tanjung Pinang itu adalah tipe B, terdiri dari Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4 ya. Sedangkan untuk Pro 3 itu tipe A, kita hanya dapat merilis siaran Pro 3. Nah, untuk di Pro 1 kita segmennya itu dari usia 25 ke atas ya. Terlebih lagi pendengar kita utamanya adalah di usia 40-an ke atas untuk Pro 1. Sedangkan untuk di Pro 2 itu segmennya itu adalah anak-anak muda gitu ya. Jadi punya FM-nya masing-masing gitu. Oke. Juga buat Mbak Dwi Yani, selamat bertugas Bang Ardian. Terima kasih ucapannya. Juga Mbak Eldin, waalaikumsalam Mbak Eldin. Sehat selalu ya buat Mbak Eldin juga. Terima kasih atas ucapannya.

0: Mungkin pendengar dan juga pemirsa bisa memberikan informasi ya, bagaimana siaran audio kita nih. Ketika saya berbicara, apakah terdengar dengan baik ya, atau memang tergantung dari koneksi atau juga jaringan internetnya masing-masing ya. Karena kita memang siaran melalui siaran TikTok ini ya, melalui live kita ini, kita ibaratnya baru uji coba ya. Belum seperti channel-channel yang lain yang sudah lama bernaung di live di aplikasi TikTok dan semisalnya. Baik, kalau dari Mbak Riz ya, Riz My Love ya katanya. Katanya ini suaranya jelas, bagus host, baik, terima kasih informasinya. Juga RR, terima kasih, baik mas. Maksudnya itu suara audionya bagus ya untuk penyiarnya ya. Oke, Mbak Eldin juga, baik bang, signalnya oke malam ini. Oke, terima kasih buat teman-teman maupun pemirsa. Dan juga buat ke Halidar Store, sangat baik. Oke, kita menuju ke rekan kita ya terlebih dahulu ya. Oke, selamat malam. Oke, suaranya Oke, baik. Ini kita Mas Chandra. Oh iya, halo Mas Chandra.
1: Iya, Mas Ardian.
0: Baik, apa kabar? Saat ini sedang di mana nih posisi?
1: Ini kami sedang ngopi nih.
0: Sedang ngopi. Begini Mas Chandra. Pendengar dan pemirsa sudah menyampaikan nih, katanya suaranya jelas, bagus katanya tadi. Jadi kalau
1: Kalau yang untuk pendengar ya, untuk penelpon ya?
0: Untuk penyiarnya.
1: Oh iya, ya. Sekarang ini saya dengar memang suara Mas Ardian saat ini cukup jauh.
0: Cukup
1: ini
0: jauh
1: mungkin
0: ya.
1: Mungkin audionya itu pakai audio kamera, dia bukan audio input dari mixer.
0: Baik, nanti
1: sehingga memang harus di setting ulang ini.
0: Iya, nanti Mas Chandra bisa bantu nanti setting ya.
1: Oke, siap.
0: Oke, baik. Pendengar dan juga pemirsa nih, kita Mas Chandra ini adalah ketua teknik media baru kita. Jadi beliau juga monitor siaran kita nih di siaran live, terestrial dan juga streaming ya. Terima kasih Mas Chandra. Jadi memang saat ini siaran Oke. Kita kurang begitu.
1: Siap, jangan dimatikan ya teleponnya ya.
0: Oke, baik. Jadi sekarang ini kita sudah jadi sekarang ini Mas Chandra mau setting nih.
1: Iya, kita langsung setting aja.
0: Oke, langsung ya. Berarti langsung setting.
1: Iya, di ini aja, di cuy aja, di monitor aja suara saya.
0: Oke, baik. Kita cuy aja suaranya okay. Ya. Oke. Oke, baik. Dan juga kepada pendengar maupun pemirsa ya. Oke. Oke, kita sudah cuy nih, sudah cuy ya. Oke, kalau gitu pendengar kita cukupkan dahulu ya. Terima kasih atas informasi dari pendengar kita. Untuk malam hari ini kita cukupkan pertemuan kita di malam hari ini ya, di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan tentunya saat ini bagi Anda yang sedang memonitor siaran kami, baik itu melalui siaran terestrial, melalui perangkat radionya di FM 98,3 MHz dan juga di 103,5 MHz di malam hari ini, maupun yang juga sedang berkendara ya, baik itu dari kota Tanjung Pinang menuju Kabupaten Bintan maupun sebaliknya. Biasanya teman dalam perjalanan ya, menggunakan kendaraan roda 4 mobil Anda, Anda biasanya sembari mendengarkan siaran radio. Semoga saja siaran kami mampu menemani kebersamaan Anda bersama keluarga di perjalanan, atau bersama rekan-rekan kerja dan sebagainya ya. Semoga saja malam hari ini juga menjadi malam yang spesial, malam yang istimewa, dan khususnya ada suasana malam yang membuat kita merasa lebih damai ya. Seperti lagu yang dipersembahkan oleh Once Michael kali ini dengan Sabda Alam.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Iya pendengar, nanti jangan lupa untuk bisa memonitor siaran kami ya, pukul 2 dini hari nanti ya, ada pertandingan sepak bola ya, antara tim dari Kanada melawan Bosnia Herzegovina ya. Baik, pendengar dan pemirsa, di bulan Juni ini, apalagi Anda yang lahir di bulan Juni, memang khususnya yang lahir di bulan Juni selalu menganggap bulan ini adalah bulan istimewa ya. Di antara pergantian musim, hangatnya matahari dan sesekali hujan yang turun tanpa kita sangka-sangka dan kita duga, Juni menyimpan banyak cerita. Bagi mereka yang lahir di bulan Juni, bukan hanya penanda bertambahnya usia, tetapi juga menjadi ruang untuk mengenang perjalanan hidup yang telah dilalui. Di sanalah rindu sering menemukan tempatnya. Rindu adalah perasaan yang akrab bagi setiap kita. Ia hanya hadir tanpa undangan, muncul dari kenangan yang tersimpan rapi di sudut hati. Saat hari lahir tiba, banyak di antara kita merenungkan kembali masa lalu, masa kecil yang penuh dengan tawa, sahabat yang pernah dekat, keluarga yang telah berjuang bersama, atau seseorang yang pernah mengisi hari-hari dengan kebahagiaan. Semua itu datang kembali dalam bentuk ingatan yang hangat sekaligus mengharukan. Kemudian juga bagi yang lahir di bulan Juni, perayaan ulang tahun seringkali menjadi momen refleksi. Setiap lilin yang ditiup ya, kadang ada harapan atau doa. Dan lilin yang menyala bukan hanya simbol usia kita bertambah, tetapi juga simbol perjalanan. Ada impian yang telah tercapai, ada harapan yang masih diperjuangkan, dan ada juga orang-orang yang dahulu hadir namun kini hanya tinggal dalam kenangan. Dari situlah rindu itu tumbuh, bukan karena tidak mampu melupakan, melainkan karena pernah ada kebersamaan yang begitu berarti, dan juga pada saat itu di bulan Juni juga, di masa-masa yang lalu yang pernah kita lewati, apakah itu bersama teman-teman sekolah, bersama pasangan kita, bersama ayah atau ibu kita yang barangkali ini menjadi momentum ya. Pernah satu hari di bulan Juni kita merasakan kenangan yang begitu manis dan begitu indah. Kita dengarkan bersama lagu dari Tulus, Satu Hari di Bulan Juni.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

satu tim yang sering tampil mengejutkan di ajang sepak bola dunia, yaitu Kroasia National Football Team. Pertanyaannya, seberapa besar peluang Kroasia di Piala Dunia 2026 nanti? Meski bukan negara besar dalam dunia sepak bola, Kroasia berkali-kali membuktikan bahwa mereka adalah tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kroasia mencuri perhatian dunia saat berhasil menjadi finalis Piala Dunia 2018 dan meraih posisi ketiga pada Piala Dunia 2022. Generasi pemain seperti Luka Modric menjadi simbol kerja keras, disiplin, dan mental juara tim. Namun, menuju tahun 2026, Kroasia mulai menghadapi tantangan regenerasi pemain. Beberapa pemain senior kemungkinan sudah tidak berada di performa terbaiknya saat turnamen berlangsung. Karena itu, keberhasilan Kroasia sangat tergantung pada munculnya talenta baru yang mampu meneruskan tradisi kuat sepak bola mereka. Saat ini, Kroasia mulai memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda yang tampil di Liga Eropa. Mereka dikenal memiliki teknik bagus, permainan kolektif, rapi, dan mental bertanding yang kuat. Kalau berbicara peluang, Kroasia mungkin tidak menjadi favorit utama seperti Argentina, Prancis, dan Brazil. Namun, justru disitulah kekuatan mereka. Kroasia sering tampil tanpa tekanan besar dan mampu mengejutkan lawan-lawan kuat lewat permainan disiplin dan efisien. Faktor pengalaman internasional juga menjadi modal penting. Banyak pemain Kroasia terbiasa bermain di kompetisi elit Eropa sehingga mereka tidak mudah gugup menghadapi pertandingan besar. Jika regenerasi berjalan sukses dan skuad tetap solid, Kroasia sangat berpeluang melangkah jauh, bahkan kembali menjadi kuda hitam yang menakutkan di Piala Dunia 2026. Sepak bola selalu penuh cerita menarik, dan Kroasia adalah bukti bahwa negara kecil pun bisa bersaing dengan raksasa dunia lewat kerja keras dan semangat juang. Apakah Kroasia akan kembali menciptakan kejutan di Piala Dunia 2026? Kita tunggu bersama perjalanan mereka menuju panggung terbesar sepak bola dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02:00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Iya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dan pendengar maupun pemirsa. Nanti tepat jam 00 waktu Indonesia Barat atau pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami juga nanti akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta, di mana nanti juga kami akan siarkan siaran langsung ya Piala Dunia 2026 antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina ya. Baik pendengar, untuk selanjutnya akan kami sajikan dengan sajian renungan malam.

Pendengar dimanapun Anda berada, ada banyak nikmat yang Allah SWT berikan kepada hamba-hambanya. Sehingga bila kita cermati, dalam 24 jam tersebut tidak terlepas dari nikmat pemberian Allah. Namun sudahkah kita mencoba merenungkan atas nikmat yang telah diberikan tersebut? Bila coba kita merenungi, maka akan ada banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita.

Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar, sudahkah kita bersyukur atas nikmat tersebut atau justru kita telah mengkufuri nikmat tersebut? Jika memang bersyukur, apakah diri kita sudah tergolong hamba-hambanya yang mensyukuri nikmat-nikmat tersebut? Pendengar, bentuk syukur dengan hati adalah dengan meyakini dan mengakui bahwa segala nikmat tersebut adalah semata-mata berasal dari Allah Tabarakahu wa Ta'ala. Adapun peran manusia hanyalah sebagai perantara, sehingga semua yang terjadi adalah atas izin dan kehendak Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 53, Allah berfirman yang artinya, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah yang datang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menghimbau masyarakat untuk menukarkan dolar Amerika Serikat ke rupiah di tengah optimisme terhadap penguatan nilai tukar domestik.
1: Kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat, sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap
2: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat yang menyimpan dolar Amerika Serikat untuk segera menukarkannya ke rupiah guna mendorong penguatan nilai tukar domestik. Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi agar rupiah kembali menguat dalam waktu dekat. Dasko juga menyarankan agar penukaran dilakukan sebelum nilai rupiah benar-benar menguat, sehingga masyarakat tidak mengalami potensi kerugian akibat penurunan nilai dolar.
1: Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah, yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat.
2: Menurut Dasko, penguatan rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG dinilai berdampak positif terhadap pasar dan mendorong stabilitas nilai tukar ke depannya. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia, terutama di sektor perbankan, tetap berada dalam kondisi yang solid.
3: Ekonomi kita dari sisi perbankan juga sangat kuat. Oleh karena itulah, kami terima kasih Pak Doni beserta dengan seluruh jajaran di Himbara, kemudian Taspen, BPJS, dan Ina, sebagai pelaku-pelaku pasar untuk terus berkoordinasi.
2: Meski tidak memaparkan secara detail strategi yang dimaksud, Dasko tetap optimistis kebijakan yang disiapkan mampu memperkuat nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menilai dengan adanya dukungan dari masyarakat, tren penguatan rupiah dapat terjaga secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut Bupati Muara Enim Madison diduga menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengubah hasil audit laporan hasil pemeriksaan senilai 1,6 miliar rupiah.
1: ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan pemberian suap senilai 1,6 miliar yang diberikan oleh Bupati Muara Enim Edison digunakan untuk mengubah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan uang tersebut diduga diberikan melalui Agus Dewanggara alias Angga, pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan anggota 5 BPK yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengatakan kasus bermula dari audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun 2025. Dalam audit tersebut ditemukan nilai yang melebihi batas materialistis dalam laporan hasil pemeriksaan. Edison diduga memerintahkan Rusdi Hairullah mengurus temuan audit BPK melalui Angga setelah ditemukan pelanggaran materialistis. Rusdi kemudian meminta Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abdi Nuwardani bertemu dengan Angga melalui perantaranya bernama Mulyono. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas kebutuhan dana untuk mengubah temuan audit BPK. Kemudian disepakatilah angka untuk merubah temuan BPK tersebut.
1: Pada pertemuan tersebut, ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi atas kebutuhan fee untuk mengubah temuan audit BPK dari pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. AGG kemudian menyampaikan dalam negosiasi tersebut ada kebutuhan fee yang disampaikan oleh AGG yaitu sekitar 1,6 miliar. Nilai ini diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% dari pagu anggaran pengadaan dan dari Pemkab Muara Enim.
2: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Titin Rita Lestari yang merupakan pengendali teknis audit di BPK mengaku tak menerima uang tersebut. Ia mengaku hanya menjadi pelaksana dalam dugaan korupsi ini.
3: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
4: Bang Angga.
3: Nah, yang terima uang berarti siapa, Bu? Kan siapa? Yang terima uang berarti siapa, Bu? Yang terima uang berarti siapa?
4: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur, ngancem-ngancem.
5: Bu, gimana, Bu?
3: Jadi yang terima uang, Pak Bobi, Bu?
5: Saya mau dikembali.
2: KPK mengungkapkan, uang 500 juta rupiah yang diterima oleh anak buah Bupati Muara Enim, yaitu Abi, diberikan kepada para perantara, yaitu Angga dan Mulyono sebesar 100 juta rupiah. Sisanya sekitar 300 juta diserahkan di Sumatera Selatan untuk termasuk kepada Edison. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni Edison, Agus Dewang Anggara, serta Titin Rita Lestari, Vika, serta marketing PT Millennium Solusi Abadi, Corin Erin Hardi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jam pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan dini hari ini tentu saja akan diwarnai dengan euforia Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko yang menjadi tuan rumah untuk peradatan Piala Dunia kali ini. Dan dini hari nanti pada pukul 2:00 ya waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan kick off antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Nanti kami hadirkan juga bagaimana laporan pandangan mata, juga pantauan langsung jalannya pertandingan tersebut, dan juga ada narasumber yang coba kami angkat nanti setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, tepatnya pada pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kami coba untuk mengulasnya, dan juga Anda bisa memberikan prediksi Anda ya, dan juga tanggapan Anda mengenai pertandingan nanti. Kemarin tuan rumah Meksiko sudah mengawali pembukaan kick off Piala Dunia 2026 dan berhasil menang ya melawan Afrika Selatan. Hari ini ada dua tuan rumah juga, Kanada dan Amerika Serikat. Kanada pada pukul 2, nanti Amerika Serikat pada pertandingan selanjutnya sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tapi kita akan nanti mengulasnya antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Menariknya bahwa dua tim ini raportnya tidak ada yang merah. Dalam 7 laga terakhir Kanada tidak pernah kalah dalam fase grup sampai dengan akhirnya lolos ke Piala Dunia. Begitupun Bosnia Herzegovina. Tapi Bosnia juga mempunyai nama besar seperti Edin Dzeko, tapi kalau di Kanada relatif mungkin tidak terlalu bersinar ya seperti nama Edin Dzeko. Tapi Bosnia juga mengalahkan atau menggagalkan salah satu negara favorit yang berlaga di Piala Dunia. Siapa lagi kalau bukan Italia. Sukses untuk menghentikan asa dari Italia yang akhirnya tidak berlaga lagi dan lagi. Bosnia luar biasa. Dan kita tidak lupa bahwa supporter dari tuan rumah ini merupakan pemain ke 12-nya ya, tentu saja energinya luar biasa. Dan dalam hasil pertandingan beberapa kali Kanada tidak pernah kalah di kandang sendiri. Kita akan mengulasnya nanti bersama narasumber dan juga laporan pandangan mata jalannya pertandingan tersebut bersama Indra Virgiantara dan juga Senpi nanti dalam kick off di pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kami akan segera kembali.

Daftar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Saya beralih ke Mas Faisal lagi ya. Nah, Mas Faisal, kalau saat ini untuk memastikan transisi energi itu berjalan secara adil atau just energy transition, terutama bagi masyarakat yang selama ini masih bergantung pada sektor energi fosil, itu bagaimana, Mas? Saya tuh kebayang ya, seandainya nih kita transisi energi di Indonesia nih, ada berapa juta masyarakat yang masih menggunakan sepeda motor nih, Mas, untuk mereka beraktivitas, mencari nafkah dan segala macam. Nah, untuk menuju ke sana ini saya tidak membayangkan seperti apa prosesnya dan bagaimana caranya, Mas Faisal.
2: Iya, sebenarnya secara prinsip sebenarnya memang tahapan butuh proses yang saya kira kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk kemudian mendorong proses transisi itu sendiri. Tapi yang paling penting kan sebenarnya di level kebijakan, ada keseriusan dari pemerintah untuk mendorong itu. Nah, kami melihatnya di konteks kebijakan di PLN dan Kementerian SDM itu yang kemudian penting merumuskan seperti yang dibilang tadi, lebih memprioritaskan reformasi grid sebelum ekspansi PLTS secara masif diperlakukan. Kan tantangannya adalah masyarakat juga menggunakan masih menggunakan kendaraan fosil dan kemudian prosesnya menjadi akan pasti memiliki konsekuensi tertentu. Tapi saat ini misalnya penting mendorong kebijakan di mana mendorong penggunaan transportasi umum yang sudah menggunakan EV di konteks transportasi umum dan kebijakan untuk mendorong produksi kendaraan yang berbahan baku berbasis energi fosil itu memang penting untuk di secara stepping-nya didorong untuk pengetatan di konteks baik dalam konteks pajak maupun yang lainnya, sehingga kemudian proses secara perlahan itu akan didorong ke arah transisi energi. Itu sih yang kutangkap sebenarnya. Laju krisis iklim ini kan sebenarnya juga menjadi problematika semua orang saat ini. Ya. Nah, justru WALHI kemudian melihat tidak hanya berhenti pada konteks sesaat saja untuk kemudian peralihan dari orang menggunakan kendaraan fosil ke kendaraan yang hemat energi. Tetapi kalau penggunaannya, misalnya mereka berpindah ke energi tersebut secara masif, bisa jadi kan problemnya adalah dalam konteks kendaraan misalnya, berapa lama baterai itu akan bisa bertahan? Bisa jadi dia terjadi penumpukan karbon yang dari hasil baterai yang telah usang itu sendiri. Nah, itu yang kami bilang penting mendorong kebijakan selama ini. Kan tidak ada yang sederhana, Mbak. Hampir di Jakarta ketika aku 3 bulan di Jakarta dan kemudian melihat banyak orang yang parkir mobil, satu rumah bisa memiliki 2-4 mobil dan nggak tahu parkirannya di mana, mengganggu stabilitas orang publik. Nah, ketika ini didorong misalnya dalam konteks pengetatan satu soal izin mereka penggunaan mobil kalau tidak memiliki parkiran, lahan parkir, bisa jadi misalnya mereka kena punishment atau kerangka regulasi yang lain, sehingga mendorong orang akan berpikir ulang. Jadi ketika mereka membeli kebutuhan-kebutuhan itu, membeli semua produk yang mereka mau, itu basisnya kebutuhan, sehingga dia melaju redam orang kemudian memiliki kendaraan lebih dari satu dalam konteks kepemilikan pribadi. Jadi lebih banyak diarahkan pada kepentingan kendaraan publik. Yang kedua, sebenarnya dalam konteks kembali ke transisi energi di konteks 100 gigawatt maupun energi yang lain, betul memang disampaikan bahwa opsional memilih tidak semua kemudian diletakkan general. Itu yang kami khawatirkan di skema 100 gigawatt itu kemudian menyederhanakan bahwa skema ini menjadi skema nasional dan distribusikan ke 80 ribu desa tanpa mempertimbangkan ketersediaan energi di wilayah tersebut. Misalnya energi di wilayah tersebut ternyata dia memiliki energi angin atau yang mikrohidro, mestinya ini kemudian dikembangkan berbasis dengan sumber energi yang ada di situ, sehingga kemudian dia tidak monoton. begitu Mbak yang ku lihat di situasi hari ini.
1: Ya, jadi harapannya sih ya memang kalau kita lihat di negara manapun tidak ada yang benar-benar tuntas ya Mas 100% bisa apa ya melewati fase transisi energi. Saya rasa belum ada ya negara yang 100%
2: begitu. Tapi gini Mbak, kalau bisa dilihat misalnya di Belanda misalnya mereka tidak meletakkan satu jenis sumber energi loh. Belanda itu kemudian menggunakan kincir angin, kemudian mereka menggunakan air kanal, terus kemudian jadi mereka meletakkan selain kanal solar panel yang diletakkan di atap rumah. Nah, tetapi kemudian jadi secara perlahan energi fosil itu kemudian berada pada state cadangan yang paling terakhir. Jadi dia akan memenuhi ketika kemudian kebijakan soal transisi energi itu masih berjalan perlahan. Tapi ada skema yang jelas. Targetannya sampai kapan? Nah, ini yang tidak diletakkan di negara saat ini. Sampai kapan itu prosesnya akan dilakukan? Saat ini kami melihat apalagi dengan situasi panjang Selat Hormuz. Negara kemudian mau memikirkan untuk membuka ruang lagi agar batu bara itu masih tetap digunakan. Ini berarti kami berkeyakinan bahwa upaya untuk mendorong ke arah energi yang berkeadilan itu masih menjadi mimpi semua yang dibangun oleh negara. Jadi negara, kami melihat bahwa negara hanya meletakkan ini untuk menjawab bahwa kami sudah melakukan tahapan ini, tahapan menuju energi terbarukan, tetapi substansi masalahnya tidak terselesaikan. Begitu Pak ya?
1: Iya.
0: Piala Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di Kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko sebagai ibu kota negara Meksiko menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu beragam makanan otentik Meksiko seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Ia menyebut Kota Meksiko adalah sepak bola.
3: Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan Kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di Kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di Kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami, dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
0: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
4: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
5: El aumento de los precios.
0: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah Pratigarari terus mengudara untuk Indonesia.
6: Fest is really where the World Cup will come to life in Kansas City.
7: Pelaksanaan Piala Dunia 2026

0: Bieber tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
1: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.

Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika.

yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala

0: pagelaran 4 tahunan Piala Dunia 2026. 48 negara yang bergabung, nampaknya juga ada salah satu di antaranya yang menjadi favorit Anda. Dan RRI menjadi official partner ataupun juga akan menyiarkan secara langsung untuk Anda secara gratis dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Piala Dunia 2026 adalah hiburan gratis untuk masyarakat yang disiapkan khusus. Kali ini kami akan ngobrol bareng bersama pimpinan Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia PNSSI, ada Bung Richard Ahmad Suprianto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Richard.
2: Maristi.
0: Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Iya, ini nampaknya udah siap-siap begadang, siap-siap. Tapi jamnya kayaknya lumayan banyak bersahabat juga ya, ada yang pagi hari ya, begitu ya.
2: Ya, kalau dilihat memang jadwal yang sudah beredar gitu ya, yang ada hari ini memang jamnya agak bersahabat sama teman-teman lah atau penikmat sepak bola. Tapi juga jangan sampai juga ini mengganggu aktivitas paginya sebenarnya gitu.
0: Karena kalau udah pagi-pagi nonton ini ya, apa konsentrasinya udah ke situ aja ya. Oke. Tapi kalau dilihat ya, euforia tahun ini tuh seperti apa sih, Bung Richard?
2: Euforianya kalau saya lihat di Indonesia sih saya belum lihat secara detail ya, sejauh mana. Tapi artinya yang sudah disiapkan oleh TVRI gitu kan, official partner ini.
0: TVRI dan RRI ya?
2: Ya, TVRI dan RRI. Ya sudah ada berapa titik ya, semarak-semarak gembira sepak bolanya sudah ada. Tinggal kan memang ini harus dibangun terhadap pecinta sepak bola keseluruhan maupun masyarakat agar ini bisa menjadi tontonan dan juga hiburan masyarakat secara luas di Indonesia kan gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua saya agak menggelitik ada berita yang menyangkut ini nih Mbak.
0: Apa
2: menyangkut
0: tuh?
2: Soal Polri menghidupkan kembali Satgas mafia judi online itu.
0: Oke, kenapa tuh?
2: Saya agak tergelitiknya adalah gini. Ini kan momentum hiburan yang penikmatnya pasti berlapis-lapis kan gitu ya. Saya agak lagi gelitik kalau ini menjadi pemberitaan justru sepak bola hiburannya kalah sama pemberitaan soal ini.
0: Gitu ya. Jadi harusnya gimana? Jangan diberitakan, tapi ini kan mungkin juga bentuknya adalah antisipatif ya, supaya masyarakat juga bisa tetap menikmati. Tapi apakah selalu ada kaitan eratnya nih, saya sebagai awam juga bertanya, euforia bola dengan apa? Judi bola, bilangnya gitu deh.
2: Nah, saya agak coba bergeser dari hal yang dari kemarin itu saya diteleponin sama media terkait itu. Yang pertama adalah saya secara pribadi maupun mewakili teman-teman setuju kalau ini ada antisipasinya kira-kira begitu Mbak. Tapi di sisi lain ini kan harusnya Polri itu melakukan ini tidak hanya soal momentum sepak bola dunianya. Tapi kan di Indonesia ada namanya Super League, ada Presiden, ada liga-liga yang lain, atau liga-liga Eropa yang lain. Nah, Satgas ini harus tetap hidup, tidak mati suri. Nah, sekarang lagi ramenya persiapan hiporianya Piala Dunia, gitu kan? Ini dihidupkan seolah-olah. Jangan sampai saya sih melihatnya ini menjadi komoditi tersendiri yang nantinya misalkan gini saya ambil contoh, ternyata masyarakat di kampung-kampung itu menggelar nonton bareng lah katakan begitu, rame-rame gitu, terus ada petugas-petugas yang di tingkat desa kelurahan tiba datang kan gitu ya, karena kan pemberitaan ini sudah naik, nanti ada kesan loh kita ini kok nonton bola ya diawasin-awasin kan kira-kira gitu.
0: Jadi itu yang membuat jadinya nggak nyaman gitu ya. Jadi iya. Nuansanya berbeda ya. Oke.
2: Nuansanya berbeda. Padahal niat RRI dan TVRI ini luar biasa loh. Menontonnya gratis, kira-kira itu pakai mau cari model seperti apa silakan kan kira-kira itu. Kan yang harus di, yang saya kemarin tuh menyampaikan juga ke RRI dan juga online maupun ini ya, saya sampaikan harusnya Polri itu memantau ini tidak hanya momentumnya saja, tapi harus dari yang lainnya, sisi lain. Kemudian misalkan yang harus dipantau tuh kita ada kutip misalkan ada IO gitu kan yang mau gelaran nonton bareng terus dia pakai tiket misalkan, nah itu yang harus dipantau tuh kan gitu
0: ya.
2: Pelanggaran-pelanggaran itu
0: ya, ya. Pihak-pihak yang memanfaatkan begitu ya.
2: Iya, maksud saya gitu, jangan konteksnya dibesar-besarkan terkait soal judi mafia bolanya. Nah kalau kita ngomongin soal judinya gitu ya, toh kasus yang kemarin rame-rame kan belum selesai juga Mbak Rizky. Sampai di mana siapa pelaku intelektual dan sebagainya kan nggak selesai. Tapi hari ini ngomongin sepak bola ini keluar lagi nih, gitu loh. Maksud saya jangan isunya digeser juga gitu, harusnya kan yang kemarin selesaikan itu kan gitu ya.
0: Oke. Nah ini juga sambil kita tidak ingin ya suasana yang bentuknya sportivitas seru gitu ya, kemudian dimanfaatkan oleh isu-isu yang tidak seimbang. Nah, Bung Richard, lain tadi ya yang Anda soroti ya, jangan deh ngomongin soal judi bolanya, nonton bola kemudian pakai diawasin gitu loh, maunya tetap nyaman. Nah, RRI kan di sini sebagai media partner memberikan kesempatan siapa aja bisa menikmati nonton bola kali ini. Menurut Anda begitu ya sebagai sebagai pimpinan presidium dari supporter sepak bola, apa sih sebenarnya yang diharapkan, ekspektasinya para supporter bola ini di Piala Dunia 2026 ini seperti apa?
2: Ya ekspektasinya pasti ini tontonan yang memang ditunggu-tunggu banyak pihak ya. Tadinya kita ini semua berharap juga Indonesia lolos dalam fase ini kan gitu ya. Tapi terlepas dari itu ya, namanya pecinta sepak bola pasti akan cinta sama sepak bola. Tinggal euforianya sejauh mana kita di Indonesia itu yang perlu coba kita gali kan gitu. Itu artinya kita juga secara individu maupun kelompok juga ingin belajar banyak terkait momentum-momentum ini. Apakah nanti Indonesia akan bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia? Tidak usah melulu, nggak usah senior lah. Misalkan Piala Dunia junior misalkan 17 atau 21 atau sebagainya. Hal-hal positif itu yang perlu nanti kita ambil untuk di Indonesia. Dan kemudian teman-teman supporter juga bisa belajar dari sisi lain terkait soal kreativitasnya. Lalu terkait soal kalau bahasanya sisi pendukung untuk momentum Piala Dunianya gitu. Misal dari segi entertainnya misalkan, atau dari gamenya dan sebagainya, kan itu juga perlu kita coba sampaikan kan gitu. Atau misalkan untuk meningkatkan itu ya, mungkin teman-teman kelompok-kelompok sport itu membuat turnamen kecil sambil menyemarakan Piala Dunia, kan bisa juga itu. Nah artinya sisi-sisi itu yang harus kita, sisi-sisi ekonomi kreatifnya yang harus kita bangun kan gitu, karena ini bicara industrinya kan gitu.
0: Betul.
2: Nah ini yang harus kita coba bangun, jangan soal tadi lagi, jangan soal bicara soal judi online-nya, tapi sisi inilah supaya masyarakat itu menikmati, karena juga kita lihat situasi ekonomi hari ini dunia juga menjadi dampak dari kitanya kan gitu. Makanya kita bangun dari grassroots-grassroots itu tadi gitu.
0: Kita tahu bahwa sebenarnya ini kan yang paling ditunggu-tunggu ya, dan banyak sekali tim-tim baru yang kemudian bergabung nih di Piala Dunia 2026 ini. Bahkan kalau dilihat dari negara-negara yang saya boleh bilang apa, di peta kayaknya nggak kelihatan gitu ya Bung Richard ya, tapi ternyata kayak Côte d'Ivoire, kemudian Curaçao ini bisa masuk menjadi peserta Piala Dunia. Apa sih sebenarnya yang kemudian juga jadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia yang besar, yang penduduknya banyak, yang harusnya punya kesempatan begitu?
2: Ya kalau kita belajar dari itu, memang Curaçao sama nama-nama negara yang lain, kenapa dia bisa lolos? Yang pertama yang harus kita lihat adalah saat kuota itu ada, Mbak Rizky. Misalkan di kan ada berapa zona kan gitu ya, KONKAKAF dan sebagainya. Nah, negara-negara itu kan masuk di zona-zona yang dalam posisi dia nggak perlu dalam pengertian tidak perlu harus melakukan babak koalisi panjang. Dia cukup bisa 2-3-4 dia menang, poinnya sudah bisa lolos secara otomatis di fase final.
0: Oke. Okay.
2: Kan gitu. Ya. Jadi kalau kita, ada beberapa negara yang gak familiar di kita gitu ya, di kuping kita, tapi ada beberapa pemain yang mereka punya main di Eropa. Kan gitu. Tapi di satu sisi,
0: jadi itu sebenarnya keuntungan tersendiri ya untuk pihak mereka ya. Makanya, berbeda dengan kualifikasi yang harus dilewati oleh kita begitu.
2: Oh ya, kita ini melewati fase yang panjang dan kuotanya kecil. Tapi di zona yang lain kuotanya lebih besar karena pesaingnya kecil gitu, Mas.
0: Ya.
2: Nah, itu yang diuntungkan hari ini gitu. Makanya dari sisi lain lagi berupaya. Piala Dunia akan datang, ada kuota tambahan peserta. Kalau dari ada kuota tambahan peserta, artinya Indonesia punya peluang.
0: Ya.
2: Karena kuota zona Asianya itu bisa ditambahkan.
0: Oke. Okay. Bung Richard, Anda sendiri mendukung siapa nih di momen Piala Dunia 2026?
2: Saya kalau untuk bicara Piala Dunia, gitu ya. Sayang, tentunya nggak akan berpaling dari Amerika Latin.
0: Wah, Brazil, Argentina?
2: Ya, saya lebih condong ke warna biru langit.
0: Sudah ketebak ya. Oke, saya mau kasih kesempatan juga buat pendengar, bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan, pertanyaan langsung ke Bung Richard, boleh di 081-399-399-888, nanti saya akan bacakan. Nah, ada satu hal nih yang juga menarik ya. Jadi tahun ini kabarnya ada inisiatif nobar gratis di markas polisi begitu ya. Ini pernyataan langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang mengumumkan bahwa jajaran kepolisian mulai dari Mabes, Polda, Polres, hingga Polsek ini akan gelar nobar gratis untuk pemberdayaan UMKM, kemudian juga untuk menyambut Hari Bayangkara ke-80. Nah, ini agak beda nih nuansanya. Biasanya di kafe, ini di kantor polisi. Nah, Bung Risa sendiri punya tanggapan sendiri nggak nih soal ini?
2: Saya udah
0: dari prediksi ketawanya ini, nih.
2: Enggak, saya udah prediksi ini.
0: Kenapa diprediksi?
2: Kenapa saya bilang prediksi ini akan terjadi?
0: Ya.
2: Karena babak kualifikasi Piala Dunia kemarin, gitu ya, Indonesia dan juga agenda-agenda FIFA Series di Indonesia itu sudah digelar, Mbak, di tempat-tempat yang baru kita disebutkan.
0: Oke, gitu. Terus?
2: Artinya saya nggak heran kalau tiba-tiba institusi berwarna coklat itu akan melakukan hal yang sama, kan gitu?
0: Ya. Yeah.
2: Jadi ya saya kembali ke teman-teman saja, penikmat sepak bola, apakah dia mau cari yang suasana seperti apa, atau cari yang secara ini aja, secara keinginan atau keseruan mereka.
0: Hati nurani gitu ya, pengen nonton di mana?
2: Gitu, iya.
0: Oke, okay, tapi udah ada belum yang ngajakin PNSSI untuk nonton bareng di Polsek atau Polres terdekat?
2: Kalau secara kelembagaan belum, tapi secara perorangan teman-teman sudah laporan, Mbak.
0: Oke, okay. Apa tuh yang dilaporkan?
2: Ya bahwa di daerah tempat tinggal mereka, pimpinan-pimpinan polsek itu sudah berkomunikasi, sudah mengajak bahwa nanti kita akan bikin. Terus misalkan tanya siapa lagi yang bisa diundang untuk nonton bareng gitu, udah ada tuh, Mbak.
0: Oh, oke. Okay. Jadi sudah ada sounding-sounding di awal ya?
2: Sudah. Makanya saya bilang saya nggak heran gitu.
0: Tapi akan tetap ikut gabung nih buat nonton bareng, Bung Richard? Atau mending seruan nonton di kafe?
2: Saya bilang ke teman-teman, silakan aja pilihannya ada teman-teman mau nonton bareng bapak-bapak yang terhormat itu, atau teman-teman mau bikin sendiri, atau memang bergabung di tempat-tempat yang sudah disediakan, misalkan di kafe dan sebagainya. Saya bilang gitu, saya tidak pernah membatasi teman-teman mau berinteraksi di mana.
0: Oke, apa juga yang menarik atau yang berbeda di tahun ini? Kita tahu bahwa ini perhelatannya dilaksanakan di wilayah Amerika Utara. Ada informasi-informasi kabarnya pemeriksaannya sangat high protection, ketat dan sebagainya. Bung Richard, apa yang membuat tahun ini berbeda?
2: Ya, kalau tahun ini berbedanya adalah situasi geopolitiknya lagi tidak menentu. Dibarengi dengan Semarang Piala Dunia ini agak jadi, tadi saya bilang, pemberitanya pasti apakah berimbang atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang pasti ini akan menjadi yang pembeda. Karena kemarin kalau rasa saya menyimak beberapa pemberitaan, itu sudah ada strik ya, kalau bisa tadi bicara soal ketat itu ada striknya. Ada misalkan dari Iran ternyata belum 100% ada jaminan misalkan terkait itu. Lalu yang lain-lainnya juga sama.
0: Belum ada jaminan untuk bisa bertanding begitu maksudnya?
2: Enggak, bukan. Prosesnya. Prosesnya dalam pengertian kelancaran administrasi dan sebagainya itu.
0: Iya, bisa dipahami.
2: Ini kan bisa mengganggu secara psikologi orang. Harusnya kan mereka mau bertanding, artinya sudah ada
0: clear.
2: Nah ini masih ada gangguan-gangguan seperti itu tuh yang akhirnya agak tanda kutip ya gitu, kita melihatnya loh kok masih ada begini.
0: Mudah-mudahan tidak mempengaruhi mental para pemain dan ofisial ya.
2: Ya mudah-mudahan sih para punggawa-punggawa negara-negara yang akan bertanding tidak terpengaruh gitu. Dan saya berharap situasi ini melalui sepak bola juga bisa meredam situasi geopolitik.

0: secara gratis dan bisa langsung dinikmati. Dan tentunya saya berharap masyarakat Indonesia dan juga para pecinta sepak bola dimanapun berada, manfaatkan momentum ini sebaik mungkin, cari cara yang enak, cara menontonnya atau menyuguhkan tontonan ini luar biasa terhadap siapapun. Dan jaga bahwa Semarak ini menjadi, mungkin ada sisi penghasilan UMKM yang nantinya digelar di manapun untuk membantu situasi ekonomi kita hari ini.
1: Oke, okay, baik. Kalau tadi dibuka awalan Piala Dunia, Meksiko menghajar Afsal dan diwarnai 3 kartu merah. Ini dalam waktu dekat ada Korsel lawan Ceko. Ada prediksi?
0: Kalau Ceko lawan siapa?
1: Korea Selatan.
0: Kalau Ceko, sebenarnya dua-duanya bagus.
1: Ini jangan bikin galau nih Bung Richard nih. Tapi kira-kira ya, gimana kalau, nih?
0: Kalau saya dua negara ini ya. Jadi gini. Ini soal dua negara ini daya juangnya punya daya juang yang sama loh mbak.
1: Persis.
0: Kan? Kita kalau ngomongin Asia, ada Korsel kan gitu ya. Dia artinya pernah ngalahin Brazil dan ngalahin negara-negara yang hebat.
1: Itali begitu ya. Bahkan Itali nggak ada nih udah dua periode Piala Dunia putaran
0: nih. Tapi perjuangan Korsel bukan main-main.
1: Yes.
0: Kan gitu ya. Lalu Ceko, kalau kita bicara Ceko gitu kan, di mana situ ada Modric, kira-kira gitu kan. Ini juga luar biasa.
1: Luka ya.
0: Perjuangan yang...
1: Okay.
0: Artinya kalau bicara hasil gitu ya.
1: Ya.
0: Kalau bicara hasil, saya masih tetap akan belain Asia, kira-kira gitu.
1: Korea Selatan. Oke, okay, baik. Karena kita juga punya kedekatan yang cukup panjang story-nya nih ya. Kita sambung lain waktu, Bung Richard. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro3. Kita dukung terus ya untuk suportivitas dalam Piala Dunia 2026. Ya. Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
1: Pimpinan Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia, PNSSI, Richard Ahmad Suprianto.
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, untuk kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
1: Kembali ke Nonton Bareng, kali ini sudah ada di ujung telepon Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon, Bapak Richard Luhukay.
7: Wawancara Pro 3.
1: Pak Richard, salam olahraga.
8: Jaya.
1: Iya, Pak Richard, masih mengikuti jadwal-jadwal lainnya?
8: Iya, jadi memang kalau terkait Nonton Bareng, ada beberapa lokasi atau beberapa komunitas yang membuat Nonton Bareng yang tentunya bekerja sama dengan media-media broadcasting yang resmi ya.
1: Ya.
8: Baik dari itu PRI yang dari support juga dari beberapa.
1: Ya, termasuk RRI juga ya.
8: Pasti termasuk RRI dalam program Bola Gembira tentunya.
1: Bola Gembira nama programnya.
8: Iya.
1: Oke.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan tersangka baru berinisial AYS dari pihak swasta terkait korupsi tata kelola makan bergizi.
1: Pada hari Sabtu yang lalu, tanggal 6 Juni 2026, itu tim penyidik menetapkan satu orang lagi tersangka atas nama AYS selaku pihak swasta sebagai tersangka.
2: Penyidik Kejaksaan Agung kembali menetapkan dan menahan satu tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola makan bergizi gratis atau MBG. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Sarip Sulaiman Nahdi mengatakan tersangka AYS diduga menerima kemudahan untuk menjadi verifikator dapur SPPG dari Wakil Kepala BGN berinisial SS. Atas kemudahan itu, AYS memberikan sejumlah uang kepada Wakil Kepala BGN SS yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.
1: Saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang kepada tersangka SS. Bahwa tersangka disangka melanggar pasal 12 huruf A, huruf B, Undang-Undang Tipikor, dan pasal 605 ayat 2, pasal 606 tentang KUHP. Dan terhadap tersangka saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
2: Sementara itu, politikus Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, meski pimpinan BGN terlibat kasus korupsi, tetapi program makan bergizi gratis harus tetap diteruskan. Kamhar mengatakan yang terpenting saat ini, pemerintah harus membenahi tata kelola program makan bergizi gratis.
3: Masyarakat puas dengan MBG, proses hukum yang berjalan saat ini dari Kejaksaan Agung terhadap pimpinan BGN yang sudah diganti, yang sudah menjadi tersangka dan semakin berkembang ke sana ke sini, ya ini adalah bagian dari evaluasi. Kami menilai bahwa ini adalah program yang didasari niat baik dan bisa memberikan manfaat, tetapi dalam pelaksanaannya yang masih ada banyak masalah. Tentu ini yang harus dikoreksi, ini yang harus diperbaiki dan dibenahi.
2: Dengan ditetapkan AYS sebagai tersangka, maka jumlah tersangka dalam perkara MBG menjadi 4 orang, yaitu DH selaku mantan kepala BGN, kemudian SS dan LP selaku wakil kepala BGN. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis CBG dilanjutkan.
1: Tadi kami didamping oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
2: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta. Siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Muti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
3: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
2: Menteri Muti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Pendaftar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Mars, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alfonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026 menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan Joshua Sihombing.
0: Laporan khusus.
2: Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
3: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
2: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik, dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
3: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi, menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
4: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat puja sera gitu kan, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
3: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi, siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
5: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
3: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Teguran ini sanksinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
1: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026. Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
6: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
7: Menurut saya sih kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Gak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel.

0: Dan editorial ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar

0: yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
1: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
0: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

0: Ya, pendengar-pendengar dimanapun anda berada, pukul 1 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat, jelang detik-detik kick-off antara tuan rumah Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Dan di studio Pro 3 RRI pada dini hari ini sudah hadir langsung pengamat sepak bola Tovani Rahmanda, betul ya. Bung Tovan, selamat dini hari, salam olahraga.
1: Selamat dini hari, salam olahraga.
0: Jaya. Aduh, nih Bung Tovan nih kayaknya kurang semangat nih karena bukan tim-tim negara besar apa gimana nih? Enggak juga ya?
1: Enggak juga.
0: Tadi jalan lancar ya, tapi ya sampai sini ya.
1: Jalan lancar.
0: Enggak macet ya?
1: Enggak.
0: Hujan enggak ya?
1: Agak gerimis.
0: Ya, menambah sejuk dan juga semangat juga kita pada dini hari ini. Kita tahu bahwa Kanada salah satu ya tuan rumah dan juga melawan Bosnia Herzegovina. Dua-duanya rapotnya tidak ada yang merah, menang terus sampai dengan masuk ke Piala Dunia. Meskipun ada beberapa kali pertandingan seri ya, tapi kemudian Bosnia itu punya catatan yang menarik juga. Dia mengalahkan Italia,
1: yeah.
0: Adu penalti luar biasa, dan juga Kanada sebagai tuan rumah mungkin menjadi salah satu advantage ya, karena mempunyai pemain ke-12, supporter-supporter mereka tentu akan mendukung. Nah, analisis awalnya gimana nih prediksinya, Bung Tovan?
1: Kalau dari saya sendiri melihat grup B itu kan grup yang cukup menarik karena isinya itu kekuatannya cukup merata. Jadi pertandingan-pertandingannya itu menarik untuk disaksikan, termasuk yang akan digelar sesaat lagi, Kanada melawan Bosnia. Dari Kanada sendiri, ini kan momen pertama kali dia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Tentu Kanada yang belum pernah merasakan kemenangan di Piala Dunia akan mengincar kemenangan di depan publiknya sendiri.
0: Ya.
1: Tapi kita tahulah Bosnia yang sempat menjadi pembicaraan dalam beberapa waktu terakhir karena menyingkirkan Italia yang sangat banyak supporternya itu,
0: yeah.
1: Tentu tidak bisa diremehkan. Dan ya, tim-tim Eropa bisa aja menjadi kejutan. Siapapun itu nanti, saya lihatnya sih dari grup B ini sangat berpotensi untuk menjadi kuda hitam di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini.
0: Oke, kita tahu bahwa sepak bola itu 11 pemain, teamwork, tidak bisa mengandalkan satu nama saja. Tapi tidak jarang juga satu nama itu bisa mengubah mentalitas utamanya ya. Dari strategi mungkin itu adalah kewenangan dari pelatih masing-masing timnas. Tapi kalau dari sisi mentalitas di lapangan hijau ketika bertanding atau apalagi ketinggalan, skor dan sebagainya, mungkin nama-nama besar itu bisa mengubah situasinya. Di Bosnia, saya cuma tahunya Edin Dzeko, tapi usianya nggak muda lagi, 40 tahun sekarang.
1: Ya.
0: Meskipun ini nama besar, bintang, merumput di berbagai liga-liga besar, tapi di sisi lain Kanada mempunyai bintang juga, Alfonso Davies, tapi sayangnya
1: nggak
0: main, cedera beberapa kali, cedera hampir setahun lebih lah ya bolak-balik cedera. Ini gimana nih dari nama-nama ini?
1: Ya, kalau dari Kanada emang Alfonso Davies itu sebenarnya pemanggilan dia ke Piala Dunia itu cukup mengejutkan karena hampir sepanjang musim ini dia nggak bermain lah karena dia terus berkutat dengan cederanya dia.
0: Ya.
1: Tapi saya lihat dari line up yang sudah dikeluarkan, kita lihat sendiri ada untuk penunjukan kaptennya itu ada Stephen Eustaquio, dan dia itu adalah salah satu nama dari sekitar 9 pemain yang diambil dari liga lokal. Berarti kan dia memang besar di negaranya sendiri,
0: yeah.
1: Jadi mungkin nilai cukup bisa memimpin rekan-rekannya nanti di pertandingan nanti. Untuk Edin Dzeko itu kan karena dia usia udah gak muda lagi, udah kepala 4,
0: yeah.
1: Jadi saya melihat wajar jika dia dalam pertandingan melawan Kanada ini memulai pertandingan dari bangku cadangan.
0: Oh, oke. Okay. Jadi enggak jadi starting 11 ya?
1: Iya, Edin Dzeko. Jadi bisa aja dia menjadi kartu as.
0: Iya, termasuk juga nama Alfonso Davies, bintangnya Kanada. Hampir supporter-supporter Kanada itu menggunakan nomor punggung Alphon Davies. Jadi nama besar selain Justin Bieber dari Kanada lah pokoknya. Jadi banyak yang kenal itu nama pemainnya ya itulah. Tapi sayangnya dikabarkan bahwa dari pelatih sendiri akan bermain di laga-laga berikut. Tapi kalau untuk kali ini, ya positif tidak bermain ya. Mudah-mudahan juga sehat ya, bisa memperlihatkan bagaimana. Karena kabarnya juga Kanada yang menjadi tuan rumah gara-gara dia ngomong di FIFA juga untuk meminta agar FIFA bisa mempertimbangkan Kanada menjadi tuan rumah gitu ya, sebuah usaha yang luar biasa. Tapi sekarang kita lihat Kanada memang tidak banyak yang saya tahu nama-namanya, tapi saya nggak nyangka ketika saya cek itu ternyata 30 peringkat FIFA, 30, bayangkan itu sebuah prestasi yang luar biasa meskipun bosnya di peringkat ke-64. Tapi kalau dari sisi statistik dan juga penampilan maupun ranking FIFA ini gimana nih Bung? Bung Topan,
1: kalau Kanada itu sendiri kan dia sebenarnya sudah dibangun sejak kelolosan di Piala Dunia sebelumnya, karena dia memang memikirkan jangka panjang. Walaupun yang lebih dikenal adalah Alphonso Davies, tapi sebenarnya Alphonso Davies sendiri itu kan usianya masih muda lah, 25. Jadi Kanada itu memang dibangun dari jauh-jauh hari, dan kita tahu sendiri yang sebelumnya membawa mereka berhasil ke Piala Dunia edisi sebelumnya itu kan pelatih yang sekarang melatih timnas Indonesia. Dan dia sendiri kan banyak, sebenarnya banyak pemain lain yang membela klub-klub besar di Eropa.
0: Di Eropa,
1: terutama Jonathan David.
0: Jadi striker ya, starting 11.
1: Ya, dia starting 11. Dia di Juventus, dia memang pemegang rekor gol terbanyak di timnas Kanada. Padahal usianya masih 26 tahun. Jadi walaupun Alphonso Davies dia adalah pemain yang paling bintangnya di Kanada, sebenarnya di balik itu masih banyak pemain-pemain yang ya bagus lah kasarnya gitu, bisa untuk mendongkrak performa tim.
0: Oke, kita juga akan lihat bagaimana apakah mentalitas atau khas bekal dari Bosnia yang mengalahkan. Selain Italia siapa negara lainnya yang dikalahkan dengan adu penalti itu? Jadi Bosnia itu mentalitasnya luar biasa. Dari hasil pertandingan beberapa kali match itu sampai titik keringat tetes terakhir lah gitu ya, sampai adu penalti ya. Tapi yeah, terbukti bahwa mereka selain stamina dan juga konsistensinya luar biasa. Ini dari artinya bahwa mungkin saja di lini belakang ini menjadi penentu. Kata orang striker yang bagus itu bisa menciptakan permainan yang indah dan enak dilihat, tapi pemain belakang yang solid itu bisa menentukan kemenangan. Ini gimana dari lini belakang kedua tim ini, Bung Tovan?
1: Iya, kalau bicara soal hasil yang tadi dibilang dia seri itu, sebelum lawan Italia sebenarnya dia udah menunjukkan
0: Wales.
1: Dan
0: adu penalti juga.
1: Wales itu dimainkan di kandang lawan, di Cardiff. Berarti kan menunjukkan dia punya mental yang kuat sekaligus bekal nanti melawan Kanada di kandang lawannya juga.
0: Oke.
1: Terus untuk bicara soal pertahanan, kita tahu sendiri dia ada Kolasinac yang sudah malang melintang di klub-klub Eropa, pernah membela Arsenal, sekarang main di Atalanta Italia.
0: Yeah.
1: Saya rasa dia masih sangat layak untuk memimpin timnya. Dan termasuk di starting line up sendiri dia dipilih menjadi kapten karena Edin Dzeko di bangku cadangkan.
0: Edin Dzeko di bangku cadangkan. Oke, baik. Nah, ini juga walaupun demikian bosnya di 5 pertandingan terakhirnya memang tidak ada nilai merah di raportnya, tapi tidak impresif juga karena hasil dari 5 pertandingan itu 2 kali menang, 3 kali seri. Dua kali menang itu dari melawan Guatemala 1-0 dan Uzbekistan 2-0. Kemudian yang serinya itu antara ya melawan Bosnia melawan Islandia 2-2, melawan Tunisia 0-0, Irlandia 1-1. Dari poin sumbangan gol dan lain sebagainya, kebobolan dan golnya itu memang tidak seperti terlalu impresif banget ya. Dari striker tidak terlalu banyak menciptakan gol, maupun kebobolannya juga tidak terlalu banyak. Jadi artinya mungkin masih stabil ya antara lini belakang dan lini depannya gitu, Bang.
1: Ya, saya melihat dari setelah mereka memastikan diri lolos ke Piala Dunia itu kan ada jeda FIFA Matchday Internasional.
0: Ya.
1: Dia memaksa, yang saya lihat dia memaksimalkan dua pertandingan itu, dia ada lawan Makedonia Utara, lawan Panama dia bermain tandang. Saya ngelihatnya dia itu mencoba mencari racikan komposisi pemain yang baru. Karena di dari tim yang dibawa sekarang aja, saya cukup menoroti ada pemain Jovo Lukic, dia itu striker yang sebenarnya udah debut dari 2001 membela timnas Bosnia, tapi setelah itu dia seolah terlupakan. Cuma di musim ini dia tampil begitu subur bersama klubnya dengan catatan golnya itu sampai 29 gol.
0: Wah,
1: dari 20 gol, maksud saya 20 gol dari 39 pertandingan.
0: Ya.
1: Di Liga Rumania. Karena dari situ, sebenarnya dia ini pemain yang enggak dibawa di kualifikasi. Jadi dia baru dibawa di Piala Dunia dan untuk malam ini langsung dipercaya menjadi striker.
0: Oke.
1: Okay. Ikan posisinya di Jack.
0: Ya, sekarang dari Bosnia kita ke Kanada. Kanada sebagai tuan rumah, 7 pertandingan terakhirnya juga tidak ada nilai merahnya di raportnya. Semuanya tidak pernah kalah, tapi juga tidak dominan-dominan banget. Dari 7 pertandingan 2 kali menang, 5 kali imbang. Ya, di skornya juga tidak terlalu impresif juga, tapi menarik ini kalau bicara soal Kanada. Sebagai tuan rumah, tentu mungkin mempunyai atmosfer dan juga mentalitas yang berbeda. Meskipun pelatihnya saya juga terkejut ya. Pelatihnya dari Amerika Serikat. Saya pikir pelatihnya itu dari Eropa gitu ya. Negara-negara dengan apa namanya atmosfer bola, sepak bolanya yang luar biasa bagus gitu. Tapi ternyata dari pelatihnya dari Amerika Serikat. Tapi penampilannya cukup impresif. Ini bagaimana catatan dari Kanada ini, Bu?
1: Ya, untuk pelatih Kanada itu S.A. Mars. Memang dia tuh sebenarnya baru dikontrak itu 2024 dan langsung diikat kontrak jangka panjang sampai 2030. Dia itu sebenarnya hadir menggantikan Mauro Biello yang berperan sebagai pelatih interim setelah John Herman angkat kaki dari kursi kepelatihan.
0: Lalu pindahnya ke
1: timnas. Yeah.
0: Pelatihnya pindah ke Indonesia.
1: Dari J.C. Mars sendiri itu, dia kan sebenarnya pelatih muda tapi terkenal punya strategi bermain kolektif, karena dia sebelumnya itu melatih RB Leipzig, Salzburg dan Leeds United yang melonjakkan namanya sampai akhirnya dipercaya untuk melatih timnas Kanada.
0: Oke. Lalu di, selain itu dari Kanada maupun Bosnia, ada hal yang menarik juga dari Piala Dunia 2026 kali ini, banyak lagi aturan-aturan yang saya harus baca ulang. Banyak banget aturannya. FIFA menginginkan agar gak ada terlalu banyak jeda pergantian pemain, gak boleh lebih dari 5 detik, throw in, tendangan corner bisa di VAR, apakah cornernya itu disah atau tidak. Selain penalti, biasa itu kan penalti ya, itu sekarang corner juga, lalu jeda 3 menit harus pergantian, mencegah dehidrasi katanya. Mungkin karena dari cuaca juga kali ya, saya nggak tahu juga. Walaupun saya lihat dari perkiraan cuaca di Kanada itu 25 derajat Celcius, artinya ya cerah lah, tidak terlalu panas. Tapi mungkin kalau untuk di sana itu 25 derajat Celcius sudah termasuk gerah juga kali ya, guys. Saya nggak tahu juga. Jadi banyak lagi aturan-aturannya. Ini gimana nih dari aturan ini? Beberapa match pertama di Meksiko itu, saya terkejut juga, kartu merah banjir, kartu kuning juga banjir nih. Prediksinya gimana nih, Bung Taufan?
1: Ya, kita tahu sendiri setiap kebijakan itu kan pasti ada pro kontranya.
0: Oke. Okay.
1: Seperti waktu VAR pertama kali diterapkan seperti itu. Tapi kan kita melihat niat baiknya untuk mengedepankan sisi fair play agar bola lebih banyak bermain lah, nggak banyak berhenti bolanya. Kan
0: oke. Okay.
1: Jadi seperti itu. Tapi dari yang saya lihat ada keraguan. Ketika banyak peraturan baru ini menghilangkan esensi drama-drama di sepak bola, ya kan? Banyak kritikus-kritikus kan seperti itu yang kontra dengan peraturan-peraturan baru ini. Tapi yang kita lihat sendiri dari pertandingan-pertandingan yang udah digelar, toh masih fine-fine aja.
0: Fine-fine aja ya.
1: Kita tahu sendiri tadi pagi juga Ceko bisa tuh dengan waktu yang mepet dia melakukan lemparan jauh,
0: iya,
1: berbuah gol. Berarti kan peraturan itu ya nggak ada masalah lah.
0: Nggak ada masalah ya sebenarnya ya. Dan kita juga melihat kalau ini dari tensi permainan ya mungkin Meksiko tuan rumah, tapi kalau Kanada tuan rumah juga menginginkan agar adanya kemenangan di penyisian grup ini, apakah tensinya akan keras juga atau lebih relatif lebih landai ini?
1: Kalau saya lihat kan ini pertandingan pertama ya, di setiap turnamen tentu pertandingan pertama itu nggak mudah buat siapapun itu termasuk tim tuan rumah. Jadi saya lihatnya sih mungkin akan lebih dimulai dengan landai. Tapi perlahan tentu Kanada akan ngepush habis-habisan karena dia membawa misi besar, bahkan untuk kemenangan pun dia belum pernah merasakan kemenangan di Piala Dunia, dan ini tuh kesempatan yang sangat besar buat Kanada memecahkan rekor itu, meraih kemenangan karena dari dua edisi Piala Dunia yang mereka rasakan itu kan di 1986 di Meksiko sama 2022 di Qatar, mereka sama sekali gak bisa menang, dan itu pun kalah terus. Untuk imbang aja mereka susah, bahkan sekedar mencetak gol baru terjadi di edisi 2022 dan Alphonse sudah habis.
0: Oke, okay. Ya walaupun nggak ada bintang ya Kanada, Alphonse Davies cedera dan tidak bisa bermain di laga kali ini. Tapi kita Kanada itu punya David ya, striker yang termasuk subur dan mungkin saja menjadi pembeda dalam penampilan Kanada kali ini sebagai tuan rumah juga dengan berbagai aturan baru dari FIFA. Lalu juga timnya cukup panjang, ada juga pemutihan kartu kuning kalau nggak salah ya, setelah setiap babak ya, babak penyisihan masuk kartu kuningnya bisa diputihkan sehingga tidak ada pemain yang tidak bisa bermain gitu ya.
1: Iya, karena itu pemutihan juga sebenarnya sempat pro kontra, tapi kan
0: apa karena itu ya, jadi agak keras juga permainan ya, udahlah habis ini juga
1: diputihkan gitu. Tabrak aja deh, gitu. Mau lagi fase grup kita tabrak aja gitu. Ya kemarin sampai 3 kartu merah itu bisa jadi seperti itu karena Piala Dunia ini kan Piala Dunia 2026 ini kan kita tahu pesertanya ditambah, jadi kan
0: banyak
1: durasi turnamennya juga lebih
0: panjang
1: gitu kan. Jadi menurut saya itu wajar-wajar aja karena kartu kuning diputihkan, karena kan setiap tim juga ada keterbatasan pemain gitu, belum lagi ada yang cedera sementara dia nama sudah dimasukkan gitu.
0: Oke, jadi wajar aja kalau karena mungkin agak sedikit melelahkan, masih panjang juga timnya juga banyak kali ini, hadiahnya juga gede banget termasuk. Dan ya kita melihat di lapangan sudah mulai ada opening ceremony untuk sebelum kick off ya, hiburan-hiburan terlebih dahulu sebelum akhirnya nanti kita akan menuju ke menit pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Masih tersisa 10 menit untuk Anda, silakan di line telepon maupun nama Sapro 3 hari. Prediksinya gimana ya? Kanada melawan Bosnia. Kanada juga mengingin, kalau dari Kanada, dari tuan rumah ini, ada Bosnia, ada Qatar, ada Swiss. Mana yang terberat? Bosnia.
1: Sebenarnya kan cukup merata, tapi kalau dibilang dua tim Eropa masih di atas Qatar lah. Jadi yang bisa dibilang ya Bosnia dan Swiss yang berat. Cuma kan kalau kemenangan bisa didapatkan lawan Bosnia itu modal yang sangat besar.
0: Makanya ya, makanya jadi kalau misalkan Qatar itu ya mungkin di urutan terakhir ya, pertama Bosnia lalu juga ada Swiss, kemudian Qatar, maka pertandingan kali ini dini hari ini menjadi penentu langkah Kanada selanjutnya begitu ya.
1: Iya betul. Karena kita tahu sendiri setelah ini dia akan melawan Qatar, tentu ini jadi modal besar. Karena jika sudah ini berhasil menang lalu Qatar menang, berarti kan dia sudah menyegel satu tempat di babak berikutnya.
0: Oke, jadi ini apakah kalau prediksi gimana nih, Bung Lovan? Berapa kira-kira?
1: Kalau prediksi saya, prediksi keseluruhan atau babak pertama dulu nih?
0: Babak pertama.
1: Babak pertama kayaknya masih imbang sini. Mudah-mudahan ada gol. Ya rame gitu kan.
0: Babak keduanya gimana?
1: Kalau babak keduanya saya sih masih condong ke Kanada karena faktor tuan rumah yang nggak bisa dipungkiri juga.
0: Oh gitu ya. Oke, ada Pak Rahman di Situbondo. Pak Rahman, salam olahraga Pak.
2: Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana nih prediksinya Pak Rahman?
2: Kalau prediksi Pak Rahman ini skornya tipis.
0: Berapa?
2: 1-0, 2-1 atau 3-2.
0: Berapa? Untuk siapa kemenangan?
2: Untuk kemenangan Kanada.
0: Kenapa Kanada?
2: Iya, saya kan sering menonton pemainnya di Liga-Liga lah.
0: Oh, oke. Okay. Siapa tuh nama pemainnya?
2: Siapa ya?
0: David. Ya. Paling David ya.
2: David.
0: Oke, baik. Baik, Pak Rahman. Terima kasih. Ya. Mungkin sama Pak Rahman dengan Bung Tovan, mungkin dari tuan rumah kali ya, faktor tuan rumah tidak bisa dipungkiri juga nih, karena dukungan saya lihat dari stadion juga penuh sekali, warna merah dominan karena untuk timnas dari Kanada itu menggunakan jersey merah-merah, sementara untuk dari Bosnia itu putih dominan, ada di lengannya itu warna biru gitu ya. Hampir semua tribun warnanya merah menyala gitu ya, dan detik-detik jelang kick off. Jadi kalau dari babak pertama kemungkinan akan bermain landai, mencoba untuk wait and see atau gimana gitu ya, meraba-raba dulu gitu ya, Bung Tovan.

0: 00 atau 11 gitu ya. Dari apa namanya beberapa kali pertandingan terakhir di Bosnia maupun Kanada itu kan raportnya juga cukup bagus dua-duanya ya.
1: Iya, kalau saya lihat sih kemungkinan imbang bisa aja karena ngelihat penampilan kedua tim di pertandingan-pertandingan sebelumnya akrab dengan hasil imbang. Tapi dilihat dari pertandingan ini sih kedua tim Kanada sendiri pasti dia kan akan ngotot untuk menciptakan gol ya 50-50 lah.
0: Oke, baik. Ya, Bung Indra Virgiantara dan juga ada Bung Senbi nanti ya yang akan memandu. Ini mana nih, Bung Indra? Sudah ready kah? Ada Pak Bram dulu, saya coba sapa di Jakarta Selatan. Pak Bram, salam olahraga, Pak.
2: Salam olahraga, Jaya.
0: Jaya. Pak Bram, gimana prediksinya, Pak Bram?
2: Saya sih, kayaknya, apa namanya, Kanada sama yang lain kayaknya.
0: Kenapa tuh?
2: Ya, apa ya, karena banyak juga pemain yang lumayan bagus.
0: Oke, Kanada. Jadi Kanada apakah karena apakah karena tuan rumah
2: satu,
0: atau
2: dia, satu juga karena kan dia tuan rumah.
0: Oh gitu. Oke.
2: Iya, pasti rata-rata seperti itu pasti jawabannya.
0: Oke, baik. Terima kasih.
2: Iya, seperti Bung Topan juga.
0: Oh, Bung Topan juga. Oke, baik. Iya. Baik, makasih Pak Bram. Pak Ahmad di Bandung. Salam olahraga.
3: Salam olahraga Jaya.
0: Jaya, gimana kalau Pak Ahmad?
3: Di Kabupaten Bandung Timur di Nagreg.
0: Oh, Nagreg. Ya. Oke, gimana nih kalau dari prediksinya Pak?
3: Kalau saya kira ini Kanada itu kan pertama tuan rumah. Kanada kan sudah pernah mengikuti kita bila kalau memang Bosnia kayaknya masih dalam rangka masih dibilang asing lah untuk mengikuti pusaran Piala Dunia itu kan.
0: Okay.
3: Belum begitu dominan karena sekarang kan untung sekarang masuk itulah jadi tetap Kanada tapi untuk jagoan saya tetap saya Perancis.
0: Oh, Perancis. Okay.
3: Ya, jagoan saya Perancis. Kalau tim favorit kalau dulu Kamerun sekarang Iran tim favorit saya. Kenapa bilang demikian? Ternyata Iran negara yang sekarang lagi konflik masih tetap bisa.
0: Iya iya iya. Baik. Terima kasih.
3: Prediksi saya ya.
0: Oke. Okay. Sama nih.

RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 13 Juni 2026. Bersama saya Adelia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Filipina Timur dari Filipina bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari Samudra Pasifik Timur Filipina hingga Filipina bagian selatan serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sementara itu, daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Sumatera Utara, kemudian di Sumatera Selatan, di Laut Jawa, di Samudra Hindia Barat Lampung, dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur, dari Kalimantan Tengah bagian utara hingga Kalimantan Barat bagian utara, di Laut Flores, dari Laut Flores hingga Sulawesi Tenggara, di Laut Maluku, dari Papua Pegunungan hingga Papua, di Papua Tengah, dan di Papua Selatan bagian utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, kemudian Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di wilayah Bandar Lampung dan Banjarmasin, kemudian potensi hujan ringan di wilayah Medan, Padang, Tanjung Pinang, Palembang, Pangkal Pinang, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi dan Jakarta, serta potensi petir di wilayah Bengkulu. Lalu untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di wilayah Manado, kemudian potensi hujan sedang di Sorong, kemudian potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Gorontalo, Palu, Mamuju, Makassar, Kendari, Ambon, Ternate, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya, serta potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Kupang, Jayapura, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang di hari ini Sabtu, tanggal 13 Juni tahun 2026, kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 RRI Tanjung Pinang, di mana saja Anda berada. Herita Fitra Insani kembali mengudara menyapa Anda di pagi hari ini di Tanjung Pinang Pagi, di edisi hari Sabtu 13 Juni tahun 2026. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga apa yang kita rencanakan, apa yang ingin Anda lakukan di hari ini, semuanya dapat berjalan dengan lancar, aman, dan semuanya terkendali. Pendengar, di pagi hari ini di edisi weekend ya, sejumlah informasi dan juga sajian lagu-lagu hiburan sudah kami persiapkan menemani aktivitas Anda. Dan nanti ada siaran langsung pandangan mata sepak bola yang akan kami siarkan secara langsung pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, di mana sebelumnya ada Mutiara Pagi yang Anda dapat ikuti di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat bersama dengan Ustadz Kandidat Dr. Abdul Malik Al-Munir M.Hum, kemudian lanjutkan dengan Warta Berita Daerah Pagi dan juga informasi publik serta Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Sebelum kita ke siaran langsung, ada opini publik yang dapat Anda ikuti di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Herita Fitra Insani menemani Anda hingga pukul 10, dan kami awali perjumpaan kita di pagi hari ini dengan menyimak pembacaan kalam ilahi dari saudari Larry Francisca yang akan membacakan Quran Surah Ar-Rum ayat 30 dan Quran Surah Yunus yang ayat 58, diikuti dengan zikir penenang hati dan juga lagu-lagu islami.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
3: Duh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di siaran Mutiara Pagi di edisi hari ini, hari Sabtu 13 Juni tahun 2026. Di Sabtu ini ada Ustadz Kandidat Dr. Abdul Malik Al-Munir M.Hum yang sudah tersambung bersama kita di line telepon 2700 dan di line telepon 2700. Dan topik yang kita bahas pada pagi hari ini adalah menyambut bulan Ramadan. Dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon RRI Pro 1 Tanjung Pinang. Dan saya sapa terlebih dahulu Ustadz yang sudah tersambung di ujung telepon. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya pagi hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat dan bersemangat.
1: Ya itu harus Ustaz ya, karena apalagi beberapa hari lagi kita akan menyambut bulan Muharram ini Ustaz ya.
2: Iya, bulan Muharram insya Allah.
1: Insya Allah, semoga kita sampai menyambut bulan Muharram yang tinggal beberapa hari lagi. Dan ini juga menjadi topik kita Ustaz ya di pagi hari ini. Betul. Baik Ustadz, sebelum Ustadz nanti menyampaikan tausiahnya, pendengar nanti seperti biasa dalam telepon 2700 kami buka untuk Anda yang bergabung. Tapi untuk line WhatsApp itu kami gunakan untuk menghubungi Ustadz. Jadi bisa Anda gunakan di 2700 untuk bertanya kepada Ustadz terkait dengan topik yang kita akan pada pagi hari ini, menyambut bulan Muharram. Ustadz, saya persilakan terlebih dahulu kepada Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Ustadz silakan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat-Nya. Di antara rahmat dan nikmat yang Allah berikan yang kita bisa rasakan pada kesempatan kali ini adalah diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbekal nikmat hidup dari Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita gunakan sebagai memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Berbekal nikmat hidup ini pula kita bisa mengerjakan amal-amal kebajikan sebagai pertanggungjawaban kita di hari akhir nanti. Mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama melepaskan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, insya Allah kita akan membahas satu hal yang akan terjadi, yang akan kita lalui di dalam kehidupan ini, yaitu kita akan melalui satu bulan yang kita sebut dengan bulan Muharram. Insya Allah. Nah, apa itu bulan Muharram itu? Apa maknanya itu bulan Muharram? Nah, bulan Muharram itu adalah bulan yang pada awalnya itu disebut dengan bulan Safar awal, karena posisinya yang terletak sebelum bulan Safar. Nama Muharram secara bahasa itu diartikan sebagai bulan yang haram ataupun juga bulan yang suci, yaitu bulan yang di dalamnya orang-orang Arab pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu diharamkan atau dilarang untuk melakukan peperangan. Begitulah kebiasaan mereka tempo dulu mengkhususkan bulan-bulan peperangan dan bulan-bulan gencatan senjata. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan keterangannya, "Annal Muharrama summiya bidzalika liqaunihi syahran muharram. Wa indi annahu summiya bidzalika ta'kidan litahrimihi li annal araba kanat tataqallabu bihi fatuhilluhu 'aman wa tuharrimuhu 'aman. Dinamakan bulan Muharram karena bulan tersebut memiliki banyak keutamaan dan kemuliaan. Bahkan bulan ini memiliki keistimewaan serta kemuliaan yang sangat amat sekali, dikarenakan orang-orang Arab tempo dulu menyebutnya sebagai bulan yang mulia atau haram, dan tahun berikutnya menyebutnya dengan biasa atau halal. Jadi ada istilah bulan haram, ada istilah bulan halal waktu dulu. Ini itu di mana bulan haram itu adalah bulan yang orang Arab tidak melakukan peperangan, tapi kalau bulan yang lain, nah itu melakukan peperangan atau halal di peperangan. Nah, kira-kira begitu. Jadi orang Arab zaman dulu itu meyakini bahwa bulan Muharram adalah bulan suci, sehingga tidak layak menodai bulan Muharram tersebut dengan peperangan. Sedangkan pada bulan lainnya, misalnya Safar, itu mereka diperbolehkan melakukan peperangan. Nama Safar sendiri yaitu sepi, ya, karena bulan setelah bulan Muharram itu bulan Safar. Itu sunyi, ya, dikarenakan tradisi orang Arab yang pada keluar untuk berperang, untuk bepergian pada bulan tersebut. Ya. Sebagaimana kata itu Safrun, summiya bidzalika li khulwi buyutihim minhu wa hina yakhruduna lil qital wal asfar. Dinamakan bulan Safar karena rumah-rumah mereka itu sepi, sedangkan para penghuninya keluar untuk berperang ataupun bepergian. Maka awalnya kita katakan bahwa bulan Muharram itu adalah Safar awal, dan yang Safar itu Safar Sani. Nah, tapi kemudian menjadi Muharram itu sendiri disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian disebut dengan bulan Muharram. Nah, keutamaan bulan Muharram, Muharram itu adalah salah satu dari 4 bulan yang terhormat yang disebutkan Al-Qur'an. Ya, pada bulan tersebut termasuk Muharram, masyarakat Arab itu dilarang berbuat zalim, menumpahkan darah. Nah, bulan 4 bulan yang terhormat itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna 'indatasyuhuri 'indallahi isnat 'ashara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum. Sungguh bilangan bulan di sisi Allah itu terdiri atas 12 bulan. Dalam ketentuan Allah, pada waktu itu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya itu adalah 4 bulan haram. Nah, 4 bulan haram itulah salah satunya adalah bulan Muharram. Ya. Sebagaimana keterangan dari baginda Rasulullah SAW melalui hadis ya Abu Bakrah, az-zamanu qad istara ka hay'ati yawma khalaqas samawati wal ard as-sanatu 12 shahran, setahun itu berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu ada 12 bulan, minha arba'atu hurum, yang mana 4 itu ada yang diharamkan. Nah, 4 yang haram itu ataupun yang suci itu, 3 diantaranya adalah berturut-turut, salah satu mutawaliyatun, yang mana berturut-turut itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian yang satu lagi wa rajabu mudhar alladhi baina jumada wa sa'ban, dan satu bulan lagi yaitu Muharram di antara bulan Rajab dan bulan di antara bulan Rajab dan adalah bulan Rajab, maksudnya di antara Jumada dan Sya'ban. Nah, maka dengan begitu dikatakan bahwa bulan Muharram itu adalah dari bulan yang disebutkan memanglah sesuatu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana lagi kita melihatnya bahwa bulan ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis baginda Rasulullah SAW, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah yang disarahkan oleh Syekh Jalaluddin Asyuti bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, qala Rasulullah SAW, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram, yaitu bulan ya sebaik-baik berpuasa itu setelah bulan Ramadan adalah syahrullah, yaitu bulan Allah. Apa itu bulan Allah tuh? Al-Muharram, yaitu bulan Muharram. Maka dari sini para ulama menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang disandarkan kepada lafaz Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang bernilai istimewa. Apa contohnya? Contohnya Baitullah. Nah, Baitullah, bait artinya rumah Allah. Nah, maka ketika disandarkan Baitullah, rumah Allah berarti masjid, ya, Masjidil Haram, maka dia nilainya lebih, di tempat itu adalah menjadi tempat yang lebih. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa Muharram sebagai bulan Allah, berarti Muharram kedudukannya adalah istimewa. Nah, berikutnya lagi adalah apa saja amalan yang bisa kita kerjakan di bulan Muharram ini? Yang pertama adalah berpuasa. Nah, berpuasa kita. Ya. Nah, mengapa demikian? Nah, tadi sudah kita terangkan di sebelum ini bahwa Muharram itu menjadi istimewa karena adalah disebutkan dia sebagai bulan Allah Subhanahu wa taala dan di sanalah kita berpuasa. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah Muharram wa afdhalus salati ba'da al-fariidah salatul lail. Nah, kata Rasulullah, sebaik-baik berpuasa setelah bulan Muharram, setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram, dan sebaik-baik salat setelah kewajiban salat yang wajib adalah salat malam. Jadi makanya hendaklah kita mengupayakan di bulan Muharram nanti berpuasa. Nah, terutama adalah berpuasa pada hari ke-9 dan ke-10. Nah, di dalam kitab lain dikatakan bisa diberikan alternatif, yaitu bisa pertama 9, 10 dan 11, atau juga bisa 9 dan 10 atau 10 saja. Maka yang terbaik silakan diambil 9, 10 dan 11. Nah, pilihan kedua 9 dan 10. Pilihan yang ketiga adalah bisa berpuasa di hari yang ke-10. Nah, ini. Yang kedua ya adalah bisa kita menyantuni anak yatim ya. Nah, walaupun hadis ini adalah hadis dhaif, tetapi bisa dijadikan sebagai fadilatul amal, sebagai penyemangat dalam beramal. Wa man masaha yadahu ala ra'sil yatim yauma asyura rafa'allahu lahu bi kulli asharatin darajatan. Nah, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, maka Allah akan mengangkatnya untuk setiap helai rambutnya satu derajat. Nah, mudah-mudahan kita bisa melakukan. Jadi berpuasa, kemudian menyantuni anak yatim. Nah, di dalam kitab Kanzun Najah wa Syurur, ya, Syekh Abdul Hamid itu membuat senarai amalan di bulan Muharram. Ya, pertama itu melakukan salat, berpuasa, menyambung silaturahim, bersedekah, mandi, memakai celak mata, berziarah kepada ulama, menjenguk orang sakit, menambah nafkah keluarga, memotong kuku, mengusap kepala anak yatim, dan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya menjelang nanti bulan Muharram. Maka setelah itu kita nanti menjelang di bulan Muharram, hendaklah kita berdoa akhir tahun. Kemudian juga kita berdoa untuk memasuki awal tahun. Nah, mudah-mudahan Allah panjangkan kita, umur kita, sehingga kita bisa melaksanakan amalan-amalan ini dan kita bisa memperkuat spiritualitas kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan.
0: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
1: Baik Ustaz, terima kasih. Dan pendengar, kami buka di 27100 untuk Anda yang dapat bergabung bersama kami. Di pagi hari ini kita membahas terkait dengan tahun... Tahun Muharram ya Ustaz ya, tahun baru,
2: iya,
1: tahun baru Islam.
2: Ya, tahun baru Islam yang dimulai dengan Muharram.
1: Iya, tahun baru Islam ya. Nah, ini kan juga menjadi terkadang menjadi pertanyaan juga di kita nih Ustaz. Kadang masyarakat kita atau khususnya generasi muda, anak-anak saat ini kan lebih mengenal tahun baru Masehi.
2: Iya.
1: Ya, nah, bagaimana nih Ustaz cara kita untuk memperkenalkan kepada anak-anak ini tentang tahun baru Islam ini, Muharram ini Ustaz?
2: Baik, terima kasih. Nah, ini bagaimana cara kita memperkenalkan bulan Arab, yaitu bulan Eid dalam hitungan kita. Nah, sebelumnya tentu saja kita memperkenalkan bahwa di dalam penghitungan bulan itu terdapat dua metode ya. Metode yang pertama itu tentu berdasarkan edar matahari, yaitu yang biasa disebut dengan syamsiah ya. Dan yang kedua adalah dengan cara mengikuti bulan, yaitu qamariyah atau hijriyah. Nah, jadi yang pertama kali tentu diperkenalkan bahwa di dalam penghitungan itu ada dua hal, yaitu bisa menggunakan matahari maupun bisa menggunakan bulan. Sebagaimana misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus ayat 5, "Huwallazi ja'ala syamsa diyan wal qamara nuran wa qaddarnahu manazila lit'lamu 'adada sinina wal hisab." Dialah Allah yang menjadikan matahari yang bersinar, bulan yang bercahaya, dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Maka itu. Yang kedua tentu saja dengan cara juga adalah mempelajari apa yang ada di bulan Muharram. Bulan Muharram tadi adalah ada semangat spirit. Apa spiritnya? Spirit yang pertama adalah spirit perjuangan. Sebagaimana Rasulullah SAW, nah itu adalah biasa dikenal dengan bulan Muharram, bulan hijrah Rasulullah SAW. Nah, hijrah itu adalah penanda kita ingin berubah ke arah baik. Nah, di sisi perjuangan itu ya kita ambil itu. Jadi apa namanya, penentu kebaikan itu, nah, itu di bulan Muharram. Jadi seperti itu. Jadi ada perjuangan. Yang kedua apa? Selain perjuangan yang kita sebutkan juga di sebelumnya, yaitu bulan Muharram itu adalah bulan yang membawa kedamaian. Nah, perjuangan tapi juga perjuangan yang mempersembahkan kedamaian. Nah, jadi spirit ini. Nah, yang ketiga tentu saja kita mengadakan ya seremonial. Nah, itu sebagai langkah awal. Jadi yang pertama pelajari sejarahnya, yang kedua ambil spiritnya, dan yang ketiga laksanakan seremonialnya. Sebab kita ini kalau tidak diseremonialkan itu tidak tahu. Diam-diam aja nggak tahu. Baik.
1: Makanya juga Muharram ini, tahun baru Islam ini juga sering dijadikan sebagai momentum untuk memperbaiki diri ya Ustaz ya.
2: Iya betul. Karena tadi dikatakan oleh sahabat Nabi Umar bin Khattab bahwa hijrah Nabi itu adalah momentum di mana disitulah dibuktikan keimanan tidak. Jadi orang yang mampu berhijrah ketika itu tentu saja kalau kita bawakan di zaman sekarang adalah melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, itulah sebagai pembuktian keimanan. Nanti kalau tidak dia akan hanya sebuah omon-omon saja kan. Jadi apa tanda kita beriman, pembuktian keimanan itu melakukan perubahan ke arah kebaikan.
1: Oke, baik. Ustaz, ini sebenarnya sudah ada yang mau bergabung nih. Ustaz, kita sapa terlebih dahulu, Ustaz, ya. Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Rasino.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rasino.
3: Ustaz, tentang bulan haram, Pak Ustaz. Yang ini harus bisa meningkatkan amal soleh, kemudian bertobat dan tidak berbuat maksiat serta tidak menghindari kecoliman, Pak Ustaz, ya. Tetapi kalau kita taruhlah misalnya dicolimi atau di perangi secara pribadi maupun secara negara gitu, Pak Ustaz, bagaimana tindakan kita, Pak Ustaz? Apakah kita harus diam, sabar, atau harus kita melawan itu, Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, silakan tanggapi, Ustaz.
2: Ya, baik. Izin boleh Mbak penerangan pada saya karena kurang jelas tadi.
1: Oke, okay, apa ya? Bagaimana ya. Di tahun baru Islam ini kan momentum kita untuk memperbaiki diri dan lain sebagainya nih, Ustaz. Ya. Nah, bagaimana kalau sekali kita masih mendapatkan perlakuan yang tidak itu, tidak diinginkan gitu, Ustaz? Apa yang harus kita lakukan? Dan kita berusaha untuk memperbaiki diri, tapi kita tidak mau untuk menzalimi orang lain nih, Ustaz.
2: Baik. Ya. Nah, tentu saja perbaikan diri itu ya harus kita mulai dari orang lain, ya, dari diri kita sendiri tanpa kemudian melibatkan orang lain. Apapun memang di dalam perbaikan diri itu bukan hal yang mudah bagi kita. Pasti di dalam perbaikan diri itu banyak sekali rintangan-rintangan yang kita akan alami, baik itu rintangan dari diri kita sendiri maupun dari luar diri kita sendiri. Jadi ini sudahlah merupakan sudah sunnatullah. Ya, apakah kemudian perjuangan Nabi itu Nabi dapatkan dengan hal yang mudah? Tentu tidak. Ya, maka setiap perjuangan untuk memperbaiki diri, untuk bergerak ke arah yang lebih baik, itu mesti mendapatkan rintangan. Dan rintangan itu pasti harus kita perjuangkan. Dan di dalam perjuangan itu kita membutuhkan pengorbanan. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa kita lalui begitu saja dengan mudah, karena untuk mendapatkan garansi sebagai manusia yang bertakwa, maka kita mesti melalui perjuangan, dan perjuangan membutuhkan pengorbanan. Kira-kira begitu.
1: Oke, mungkin ada tipsnya nih Ustaz yang bisa kita amalkan nih ketika menghadapi persoalan yang dihadapi oleh Pak Rasino tadi, yang di pertanyaan Pak Rasino tadi, Ustaz.
2: Ya, yang pertama adalah tentu diawali dengan niat. Ya, diawali dengan niat. Mengapa demikian? Karena memang juga di dalam hadis, ya, Rasulullah SAW itu terkait dengan bulan Muharram, terkait dengan hijrah ini, mengatakan bahwa innamal a'malu binniyat. Bahwa segala sesuatu itu ditentukan niatnya. Itu maksudnya adalah niatnya yang akan mengguide dia, menggiring dia, membimbing dia itu. Nah, makanya kemudian dalam peristiwa hijrah itu ada orang yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya akan mendapatkan yang demikian. Tapi ada juga bahwa di antara sahabat itu yang berziarah, yang berhijrah itu karena ingin menikahi wanita yang telah dahulu berhijrah itu. Maka dia akan mendapatkan yang apa yang dia inginkan, maka sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ini yang pertama. Yang kedua, tentu saja di dalam melaksanakan kebaikan itu tidak serta-merta bim salah bim sulap, ya. Itu by step, by proses. Maka lalui proses itu. Tidak bisa kita mengatakan bahwa kita ini ujuk-ujuk menjadi orang yang baik, yang bertakwa, itu tidak mungkin. Artinya perlu ada proses di situ. Perlu selalu di dalam kebaikan, selalu. Nah, yang ketiga tentu saja konsistensi. Nah, jadi yang pertama niat, yang kedua adalah lalui proses itu, maksudnya kerjakan itu. Ya. Yang ketiga adalah konsistensi di dalam melaksanakan tadi. Maka itu saja harus kita lalui.
1: Tiga poin itu ya Ustaz ya.
2: Betul.
1: Yang menjadi
2: apapun di dalam kehidupan ini kan begitu. Jadi niat, lakukan, konsisten. Maka nanti insya Allah itu menjadi kebiasaan dan kebiasaan itu akan terasa mudah bagi kita.
1: Oke, baik. Terkadang menghadapi ketika menjalani prosesnya itu kesabaran yang butuh diuji, Ustaz ya.
2: Iya tadi. Ya, sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut dikatakan ahasiban nas, apakah mereka

0: momentum, maksud tuh yang perlu kita yang untuk sebagai umat Islam, pesan apa yang bisa disampaikan kepada pendengar kita agar menyambut Muharram kita ini lebih bermakna lagi?
1: Ya, yang pertama tentu saja spirit Muharram ini mesti kita dapatkan. Di mana spirit yang pertama? Yaitu spirit perjuangan. Jadi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menjadikan momentum Muharram ini sebagai wujud perjuangan, titik perjuangan, bahwa segala sesuatu itu mesti diperjuangkan. Nah, yang kedua, bulan Muharram ini adalah bagaimana secara sejarah itu mengajarkan kita kedamaian, ya, mengajarkan kita perdamaian, ya, mengajarkan kita sesuatu yang bernilai kebaikan. Mesti kita menjadikan momentum bulan Muharram ini sebagai pribadi kita menghadirkan kedamaian, baik secara pribadi maupun kedamaian di lingkungan kita. Nah, mudah-mudahan dengan begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, nih tidak terasa kita sudah berada di perjumpaan terakhir nih Ustadz. Dan terima kasih atas tausiah dan edukasinya pada pagi hari ini. Semoga kita dapat menyambut dan memaknai Muharram kita ini lebih bermakna lagi sebagai introspeksi diri kita ya Ustadz, untuk jadi lebih baik lagi.
1: Betul.
0: Terima kasih Ustadz Kandidat Dr. Abdul Malik Al-Munir M.Hum sudah bersama RRI di Mutiara Pagi. Kita berjumpa di lain kesempatan. Selamat pagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

0: Selamat pagi dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan warta berita daerah. Sari berita turunnya daya beli masyarakat terhadap berdampak terhadap perputaran ekonomi. Guna mengenalkan sejarah budaya ke generasi muda, hadirkan program studi sejarah sangat bermanfaat. Inilah warta berita selengkapnya untuk edisi hari ini Sabtu 13 Juni tahun 2026 bersama saya Erita Fitrah Insani. Kami sampaikan berita yang pertama. Pedagang pasar tradisional mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat yang berdampak pada volume penjualan yang menurun.
1: Pedagang di Pasar Pintar Center Tanjung Pinang mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat yang berdampak pada turunnya volume penjualan. Kondisi tersebut dirasakan hampir dalam beberapa bulan terakhir dan belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pedagang daging beku, Novan mengatakan, penurunan penjualan terjadi cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan jumlah penjualan saat ini hanya mencapai sekitar setengah dari kondisi normal. Penjualan daging sapi beku yang biasanya hampir capai 100 kg per hari, kini hanya sekitar 50 kg dan terkadang tidak habis terjual. Kondisi ini menunjukkan penurunan yang cukup besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
2: Harga masih seperti biasa kemarin.
3: Berapa lho harganya?
2: Daging nomor 1 135, kalau ayam 42. Kalau untuk penjualan dari bulan-bulan yang lalu pun udah kurang ini. Makin kurang, bukan makin nambah, makin kurang jauh. Kalau daging biasanya kami hampir 100 kiloan. Kalau ini paling 40 kilo pun kadang nggak habis ini.
1: Seorang pembeli daging, Lia, warga Batu 14, mengaku harus lebih cermat dalam mengatur pengeluaran rumah tangga di tengah kondisi ekonomi saat ini. Menurutnya, beberapa kebutuhan terpaksa dikurangi agar keuangan keluarga tetap terkendali.
4: Dikurangin ya, maksudnya murah ya kan, karena kalau ibu-ibu orang rumahan itu masalah uangnya kan harus pandai-pandai ngatur kan gitu.
1: Kondisi ekonomi masyarakat menjadi faktor utama yang mempengaruhi daya beli di pasar tradisional. Masyarakat berharap perekonomian segera membaik agar aktivitas perdagangan kembali normal dan pendapatan pedagang meningkat. Dari Tanjung Pinang, Garda Ramadan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program Studi Sejarah di Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Tanjung Pinang telah resmi disetujui oleh Kemendikbudristek. Lahirnya program studi sejarah ini juga berangkat dari kekhawatiran generasi muda yang saat ini sudah tidak mengenal lagi akar budaya Melayu di daerah.
5: Lahirnya program studi Prodi Sejarah di Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Tanjung Pinang berangkat dari kekhawatiran generasi muda yang saat ini sudah tidak mengenal lagi akar budaya Melayu di daerah. Padahal nilai-nilai budaya Melayu di wilayah Kepri sangat banyak dan berkembang dengan sangat pesat dulunya. Koordinator Prodi Sejarah Umrah Robi Patria mengatakan saat ini kajian budaya Melayu oleh masyarakat di Provinsi Kepri belum banyak dilakukan. Padahal banyak peneliti dari negara luar yang meneliti dan mempelajari sejarah Kepri secara mendalam. Dicontohkannya saat ini generasi muda sudah banyak meninggalkan dan tidak tahu dengan jati diri budaya Melayu. Dirinya mendapati anak-anak SD dan SMA yang berkunjung ke museum tidak mengenal sula atau alat tradisional membuka kelapa. Bahkan mereka juga tidak mengenal namanya. Dengan adanya program studi sejarah ini, diharapkan generasi muda dapat diajarkan dan terbiasa dengan budaya Melayu Kepri.
6: SD, SMA itu nggak tahu alat untuk membuka kelapa itu, sulat, apa nama alatnya nggak ngerti mereka. Karena ya memang kurang diajarkan hal-hal seperti itu. Apa? Mereka mulai meninggalkan akar kebudayaan mereka. Nah, bagaimana nanti dengan adanya prodi sejarah di Umrah, hal-hal itu bisa kita ajarkan. Mereka terbiasa membumi dengan akar budaya Melayu di Kepulauan Riau. Jangan Melayu tercerabut dari akarnya.
5: Menurut Robi, mendirikan program studi sejarah sangat penting sebab persoalan dan kemajuan suatu bangsa sangat bergantung pada pemahaman sejarah. Pengajaran sejarah harus diberikan kepada generasi muda agar mereka tidak lupa akan akar budaya dan sejarah bangsanya. Reporter Vidyawati RRI terus berdara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan BP POM RI resmi mengusulkan agar kasus penyalahgunaan obat-obat tertentu dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan BP POM Republik Indonesia resmi mengusulkan agar kasus penyalahgunaan obat-obat tertentu dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Langkah hukum yang agresif ini dinilai mendesak karena dampak kerusakan komunitas ilegal tersebut sudah setara dengan sindikat narkotika. Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, menyatakan, laporan mengenai situasi darurat ini telah disampaikan langsung kepada Presiden. Peningkatan status hukum ini dipicu oleh temuan fantastis tim gabungan yang berhasil menyita sekitar 6 miliar kapsul obat ilegal di 4 wilayah strategis di Indonesia. Taruna menegaskan bahwa jeratan sanksi biasa tidak akan cukup untuk memberikan efek jera kepada jaringan mafia yang terstruktur rapi tersebut.
7: Dia palingan bisa dihukum lewat undang-undang kesehatan. Hukumannya yaitu 12 tahun penjara atau denda per jenis 5 miliar. Kalau undang-undang narkotik, Badan Narkotik bersama dengan Badan POM bisa bersama untuk melakukan apa yang kita sebut dengan hukuman mati kalau lebih dari ukuran tertentu. Jadi sekarang trennya berubah. Para mafia, para pemasok, para juragan-juragan yang ingin mendapatkan untung beralih dari obat-obat narkotika ya, ganja, morfin, dia beralih ke obat-obat tertentu. Kenapa? Karena efeknya mirip, tetapi dia bisa bebas dari hukuman mati.
3: Penerapan status kejahatan luar biasa diyakini akan memperluas kewenangan aparat penyidik untuk memburu pelaku utama hingga ke akar-akarnya. Selama ini para pelaku dinilai sering memanfaatkan celah regulasi non-narkotika untuk menghindari hukuman berat dari aparat penegak hukum. Presiden pun merespon cepat usulan ini dengan menginstruksikan penguatan operasi gabungan lintas kementerian dan pengamanan ketat di wilayah perairan terbuka.
8: Beliau perintahkan tentu bersama dengan Kementerian Pertahanan dan TNI untuk membackup kami dengan kementerian terkait, kementerian keluarga, pemerintah daerah, untuk kita melawan penyalahgunaan tersebut. Yang paling penting yaitu kita bisa kehilangan generasi penerus, dan itu sangat berbahaya.
3: Melalui deklarasi Gerakan Nasional Iqbal Riau, BPOM berkomitmen menyeret para pelaku industri nakal ke ranah hukum pidana yang paling berat. Penegakan hukum yang tanpa kompromi menjadi harga mati demi melindungi kelangsungan hidup jutaan remaja di seluruh Indonesia. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasangan calon pengantin dan generasi muda perlu mendapatkan pembekalan sebelum masuk ke jenjang rumah tangga.
9: Dalam upaya menekan angka perceraian dan memperkuat ketahanan keluarga, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepulauan Riau Ismiati dari daerah pemilihan Dapil Kota Tanjung Pinang memberikan pelatihan pasangan keluarga muda untuk menjadi keluarga syakinah mawaddah warohmah atau samawa, termasuk juga pasangan calon pengantin dan masyarakat umum di wilayah konstituennya. Menurutnya, pelatihan tersebut merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi meningkatnya kasus perceraian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sekaligus sebagai bentuk pembekalan mengenai komunikasi yang efektif dalam rumah tangga, pengelolaan konflik, pendidikan anak, hingga penguatan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga.
10: Di Tanjung Pinang khususnya itu kan banyak juga angka perceraian yang cukup tinggi. Jadi dalam rangka reses itu saya mengumpulkan pasutri-pasutri dan juga jombloan dan jomblowati untuk bikin pelatihan. Kalau yang pasutri itu pelatihan keluarga sakinah sebagai jawaban untuk tadi biar kita bisa mencegah ya terjadinya perceraian. Karena kadang-kadang perceraian itu sebenarnya masalahnya cuma komunikasi aja, ya, bukan karena ekonomi. Dan kemudian pelatihan juga untuk jombloan-jomblowati untuk bagaimana bagaimana mereka bisa mempersiapkan pernikahan yang baik karena keluarga itu adalah bagian terkecil dari masyarakat.
9: Anggota DPRD Provinsi Kepri Ismiati menambahkan keluarga merupakan fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga serta memiliki keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan keluarga secara bijaksana. Selanjutnya, dapat menjadi salah satu solusi dalam memperkuat ketahanan keluarga dan menekan angka perceraian sehingga tercipta keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera di tengah-tengah masyarakat. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pemerintah Kabupaten Bintan terus berupaya untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal melalui pelaksanaan Job Fair 2026 yang dilaksanakan di KEK Galang Batang.
11: Pemerintah Kabupaten Bintan terus mendorong penyerapan tenaga kerja lokal guna menekan angka pengangguran terbuka. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan II Santo saat pelaksanaan Job Fair Bintan 2026 di Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang. II Santo mengatakan pemerintah daerah berharap perusahaan dapat memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat lokal Bintan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki. Menurutnya, semakin banyak tenaga kerja lokal yang terserap, maka angka pengangguran terbuka di Kabupaten Bintan dapat semakin berkurang. Ia juga menyebut lowongan yang tersedia dalam Job Fair tidak hanya diperuntukkan bagi warga Bintan, tetapi juga terbuka bagi para pencari kerja lainnya karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan kualifikasi masing-masing perusahaan.
12: Tugas kami dari Snagri ini salah satu kan menurunkan pengangguran terbuka. Tentu kami minta diberikan kesempatan kepada anak-anak lokal kita, karena itulah tugas kami ya. Makin banyak terserap tenaga kerja lokal, angka pengangguran juga pasti.
11: II Santo menargetkan sekitar 70% tenaga kerja yang terserap dapat berasal dari masyarakat lokal apabila memenuhi persyaratan dan keterampilan yang dibutuhkan industri. Ia juga menjelaskan pelaksanaan Job Fair sebelumnya telah membantu penempatan sekitar 3.000 pencari kerja melalui jalur rekrutmen yang difasilitasi pemerintah daerah. Selain itu, informasi lowongan kerja dari perusahaan juga terus dibuka melalui berbagai kanal. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang mencatat peningkatan jumlah pemohon layanan pembaharuan Kartu Keluarga atau KK menjelang pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 untuk jenjang SMA dan juga SMK.
13: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Tanjung Pinang mengalami peningkatan jumlah pemohon layanan pembaruan Kartu Keluarga atau KK. Lonjakan tersebut dipicu oleh kebutuhan dokumen kependudukan untuk pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 jenjang SMA dan SMK Jumat kemarin. Sekretaris Disdukcapil Kota Tanjung Pinang, Riawati, mengatakan peningkatan jumlah masyarakat yang mengurus KK dengan barcode sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Namun, antrean semakin padat menjelang dimulainya pendaftaran peserta didik baru tingkat SMA.
14: 2 bulan terakhir ini sangat ramai dari rata-rata lah layanan yang kita terima. Tapi yang pasti ketika pendaftaran SMA dibuka itu luar biasa ramai. Nah, masyarakat ingin layanan itu cepat. Yang tadi seharusnya hari ini datang, daftar, lulus, besok siap. Nah, seperti itu.
13: Ria menyebutkan, hingga saat ini pihaknya belum menerima koordinasi secara resmi dari instansi terkait di tingkat provinsi mengenai kewajiban penggunaan KK dengan barcode untuk keperluan SPMB. Namun, pembaruan data kependudukan secara berkala memang merupakan ketentuan yang berlaku secara nasional. Untuk mengantisipasi kenaikan jumlah pemohon, Disdukcapil Tanjung Pinang melakukan percepatan pelayanan agar penyelesaian dokumen dapat dilakukan pada hari yang sama. Selain itu, masyarakat juga dianjurkan memanfaatkan layanan pengiriman dokumen secara digital guna mengurangi antre saat pengambilan berkas fisik. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Waknianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti komentar daerah yang berjudul Bersama Mengawal SPMB yang Transparan dan juga Akuntabel. Disampaikan oleh rekan kami, Arya Wisnu.
15: Pendengar, selamat pagi. Tahun ajaran baru akan segera dimulai. Dan salah satu momen paling krusial dalam dunia pendidikan kita kembali hadir dengan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Meski setiap tahunnya pemerintah terus melakukan penyempurnaan, pelaksanaan penerimaan murid baru masih menyisakan sejumlah permasalahan serius yang perlu menjadi perhatian bersama, khususnya di daerah. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah soal transparansi proses penerimaan. Tidak jarang masyarakat meragukan integritas sistem ini, apalagi ketika muncul isu tentang titipan, manipulasi data domisili, dan jalur khusus yang digunakan oleh kalangan tertentu. Jika hal ini tidak dikendalikan, akan merusak kepercayaan publik terhadap keadilan dalam dunia pendidikan. Selain itu, penyalahgunaan jalur pendaftaran menjadi fenomena tahunan. Jalur domisili, afirmasi, prestasi, hingga perpindahan orang tua seringkali dimanfaatkan secara tidak semestinya oleh sebagian pihak demi bisa masuk ke sekolah favorit. Pemalsuan dokumen seperti kartu keluarga kerap ditemukan dan ini harus menjadi perhatian aparat dan sekolah. Tingginya persaingan di sekolah-sekolah unggulan juga memunculkan ketimpangan. Siswa yang secara domisili berhak justru tergeser oleh yang memanfaatkan celah jalur lain. Ketimpangan kualitas antara sekolah unggulan dan non-unggulan menjadi akar masalah. Pemerataan kualitas pendidikan belum sepenuhnya terwujud, dan ini berdampak langsung pada persepsi masyarakat. Lebih dari itu, minimnya kuota sekolah negeri membuat banyak siswa dari keluarga tidak mampu harus merogoh kocek lebih dalam untuk menyekolahkan anak mereka ke swasta. Sementara itu, sosialisasi yang belum merata menyebabkan kebingungan di kalangan orang tua dalam memahami teknis pendaftaran. Gangguan teknis dalam sistem online juga sering terjadi, mulai dari server error hingga data tidak terbaca secara sempurna. Di era digitalisasi, masalah teknis semacam ini semestinya sudah bisa diatasi dengan penguatan infrastruktur teknologi oleh pemerintah daerah. Terakhir, minimnya pengawasan dan lemahnya sanksi terhadap pelanggaran SPMB menambah daftar panjang permasalahan. Ketika pengawasan lemah, maka celah kecurangan akan terus dimanfaatkan. SPMB seharusnya menjadi alat untuk mewujudkan pemerataan pendidikan, bukan sebaliknya. Dibutuhkan komitmen kuat dari Dinas Pendidikan, sekolah, dan seluruh stakeholder agar sistem ini benar-benar bersih, transparan, dan berpihak pada keadilan sosial. Mari kita kawal bersama pelaksanaan SPMB agar tidak lagi menjadi ajang perebutan kursi secara tidak adil, melainkan sebuah proses seleksi yang mendidik dan mencerminkan nilai-nilai luhur pendidikan Indonesia. Sekian komentar.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Berita Daerah pagi hari ini, kami sampaikan kembali intisari berita. Turunnya daya beli masyarakat berdampak terhadap perputaran ekonomi. Guna mengenalkan sejarah budaya ke generasi muda, hadirnya program studi sejarah sangat bermanfaat. Inilah Warta Berita selengkapnya. Wakil Kabar Kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Erita Fitra Insani, mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam satu kita semuanya. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Baik dengar, selamat pagi untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Di pagi hari ini masih bersama saya Erita Fitra Insani menemani Anda di Tanjung Pinang pagi ya, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengupdate informasi terkini untuk Anda, kita akan ikuti perkiraan cuaca bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Baik, di pagi hari ini saya sudah tersambung bersama dengan prakirawan BMKG Tanjung Pinang, ada Mbak Rizky di ujung telepon. Selamat pagi Mbak Rizky.
2: Iya, selamat pagi juga Mbak Erita.
0: Apa kabarnya pagi hari ini?
2: Dengan baiknya.
0: Baik, kita pengen update untuk perkiraan cuaca di hari ini. Mbak Rizky, silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat jumpa dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan seperti biasa, kami akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya, yang berlaku untuk hari ini Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Dan perakiran cuaca secara umum pada pagi hari diperakirakan cerah berawan hingga berawan, kemudian pada siang hari berawan hingga hujan berintensitas ringan, pada malam hari diperakirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan, dan pada dini hari diperakirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan dan terdapat potensi hujan berintensitas sedang. Kemudian untuk angin bertiup dari timur laut hingga barat daya, dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 69 hingga 98%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas dan juga Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang tenang yaitu berkisar 0,1 hingga 0,5 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat diharapkan waspada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada dini hari yang bersifat lokal. Baiklah, demikian kami. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mbak Rizky informasi perkiraan cuacanya di hari ini. Saya bertugas kembali dan selamat pagi.
2: Terima kasih Mbak Rita, selamat pagi.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

0: Baik, dengar di Lantafon 27100, kami buka untuk kalian yang bergabung berbagi informasi bersama saya, Erita Vita Insani, di pagi hari ini di Lantafon 27100 dan di WA Pro 1 R Tanjung Pinang. Saya sapa dulu untuk penelpon yang pertama. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Asimuddin Hijang, apa kabar Rita? Rita Fitra Insani.
0: Kabar baik Pak Rasino. Pak Rasino, sebelum lanjut mungkin volume radionya bisa dikecilin sedikit Pak Rasino.
1: Ini pagi ini informasi ya. Ya, hari ini ya, Sabtu tanggal 13 Juni 2006. Kami di Kabupaten Bintan ingin menyampaikan informasi tentang cuaca pagi ini, khususnya di Bintan Timur, cerah ya. Walaupun ada awan sedikit seperti semalam, memang pagi cerah tapi ternyata ada hujan juga ya. Nanti hujan tidak lebat ya, lalu lintas alhamdulillah nanti tidak begitu ramai ya, tapi yang berlantas yang penting tidak ada laka lantas. Kemudian informasi selanjutnya bahwa kami yang ada di daerah Kabupaten Bintan ini, penduduk Kabupaten Bintan lebih dari 60.000 jiwa yang terpadat dari seluruh kecamatan di Kabupaten Bintan, tentu tidak mudah untuk menerapkan suasana kamtipmas yang kondusif ya dan terkendali, terutama untuk para remaja, ditambah lagi dengan adanya tempat-tempat bersantai yang gelap ya. Jadi kemudian dengan teknologi saat ini melalui HP ini juga akan mengundang para remaja kita untuk ya, tindakan yang negatif seperti miras, kemudian pencurian dan juga pelecehan seksual. Ini beberapa titik ini bahwa ada terjadi kenakalan remaja. Unit Reskrim Polsek Bintan Timur dan mengungkap kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual kepada anak perempuan di bawah umur ya. Dan kemudian peredaran miras yang ini dapat dibuktikan pada saat pagi kadang ada tempat-tempat di daerah KCW dan juga di tempat rumah kosong yang di lapangan tadi itu ada sisa-sisa minuman yang bau miras ya. Yang dan selanjutnya kemudian yang kemudian juga hilangnya besi-besi penutup palet ya, baik yang ada di balik motor ada 7 tempat dan di pasar Berdikari ada 10 lubang-lubang palet yang dari besi yang hilang. Ada juga rumah kosong yang hilang tralinya ya. Dan saya kira semua ini bisa kita adakan mungkin sebelum malam, jam malam ya bagi remaja, sehingga dengan ini mengurangi tindakan-tindakan kriminalitas baik miras, pencurian maupun pelecehan seksual ya, agar dapat bisa membantu mereka untuk masa depan yang lebih baik karena mereka adalah masa depan bangsa.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasino di Kijang, terima kasih informasinya di pagi hari ini. Saya sapa kembali di belakang Pak Rasino. Selamat pagi.
2: Halo.
0: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Erita Fitra Insani.
0: Siap, Pak Abdul Qadir.
2: Salam sehat selalu di pagi Sabtu ini, Mbak Erita. Selamat menjalankan tugas. Semoga sampai kesini nanti tetap semangat, Mbak Erita.
0: Semangat.
2: Semangat, bola malam tadi, Mbak Erita.
0: Ya, nanti jam 8 juga ada bola masih, Pak.
2: Ya, hari ini ya, besok ya ada 3 pertandingan malam nanti Mbak Iza, sampai besok ya.
0: Terus
2: hari Senin juga ada 5 pertandingan nih sampai siang juga. Semangat nontonnya Mbak Iza, Erita.
0: Betul, jam 8 nanti juga ada Amerika melawan Paraguay.
2: Iya, iya. Saya hanya ingin menyampaikan ini Mbak Erita. Sebentar lagi kan kita ada musim liburan anak sekolah ya, liburan ajaran baru Mbak Iza, Mbak Erita. Kenapa ya tak kala ada musim liburan armada transportasi laut kita nih selalu mengadakan docking. Memang kita nggak masalah lah docking, Mbak Iza, Amerika. Karena saya membaca di media sosial, memang nanti KM Bukit Raya yang satu-satunya andalan masyarakat kita di Kepulauan Riau ini, itulah untuk musim liburan ini. KM Bukit Raya ini akan melaksanakan docking mulai dari 25 Juni ini sampai ke tanggal 20 Juli. Itu begitu lama dockingnya, hampir 1 bulan. Sementara anak libur sekolah nanti, kalau nggak salah saya, mulai akhir Juni sampai ke 11 Juli ya. Jadi pertanyaannya gini, Mbak Iza. Ada keluarga saya yang dari Terempak mau ke Tanjung Pinang sudah tidak kebagian tiket lagi.
0: Itu.
2: Jadi kan ini transportasi ini sangat mengganggu terkala mereka nak berlibur ini, Mbak Iza. Apakah nanti ada solusinya pemerintah kita Provinsi Kepulauan Riau? Karena kan kita ini bukan hanya di kota Tanjung Pinang dan Batam saja, tapi kan di pulau-pulau sana kan ingin berlibur mungkin ke ibu kota provinsinya, berbelanja. Kan tentunya tidak menutup kemungkinan mereka mengantar anak sekolah yang melanjutkan kuliah, kan itu, Mbak Iza. Ini kan terkendala transportasi. Moga ini jadi atensi lah, moga mungkin pemerintah provinsi mungkin melalui dinas perhubungan itu dapat bernegosiasi atau menambahkan kapal armada yang mungkin mereka ini menjadi transportasi solusinya, Mbak Iza, supaya mereka ini bisa mengantar anak-anaknya sekolah ya. Itu mungkin harapan saya, Mbak Iza. Semoga saja ini menjadi atensi, jangan tak kala ada kita sedang membutuhkan transportasi mereka terus hilang ataupun docking, itu kita nggak mau mengerti lah. Memang banyak transportasi ke sana seperti Roro, Sabuk, namun itu kan padat juga, Mbak Rita. Saya kan selalu mengantarkan kawannya mau ke Roro sana, yang mau ke Anambas dan Tundan dan seterusnya. Padat selalu, tempat tidur pun selalu nggak dapat katanya.
0: Baik.
2: Semoga ini jadi atensi pemerintah kita lah untuk dapat diperhatikan musim liburan ini, Mbak Rita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Qadir di kilometer 6, terima kasih informasinya. Dan Pak Abdul Qadir, ini kami kutip dari rri.co.id. Memang disebutkan bahwasannya PT Pelayaran Nasional Indonesia, Pelni Persero, mengumumkan bahwa kapal penumpang KM Bukit Raya akan menjalani docking tahunan mulai 25 Juni hingga 20 Juli 2026. Nah, selama masa perawatan ini tidak tersedia kapal pengganti yang melayani rute yang biasa dioperasikan KM Bukit Raya. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Cabang PT Pelni Persero Tanjung Pinang kepada RRI Putra Kencana, yang mengatakan bahwasanya sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat yang selama ini mengandalkan layanan kapal tersebut untuk perjalanan antar pulau. Dan menurut Putra Kencana, docking tahunan ini merupakan agenda rutin yang wajib dilaksanakan guna memastikan kondisi kapal tetap layak laut, aman, dan juga memenuhi standar keselamatan pelayaran. Baik, di belakang Pak Abdul Qadir saya sapa kembali. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Erita.
0: Selamat pagi, Bu Erna.
3: Apa kabarnya pada pagi hari ini? Apakah seperti cuaca yang redup-redup?
0: Sudah mulai matahari terlihat kayaknya, Bu, walaupun agak-agak sedih-sedih setelah 2-3 hari yang
3: sedih,
0: lalu ya.
3: Sedih, Mbak Erita, mungkin.
0: Baik.
3: Ya, saya memberikan informasi bahwa kita ini kan udara ini kan nggak selalu cerah. Kadang-kadang cerah pada pagi hari, siang hari hujan-hujan. Jadi kita minta lah kepada masyarakat kita, khususnya ya Kota Tanjung Pinang lah ya, Mbak Rita. Sekarang ini kan lagi merebak juga penyakit penyakit
0: DBD,
3: penyakit apa satu lagi tuh? Yang nyamuk itu
0: malaria, DBD,
3: malaria seperti itu kan. Jadi kita mengharapkan kepada masyarakat kita, di depan-depan rumah kita itu parit, pot-pot bunga atau kaleng-kaleng yang tidak ada gunanya itu sebaiknya kita singkirkan. Yang ada airnya itu kita buang, itu menyebabkan terjadinya berkembang biaknya demam berdarah dan penyakit yang lainnya seperti itu. Misal cikungunya itu bahaya juga loh, Mbak.
0: Benar.
3: Mbak Erika. Itu kaku semua badan kita tuh. Saya pernah sekali kena itu. Mau duduk aja nggak bisa, Mbak Irga. Apalagi nongkrong, ya Allah. Itu kena cikungunya itu. Itu dari nyamuk juga.
0: Betul.
3: Jadi, saya tuh juga prihatin, Mbak Erita. Kita sudah banyak ini petugas kebersihan untuk mengumpulkan sampah. Tapi masyarakat kita kok nggak sadar gitu kan. Saya lihat nih kemarin di... Saya berbelanja ke pasar pagi di daerah Bintan Plaza ini, Mbak Erita. Orang dari rumah itu kok nyampakkan sampah ke parit besar di daerah Bintan Plaza itu. Udah menumpuk itu. Ada yang kulit durian, Mbak Erita. Ya Allah, saya bilang kenapa orang ini ya? Apa nggak ada tempat untuk buang sampah yang layak seperti itu? Jadi bagaimana kita ini mau bersih? Daerah kita ini mau bersih? Yang satu tukang bersih, yang paling banyak tukang membuang sampah tidak pada tempatnya gitu. Jadi saya mengharapkan itu termasuk kecamatan mana, kelurahan mana itu BP itu. Saya nggak ngerti itu, apa kelurahan Tanjung Unggat atau apa. Tapi di situ memang kotor sekali, Mbak Erita. Takutnya di situ lah anak-anak kita ini kalau ketularan atau bagaimana ya penyakit-penyakit. Misalnya mencret-mencret itu dari situ juga, Mbak Erita. Dari kotoran ini juga kan, diare itu seperti itu kan, karena sampah juga. Jadi kita sebagai masyarakat nih untuk lebih baiknya ke depannya, kita jauh dari penyakit, kumpulkanlah sampah-sampah itu, buanglah ke tempatnya. Kalau daerah kami ini, Mbak Erita, kebanyakan ada yang membawa, yang mengambil setiap hari itu sampah. Jadi kita hanya membayar 25.000 aja per bulan. Kita udah nggak susah-susah kan, di depan rumah aja diletak, nanti sudah. Tapi membersihkan pekarangan ini kan harus kita sendiri.
0: Baik.
3: Nah, jadi itulah, kebersihan itu adalah pangkal kesehatan, dan kebersihan itulah ada sebagian dari iman. Hanya itu aja, Mbak Rita. Mudah-mudahan masyarakat kita mengerti lah ya. Dalam keadaan seperti ini, nanti penyakit merebak pula, gitu kan?
0: Betul.
3: Mudah-mudahan mereka menyadari atas kebersihan daerahnya masing-masing lah, seperti itu.
0: Baik.
3: Terima kasih, Mbak Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Erna di kilometer 5 Tanjung Pinang. Di belakang Ibu Erna, saya sapa kembali yang bergabung. Selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Maris Markan.
2: 100.
0: Kayaknya nunggu saya nyebut nama dulu ya, Pak ya.
2: Iya. Habis sudah berapa hari saya tidak menyapa.
0: Oke.
2: Seminggu lebih ini. Jadi pertama terima kasih atas alokasi waktunya yang diberikan oleh penyiar pagi hari ini.
0: Baik.
2: Penyiar yang begitu kocak, yang pernah menemani di Numbing berkaitan barang mata kebat ngelam. Kemudian semoga pendengar juga di mana saja berada, yang mendengar Pro 1 RJ Minang, diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Ta'ala.
0: Amin.
2: Diberikan murah rezeki, mudah dalam segala urusan. Kalau ada hal-hal yang perlu dimaafkan, dimaafkan untuk tidak saling berdendam, baik dendam politik dan dendam apapun namanya, dalam menyongsong hari-hari ke depan. Karena kita tidak tahu, dunia ini kata penceramah bukan tempat kita tinggal, tapi tempat kita akan tinggalkan siapapun dia dan apapun statusnya dan jabatan.
0: Baik.
2: Untuk menjadi renungan kita bersama seperti yang disampaikanlah Ibu Erna tadi. Saya apresiasi Ibu Erna begitu peduli. Sampai sampah, orang buat sampah. Dulu zaman Pak Manan, itu diminta siapa yang buat sampah sembarangan itu dicatat BM-nya, dilapor, diproses. Itu zaman almarhum Pak Abdonan Saimanu waktu beliau jadi bupati kan. Saya masih ingat betul. Kemudian hari ini kita lihat memang harus juga ada satgas pangan. Satgas sampah ini belum dengar ya. Dulu saya pernah usul zaman Pak Wai, panggilan beliau, Kepala Dinas Pertamanan Kota Minang. Saya usul supaya taman ini ada khusus yang memelihara. jangan dibebani hal lain. Dari pagi sampai sore dia merawat tamannya di seputaran gedung Gonggong itu. Dulu waktu saya pernah ikut ke Singapura itu zaman Pak Ansad untuk KMPI itu, KMPI ke Singapura, itu saya tanya, dari pagi petugasnya taman itu tidak ada kerja lain, dia merawat taman dari pagi sampai sore. Mm-hmm. Kalau kita nih merawat taman iya, nanti ngangkat sampah lagi, nanti yang lain lagi, tidak fokus kan. Bagaimana kita belajar dengan Singapura, ada hal positif kita contoh. Kemudian seiring itu saya selalu lewat di dekat Batu Hitam itu ada jalan berlubang-lubang. Kita harapkanlah siapa instansi yang terkait untuk mendeteksi ikut sepanjang jalan mana lagi ada lubang yang dibilang oleh penyah Pak Eri. Bukan untuk kepentingan saya pribadi, tapi untuk kepentingan publik. Jangan sampai sudah terjadi, terjatuh, hari hujan, dia tak nampak lubangnya, dia bawa anak lagi. Ya. Ini yang kita harapkan supaya menjadi atensi besar untuk kepentingan kita bersama. Mm-hmm. Kemudian menyangkut masalah tukang parkir, mudah-mudahan Pak Wali Kota, Pak Haji Lisdaman, Pak Raja Ariza, Pak Wali Kota dan Pak Sekda juga mendengar ini. Parkir ini masih banyak yang bermain-main. Saya tidak akan bayar parkirnya kecuali apa nih, dikasih tiket. Itu di belakangnya ditulis tanpa tiket tanpa bayar. Yeah. Orang tak mau Pak, mau tak mau pokoknya Anda koyak saja untuk bukti real berapa sebenarnya Honda hari ini, mobil hari ini realnya. Dulu zaman Pak Samsi jadi kepala dinas perhubungan, itu saya yang usul sembang di BBR tuh. Kembalikan pakai tiket lagi Pak, Pak Wan, supaya real berapa untuk kontrol. Tapi satgas dari perhubungan itu harus ada intip, kan? Intip. Kalau apakah ketahuan masih tak mau juga langsung dipecat atau dua kali atau tiga kali dipecat, tak tahu.
0: Baik.
2: Tapi jangan sampai ada oknum perhubungan Kota Tanjung Pinang juga bermain mata.
0: Baik Pak.
2: Kemudian di Bintan Center Pasar Ikan itu, coba lihat Bapak Ibu lihat lah. Itu parkirnya berapa persen untuk Sinar Bahagia, berapa persen untuk pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Baik.
2: Itu harus jelas untuk PAD Kota Tanjung Pinang.
0: Baik.
2: Saya kira sementara cukup sekian. Semoga ke depan untuk lebih baik lagi Tanjung Pinang sebagai ibu kota KMPI.
0: Baik.
2: Dan juga terakhir, saya belum pernah dengar teman-teman dari penyapa penyubrik apa nih bahasa Pak Marlis, kami dukung untuk adakan rapat dengan pendapat dengan DPR Provinsi atau DPR Kota Pinang. Bahasa ini belum ada yang muncul dari penyapa opini publik. Karena bagaimanapun DPR adalah perwakilan kita yang sudah kita amanahkan untuk mewarnai suara rakyat ini.
0: Baik.
2: Suara rakyat adalah suara Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maris Markan. Di belakang Pak Marlis saya sapa kembali, selamat pagi.
4: Selamat pagi Bu Elita. Terima kasih atas alokasi anggarannya.
0: Anggarannya. Silakan Pak Soni.
4: Ya, informasi saya pagi hari ini, kita di Indonesia ini mahasiswa kita sedang demo di Jakarta menuntut beberapa agenda sehubungan dengan ekonomi kita yang semakin tidak baik-baik saja gitu Mbak Elita ya. Jadi mahasiswa ini kan orang terpelajar, calon pemimpin jadi presiden dari tahun berapa gitu kan, calon menteri, presiden dan DPR.
0: Baik.
4: Nah, mereka-mereka ini menilai bahwa salah satu keterpurukan ekonomi kita itu diduga disebabkan oleh pemborosan anggaran. Seperti EBG dan lain-lain sebagainya, pejabat-pejabat yang pelesiran kemana-mana ya. Kemudian masalah BBM. Nah, jadi kita berharap mahasiswa ini kan pemikirannya masih murni Mbak Lita ya, tanpa beban. Kalau kita pegawai negeri sipil ini tak boleh demo, nanti kita kena panggil, kena apa, kena turun pangkat kan gitu.
0: Baik.
4: Jadi sebenarnya saya pribadi MBG dengan Koperasi Merah Putih itu penting, tapi belum prioritas gitu Mbak Lita. belum skala prioritas mengingat kondisi ekonomi kita. Memang bagus program-program itu. Ibaratnya kalau ada 10 program atau 20 program, dia itu sesuai anggaran itu dia tak masuk prioritas. Jadi prioritasnya sekarang ini bagaimana mesejahterakan rakyat, membuka lapangan kerja, dan menarik investor untuk membangun negara ini dan di provinsi.
0: Baik.
4: Seperti Kota Tanjung Pinang, bangun pabrik dan sebagainya. Karena itu sumber penerimaan negara seperti Singapura gitu. Jadi saya berharap demo-demo ini hendaknya diakomodir. Kalau memang itu baik, saya kira pimpinan kita perlu mempertimbangkan, mungkin bisa menerima usulan-usulan itu, sehingga mahasiswa ini puas.
0: Baik.
4: Nanti mungkin setelah itu baru dilaksanakan lagi setelah kita anggaran kita membaik, Mbak Lita.
0: Baik, Pak Soni.
4: Terus yang terakhir, kita ini memang dalam beragama kita iman dan takwa. Sebenarnya dasar iman dan takwa itu adalah adab, akhlak dan budi pekerti. Jadi kita ini sering terjadi gesekan-gesekan di masyarakat. Lalu dengan cara yang tidak ramah tamah. Seharusnya dalam agama itu ada mengajarkan budi pekerti. Kita memaafkan orang salah. Nah itu yang tak dilakukan. Hingga agama yang kita dapat ini, maaf cakap aja, masih agama KTP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soni, penelpon terakhir kita di informasi publik di pagi hari ini. Pukul 7.30 juga kembali kami buka untuk Anda yang bergabung, yang belum sempat bergabung bersama saya di 6.30 ini, nanti dapat bergabung ya di pukul 7.30 dengan informasi dan opini yang bisa Anda sampaikan bebas untuk di Sabtu pagi ini, sebelum nanti pada pukul 8 akan ada siaran langsung Piala Dunia yang akan kami siarkan melalui frekuensi 98,3 MHz.
5: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin, atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar, untuk sajian lagu-lagu hiburan kami hentikan sejenak untuk Anda. Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani ada dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
1: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya Alfred Uter.
2: Oleh karena itu perlu waktu penataan, ya, satu bulan ya.
3: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka